0: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
1: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
0: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
2: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
2: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
7: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
6: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen Grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Kita akan bahas mengenai rupiah yang dilaporkan sudah tembus di atas level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi kalau berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup melemah 115 poin atau 0,66% ke level 17.529 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi ini bisa disebut merupakan level terendah penutupan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang sejarah. Anda juga bisa berkomentar silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Berikut beberapa komentar yang sudah kita himpun juga.
2: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
3: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
4: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
5: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
1: Itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat ya, yang khawatir pelemahan rupiah di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat akan berdampak kepada masyarakat dan dunia usaha. Nah, sejauh mana dampak besarnya, lalu apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga BI sebagai otoritas moneter untuk membawa rupiah kembali, karena BI sempat menyampaikan ya bahwa rupiah memiliki nilai fundamental maksimal di 16.600 dan BI yakin bisa kembali ke sana. Nah, bagaimana kemungkinannya? Kami sudah bersama dengan pakar ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ibrahim, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Ibrahim. Pak, BI menyebut ini karena faktor campuran antara global dan juga internal begitu ya. Nah, kalau dari faktor global, apakah ketidakpastian arah perdamaian Amerika dan Iran, karena terakhir kan Trump menolak proposal Iran begitu ya, ini makin membuat pasar memang tidak pasti begitu, Pak Ibrahim?
7: Ya, jadi ada beberapa faktor secara eksternal ini yang mempengaruhi rupiah melemah cukup tajam.
1: Ya.
7: Ya, perintahkan target saya di 17.500 seharusnya hari Jumat, hari Selasa sudah kena kan.
1: Yeah.
7: Jadi ada beberapa, pertama adalah di Timur Tengah ya, di mana proposal Iran ditolak mentah-mentah oleh Amerika karena di situ menguntungkan salah satu pihak, terutama adalah Iran. Nah, kemudian di sisi lain pun juga Amerika pun juga walaupun saat ini dalam kondisi damai yeah. ya dengan Iran, tetapi serangan-serangan sporadis masih terus terjadi, terutama adalah di Selat Hormuz, kemudian di kawasan Timur Tengah, di Lebanon Selatan, kemudian di Jalur Gaza. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada dukungan ya secara moral dari Amerika terhadap Israel. Bahkan Israel sendiri, Perdana Menterinya pada saat rapat kabinet dia mengatakan bahwa Amerika itu adalah kawan. Ya, itu sahabat, tidak mungkin meninggalkan Israel. Sehingga yeah. Pak Israel terus melakukan serangan sporadis walaupun sebelumnya sudah ada penandatanganan kesepakatan damai antara Lebanon dengan Israel.
1: Yeah.
7: Nah, ini yang cukup menarik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara-negara NATO itu akan membahas tentang masuknya Ukraina di dalam wilayah NATO. Nah, ini pun juga membuat satu ketegangan tersendiri kan dari awal bahwa Rusia tidak menginginkan Ukraina itu masuk di dalam keanggotaan NATO. Nah, ini cukup menarik ya yang bagi pasar.
1: Yeah.
7: Kemudian di sisi lain pun juga minggu ini ada pertemuan antara Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping ya. Tetapi Amerika melakukan sanksi, menjatuhkan sanksi ekonomi ya terhadap 3 individu dan 9 perusahaan.
1: Yeah.
7: Ya termasuk di sini adalah perusahaan dari Tiongkok, ada dari Hong Kong, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Oman. Ya kenapa mereka mendapatkan sanksi? Karena ketahuan memfasilitasi pengiriman minyak Iran ke Tiongkok. Nah, bayangkan pada saat mau ada pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping di Tiongkok, ya Amerika sudah memberikan sanksi ekonomi. Artinya apa? Bahwa secara formal ketegangan antara Amerika dengan Tiongkok itu begitu menonjol. Karena yeah. kita lihat bahwa teknologi yang dikasihkan ke Iran itu semuanya bukan dari Rusia, tapi adalah dari Tiongkok.
1: Yeah.
7: Kemudian kita pun juga melihat bahwa Uni Eropa keluar dari anggota OPEC ini pun juga terus melakukan penyerangan terhadap fasilitas Iran. Walaupun tidak dipublikasi. Misalnya Iran kemarin melakukan penyerangan terhadap kilang-kilang minyak di Uni Emirat Arab. Karena rupanya Uni Emirat Arab di bawah kendali Amerika itu melakukan penyerangan ya terhadap instalasi yang dimiliki oleh Iran. Kemudian di sisi lain pun juga kita melihat bahwa pasar pun juga di data ekonomi di Amerika ini menunggu tentang indeks harga konsumen.
1: Yeah.
7: Yang tadi ini kemudian masalah inflasi. Karena kita lihat bahwa kenaikan harga minyak ini berdampak terhadap gasolin di Amerika. Amerika sekarang gasolin yang tadinya di 4,7 dolar per galon, sekarang naik di 4,9 dolar per galon. Artinya apa? Ini pasti akan berpengaruh terhadap inflasi di Amerika. Nah, itu dari segi eksternal.
1: Yeah.
7: Kemudian dari segi internal sendiri, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di 5,61% itu tidak sama sekali berdampak terhadap kondisi masyarakat saat ini. Kenapa? Karena pembentukan dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari daya beli masyarakat, konsumsi. Kemudian belanja negara. Yang itu merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap ini, terhadap masyarakat kelas bawah.
1: Yeah.
7: Kemudian insentif pada saat lebaran, ya baik transportasi udara, darat, laut, ya kemudian insentif di listrik, ya kemudian di tol, ya sehingga apa? Sehingga kenaikan pertumbuhan ekonomi, ya itu tidak ada artinya terhadap rupiah. Karena tetap rupiah pun juga mengalami pelemahan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa data manufaktur PMI ya Indonesia ini pun juga mengalami kontraksi. Sebelumnya itu di atas 50 ya yeah. 51, tapi di bulan April itu di 49,1. Artinya apa? Bahwa kasus yang terjadi di Timur Tengah ini sangat berdampak sekali terhadap apa? Terhadap data manufaktur Indonesia. Nah, kalau seandainya di bulan berikutnya terjadi ini lagi di bawah 50, kontraksi lagi, ada kemungkinan besar akan terjadi PHK besar-besaran.
1: Yeah.
7: Karena banyak perusahaan, ya terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di infrastruktur, di manufaktur, di padat karya, ini kemungkinan besar akan mengalami satu permasalahan, stagnasi. Sehingga apa? Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan atau kita kenal dengan PHK. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik. Nah, di sisi lain pun juga presiden kemarin pun juga menegur ya Gubernur Bank Indonesia ya tentang kenapa kok rupiah itu di 17.500.
1: Yeah.
7: Ya artinya apa? Bahwa selama ini Bank Indonesia sudah tepat melakukan intervensi baik di pasar internasional, di pasar domestik, kemudian di obligasi, di surat utang negara. Nah, permasalahannya di mana? Sebenarnya permasalahan di sini adalah di pemerintah, di fiskal. Ya, di mana pada saat permintaan minyak mentah kita cukup banyak,
1: yeah.
7: ya ingat bahwa impor kita itu 1,5 juta barel per hari. Nah, sedangkan dalam APBN itu dipatok di 70 dolar per barel.
1: Yeah.
7: Kemudian rupiah di 16.500. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat rupiah, saat harga minyak di atas 100, ya ini membuat apa? Membuat permintaan dolar itu cukup tinggi. Nah, permintaan dolar cukup tinggi inilah yang membuat akhirnya dolar mengalami penguatan yang cukup signifikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masa pembagian dividen. Masa pembagian dividen, walaupun Gubernur Bank Indonesia kemarin sudah membuat satu pernyataan tujuh ya syarat untuk agar rupiah menguat. Yeah. Salah satunya adalah individu itu boleh menarik dana ya dolar itu hanya dibatasi dari 100.000 ke 50.000.
1: Yeah.
7: Ya, ya. Tetapi kita harus lihat bahwa kondisi menguatnya harga minyak mentah dunia ini berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Jadi ada dua item, bahkan Bank Indonesia pun juga sudah mengakui bahwa pelemahan mata uang rupiah disebabkan oleh banyak perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, ini pembagian dividen. Bayangkan, pembagian dividen itu kebanyakan itu hampir di 1,1 triliun. Ya. Artinya apa? Kalau ada asing masuk, ya berarti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu harus mempersiapkan dolar cukup banyak. Nah ini, kemudian yang terakhir itu adalah tentang masalah MSCI yang akan mengumumkan tentang bobot Indonesia ya dalam indeks global. Nah ini pun juga cukup menarik. Jadi inti utama ini adalah penguatan indeks dolar akibat harga minyak naik sehingga permintaan dolar cukup tinggi. Ini yang membuat neraca berjalan kemungkinan besar akan bermasalah sehingga berdampak terhadap apa? Terhadap defisit anggaran.
1: Yeah.
7: Kalau defisit anggaran mendekati 3%, ini yang akan dimanfaatkan oleh pelaku pasar di pasar internasional, ini akan terus menggoyang. Karena targetnya rupiah sendiri kemungkinan besar di 18.000 bisa akan kena di bulan Mei ini. Itu Mas Yeni. Ini yang kekhawatiran bagi pemerintah. Nah, pemerintah pun juga seharusnya pada saat kondisi saat ini, proyek-proyek yang benar-benar mengeluarkan dana besar seperti MBG, ya kemudian seperti Koperasi Merah Putih, itu harus dihentikan. Ya, tetapi kita lihat bahwa pemerintah begitu ngotot, ya, pemerintah begitu ngotot agar MBG dengan Koperasi Merah Putih itu dijalankan.
1: Yeah.
7: Karena dalam kondisi kita harus ingat di zaman pemerintahan SBY, di zaman pemerintahan Jokowi pada saat terjadi COVID, SBY terhadap krisis ekonomi, semua proyek-proyek yang mengeluarkan dana besar itu dihentikan. Kita akan fokus. Fokus ke apa? Kita fokus ke ekonomi. Terutama adalah untuk masyarakat kelas bawah. Karena gini Mas Yeni, saya lihat bahwa sekarang ini, kalau kita lihat keluar, ya di wilayah kota Jakarta, ya DKI Jakarta, itu kalau di atas jam 12, itu di pinggiran emper, itu semakin banyak orang tidur di jalanan. Itu mengindikasikan bahwa banyak orang yang tidak mampu mereka mengontrak rumah, ya sehingga apa? Sehingga mereka itu berkeliaran di jalanan. Ini yang kita harus bisa. Ini harusnya pejabat-pejabat pemerintah, harusnya mereka tiap malam, ya pagi, itu mereka itu keliling ke Jakarta. Ya kita bagaimana melihat ya di YouTube, di TikTok, ya di Twitter, di Instagram, bagaimana ya para influencer mereka melakukan, memvideokan ya kondisi Jakarta yang sebenarnya.
1: Ya.
7: Itu yang harusnya pemerintah itu melihat ke situ. Okay. Itu Mas Yeni.
1: Baik. Nah, Pak, tapi kan di tengah rupiah yang sekarang ini posisinya sudah di atas 17.500 begitu ya. BI kan masih yakin Pak bahwa rupiah bisa akan kembali ke level fundamentalnya di 16.300 sampai dengan 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemungkinan sejauh itu bagaimana, Pak?
7: Kalau itu teori ya, seorang pejabat wajar. Karena mereka harus membuat pasar ini tenang. Ya, itu wajar. Pemerintah, Bank Indonesia mengatakan seperti itu. Tetapi kalau untuk kembali ke 16.300, 16.500 sudah mungkin.
1: Yeah.
7: Harus diingat ini. Saya pernah membuat satu kronologi tentang rupiah. Dari 2014 sampai tahun 2026, itu 69,3%. Itu mengalami pelemahan. Artinya apa? Dari tahun ke tahun, rupiah ini tidak pernah mengalami penguatan. Ya, apalagi bersamaan dengan kondisi global. Harus ingat Mas Yeni, saya baru dapat informasi ya dari Timur Tengah, ya karena saya dulu lulusan Timur Tengah Mas Yeni. Jadi, saya melihat bahwa perang di Timur Tengah, di Selat Hormuz, kemungkinan besar sampai tahun 2027.
1: Ya.
7: Kemungkinan sampai tahun 2027. Artinya apa? Artinya bahwa pelemahan mata uang rupiah ini kemungkinan masih akan terus berjalan. Karena apa? Kalau seandainya harga minyak mentah dunia di atas $100, ini pasti akan membuat kebutuhan dolar cukup banyak. Misalnya, pemerintah selalu mengatakan bahwa Indonesia akan swasembada BBM. ya, karena kita punya B50. Nah, apakah B50 itu mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri? Yeah. Karena kita melihat bahwa jumlah penduduk Indonesia itu 284 juta, anggap saja 80% mengkonsumsi BBM bersubsidi, ya, karena BBM bersubsidi itu hampir 75%. Ya, mungkin 70 atau 85% lah, itu yang disubsidi. Artinya yeah. apa? Bahwa pemerintah ini membutuhkan dana yang cukup besar. $1 per barrel itu diasumsikan 4 triliun. Berarti kalau seandainya dari 92 sampai di 100 itu ada 8. $8 per barrel. Itu tinggal 4 triliun dikalikan 8 dikalikan 1 bulan.
1: Ya.
7: Nah, walaupun pemerintah mempunyai dana cadangan sal 435 triliun itu belum mencukupi, Mas Jenny.
1: Ya. Artinya begini, Pak Ibrahim, jika
7: begitu, ditanya,
1: ya. Jika rupiah sudah menembus level psikologis baru di 17.000, agak sulit untuk turun lagi ke 16.000 begitu, Pak?
7: Nah, kan bisa, sulit. Ya, mungkin bisa turun ke 17.000 kalau kondisi di Timur Tengah itu membaik. Harus ya. Ingat loh, Timur Tengah belum selesai, masalah Eropa Timur kembali, ya, kembali bergolak. Karena apa? NATO menginginkan bahwa di bulan depan itu akan membahas tentang masuknya Ukraina sebagai anggota NATO.
1: Ya.
7: Ini akan memanas, bahkan Rusia sendiri siap melakukan penyerangan besar-besaran terhadap Ukraina dan terhadap negara anggota NATO.
1: Ya. Okay,
7: nah,
1: baik.
7: Ini yang mungkin disebut ya dengan Perang Dunia Ketiga. Jadi
1: ya.
7: Di sisi lain di Timur Tengah belum selesai, kemudian
1: di Eropa muncul konflik baru begitu.
7: Oh iya, butuh konflik baru. Kenapa terjadi konflik baru? Karena di sana itu negara kecil-kecil.
1: Ya, baik kalau
7: negara
1: begitu. Pak Ibrahim.
7: Ya. Gampang di ini.
1: Pak, sebentar, Pak, kita break dengan info singkat dulu ya, sebentar ya, jangan diputus ya Pak Ibrahim ya, sebentar saja ya.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua Komisi 10 DPR RI Hayati Fas Jayapudian mengingatkan pemerintah untuk memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Menurut politisi fraksi Partai Golkar itu, surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 sangat bagus. Namun alangkah baiknya, kebijakan tersebut harus memperhatikan kondisi nyata pendidikan di lapangan.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri meminta pemerintah terus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran daerah agar tata kelola keuangan dapat termanajemen dengan baik.
2: Memang penerimaannya malah justru turun yang dari sini. Nah, oleh karenanya kita juga minta satu sisi dari sisi penerimaan itu bisa terus diperbaiki, sisi yang lain kita juga dorong agar pengawasan khususnya dari Kementerian Keuangan ya, kaitannya mulai dari perencanaan, pengadaan dan lain sebagainya itu bisa lebih diintensifkan sehingga tata kelola di daerah itu benar-benar baik dan punya sensitivitas lah terhadap problem-problem yang muncul di masyarakat sekarang.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap jalur resmi penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu menanggapi kasus penangkapan 3 warga negara Indonesia oleh aparat keamanan Arab Saudi atas dugaan keterlibatan dalam praktik penawaran haji ilegal di Mekah. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyebut pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan melalui mekanisme resmi karena bukan semata persoalan administratif tetapi juga menyangkut perlindungan negara terhadap keselamatan dan hak-hak jemaah selama berada di Arab Saudi.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pak Ibrahim, kita lanjutkan ya. Pak, tapi di tengah tekanan fiskal kita yang makin besar akibat harga minyak dunia, kemudian juga rupiah sekarang sudah berada di atas level asumsi APBN yang dipatok di 16.500 begitu ya. Tapi Pak Purbaya kelihatannya masih yakin bahwa APBN masih aman. Kategori amannya menurut Pak Ibrahim apa ini Pak sebenarnya Pak?
5: Ya jadi gini, seorang bendahara negara yaitu harus membuat informasi yang bagus-bagus dong.
4: Ya.
5: Ya kan, walaupun sebenarnya Pak Bubayu tahu, kenapa Pak Bubayu kan dari pasar modal dulu kan.
4: Ya.
5: Bagi kondisi ekonomi ya, jadi kalau seandainya Pak Bubayu mengatakan bahwa kondisi fiskal kita tidak aman, ya pasti akan di
4: pasar makin bergejolak
5: ya,
4: begitu ya.
5: Ya. Pasti udah dicopot, ya kan. Jadi itu sangat wajar kalau seandainya Pak Bubayu, bahkan Pak Bubayu siap akan membantu untuk menguatkan mata uang rupiah dengan lelang surat utang negara, ya kan? Karena kebutuhan kita pun juga sama bahwa tahun ini obligasi jatuh tempo itu harus membayar bunga itu hampir 800 triliun.
4: Iya.
5: Ya hampir 800 triliun. Jadi sekarang ini sebenarnya bukan kesalahan dari Bank Indonesia, kesalahan fiskal, kesalahan pemerintah yang begitu ngotot, ya tentang apa? Tentang proyek-proyek besar yang seharusnya dihentikan. Ya, tetapi enggak, karena proyek-proyek MBG Merah Putih ini pun juga pada saat pemerintah dan Bank Indonesia menemui Bank Dunia, IMF, dan pemerintah internasional, yang selalu dibilang itu ya itu masalahnya.
4: Yeah.
5: Tentang masalah MBG, tentang masalah Koperasi Merah Putih, tentang masalah Denantara. Yang Denantara ini yang selalu membackup pemerintah dalam masalah keuangannya. Ini yang memberikan kejelasan, tetapi kita lihat pemerintah pada saat mereka pulang dari Amerika mengatakan bahwa Bank Dunia, kemudian IMF, ya mereka sudah kita kasih penjelasan dan mereka sepertinya mendukung. Nah, tetapi setelah itu bahwa Bank Dunia, IMF pasti akan melakukan satu riset. Harus ingat kejadian MSCI di Indonesia tentang masalah penurunan di pasar saham di Indonesia. Itu pun juga tanpa sepengetahuan dari OJK dan Bank Bursa Efek Indonesia,
4: yeah.
5: MSCI melakukan riset. Nah, melakukan riset di Indonesia, oh ini seperti ini rupanya. Nah, akhirnya apa? Mereka melakukan sanksi ya terhadap OJK di pasar modal. Nah, ini juga sama di pemerintah. Intinya gini, ini permasalahannya adalah sebenarnya tuh gampang. Ini Mas Jenny.
4: Yeah.
5: Indonesia ini harus swasembada BBM. Karena saat ini harga minyak, baik crude oil itu saat ini nih, Mas Jenny, saya lagi memantau nih, itu di 101,86 dolar per barrel. Itu untuk WTI crude oil. Untuk Brent crude oil itu 107,21. Artinya apa? Dari 92 ke 107 berarti apa? Itu ada selisih itu 15 dolar. 15 dolar itu dikali 4 triliun.
4: Ya.
5: Iya, 4 triliun. Dari 4 triliun itu satu hari. Mas Denny, itu satu hari loh. Bayangkan, kita melihat bahwa sekarang transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta itu berkurang. PHK sudah terjadi. Saya, karena saya sendiri punya channel ya di bandara. Ya PHK sekarang karyawan di bandara itu kan nggak ada yang karyawan tetap. Semua kan kontrak semua. Itu semua dikurangi terus. Karena apa? Karena penerbangan berkurang. Kalau seandainya sekarang itu penerbangan banyak karena ada haji. Ya haji itu pun juga disubsidi oleh pemerintah. Ya kan? Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana caranya P50 ini itu harus ini tetap harus di launching. Ya apakah benar? Nah pertanyaannya, kita menggunakan minyak CPO fosil, minyak ini nabati, apakah cukup? Sedangkan kebutuhan kita untuk konsumsi pun juga cukup tinggi.
4: Ya.
5: Kemudian yang kedua, ya pemerintah itu harus merevisi Undang-Undang Migas Nomor 2 Tahun 2021. Di situ banyak sekali pasal-pasal yang di situ memberatkan investor karena mencari ladang minyak itu tidak mudah. Harus ada kerjasama seperti di tahun-tahun zaman Orde Baru, karena pemerintah harus ada sharing profit ya dengan para investor. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat investor itu mencari lahan-lahan kilang minyak, jangan dikasih pajak dulu gitu. Nah ini ada dua ini. Jadi pemerintah
4: jadi ada insentifnya untuk memancing investor masuk begitu ya?
5: Iya, ada insentif. Nah ini yang berbeda dengan di zaman Orde Baru. Orde Baru Indonesia itu negara anggota OPEC.
4: Oke.
5: Ya, bahkan mengekspor 1 juta barel per hari. Artinya apa? Kok kenapa di zaman Orde Baru kita begitu melimpah hampir di atas 5 juta barel?
4: Iya.
5: Setiap hari ya Indonesia itu memproduksi di Orde Baru. Coba cek ya di Google. Kemudian sekarang hanya 600 ribu barel per hari.
4: Oke. Baik, Pak.
5: Kan jauhnya beda sekali.
4: Ya, Pak Ibrahim, saya potong ya Pak Ibrahim ya. Jadi kan BI kan sudah melakukan 7 upaya untuk menjaga stabilisasi rupiah seperti intervensi besar-besaran di pasar falas, kemudian menarik modal asing lewat SRBI. Juga ada upaya membeli SBN di pasar sekunder. Belum lagi upaya menjaga likuiditas tetap longgar dan memperketat pembelian dolar Amerika Serikat, serta ada juga besar intervensi offshore NDF serta memperketat pengawasan pembelian dolar. Nah, 7 usaha ini kalau tanpa didukung oleh kebijakan fiskal yang tadi Pak Ibrahim katakan akan sia-sia atau bagaimana sebenarnya begitu Pak?
5: Ya, jadi gini Mas Benny, ini kan Mas Benny. Sebenarnya 7 langkah ya kebijakan Bank Indonesia itu dari sebelumnya kan sudah dilakukan. Cuma di sini ada yang memang terbaru, terutama adalah individu itu kan dalam menarik dana yang
4: dibatasi
5: tadinya 100 ribu
4: dari 50. Ya, dibatasi 50.
5: Kalau yang lainnya sudah berjalan semua. Nah, pada saat Bank Indonesia mengumumkan 7 langkah kebijakan BI pada saat rupiah itu menguat 2 hari. Nah, seharusnya pemerintah dan Bank Indonesia mengumumkan masalah ini pada saat rupiah melemah seharusnya. Ini kebalikannya, tetapi pada saat rupiah melemah mereka diem gitu loh, ngumpet. Saya tahu dulu kan kebijakan-kebijakan istilahnya. Saya juga pernah ngikut-ngikut sama pemerintah nanti kalau lagi rupiah ini menguat, barulah kita ngomong. Kalau lagi melemah ya kita tidur aja dulu. Nah inilah kejelekan para pejabat seperti itu. Misalnya ini harus dirubah. Sikap-sikap ini harus dirubah supaya apa? Supaya pasar itu tahu. Nah kemudian tadi pertanyaan dari Mas Denny, 7 langkah ini kok kenapa kok enggak ini? Ya ini sebenarnya kesalahan dari pemerintah sendiri juga tentang masalah fiskal. Ya mereka begitu ini. Kita lihat pada saat indeks harga saham gabungan, pada saat pemerintah menggelontorkan dana 275 triliun ya terhadap Bank Himbara. Kemudian Menteri Keuangan mengatakan bahwa IHSG ini akan menuju level 10.000. Orang kaget. Pada saat indeks harga saham gabungan di Amerika, di Eropa, di Asia berguguran, Indonesia kok terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rupanya pre-float kita itu kan di bawah 15%, bahkan ada yang 3%, 3%, 7,5%. Perusahaan-perusahaan tambang kebanyakan di 3% reportnya. Ini yang akhirnya kan permasalahkan oleh MSCI, kemudian jatuhlah ke level 6.000. Nah, 6.000 itu indeks harga saham gabungan itulah level yang sesuai dengan fundamental di Indonesia seperti itu. Nah, kemarin ya Purbaya juga mengatakan juga bahwa kemungkinan besar indeks harga saham gabungan nanti akan ke 28.000. Iya kan? Dia ngoceh lagi 28.000. Berarti pemerintah itu mendukung pelemahan mata uang rupiah di 22.000.
4: Ya.
5: Harus diingat bahwa pada saat indeks harga saham gabungan mengalami penguatan, pasti rupiah melemah. Nah, kalau indeks harga saham gabungan mengalami penguatan, yang diuntungkan adalah pengusaha. Tapi pada saat rupiah melemah, yang dirugikan adalah akar rumput.
4: Ya, masyarakat. Itu membeli barang lebih mahal dan sebagainya, begitu. Ya.
5: Benar, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini berbeda sekali dengan Sri Mulyani. Pada saat memimpin sebagai bendahara negara, Sri Mulyani begitu diam, tidak banyak berbicara.
4: Ya.
5: Itu bagus. Nah, sekarang ini terlalu banyak berbicara sehingga apa? Sehingga investor asing ini bermain. Mereka, ayo kita mainin aja. Ya, Indonesia.
4: Jadi celah buat spekulasi bermain juga begitu ya Pak, dari kebijakan yang ada.
5: Iya, karena apa? Ini kesalahan pejabat-pejabat Prabowo dalam memberi, ya istilahnya memberikan kesempatan terhadap menteri-menterinya, ini rupanya salah gitu loh.
4: Ya.
5: Seharusnya yang harus berbicara, banyak berbicara itu Prabowo, bukan menteri-menterinya. Ini yang membuat apa? Spekulatif ya, yang begitu tinggi sehingga rupiah terus mengalami pelemahan.
4: Baik,
5: bahkan
4: baik.
5: Kita lihat pada saat ya pemerintah internasional, Bank Dunia, IMF memberikan satu peringatan ya terhadap Indonesia, pejabat-pejabat di Indonesia ini mereka itu mengelak gitu loh.
4: Ya.
5: Bahkan melawan. Nah, ini yang saya bilang bahwa seharusnya sebagai seorang negarawan ya, pada saat pemerintah, Bank Dunia, IMF memberikan satu masukan, itu harus dicerna kemudian okay, kita akan revisi dan kita akan ikutin aturan-aturan yang permainan yang ada di dunia maupun di IMF.
4: Baik, Pak Ibrahim.
5: Itu baru.
4: Ya, Pak Ibrahim, karena kita akan menjelang warta berita ya.
5: Banget ini.
4: Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini, Pak Ibrahim. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya.
5: Oke.
4: Ya, selamat pagi, Pak Ibrahim.
5: Ayo, selamat pagi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual hingga mencapai lebih dari 22.000 perkara sepanjang 2025 meski Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berjalan selama 4 tahun. Wakil Ketua Komisi Perempuan Dahlia Madani menilai peningkatan kasus ini menjadi alarm serius karena upaya pencegahan di berbagai sektor termasuk pendidikan dan ruang publik dinilai masih minim. Selain mendorong penguatan perlindungan korban, Komnas Perempuan juga meminta percepatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan layanan korban di daerah. Polresta Denpasar mengungkap praktik penimbunan dan juga penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang dilakukan secara terorganisir. Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar, Igede Adi Saputra Jaya menjelaskan, dua tersangka diamankan setelah diketahui membeli solar subsidi secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, lalu menimbunnya untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi. Polisi menyita kendaraan, jerigen berisi solar, alat penyedot BBM hingga dokumen transaksi dan kini masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Presiden Tiongkok Xi Jinping kembali menekankan pentingnya hubungan stabil antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam jangka stabilitas global. Momentum peringatan 55 tahun diplomasi pingpong Tiongkok-Amerika Serikat disebut menjadi pengingat bahwa kerjasama kedua negara tetap penting di tengah berbagai tantangan dunia mulai dari perdagangan, perubahan iklim, hingga kecerdasan buatan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika.

0: terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Aha, already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
0: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kalian dengar di Jepang ada sebuah tradisi bernama Nakisumo, di mana bayi yang menangis dianggap membawa keberuntungan? Nakisumo adalah tradisi unik di Jepang di mana bayi digendong oleh pegulat sumo untuk dibuat menangis. Tangisan bayi dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun yang diadakan di kuil sebagai doa untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita masih bahas soal rupiah yang sudah tembus di level baru, yaitu di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan kemarin di pasar spot ditutup melemah 115 poin atau 0,66% ke level Rp17.529 per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan level terendah penutupan kurs rupiah terhadap dolar sepanjang sejarah. Nah, sejauh mana kemudian pengaruh yang sudah terasa di kalangan para pelaku usaha juga? Kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang.
8: Wawancara Pro 3.
7: Pak Sarman, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Pak Jaini. Selamat
7: pagi, salam sehat juga, Pak Sarman. Yang paling dikhawatirkan pengusaha dengan level rupiah baru ini bagaimana, Pak Sarman?
9: Ya, Mas Jaini. Jadi memang kita lihat bahwa pelemahan nilai tukar rupiah kita yang terus berlanjut sangat-sangat mengganggu psikologis pengusaha.
7: Ya.
9: Karena ini akan berdampak kepada tekanan yang berlapis-lapis seperti ini. Selama ini pengusaha ini kan sudah sangat tertekan, apalagi dengan adanya gejolak geopolitik internasional ini ya, di mana kita lihat berbagai industri kita ini kan masih banyak yang tergantung dengan bahan baku impor.
7: Yeah.
9: Nah, sehingga dengan pelemahan nilai rupiah kita ini, ya tentu ini akan sangat-sangat mengganggu kesepuluh dunia usaha, terutama menyangkut dengan bahan baku import. Nah, kenaikan ini tentu akan meningkatkan kos operasional, biaya operasional ini nggak bisa dihindari.
7: Yeah.
9: Kemudian juga biaya logistik. Nah, tentu ya ini akan menjadi tekanan yang sangat-sangat luar biasa bagi dunia usaha. Nah, kita melihat bahwa kalau ini berkepanjangan, tentu kekhawatiran kita adalah akan adanya penyesuaian harga produk di tingkat konsumen.
7: Ya.
9: Karena selama ini kan dunia usaha ini masih mencoba untuk melakukan inovasi ya, misalnya dengan mencoba mengurangi sedikit biaya operasional, kemudian modifikasi bahan-bahan baku lokal, tapi itu tidak semua sektor bisa melakukan hal itu. Ya, ada yang memang mau tidak mau bahan import dari import ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita tergantung dalam hal ini.
7: Yeah. Nah,
9: kalau sampai itu terjadi, maka penyesuaian harga tingkat konsumen sesuatu yang bisa dihindari. Walaupun di depan mata kita juga pengusaha juga khawatir, karena dengan kenaikan itu juga akan menaikkan daripada daya beli masyarakat kita, dan juga bisa mengancam juga inflasi kita dalam hal ini. Jadi memang ya ini sesuatu yang sangat-sangat krusial dan alarm bagi pengusaha begitu.
7: Ya, jadi maju kena mundur kena begitu, Pak Sarman, sekarang ini pengusaha.
9: Betul, betul.
7: Pak, tapi dengan kondisi bahan impor yang makin mahal begitu ya, dan juga biaya logistik yang makin tinggi begitu, nah apakah para pengusaha kita yang masih membutuhkan bahan impor dari luar itu adalah kebanyakan industri padat karya juga yang mempekerjakan banyak orang begitu, Pak Sarman?
9: Ya, jadi memang kan banyak ya, ada industri padat karya. Jangankan industri padat karya yang besar-besar kita, UMKM kita aja ya, masih ada banyak yang tergantung.
7: Industri sepatu contohnya, ya.
9: Ya, nggak jauh-jauh Mas Jaini, pengrajin tahu tempe.
7: Ya, kedelai pasti impor kita.
9: Kedelai. Ya. Nah, itu kan makanya kalau kita lihat saat ini, ya tahu tempe itu, ya mereka masih bisa melakukan inovasi melalui volumenya di ukurannya dikurangi sedikit. ya, sehingga tidak menekan di konsumen. Tapi kan sektor-sektor industri-industri yang lain kan tidak bisa melakukan hal itu karena packagingnya sudah ada, ukurannya sudah ada dalam hal ini. Jadi memang dalam hal ini suatu yang sangat-sangat dilematis bagi dunia usaha kita. Ya tentu kami dari dunia usaha sangat-sangat berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah upaya dan strategi bagaimana supaya pelemahan rupiah kita ini segera menguat. Ya, kalau segera menguat ini dampak psikologis bagi dunia usaha ini sangat-sangat positif dalam hal ini.
7: Ya.
9: Itu pertama. Yang kedua tentu yang kita sangat-sangat hindari adalah bagaimana agar pengusaha ini mampu untuk bertahan, mampu untuk melewati badai ini sambil nilai rupiah kita ini semakin menguat. Karena kita sangat khawatir nantinya jangan sampai dunia usaha kita ini ketika nanti berakalah harga-harga tingkat konsumen dinaikkan, ternyata target penjualan juga tidak sampai. Ya, yang kita khawatirkan kan akan terjadi rasionalisasi tenaga kerja. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat kita tidak harapkan, Mas Jaini, begitu.
7: Itu langkah terakhir lah, efisiensi tenaga kerja begitu ya, Pak Sarman ya. Diusahakan seperti itu begitu ya.
9: Itu langkah terakhir dan itu kita hindari sebenarnya. Makanya kita sangat berharap supaya kolaborasi ini harus kita bangun bagaimana upaya-upaya pemerintah agar penguatan rupiah kita ini segera terwujud begitu.
7: Ya. Nah, kalau asumsi APBN kita kan di 16.500 ya Pak Sarman. Sementara fundamental rupiah kita itu kan kalau menurut BI maksimal di 16.600. Sebenarnya nilai rupiah yang paling bisa diadaptasi oleh pengusaha itu di level berapa sih Pak Sarman?
9: Ya sebenarnya sih kalau kita ya seperti sama dengan BI itu ya di bawah 17 lah
7: dalam hal ini. Jadi kalau 17, di atas 17 kan, seperti ini sudah berat untuk cash flow begitu Pak?
9: Sangat berat. Jadi memang ya kita kan dari dunia usaha juga selalu menyesuaikan dengan asumsi daripada APBN terhadap nilai tukar rupiah itu 16.500.
7: Yeah.
9: Tentu pengusaha juga akan berpatokan dengan hal itu, ya kan? Tapi kalau sudah diambang di atas itu, itu bagi alarm bagi pengusaha, apalagi saat ini sudah menyentuh angka di 17.500. Ini kan sudah sangat-sangat jauh pelemahannya itu dalam hal ini. Nah, sehingga ini yang selalu sangat-sangat mengganggu daripada psikologi dunia usaha kita dalam hal ini. Apalagi kan yang namanya manufacturing, industri ini kan di sana tersedia jutaan tenaga kerja dalam hal ini. Dan itu juga nanti bisa berembet ke berbagai sektor, ya. Sektor perdagangan misalnya, ya. Target penjualan juga tidak tercapai juga akan tertekan dalam hal ini. Sehingga memang ini sesuatu yang perlu kita dorong bagaimana pemerintah ya dengan berbagai strategi, dengan berbagai kebijakan dan juga regulasi yang dimiliki ya bisa menekanlah supaya laju pelemahan rupiah kita ini tidak berlanjut lama, kemudian juga kecenderungannya semakin kuat. Nah, itu akan menjadi salah satu harapan besar dunia usaha, Mas Jaini.
7: Ya, tapi apa sebenarnya insentif yang diharapkan oleh kalangan dunia usaha ya, Pak? Di tengah gejolak rupiah seperti ini dengan beban cash flow yang seperti ini, insentif apa sih, Pak, yang bisa mengimbangi atau mengurangi paling tidak tekanan dari rupiah?
9: Ya, tentu begini. Makanya dalam kondisi seperti ini, ya kita sangat berharap ya agar pemerintah proaktif melakukan komunikasi dengan dunia usaha. Karena kalau saya sampaikan nanti insentif apa, tentu begini Mas Denny.
7: Yeah.
9: Dunia usaha kita ini kan terdiri dari berbagai sektor.
7: Iya.
9: Yeah. Iya kan? Ada sektor manufacturing, ada sektor jasa, ada sektor energi, perbankan, dan segala macam. Itu memiliki, katakanlah kebutuhan masing-masing. Itu memiliki stimulus dan juga relaksasi yang diharapkan dari pemerintah. Nah, inilah makanya kami sangat berharap dari dunia usaha, di tengah tekanan geopolitik seperti ini, di tengah tekanan ekonomi global seperti ini, nih, ruang komunikasi itu harus dibuka.
7: Yeah.
9: Dengan berbagai sektor usaha, ya melalui organisasi-organisasi dunia usaha kita, apakah itu retail, apakah transportasi, dan lain-lain. Nah, sehingga pemerintah mampu mendengar, oh, berarti di sektor ini membutuhkan relaksasi ini, sektor ini membutuhkan relaksasi ini, segala. Sehingga kita harapkan bagaimana agar badai ini bisa kita hadapi bersama-sama, kemudian juga dunia usaha juga mampu bertahan, tidak sampai melakukan rasionalisasi.
7: Ya.
9: Itu menjadi harapan kita yang sangat besar begitu.
7: Tapi sejauh mana sampai dengan saat ini Kadin juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah soal itu, Pak, atau memberikan masukan-masukan juga ke pemerintah mengenai kondisi rupiah saat ini?
9: Ya, kami proaktif melakukan juga komunikasi juga dengan berbagai organisasi-organisasi dunia usaha. ya. Kemudian juga kita juga menghimbau ya semaksimal mungkin melakukan mitigasi-mitigasi ya supaya kita mampu bertahan dalam hal ini, karena memang ini bukan hanya juga dialami oleh kita negara Indonesia tapi hampir semua negara. Tapi memang ya, mengenai rupiah ini sesuatu yang kita sangat-sangat concern, karena memang kita lihat ya kita tadinya berharap bahwa pelemahan rupiah kita ini tidak berlanjut panjang gitu kan, tapi yeah, ternyata kita lihat ini masih melemah dalam hal ini. Nah ini yang harapan kami, bagaimana pemerintah segera merespon, segera membuat langkah-langkah sehingga kita harapkan juga jangan sampai berkepanjangan. Saya katakan tadi nih Mas Zaini, bahwa dunia usaha ini memiliki juga keterbatasan gitu kan, daya tahannya itu terbatas juga. Kalau memang sudah tidak tertahan lagi, penyesuaian harga sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu.
7: Baik, kalau begitu. Pak Sarman, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
9: Terima kasih, Pak.
7: Selamat pagi, Pak Sarman Simanjorang.
9: Mudah-mudahan penguatan nilai rupiah kita ini segera segera terwujud. Begitu.
7: Baik, terima kasih banyak, Pak Sarman. Selamat pagi. Wakil Ketua Umum Kadin atau Kamar Dagang Industri Indonesia, Sarman Simanjorang. Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan tekanan terhadap rupiah meningkat seiring dengan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan peningkatan ketidakpastian global. Destri juga menyampaikan peningkatan permintaan dolar Amerika Serikat antara lain berasal dari pembayaran utang luar negeri, pembagian dividen korporasi, hingga kebutuhan masyarakat untuk ibadah haji. Ini juga turut mendorong melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini Bank Sentral atau Bank Indonesia terus melakukan intervensi secara terstruktur melalui pasar spot domestik, non-deliverable forward atau NDDF maupun juga NDF, dan juga mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter. Anda juga bisa berkomentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
8: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
10: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
11: Sendiri.
10: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
11: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
12: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
13: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Kebakaran bisa terjadi di mana saja. Salah satu wilayah rawan kebakaran adalah dapur. Sebab dari studi yang dilakukan menyatakan penyebab kebakaran yang berasal dari dapur merupakan salah satu jenis kejadian kebakaran yang paling sering terjadi. Hal ini disebabkan adanya bahan seperti minyak dan gas yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Sebaiknya jangan pernah lengah saat memasak, seperti meninggalkan dapur saat Anda memasak. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kecerobohan atau kelalaian kecil adalah penyebab paling umum dari kebakaran. Saat sumber api ditemukan, biasanya sudah terlambat untuk dipadamkan. Maka, strategi terbaik, jangan tinggalkan masakan dalam waktu lama dan tetaplah berada di dapur hingga semua masakan rampung. Setelah itu, bersihkan peralatan dapur dengan baik agar tidak meninggalkan minyak lengket atau bahan lainnya yang dapat memicu kebakaran. Dinamika olahraga.
14: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
15: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
11: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Kita beralih ke topik lainnya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 akan memberikan peluang besar bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk bersaing masuk ke sekolah. Sekolah favorit terutama, di mana peluang lolos bagi siswa tidak mampu melalui jalur afirmasi mencapai hingga 50%. Dalam kebijakan SPMB tahun ini, pemerintah menetapkan kuota minimal untuk jalur afirmasi yang cukup besar, yaitu 15% untuk sekolah dasar, 20% untuk SMP, dan 30% pada jenjang SMA. Jalur afirmasi ini dirancang khusus untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, serta anak-anak menyandang disabilitas. Sementara untuk SPMB 2026 secara umum membuka 4 jalur penerimaan, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Nah, seperti apa selengkapnya penjelasan soal ini ya? Kita masih coba untuk hubungi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, PAUD Dikdas PNFI Kemendikdasmen Gogot Suharwoto. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi kalau jadwal SPMB, pra-SPMB itu pada 20 April sampai dengan 31 April 2026. Pendaftarannya dimulai pada 10 sampai dengan 11 Juni, kemudian pengumumannya 13 Juni, daftar ulangnya 15 Juni 2026. Jalur prestasi kini menggunakan juga kombinasi nilai tes kemampuan akademik atau TKA 30% dan nilai rapor 70% untuk seleksi yang lebih objektif. Nah, ini kita akan bahasnya fokus nanti untuk jalur afirmasi ya, bagi anak-anak yang dari kalangan kurang mampu dan anak-anak penyandang disabilitas untuk bisa masuk juga ke sekolah favorit dengan persentase untuk SD 15% dari kursi yang tersedia, 20% untuk SMP, dan 30% lagi pada jenjang SMA. Baik, kita masih coba untuk hubungi Pak Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, PAUD Dikdas PNFI Kemendikdasmen.
16: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Wawancara Pro3.
1: Kelihatannya kami sudah tersambung ya dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, PAUD Dikdas PNFI Kemendikbudsman, Gogot Suharwoto. Pak Gogot, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Pagi, mas. Pak Gogot. Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai persentase yang peluangnya kelihatannya lebih besar diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu di SPMB 2026 ini. Silakan, Pak Gogot.
2: Iya, terima kasih, Mas. Bapak Ibu, teman-teman semua yang mendengarkan radio dari Tiga ya.
1: Iya.
2: Ya. Ya, jadi SPMB tahun 2026 ini sama sebenarnya tahun 2005 juga bahwa kita ingin memastikan SPMB itu dilaksanakan secara inklusif. Intinya semua ya punya peluang yang sama untuk diterima di sekolah yang mereka harapkan. Nah, khusus untuk peserta didik atau peserta SPMB atau siswa yang berasal dari kurang warga yang kurang mampu untuk jenjang SMA, kita memberikan persentase yang memastikan peluang mereka bisa masuk sangat besar. Dari mana? Kita punya 4 jalur untuk SPMB tahun 2026. Yang jalur yang besar itu di jalur domisili 30%. Jadi kalau ada keluarga kurang mampu tinggal dekat dengan sekolah, peluang dia sudah 30% di situ. Nah, kalau dia keluarga kurang mampu, kemudian punya prestasi, itu tambah 30%. Karena peluang jalur prestasi 30%. Nah, kalau keluarga yang tidak mampu, tidak dekat dengan sekolah, atau tidak masuk jalur domisili, juga tidak bisa punya prestasi, baik akademik maupun non-akademik, dia masih punya chance 30% lagi.
1: Yeah.
2: Yaitu memang jalur afirmasi namanya, khusus untuk keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi istilahnya peluang 90% itu sangat terbuka lebar bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.
1: Yeah.
2: Hanya memang kurang mampu ini harus dibuktikan dengan data sen ya, data sensus ekonominya dari Kemensos, gitu mas.
1: Yeah. Nah, tadi kalau dari pendapat para pendengar yang sudah kita tampung dulu ya Pak di pagi ya mengenai hal ini, mereka berharap adanya transparansi mengenai jatah-jatah tersebut, persentase tersebut, agar masyarakat juga bisa ikut tahu dan mengontrol begitu. Itu bagaimana Pak Gogot menjawab soal itu?
2: Ya, jadi ada 3 skema yang sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah. Kan? Yang pertama, pemerintah daerah harus menetapkan daya tampung setiap satuan pendidikan itu di dalam juknis yang ditandatangani oleh Bupati, Wali Kota dan Gubernur tergantung jenjangnya. Kalau di SMP itu tanda tangannya Bupati Wali Kota. Kalau SMA, SMK itu SLB itu Gubernur. Nah, di dalam juknis itu sudah disebutkan masing-masing satuan pendidikan itu daya tampungnya berapa. Yang pertama. Yang kedua itu harus diumumkan juga. Persentase. Jadi persentase itu akan menyebut jumlah otomatis. Maksudnya ada disebut katakanlah domisili SMP Negeri 3 mana gitu. SMP Negeri X gitu ya. Nanti disebutkan yang domisili 35, yang prestasi 50, ini ada angka-angkanya. Nah, angka-angka itu nanti kita kunci. Kita
1: kunci, begitu.
2: Yang ada di pusat.
1: Ya. Dikunci tidak bisa diakali lah begitu, ya, Pak Gogot ya?
2: Iya, nggak mungkin, nggak mungkin. Karena nanti itu mereka nggak akan dapat nomor induk siswa, mereka nggak dapat puas, mereka nggak dapat ijazah dan seterusnya. Konsekuensinya sudah sangat sangat besar kalau mereka nambah-nambah. Yang kedua, pengumuman siapa yang diterima itu harus disebutkan namanya, dan siapa yang tidak diterima juga harus disebutkan namanya.
1: Terbuka begitu ya Pak ya.
2: Ya, jadi nanti semua jumlahnya match, itu pendaftarnya ada 500, yang diterima 250, yang tidak terima 250, klop gitu.
1: Ya.
2: Gitu mas.
1: Nah, apakah masyarakat juga bisa mengontrol misalkan seorang anak ternyata masuk jalur afirmasi ini ya Pak, kemudian masyarakat ternyata melihat keadaan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan kategori, masuk dalam kategori mungkin masyarakat anak-anak dari golongan miskin. Nah, itu masyarakat juga bisa kontrol soal itu, Pak Gogot.
2: Ya, kita siapkan hotline ya. Kita sudah siapkan hotline fotonya. Siapkan hotline untuk pelaporan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita bisa melalui jalur lapor ULT kita. Lapor di di kementerian ya, kita juga punya nomor untuk hotline, jadi bisa telepon nomor yang sudah kita siapkan atau bisa ke ult.kemdikbudsman ya, ult.kemdikbudsman.go.id.
1: Itu ya. Ada nomor hotline ya Pak? Mungkin yang Bapak pegang sekarang Pak, yang bisa di
2: ya, ada.
1: Simpan pendengar juga nanti.
2: Ada, ini yang Ntar ini lagi saya cek kemarin saya tulis waktu ada waktu apa namanya itu taklimat media kita sampaikan itu nomor itu taklimat media di kemarin yang di
1: media
2: versi terakhir yang di Rapid.
1: Oh begitu ya, tapi nanti kita cek coba ya Pak. Nanti kita ulangi ke pendengar untuk disampaikan nomor hotline-nya begitu ya Pak Gogot ya. Pak Gogot sebenarnya filosofi memberikan kesempatan yang lebih besar lah.
2: Ini masih di mas nomornya.
1: Oh oke, okay. Berapa Pak nomornya?
2: Ya nomornya 0812 1804 0427. Nanti ada hotline-nya 177 ya.
1: 177 ya hotline-nya ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Atau bisa langsung ke ult.kemdikbud.go.id kalau memang mau ngetik ya di situ juga ada.
1: Ya. Baik, nah Pak Gogot sebenarnya apa yang mendasari pemerintah atau filosofinya apa sih Pak sampai memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak-anak dari golongan yang tidak mampu untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan Pak?
2: Ya, jadi yang pertama kami beberapa kali menerima audiensi mendampingi Pak Menteri dari Kemensos, dari kelompok-kelompok keluarga yang kurang mampu bahwa memang faktor terbesar anak tidak melanjutkan sekolah itu adalah faktor ekonomi, 85% itu. Tentu ada faktor-faktor lain ya, faktor keluarga, faktor budaya, faktor sosial ekonomi. Tapi yang jelas ekonomi itu faktor terbesar sehingga apa namanya itu metode yang paling ampuh untuk memberikan solusi bagi anak dari keluarga tidak mampu ya peluangnya diperbesar.
1: Yeah.
2: Sehingga mereka akan lebih mudah untuk masuk di sekolah negeri. Itu yang pertama. Yang kedua memang datanya kan sudah terintegrasi, jadi valid lah dari data SEN-nya sudah kita sepakati dari semua kementerian lembaga. Jika ada program-program yang memberikan fasilitas kepada keluarga yang kurang mampu menggunakan data SEN.
1: Yeah.
2: Jadi itu datanya sudah sinkron langsung, maka dari itu teman-teman dari keluarga yang tidak mampu memastikan bahwa data-data keluarganya itu masuk di data SEN yang ada di Dinsos, Dinas Sosial masing-masing. Karena datanya nanti akan di-overlay di tiga sumber, Mas.
1: Ya.
2: Yang tiga dapodik, kalau dia katakan melanjutkan ke SMP, berarti kan sudah punya data SD. Data SD kita cek apakah dia penerima PIP. Kemudian di data dinsosnya ngecek dia kalau tidak mampu. Dukcapilnya ngecek apakah benar dia domisilinya. Dia tinggal sekarang. Jadi memang harus di-cross-check datanya. Kalau satu dari tiga data itu katakan nggak matching, ya ada kemungkinan dia akan ada masalah nanti pada saat SPMB. Makanya
1: yeah.
2: disarankan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan ekonomi atau masuk ke keluarga yang kurang mampu, segera pastikan datanya ada di data SEN-nya Kemensos atau Dinas Sosial ya di kabupaten kota dan provinsi. Gitu Mas.
1: Jadi bukan lagi double check, triple check begitu ya, Pak Gogot ya?
2: Iya. Triple check sekarang memang.
1: Iya. Pak Gogot mungkin sekarang ini bisa data. Menyampaikan ke masyarakat mengenai program ini tadi, kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat juga bisa berpartisipasi, ikut membantu, mengawasi agar ini memang betul-betul jatuhnya sesuai dengan target untuk anak-anak dari kalangan tidak mampu, Pak. Silakan, Pak Gogot.
2: Ya, terima kasih, Mas. Baik, Bu, teman-teman yang mendengarkan Radio RR3, yang pertama, kabupaten kota dan provinsi sudah kita himbau memastikan bahwa data tampung setiap satu pendidikan itu diumumkan di portal resmi. Ya, baik itu melalui laman, website, maupun di tempel di sekolah masing-masing. Jadi pastikan, Pak Ibu semua pada saat mendaftar di SPMB, data itu ada di sekolah. Dari situ Bapak Ibu bisa memastikan jalur apa yang akan sesuai dengan putra-putri Bapak Ibu semua. Apakah jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, atau jalur mutasi. Nah, pemilihan jalur ini sangat menentukan peluang putra-putri Bapak Ibu nanti masuk di situ apa tidak. Nah, khusus jalur afirmasi Bapak Ibu tolong bahwa nama-nama yang memang akan diumumkan nanti, ya nama-nama itu tercantum atau sudah divalidasi oleh Dinas Sosial di kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Itu Mas.
1: Baik, kalau begitu Pak Gogot kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
2: Iya, makasih. Ya,
1: selamat pagi, Pak Gogot. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya untuk SPMB 2026. Jadi kalau untuk jadwalnya, pra SPMB itu 20 April sampai dengan 31 Mei, kemudian pendaftaran mulai 10 sampai dengan 11 Juni. Pengumumannya 13 Juni, daftar ulangnya nanti 15 Juni. Jadi pemerintah menyampaikan persentase peluang yang lebih besar untuk anak-anak dari kalangan yang tidak mampu, kemungkinan bisa lolos melalui afirmasi itu mencapai hingga 90%, karena persentase 15% untuk jenjang SD dari bangku yang tersedia, 20% untuk SMP, dan 30% lagi untuk jenjang SMA, ditambah lagi jika mereka memang masuk lewat double double syarat ya, yaitu domisili ditambah peluang ini, afirmasi ditambah lagi peluangnya, prestasi juga ditambah peluangnya. Jadi Pak Gawat mengatakan kemungkinan bisa mencapai 90% tingkat mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah yang mereka tuju. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, tadi Pak Gawat juga menyampaikan ya bahwa ada sejumlah hotline yang disediakan apabila Anda memang menemukan kejanggalan ataupun juga ternyata yang disediakan oleh pemerintah ini untuk jalur-jalur tersebut tidak sesuai dengan harapan, yaitu untuk anak-anak dari kalangan yang kurang mampu, yaitu dengan nomor 0812-180-40427, sekali lagi 0812-180-40427 untuk pengaduan, dan juga bisa ke hotline 177.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami. Stok hewan kurban untuk wilayah Kabupaten Tangerang untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha mencapai 35 ribu ekor. Berikut informasinya disampaikan Sa'ada Tundarain. Ain.
3: Berada saat ini berada di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang memprediksi ketersediaan hewan kurban di daerahnya. Jumlahnya mencapai 35 ribu ekor pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 ini. Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi, mengatakan puluhan ribu hewan kurban itu terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Joko juga mengungkapkan 35 ribu hewan kurban itu merupakan akumulasi dari setiap hewan kurban yang dipasarkan di seluruh lapak dan peternakan di wilayah Kabupaten Tangerang. Dia menambahkan puluhan ribu hewan kurban di Kabupaten Tangerang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia seperti Jawa Timur, Lampung, Bima, Bali, Tasik, Cianjur, dan juga Garut.
4: Mulai bisa dapat sudah dapat di sekian. Jadi untuk tahun ini kita baru memulai untuk pendaftaran. Misalnya nanti di 18 besok, Pak Yusri. Jadi kalau data untuk tahun ini kita belum bisa sampaikan. Cuman kalau estimasinya hampir sama di tahun kemarin ya, kurang lebih 32 ribu itu.
1: Sekitar berapa?
4: Tapi kok sekarang 32 ribuan tahun kemarin ya. Tapi ini kayaknya ada peningkatan karena sudah beberapa lapak yang dulu tidak ada lapak, sekarang ada tempat itu. Terus kan biasanya dari tahun di situ ya gitu. Kemarin ini ada beberapa tambahan lokasi baru. Jadi kemungkinan bisa tambah ya estimasi kurang lebih 10%-an lah gitu.
3: Joko juga menuturkan ketersediaan hewan kurban pada musim Idul Adha 2026 ini terbilang meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sebab pada tahun lalu hanya sebanyak 32 ribu ekor, terdiri dari 8.367 ekor sapi, 66 ekor kerbau, 4.410 ekor kambing, serta 20.093 ekor domba. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi khususnya untuk produk makanan dan minuman. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi khususnya untuk produk makanan dan minuman. Dan menurut Haris Bobiho, keberadaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sangat dibutuhkan. Pasalnya akan membantu untuk mendongkrak penjualan produk yang dijual para pelaku UMKM. Dan sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kota Bekasi berencana menggandeng sejumlah pihak, termasuk salah satunya Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Bekasi. Dengan menggandeng Kadin, ia juga berharap para pelaku UMKM di Kota Bekasi akan semakin mudah mendapat akses sertifikasi halal. Dan ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi berkomitmen penuh untuk mendukung ekosistem halal di Kota Bekasi dan ingin mendorong produk makanan dan minuman di Kota Bekasi dengan bersertifikasi halal, khususnya yang diproduksi UMKM. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
6: halal, saya kira memang kita ingin bersama dengan tadi untuk mensertifikasi halal terhadap UMKM yang ada di jalannya sertifikasi halal. Saya kira UMKM akan bisa lebih luasa untuk virtual dan bisa mempromosikan para pelaku. Nah, kita bisa buat tadi sertifikat dengan suatu kekuatan lembaga yang bisa mendorong sertifikasi halal terhadap UMKM yang ada.
5: Dan sementara itu DPRD Kota Bekasi saat ini juga tengah membahas peraturan daerah tentang sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Keberadaan perda ini diharapkan memudahkan pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan saat ini proses pembahasan perda tersebut masih dalam tahapan penyusunan naskah akademik yang tengah dibahas bersama antara DPRD dengan sejumlah akademisi termasuk para pelaku UMKM. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Bulog segera menyalurkan stok jagung dan memberikan subsidi untuk membantu menekan biaya pakan peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra. Eliana. Eliana. Baik, cuma nanti kita kontak kembali Elina Zahra ya, yang akan menyampaikan laporan mengenai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Bulog segera menyalurkan stok jagung dan memberikan subsidi untuk membantu menekan biaya pakan peternak ayam petelur.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Indonesia menyapa pagi.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Bulog segera menyalurkan stok jagung dan memberikan subsidi untuk membantu menekan biaya pakan peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra. Eliana.
7: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan dari Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan peninjauan lapangan di Pasar Palmerah untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman. Berdasarkan pantauan pemerintah, stok beras, ayam, dan cabai disebut dalam kondisi mencukupi dengan harga yang relatif stabil. Zulkifli menyebut harga telur ayam negeri saat ini berada di bawah HET, yakni sekitar Rp27.000 per kilogram. Menurut Zulkifli, harga telur yang rendah membuat peternak tertekan di tengah kenaikan harga pakan. Menanggapi kondisi tersebut, Zulkifli meminta Bulog segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah dengan harga bersubsidi ke sentral peternak guna menekan biaya pakan. Berikut adalah pernyataan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
8: Dengan harga subsidi ke sentral peternak petelur, sehingga kita harapkan harga jagungnya bisa stabil kembali, sehingga peternak tidak memiliki pakan yang mahal. Nah, kemudian harganya ini agar bisa sesuai HET telur, kita minta DGN. Karena kalau bagian 2 hari aja pakai telur, itu pasti kan 48 juta satu kali belanja itu.
7: Ya pendengar, Zulkifli juga mengusulkan penggunaan telur dalam program makan bergizi gratis menjadi 2 kali dalam sepekan guna membantu stabilisasi harga telur. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan permintaan telur sehingga harga kembali mendekati HET. Terkait harga minyak goreng, pemerintah mengakui harga di wilayah Maluku dan Papua masih tinggi akibat faktor distribusi dan transportasi. Untuk itu pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna mendukung subsidi transportasi ke wilayah Indonesia Timur. Menko Pangan juga mengimbau seluruh gubernur dan bupati merespons cepat dinamika harga pangan di daerah menggunakan anggaran juga. Angka tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas impor seperti kedelai. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyap mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendalami 15 segmen pembangunan dari wilayah Serang hingga ke Gresik. Sejumlah titik seperti Teluk Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah masih dalam tahap kajian lebih lanjut untuk menyesuaikan kebutuhan mitigasi banjir, banjirop terutama, dan juga aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Maraknya aksi begal dan jamret menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD Hardianto Kenneth menilai kondisi keamanan di wilayah tersebut sudah sangat meresahkan warga. Ia meminta pemerintah kota lebih serius memperkuat pengawasan lingkungan melalui penerangan jalan, pengaktifan CCTV, patroli rutin, hingga koordinasi dengan RT dan RW. Desakan tersebut muncul setelah sejumlah kasus kriminal jalanan, mulai dari pembegalan hingga penjamretan bersenjata tajam, kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir ini di wilayah Jakarta. Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Barbara Szymanowska, optimis hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara akan terus meningkat. Dalam peringatan 235 tahun Konstitusi 3 Mei 1791 di Jakarta, ia menyebut produk Indonesia seperti kopi semakin populer di Polandia, sementara minat masyarakat Indonesia terhadap produk Polandia juga terus tumbuh. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin sukses melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026 usai mengalahkan wakil Taiwan 2 game langsung di Bangkok. Kemenangan tersebut sekaligus menandai kembalinya Daniel ke turnamen internasional setelah pulih dari cedera.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.

0: Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan terbaru 2025-2026, Indonesia masuk dalam tiga besar negara paling rawan bencana di dunia. World Risk Report 2024 bahkan menempatkan Indonesia di urutan kedua dengan skor 41,1 setelah Filipina. Berbagai jenis bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, kemudian juga banjir dan longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai laboratorium bencana atau disebut juga sebagai supermarket bencana. Nah, tadi banyak pendengar yang bertanya ya di pagi hari tadi ketika kita menampung pendapat mengenai topik yang kita bahas. Kenapa Indonesia mendapatkan julukan-julukan yang sebenarnya tidak perlu dibanggakan tapi cukup membuat was-was, seperti sebagai supermarket bencana, kemudian juga negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, sampai pada sebutan sebagai laboratorium bencana. Nah, apa sebenarnya bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengantisipasi posisi Indonesia seperti ini? Nanti kita berbincang juga ya dengan beberapa narasumber. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pendapat di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Indonesia sendiri terletak di pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan juga Filipina. Posisi ini ditambah jalur Sirkumpasifik dan juga Mediterania, menjadikan Indonesia sangat rawan gempa, tsunami, dan juga letusan gunung berapi. Selain bencana geologis yang juga intensitas curah hujannya tinggi melanda Indonesia antara 1.000 sampai dengan 4.000 mm per tahun, menjadikan Indonesia rentan juga terhadap banjir, longsor, dan juga badai. Nah, ini beberapa hal yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Nah, sejauh mana kemudian kita sebagai masyarakat ya bisa ikut berpartisipasi untuk membantu mengurangi risiko-risiko bencana yang mungkin terjadi. Kami sudah bersama juga dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Muhari, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Muhari.
2: Selamat pagi,
0: Pak. Oke, baik. Sudah jelas suaranya, Pak. Pak Muhari, kita sebagai negara yang disebut tertinggi risiko bencananya di dunia. Tadi banyak pendengar kita yang bertanya, Pak, di awal ketika kita menampung pendapat soal ini ya. Mereka bertanya, nah, kenapa sih kita punya julukan-julukan soal bencana ini yang sebenarnya tidak perlu dibanggakan? Laboratorium bencana lah, supermarket bencana lah, sekarang sebagai negara dengan risiko tertinggi bencana di dunia. Nah, itu Pak Muhari mungkin bisa menjelaskan soal itu, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya, karena kita negara kepulauan yang berada di Katulistiwa,
0: yeah.
2: Secara iklim kita dipengaruhi oleh dua samudra dan dua benua, sehingga kategorisasi climate driven atau climate related disaster kita itu sangat tinggi dan berlangsung setiap tahun. Tidak ada musim panas di negara kita yang tidak ada banjirnya, dan tidak ada musim hujan di negara kita yang tidak ada karhutlahnya,
0: yeah.
2: Misalkan tidak ada daerah terdampak kekeringan bahkan pada saat musim hujan. Kemudian kita dikelilingi gunung api, kita dikelilingi lempeng tektonik yang sangat aktif, sehingga mau tidak mau, meskipun kita tidak suka dengan sebutan laboratorium bencana, negara dengan risiko bencana paling tinggi,
0: yeah.
2: Tetapi ini harus kita pahami sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Bukan untuk kemudian melabelkan negara dengan sesuatu yang mungkin tidak patut dibanggakan, mungkin,
0: yeah.
2: Kalau bisa dibilang seperti itu, tapi ini harus dipahami sebagai kita harus tahu, seluruh masyarakat harus tahu supaya kita bisa menyiapkan hal-hal yang kita perlukan sebelum terjadi kedaruratan akibat bencana tersebut.
0: Ya, nah ini kan tadi yang disinggung oleh Pak Muhari ya soal kesiapsiagaan. Ada dua komponen utama kan, Pak, pemerintah dan masyarakat begitu ya. Nah, dari dua komponen utama ini, dari pemerintah apa yang sudah dilakukan? Kalau dari masyarakat edukasinya bagaimana soal itu juga, Pak Muhari?
2: Kalau untuk kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, ini sudah sangat banyak sekali yang kita lakukan. Jadi fasenya itu kalau kita berbicara mitigasi, ini adalah fase jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Misalkan untuk mengatasi banjir, tanah longsor, banjir bandang, maka untuk mitigasinya restorasi kawasan hulu, misalkan penanaman hutan kembali, ini artinya tengah jangka panjang. Sedangkan yang untuk siap siagaan, artinya sudah ada potensi bencananya, bagaimana kita bisa bersiap menuju potensi kedaruratan, ini peringatan dini. Kemudian bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama merespon dan melakukan hal-hal untuk mengantisipasi kedaruratan. Nah, ini penting. Misalkan begini, ketika kita sudah tahu akan terjadi banjir, BMKG sudah menyampaikan, pemerintah daerah sudah menyampaikan, pada saat kita butuh atau kita harus melakukan evakuasi, maka masyarakat pun harus ikut evakuasi, karena inilah yang akan menjamin nantinya akan terjadi fatalitas atau tidak. Karena ketika kemudian peringatan dini atau himbauan kesiapsiagaan ini tidak direspon atau tidak ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penyelamatan diri, maka upaya mitigasi dan kesiapsiagaan tadi menjadi sia-sia. Jadi setelah fase mitigasi, fase kesiapsiagaan, satu titik krusial berikutnya adalah merespon peringatan dini itu. Bagaimana kita bisa melakukan menghindari atau menjauhi tempat bencana sebelum bencananya terjadi. Nah, ini yang memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, karena ketika pada saat terjadi bencana itu tidak ada subjeknya, itu semua objek berpotensi terdampaknya. Baik pemerintah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, ini semua adalah objek yang berpotensi terdampak bencana. Maka kita perlu sama-sama untuk melakukan hal-hal yang memang bisa merespon peringatan dini, merespon kesiapsiagaan, supaya pada saat terjadi kedaruratan, faktor keselamatan bisa kita jaga.
0: Pak Muhari, apakah BNPB juga melihat bahwa masyarakat kita sebagian besar memang masih abailah dengan risiko bencana di daerah mereka sendiri begitu, Pak? Masih ada kecenderungan seperti itu kah, Pak Muhari?
2: Kecenderungannya ada, tetapi memang ini perlu upaya yang berkelanjutan ya, karena banyak hal yang mempengaruhi kondisi-kondisi masyarakat. Kemudian apakah merespon dengan baik peringatan dini, ataukah ada delay, ataukah ada, atau bahkan tidak merespon sama sekali. Pertama, apakah kemudian peringatan dini itu tersampaikan sampai level komunitas? Apakah peringatan dini itu tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat? Terkadang ketika kita menyampaikan hanya misalkan nanti malam misalkan Depok akan hujan lebat. Nah, pada saat informasi ini saja yang sampai ke masyarakat, masyarakat mungkin tidak bisa meraba ya, tidak bisa mereka. Kalau misalkan cuma hujan lebat, lalu saya harus bagaimana? Apakah kalau hujan saya harus evakuasi? Apakah hujan ini nantinya akan membawa banjir? Apakah hujan ini akan membawa tanah longsor? Kalau iya, di mana banjirnya? Di mana tanah longsornya? Nah, ini adalah informasi yang membutuhkan clarity, membutuhkan kejelasan. Kalau memang hujan ini berpotensi membawa dampak bencana, bencana apa, di mana, kapan? Ini yang juga kami sebagai pemerintah itu terus berusaha untuk melengkapi informasi itu supaya masyarakat clear. Oh, kalau nanti malam kata BMKG hujan lebat di Depok, mungkin ada potensi banjir jam sekian sampai jam sekian di titik ini. Sehingga nanti di level komunitas, Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP, itu bisa segera mengevakuasi masyarakat di titik yang kita perkirakan akan banjir. Ini sistemnya kita sempurnakan secara nasional, Mas Zaini. Saat ini kita baru uji cobakan di Kota Bekasi dan Kota Banda Aceh. Kalau ini misalkan kita anggap reliable dan bisa di upscale, maka ini akan kita upscaling kita akan perluas di seluruh kabupaten kota dengan potensi dampak banjir tinggi. Ini salah satunya. Nah, kemudian di level masyarakat pun terkadang daily economic risk itu sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk evakuasi.
0: Ya.
2: Ketika kadang-kadang misalkan kebutuhan-kebutuhan harian itu mempengaruhi keputusan mereka menghadapi kedaruratan. Sambil contoh begini, 2013 itu saya pernah survei setelah banjir besar di Latuharhari sepanjang Sungai Ciliwung.
0: Ya.
2: Saya menanyakan satu hal mendasar sebenarnya. Waktu itu ada program pemerintah untuk menggeser atau memindahkan pemukiman-pemukiman di sepanjang bantaran Ciliwung lebih jauh dari bantaran sungai. Saya bertanya satu hal, kenapa kepada masyarakat, misalkan ke kepala keluarga, kenapa Bapak tetap tinggal di sini? Padahal Bapak tahu di sini satu bulan dalam satu tahun, Bapak pasti kena banjir. Nah, waktu itu banyak masyarakat menjawab saya, iya Pak, satu tahun saya satu bulan banjir, tapi saya ada 11 bulan yang bisa bekerja di sini, tidak banjir. Nah, ini adalah ekonomi daily economy need yang kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat mengambil keputusan pada saat darurat. Jadi, sehingga banjir itu sudah tidak lagi perlu dihindari, tapi diterima. Acceptance-nya itu bagaimana kemudian kita membuat mereka bisa tetap resilient, misalkan dengan memindahkan perabotnya ke atas atau seterusnya. Tetapi tentu saja opsi untuk menggeser atau memindahkan lebih aman itu menjadi opsi utama. Tetapi ada faktor-faktor sosial yang juga harus kita pertimbangkan salah satunya. Sehingga memang kondisi peningkatan ketangguhan di kita itu tidak hanya masalah teknis, tetapi masalah sosial, masalah kultur, dan juga masalah ekonomi.
0: Yeah.
2: Ini menjadi tantangan kita semua, dan tentu saja pemerintah daerah dan masyarakat kita tetap harus bisa dari waktu ke waktu membuat kesiapsiagaan ini lebih baik.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada, kesiapsiagaan kita apakah memang sekarang lebih baik begitu, Pak Muhari? Dari sisi masyarakat ya, Pak, terutama ya, Pak Muhari ya.
2: Variabelnya ini relatif ya. Artinya begini, setiap tahun tanggal 26 April itu BNPB secara nasional melakukan simulasi evakuasi serentak di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Ini adalah salah satu upaya. Kalau Jepang itu 3 kali setahun sampai level RT RW sampai level komunitas. Kita baru berupaya merutinkan dalam 8 tahun terakhir ini 1 kali setahun di level kabupaten kota. Nanti kita akan lebih rutinkan di level komunitas. Tetapi tentu saja ujian utamanya adalah pada saat terjadinya bencana.
0: Yeah.
2: Karena kalau misalkan berbicara simulasi, semua terkondisi, semua terkendali, semua arah ini kepanikan bisa dikontrol dan seterusnya. Tetapi pada saat darurat, tidak semua hal-hal ideal bisa terjadi. Karena pasti pada saat darurat semua tidak akan pada kondisi ideal.
0: Yeah.
2: Nah, pada saat itulah rencana kontingensi, rencana operasi kedaruratan itu diuji. Tetapi tentu saja kita dari pemerintah itu membekali pemerintah daerah bagaimana membuat rencana kontingensi, bagaimana membuat rencana operasi yang bisa terlaksana kalau kondisi kedaruratannya terjadi.
0: Ya.
2: Nah, ini yang kita latihkan. Pengalaman banjir besar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting buat kami mengevaluasi seluruh rencana kedaruratan di kabupaten kota, bagaimana benar-benar supaya hal kecil saja, misalkan pemerintah daerah itu bisa membuka tenda darurat 1 kali 24 jam,
0: ya,
2: bisa membuka dapur umum 1 kali 24 jam. Nah, hal seperti ini yang terus kita latihkan, bagaimana sumber daya manusianya. Tapi memang sekali lagi, pada saat bencana, tidak ada yang jadi subjek.
0: Ya.
2: Pemerintah daerah, dan masyarakat, semuanya menjadi objek terpapar bencana. Nah, sekali lagi, bagaimana kita bisa benar-benar memperkuat koordinasi dan kerjasama 3 faktor ini dalam kondisi kedaruratan yang harus kita siapkan sebelum terjadinya bencana.
0: Ya. Pak Muhari, mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat kenapa kita sebagai masyarakat juga sangat penting meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Silakan, Pak Muhari.
2: Pada saat bencana, faktor utama yang bisa menjamin keselamatan diri kita adalah kita sendiri. Sehingga kalau misalkan kita tahu apa yang harus kita lakukan, di keluarga kita tahu apa yang harus dilakukan, setiap anggota keluarga tahu harus ke mana dan titik kumpul di mana, rencana evakuasi di mana, maka ini akan membangun sel-sel ketangguhan menjadi satu komponen bangsa yang resilient, bangsa yang tangguh, bangsa yang siap menghadapi bencana. Mungkin itu, Mas Zaini.
0: Baik, kalau begitu. Pak Muhari, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari BNPB. Selamat pagi, Pak Muhari.
2: Selamat pagi.
0: Ya, demikian tadi Pak Abdul Muhari ya, dari BNPB, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya. Kita masih bahas soal Indonesia yang disebut sebagai negara dengan risiko tertinggi terhadap bencana. Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Wawancara Pro 3.
0: Seperti disampaikan oleh Pak Muhari tadi ya, memang julukan sebagai laboratorium bencana, kemudian negara dengan risiko tertinggi terhadap bencana di dunia. Ini memang sebuah julukan-julukan yang tidak mengenakan, tapi ini sebagai dasar untuk meningkatkan kewaspadaan kita, berbagai kalangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat terutama, yang memang letak objek daerahnya adalah daerah rawan bencana yang harus meningkatkan kewaspadaan. Nah, kita akan terus memantau nanti ya bagaimana perkembangan terkininya, karena kalau dilihat dari risiko tinggi yang ada, sebenarnya kalau dilihat dari sisi geologis dan geografisnya, Indonesia terletak di pertemuan lempeng Eurasia, kemudian Indo-Australia, Pasifik dan Filipina. Posisi ini ditambah jalur sirkum Pasifik dan Mediterania yang menjadikan Indonesia sangat rawan gempa, tsunami dan juga letusan gunung berapi. Nah, demikian juga dengan potensi bencana hidrometeorologi. Ternyata curah hujan kita cukup tinggi ya, 1.000 sampai dengan 4.000 mm per tahun, menjadikan Indonesia memang rentan terhadap potensi banjir, tanah longsor, dan juga badai. Nah, kami juga sudah bersama dengan Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAKI, Profesor Dwi Korita Karnawati. Prof, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prof. Dwi Korita, jika melihat julukan Indonesia sebagai negara dengan potensi risiko bencana tertinggi di dunia, kalau dari tingkat kesiapsiagaan, kemudian juga penanganan pada saat bencana terjadi sampai proses pasca bencana, seperti apakah kalau Profesor lihat perkembangannya?
3: Kalau mengenai perkembangan ya, jadi pembandingnya adalah saat terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Nah, itu sebagai pembanding. Saat itu sama sekali tidak ada kesiapan, baik tidak hanya masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga yang harusnya menangani itu juga tidak siap, ya. Dan kalau setelah kejadian itu memang terjadi gerakan yang masif, ya. Yeah. Melompatkan kesiapan tersebut sampai puncaknya itu lahirlah Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan seterusnya. Namun kemudian menurun lagi saat tahun 2018. Menurun lagi saat tsunami Palu dan Selat Sunda ya, gempa Lombok itu menurun lagi. Kemudian bangkit lagi. Jadi sekarang fasenya fase kebangkitan yang kedua menurut saya, kebangkitannya kedua. Namun itu pun masih harus terus tetap dibangkitkan, terutama dalam hal yang pertama koordinasi, kecepatan koordinasi itu ya. Tentunya teknologinya ya, karena bencananya juga tidak hanya single disaster saat ini. Saat tsunami Aceh itu kan bencananya memang gempa dan tsunami ya. Tapi bencana-bencana berikutnya itu sangat kompleks. Ya, ada gempa, tsunami, longsor, likuifaksi gitu ya. Multi bencananya. Dan yang terakhir ini pun sebetulnya bencananya juga kompleks yang terakhir ini. Ada pengaruh ekologi. Ekologi dan perilaku manusia itu sangat kental sekali mempengaruhi kerusakan ekologi. Jadi sudah tidak hanya murni bencana alam. Artinya kesiapsiagaan kita, bahkan pencegahannya harus lebih ditingkatkan, baik dari segi perilaku manusia, kesadarannya, berarti edukasi pasti tetap harus digenjot, ditingkatkan ya, literasi edukasi, dan ini dari segi spiritual menurut kami.
0: Yeah.
3: Ya, karena itu kan kalau sudah kerusakan lingkungan, itu kan ujung-ujungnya ke masalah moral segala ya, berarti kan ujungnya juga ke spiritual itu ya. Selain teknologi yang sifatnya science ya,
0: yeah.
3: itu tetap harus digenjot karena multi multi disaster, multi bahaya. Dan untuk hal itu selain edukasi berarti riset ya, riset untuk membangun teknologi yang lebih handal. Misalnya kita masih berjuang untuk membangun peringatan dini gempa bumi. Teknologinya sudah ada di
0: yeah.
3: Indonesia, BMKG sudah bisa di gempa bumi. Tapi kenapa tidak belum diterapkan ya? Kalau bisa tahu 10 detik lagi atau 20 detik gempa itu
0: yeah.
3: banyak aset nyawa yang bisa diselamat. Namun teknologi yang sudah siap itu belum bisa diterapkan, masih diuji coba, karena terutama infrastruktur jaringan komunikasi di Indonesia ini masih belum memadai. Di Jepang itu bisa dilakukan karena begitu terjadi gempa, 1 detik kemudian paling lambat, bahkan kurang dari 1 detik setelah gempa, tapi maksud saya gelombang primer
0: yeah.
3: ya. Kalau gelombang primer itu belum merusak. Jadi gempa itu tidak seketika merusak, itu enggak. Datang dulu gelombang primer, baru yang merusak gelombang berikutnya, gelombang sekunder.
0: Yeah.
3: Nah, saat gelombang primer ini bisa memicu mesin-mesin itu untuk segera dihentikan, atau peringatan dini bisa diberikan sebelum gelombang yang merusak itu datang.
0: Yeah.
3: Nah, di Indonesia kita belum sanggup karena
0: jaringan
3: komunikasi itu
0: komunikasi
3: terlambat.
0: Infrastrukturnya begitu ya, Bu ya.
3: Terlambat.
0: Yeah.
3: Infrastrukturnya terlambat sehingga kita belum berhasil mengejar Jepang meskipun teknologinya sudah ada, tapi infrastrukturnya tidak siap. Kita delay-nya komunikasi itu bisa lebih dari 20 detik, bahkan bisa hampir 1 menit. Berarti gempanya, gelombang sekundernya udah selesai, udah merusak.
0: Ya. Yeah.
3: Berarti kan terlambat peringatan dininya. Nah, sehingga itulah yang harus lebih ditingkatkan, selain edukasi, literasi, juga kesadaran moral ya, spiritual, tapi juga perlu teknologi, riset tetap digenjot, dan infrastruktur yang basic. Komunikasi itu kan bukan infrastruktur yang canggih-canggih amat,
0: yeah.
3: itu very basic. Bahkan sinyal gelombang apa sinyal jaringan sinyal di suatu daerah rawan kadang-kadang nggak ada. Nah, itu yang harus diperhatikan.
0: Ya, nah kalau negara kita ini
3: demikian.
0: Kan perlu, kalau begitu kan perlu seperti kerjasama antar lembaga ya Bu ya, di mana yang mengenangi infrastruktur demokrasi kan juga ada. Nah, ketika Bu Dokurita menjadi kepala BMKG, koordinasi seperti itu bagaimana Bu untuk menyediakan infrastruktur komunikasi itu agar memang untuk kesiapsiagaan bencana ini bisa lebih cepat seperti Jepang lah, paling tidak kita bisa mengejar dikit-dikit dengan Jepang lah begitu Bu.
3: Iya, waktu itu BMKG dengan BNPB itu sangat sangat erat koordinasinya. Nah, kemudian dengan Kementerian Kominfo juga sangat erat gitu ya.
0: Iya.
3: Bahkan pernah direncanakan suatu itu di jaringan komunikasi untuk sudah disiapkan saat ini pengembangan kertas jaringan komunikasi ya.
0: Yeah.
3: Namun kayaknya ada salah ya, akhirnya atau bagaimana itu akhirnya nggak jadi.
0: Ya.
3: Yeah. Ada hambatan. Ada
0: hambatannya soal pendanaan atau apa ini, Bu Dwi Kerita?
3: Bagaimana?
0: Soal pendanaan atau apa hambatannya begitu?
3: Nah, kalau pendanaan itu memang mohon maaf mohon maaf ya, karena ini tidak hanya masalah bencana, masalah apapun ya, kita
0: yeah.
3: kan memang dalam kondisi masih ini ya,
0: anggarannya begitu.
3: Tapi,
0: ya Bu ya,
3: ya makanya kami juga menggencarkan ilmu titen dalam kondisi kita serba terbatas, ilmu titen itu sangat penting. Jadi gempa itu ya, kalau memang kita apa ya, kalau kita yang bisa dititennya itu adalah tsunaminya. Begitu ada gempa, kalau gempanya itu mengayun dalam waktu lebih dari 10-20 detik, nah kalau kita berada di pantai, ilmu titennya adalah harus minggir dulu, Mas, minggir. Harus segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Minggir dulu. Ke tempat yang lebih tinggi, karena kemungkinan tsunami akan datang. Nah, karena ada keterbatasan, mungkin di situ tidak ada sinyal, jaringan komunikasi, sehingga peringatan dini tidak bisa sampai ke sana, ya. Peringatan dininya ada. Tapi masyarakat di daerah bencana malah tidak menerima peringatan dini
0: karena masalah komunikasi jalurnya,
3: ya antara lain jaringan komunikasi. Nah, sehingga kami juga menggencarkan integrasi antara teknologi dan ilmu titen, di mana banyak apa terjadi keterbatasan seperti itu.
0: Jadi ini memang peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, terutama mungkin kearifan lokal yang sekarang ini harus dibangkitkan kembali, karena biasanya kan kalau orang-orang kita dulu kan bisa mengenali ya, Bu, potensi bencana begitu ya, Bu Dwi Korita ya.
3: Nah, itu betul sekali. Yang saya maksud ilmu titen itu adalah ilmu kearifan lokal, ilmu menengarai, itu kearifan lokal banget gitu ya. Seperti smong kalau di Aceh ya, itu yang banyak menyelamatkan adalah yang kearifan lokal yang itu, yang saya katakan ilmu titen, itu ya. Banjir bandang itu ada tanda-tandanya dari alam. Misalnya kayak kejadian di bulan November ya, di Sumatera ya, itu ada tanda-tandanya. Misalnya air tiba-tiba menjadi keruh, tiba-tiba ada pasir kerikil yang hanyut, ranting-ranting hanyut. Nah, itu baru akan terjadi banjir bandang. Belum terjadi. Nah, di kala itulah dengan kearifan lokal, maka bisa segera mencari tempat yang tinggi jauh dari sungai. Nah, itu sangat harus digencarkan, terutama dalam kondisi keterbatasan.
0: Baik,
3: seperti itu.
0: Prof, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mohon maaf waktunya diganggu untuk mengajar ya, Prof.
3: Gak apa-apa. Ya, sama-sama. Terima kasih.
0: Selamat pagi, Profesor. Waalaikumsalam. Demikian tadi Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAKI, Profesor Dwi Korita Karnawati, yang juga sebelumnya menjabat sebagai Kepala BMKG ya. Baik, nanti kami hadirkan perkembangan terkini dari informasi reporter kami di berbagai daerah.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisip Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam Dibawah Bendera Revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya, nasionalisme Hindia, itu yang merupakan, yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
5: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
0: Kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair 2026 dan sekitar 500 lowongan pekerjaan akan disediakan. Berikut informasinya disampaikan Rizky Kurniawan. Rizky.
6: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua kembali membuka kegiatan Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua pada hari ini. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan tingginya animo pencari kerja ini sudah terlihat sejak pada pagi hari, dan Walilo berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurutnya sekitar 40 perusahaan yang terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD. Berikut penuturan Yohanes Walilo.
7: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini, adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan. Jadi dia juga dia meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan yang dipakai. Membantu pemerintah membangun Papua ini sangat besar. Jadi hari ini, ini saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baik.
6: Sementara itu, Yohanes Walilo meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Sebab menurutnya perekrutan tenaga kerja lokal Papua ini juga membantu pemerintah Papua dalam menekan angka pengangguran. Sementara Kabid Tenaga Kerja di Senaker Papua, Francisca Arey, mengatakan jumlah pencari kerja di tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Dan ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Demikian dari Jayapura, Rizky Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bandar Meriah mendukung swasembada pangan dengan penanaman jagung pada kuartal 2. Berikut informasinya Bambang Syahputra. Bambang.
8: Ya, terima kasih. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto dan turut dihadiri oleh Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bandar Meriah, dan tokoh masyarakat setempat. Kapolres Bandar Meriah menyampaikan, penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci kesejahteraan masyarakat melalui penanaman jagung ini. Pihaknya berharap mampu mendukung kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian petani.
9: Penanaman jagung yang akan kita laksanakan ini memiliki peran mendukung dalam program Astacita Bapak Presiden. Untuk itu kita terus mendukung dan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kita juga perlu terus melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang tidur untuk pemulihan sektor pertanian. Kita harap dengan rehabilitasi lahan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan kesehatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
8: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan off-taker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bandar Meriah, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Benar Meriah. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syaputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
11: Industri hotel mewah di Indonesia resmi kembali ke tingkat okupansi sebelum pandemi COVID-19. Pemulihan tersebut bahkan melampaui seluruh kelas hotel lainnya, sekaligus menandai meningkatnya permintaan perjalanan premium di tanah air. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menjalin kerjasama dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Berikut laporan selengkapnya Agung Gazaldi. Agung.
12: Nah, pendengar, untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di lingkungan kampus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui kerjasama dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Lampung melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufik Urrahman, bersama para rektor perguruan tinggi di Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufik Urrahman, mengatakan penandatangan PKS tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum Republik Indonesia guna memperkuat koordinasi antara jajaran Kementerian Hukum dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan jumlah pendaftaran hak kekayaan intelektual di lingkungan kampus, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Menurutnya, banyak inovasi dan hasil riset mahasiswa yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum.
13: Penandatanganan PKS antara Kepala Lampung dengan para rektor baik perguruan tinggi maupun swasta, ini tentunya arahan dari Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, di mana tujuan penandatanganan PKS ini untuk mempermudah koordinasi antara jajaran kantor wilayah hukum seluruh Indonesia dengan para rektor perguruan tinggi seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya di jajaran para mahasiswa. Karena kan mahasiswa juga kan banyak inovasi-inovasinya yang perlu kita daftarkan.
12: Taufik Rohman juga menyebutkan, pendengar, hingga saat ini jumlah pendaftaran hak cipta di Provinsi Lampung telah mencapai lebih dari 1.000 pendaftaran, sementara untuk kategori paten tercatat sekitar 65 pendaftaran. Ia menambahkan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menjadi perguruan tinggi dengan jumlah pendaftaran terbanyak di Lampung. Bahkan ITERA berhasil menempati peringkat keempat nasional untuk kategori paten sederhana dan peringkat kedelapan nasional untuk kategori paten pada tahun 2025. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mendorong peningkatan budaya riset dan inovasi di lingkungan akademik, baik terhadap hasil penelitian lama maupun penelitian baru mahasiswa dan dosen. Dari Bandar Lampung, Agung Gazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Batam perlu strategi khusus untuk memperkuat daya saingnya sebagai destinasi investasi di tengah persaingan regional yang semakin ketat. Berikut laporan selengkapnya, Nurul Mahfud. Nurul.
14: Batam dinilai perlu menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat daya saing sebagai destinasi investasi di tengah persaingan regional yang semakin ketat. Posisi Batam yang strategis di jalur perdagangan internasional dinilai menjadi modal utama untuk menarik investor, namun perlu didukung dengan kebijakan yang lebih adaptif dan efisien. Pengamat ekonomi Siono menilai penguatan iklim investasi dapat dilakukan melalui percepatan pelayanan perizinan, peningkatan kepastian hukum, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas industri maupun logistik. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat juga dianggap penting agar kebijakan yang diterapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
15: Hari ini memang persaingan sangat ketat. Investasi itu, persaingan Batam itu memang negara-negara di sekitar kita, seperti Johor, kemudian Penang, kemudian Vietnam, Filipina, itu lingkup Asia Tenggara. Lagi kita bicara dengan lingkup
14: Menurut Yono, persaingan dengan sejumlah kawasan industri dan perdagangan di negara tetangga menuntut Batam untuk terus melakukan inovasi dalam menarik investasi baru. Kemudahan akses, ketersediaan tenaga kerja terampil, hingga insentif bagi investor menjadi faktor yang dinilai dapat meningkatkan daya tarik daerah sebagai daerah investasi yang menarik di mata pelaku usaha internasional. Dari Batam, Bro Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
18: Terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian harga cabai merah yang mengalami kenaikan di ratusan wilayah di Indonesia. Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tom Sitohir, menyebut hingga pekan pertama Mei 2026 tercatat

0: diperkirakan meningkat sekitar 10% dibanding tahun lalu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang memperkirakan total ketersediaan hewan kurban mencapai sekitar 35 ribu ekor. Terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan juga domba. Hewan kurban tersebut didatangkan dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Lampung, Bali, hingga Jawa Barat. Pemerintah daerah juga memastikan pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan secara rutin demi menjaga kualitas dan kelayakan hewan kurban. Informasi lainnya, pendengar, Bupati Sitaro nonaktif kembali dipanggil pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Meskipun telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan dana stimulan bencana erupsi Gunung Ruang. Selengkapnya bersama dengan Roy Pesak dari Manado. Roy?
1: Ya. Hakim Kabupaten Sitaro, CIK alias Cynthia, kembali dipanggil Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Sulawesi Utara pada hari ini, Rabu 17 Mei 2026. Sekitar pukul 10.23 WITA, CIK tiba di kantor Kejati Sulut menggunakan rompi merah muda didampingi dua petugas perempuan dari Kejati Sulut. Saat diwawancari wartawan, CIK meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan secara objektif. Dan dirinya juga meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto dan Komisi 3 DPR RI untuk mengawasi kasus ini.
0: Roy, bisa dilanjutkan saja informasinya karena insert yang diputar kurang bisa terdengar dengan baik di studio. Silakan, Roy. Halo, Roy. Kami mohon maaf mendengar informasi dari Roy Pesak akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan negaranya terhadap multilateralisme dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Xi menyatakan siap memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, hingga kecerdasan buatan. Berita olahraga, Timnas U17 Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di posisi juru kunci grup, sedangkan Jepang dan Tiongkok melaju ke babak perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif

0: akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari
2: New York, New Jersey. We're expecting $2 to $3 billion of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
5: Indonesia Menyapa Pagi.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan varian hantavirus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu Kemenkes pun bergerak cepat melacak satu warga negara asing atau WNA yang kontak erat dan diketahui sudah berada di Indonesia. Menurut Menkes, varian hantavirus yang muncul di luar negeri berbeda dengan yang ditemukan Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan juga mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Safira Amalia, akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini kami masih akan menyoroti tentang mengantisipasi hantavirus.

0: Ya, pendengar, sejumlah negara di Asia saat ini tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus. Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga Otoritas Bandara mulai memperketat pengawasan terhadap penumpang internasional khususnya dari 4 negara yang terpantau memiliki kasus hantavirus. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan juga Panama. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar penyakit tersebut tidak masuk dan menyebar di tanah air. Dan untuk membahas hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ibu Naning Nugrahini.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi, Bu Naning.
2: Selamat pagi, Mbak Safira.
0: Salam sehat. Alhamdulillah, kabar baik, Ibu.
2: Alhamdulillah, ya.
0: Iya.
2: Gimana, Pak?
0: Ya, terkait dengan hantavirus ya Bu, ini kan masih menjadi perbincangan yang cukup hangat di masyarakat. Kalau ya, di SUTA sendiri ini ada antisipasi apa yang dilakukan?
2: Baik, jadi kami di Soekarno-Hatta itu yang pertama adalah tentunya melakukan pengawasan orang, pengetatan pengawasan orang, terutama adalah dari negara-negara terjangkit.
0: Ya.
2: Kalau sekarang tadi seperti disampaikan, negara terjangkit itu tadi disebutkan 4. Tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti ada pertambahan ataupun koreksi. Itu dilakukan pengetatan pengawasan dengan yang pertama ada 3 lapis nih pengetatan pengawasannya.
0: Okay.
2: Yang pertama adalah melalui deklarasi kesehatan. Deklarasi kesehatan itu diisi oleh orang yang akan datang ke Indonesia. Jadi di country origin itu ngisi deklarasi kesehatan yang ada di dalam All Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Di All Indonesia itu ada banyak deklarasi, ada dari bea cukai, ada dari imigrasi, ada karantina hewan, salah satunya adalah deklarasi kesehatan. Dari situ nanti kalau para pelaku perjalanan sampai Indonesia itu ngisi deklarasi kesehatan, maka kami yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, tim kami bisa melihat atau melakukan mapping risiko dari orang yang mendarat. Kalau dari situ nanti ada, maka tentunya kami melakukan upaya-upaya. Yang pertama adalah deklarasi kesehatan. Yang kedua itu adalah melakukan pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner. Dan juga yang kedua adalah observasi visual. Jadi ada 3 lapis pengetatan pengawasan yang kita lakukan. Okay. Itu Mbak Safira.
0: Yeah.
2: Terus yang kedua terhadap faktor risikonya sendiri, kami di Bandara Soekarno-Hatta melakukan pengendalian faktor risiko penyebab daripada hantavirus.
0: Mm-hmm.
2: Kita tahu bahwa hantavirus itu ditularkan oleh binatang rodensia,
0: yeah,
2: atau binatang pengeras, salah satunya adalah pertikusan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kami memastikan bahwa di Bandara Soekarno-Hatta itu pertikusannya atau tikusnya ada mengandung virus hanta atau tidak.
0: Hmm.
2: Yaitu dengan cara melakukan yang pertama, kita melakukan menghitung angka kepadatan tikus. Ini masih berlangsung. Yang kedua, tikus-tikus yang kami dapatkan atau kami tangkap, kami lakukan pembedahan. Setelah dibedah, kemudian dibawa ke laboratorium, dilihat ada tidaknya virus hanta di dalam ginjal tikus.
0: Okay.
2: Kenapa begitu? Karena kalau di ginjal tikusnya itu ada indikasi virus hanta, maka dia akan pipis. Nah, pipisnya itu bisa menularkan. Sehingga kalau kita menemukan tikus yang ada virusnya, maka kita mengestimasi bahwa ada faktor risiko hanta di sana.
0: Yeah.
2: Itu yang kita lakukan.
0: Baik.
2: Ya.
0: Ya, Bu Naning, sebelum dilanjutkan kita jeda informasi terlebih dahulu ya Bu Naning, jangan diputus.
2: Silakan, ya.
0: Ya, pendengar tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bu Naning setelah informasi berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
3: Profesor Dr. Suharto merupakan pahlawan nasional di bidang kesehatan. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit hingga nama jalan di berbagai kota. Profesor Dr. R. Suharto lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada 13 Mei 1912. Suharto turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memberikan pelayanan medis kepada para pejuang gerilya. Ia mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Suharto yang menjadi tempat merawat dan merehabilitasi penderita cacat jasmani. Pahlawan nasional di bidang kesehatan itu wafat pada usia 59 tahun di kediamannya di Solo 27 Februari 1971. Di Indonesia, tanggal 13 Mei sering dikaitkan dengan kerusuhan rasial di Jakarta. Pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial dan demonstrasi anti pemerintah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 dan terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa. Faktor pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
0: Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Naning selaku Kepala Balai Kesehatan ya di Soekarno-Hatta.
2: Balai Naning. Besar Kekarantinaan Kesehatan.
0: Baik, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan. Ya, Bu Naning, terima kasih koreksinya. Bu Naning, kalau misalnya dari apa ya dibandingkan dengan COVID-19 ketika itu ya, apakah prosedural untuk mencegah penyebaran virus saat ini lebih memadai seperti itu, Bu Naning?
2: Jadi cara penularan COVID dengan Hanta ini sangat berbeda. Yeah. Kalau COVID itu penularannya kan secara cepat ya. Kita kontak erat 30 menit saja itu kita kontak dengan orang yang sakit 30 menit saja sudah menjadi kontak erat dan itu perlu dilakukan karantina. Mm. Tapi kalau Hanta ini tidak. Mm. Hanta ini kan penularannya Hanta ini kan ada dua tipe.
0: Yeah.
2: Tipe yang HPRS, satu HPS, satu adalah HFRS. Kalau yang HPS itu hantavirus pulmonary with syndrome. Hmm. Kalau yang HFRS adalah hantavirus fever with renal syndrome. Okay. Itu cukup berbeda. Kalau yang HPS itu ada penularan dari manusia ke manusia dengan tingkat kematian 40-60%. Mm-hmm. Tapi ini baru dilaporkan yang kemarin di Argentina atau mana yang kapal itu. Mm. Itu belum ada di Indonesia. Okay. Itu bisa menular dari manusia ke manusia. Tapi yang ada di Indonesia, jadi diketahui bahwa hantavirusnya sudah ada di Indonesia. Dan kita faktor risiko hanta itu ada karena tikus di kita kan ada juga. Di mana-mana di kita ada tikus. Itu yang ada di kita itu yang adalah HFRS. HFRS itu penularannya adalah dari tidak dari manusia ke manusia, tapi dari tikus ke manusia. Contoh nih, contoh yang paling gampang supaya masyarakat awam tahu. Kalau penularan hanta dari tikus ke manusia, contohnya nih di rumah kita ada tikus. Tikusnya pipis, terus tikusnya itu injek-injek pipisnya, terus kemudian dia jalan-jalan ke tempat kita, nginjek piring kita, nginjek makanan kita, dan sebagainya. Mm-hmm. Sehingga masyarakat tidak perlu panik bahwa hantavirus itu seperti COVID. Enggak, beda. Gitu.
0: Muncul kekhawatiran padahal ya, di masyarakat juga mungkin bertanya-tanya ya, apakah ini akan sama seperti pandemi COVID atau seperti enggak, apa, ternyata enggak, tidak ya.
2: Insya Allah, kayaknya sih menurut saya enggak. Yang penting adalah masyarakat jaga kebersihan.
0: Iya.
2: Itu yang paling penting.
0: Ya. Oke. Okay. Ya. Baik. Bu Naning, kalau misalnya ada penumpang yang terdeteksi ya punya gejala yang mencurigakan, langkah apa yang dilakukan oleh pihak SUTA untuk mencegah?
2: Ya. Jadi kan tadi kita sudah punya prosedur misalnya dengan Indonesia ada yang merah tanda bergejala, baik itu kemudian setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tim kami akan melakukan asesmen. Mm-hmm. Dari asesmen itu kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan. Yeah. Misalnya tanda dan gejalanya itu mengarah ke arah hanta, kami akan segera melakukan rujukan, kita rujuk ke rumah sakit pusat infeksi. Mm. Kenapa dirujuk? Karena diagnosis pastinya daripada hanta itu kan dengan PCR. Nah, PCR itu adanya tentunya akan lebih baik itu dilakukan adalah di tidak di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Jadi kenapa juga mesti dirujuk? Karena kalau dia bertanda dan bergejala nanti kan perlu perawatan. Jadi kalau ke rumah sakit pusat infeksi sekalian perawatan, sekalian juga nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan nanti perlu dilakukan pengamatan atau karantina itu selama sampai masa inkubasinya selesai.
0: Artinya mekanismenya sudah disiapkan, seperti apa prosedurnya ketika memang ada yang terdeteksi punya potensi ya Bu ya?
2: Sudah. Kami punya jalur evakuasi di khusus Suta ya? Itu, ada jalur evakuasi khusus, kemudian kami juga ada ambulan penyakit, ambulan infectious disease itu ada. Itu beda dengan ambulan yang gawat darurat medis, tapi ada ambulan yang infectious disease, itu beda.
0: Oke.
2: Itu sudah disiapkan.
0: Baik, Bu Nening, di tengah arus perjalanan internasional yang apa bisa dikatakan kembali padat ya, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi oleh petugas untuk menjaga keamanan kesehatan di pintu masuk negara ini?
2: Tantangannya adalah yang pertama, kepatuhan daripada pelaku perjalanan untuk mengisi all Indonesia di country origin. Itu sangat penting buat kami. Karena kalau itu diisi di country origin, pada waktu nanti kita menemukan faktor risiko, maka di bawah di bandara kedatangan kami bisa menyiapkan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana mestinya. Satu itu. Jadi kepatuhannya untuk isu di country origin. Yang kedua adalah pada waktu kita menemukan orang dengan tanda dan gejala, mohon pelaku perjalanan itu juga mau untuk kita lakukan pemeriksaan lanjutan, karena banyak juga yang menolak dan sebagainya dengan berbagai cara, tidak mau dan sebagainya. Itu tantangannya buat
0: kesediaannya
2: kami
0: ya itu. Untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu agak sulit ya Bu Nani.
2: Ya sulit itu memang. Biasanya menolak itu. Oh enggak, saya enggak apa-apa, saya awal-awal
0: merasa
2: gitu.
0: Dirinya baik-baik saja padahal sudah ada gejala.
2: Iya. Betul.
0: Kalau dari aplikasi All Indonesia itu memang diwajibkan ya. Berarti setiap penerbangan internasional mendownload aplikasi tersebut kemudian di-screening seperti itu ya Bu Nani.
2: Iya. Jadi itu aplikasi yang wajib deklarasi kesehatan itu supaya orang yang datang ke Indonesia itu tidak ngisi banyak aplikasi maka dijatuhkan. Jadi di aplikasi All Indonesia itu ada aplikasi untuk imigrasi, bea cukai, karantina kesehatan, dan karantina hewan. Pertanyaannya juga nggak banyak dan nggak ribet. Dan barangkali yang paling penting untuk kita, tolong masyarakat yang mau datang ke Indonesia itu mengisi di country origin. Yang kedua, isiannya itu adalah yang sesuai. Kalau memang ada tanda dan gejala, ya isilah ada tanda gejala. Jangan, karena itu kan pengakuan sendiri ya, kita nggak punya kontrol ya. Kalau misalnya sesuai kan nanti tata laksananya enak. Ingat bahwa yang Anda lakukan itu adalah merupakan bagian kontribusi Anda di dalam upaya pengendalian penyakit di Indonesia. Itu barangkali.
0: Berarti perlu kesadaran tadi ya Bu Naning. Kalau misalnya dirinya merasa ada gejala, silakan saja diperiksakan. Nah, gimana caranya Bu untuk apa menjaga kenyamanan dari penumpang lainnya? Ini kan banyak sekali prosedur yang harus dilakukan sehingga penumpang yang lain juga tidak panik dengan adanya prosedur ini. Dengan adanya henta.
2: Sebetulnya itu tadi bahwa kalau kita pelajari dari tata cara penularan henta, jadi so masyarakat nggak usah panik. Kalau dari tata cara penularannya, jadi penularannya itu tidak segampang di COVID. Yang kedua tentunya masyarakat dihimbau untuk melakukan praktek hidup bersih dan sehat. Yang paling gampang itu adalah sering cuci tangan, yang paling gampang lagi adalah menggunakan masker. Jadi masker itu bukan hanya untuk COVID saja, tetapi juga penyakit-penyakit yang lain yang penularannya nanti. Karena kan tadi ya henta ada dua penularan ya, ada yang manusia ke manusia, salah satunya adalah inhalasi. Tapi percayalah bahwa insya Allah di pesawat itu desinfeksi, dekontaminasi, pembersihan di pesawat itu kan bagus gitu ya. Tapi ada baiknya, tapi juga akan lebih baik kita menggunakan masker kalau di tempat-tempat umum itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kalau misalnya masyarakat mau bepergian ke luar negeri, seperti apa Bu? Apa yang harus dilakukan? Ataupun juga kembali ke dalam negeri di tengah adanya virus ini?
2: Jadi sebetulnya jangan hanya takut pada henta, penyakit-penyakit infeksi yang lain itu kan banyak. Kalau kita mau ke luar negeri, kita harus memastikan adalah misalnya kita mau pergi ke luar negeri, kita harus memastikan negara yang akan kita kunjungi saat itu sedang terjadi penyakit apa yang meningkat. Pertama, terus kemudian negara yang kita kunjungi itu penyakit endemisnya apa misalnya. Kalau negara yang kita kunjungi itu banyak kasus meningitis, maka sebaiknya diri kita sudah melakukan vaksinasi meningitis. Kalau misalnya negara yang kita kunjungi itu adalah negara Yellow Fever Belt, maka kita harus vaksin Yellow Fever. Kalau yang kita kunjungi negara itu adalah negara endemis typhoid, vaksinasilah typhoid.
0: Menyesuaikan
2: dan sebagainya.
0: Ya?
2: Contoh-contoh gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kalau kita mau pergi atau datang, yang kembali lagi bahwa kita harus melakukan praktek hidup bersih dan sehat. Itu yang paling penting. Sering cuci tangan, gunakan masker, dan sebagainya. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Nani atas waktunya dan juga perbincangannya pagi ini di RRI Pro 3. Semoga kita bisa sehat-sehat ya Ibu ya.
2: Amin.
0: Dan juga bisa menjaga.
2: Terima kasih
0: Bu Naning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini.
1: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Ya, pendengar, pagi ini kami juga akan memperbarui informasi tentang kabar pasar terkini, juga pantauan informasi seputar saham dan rupiah pagi ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka pelemah di level 6.757,38 pada pagi ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Sasa Hania. Sasa.
4: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6757,38 atau turun 101,52 poin atau 1,48% dibandingkan sebelumnya. Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG turun ke level 6858,9. Di mana pelemahan rupiah serta antisipasi penurunan bobot indeks MSCI menjadi sentimen negatif terhadap pergerakan pasar domestik. Analis research BNI Sekuritas, Fani Suherman, sudah memperkirakan IHSG dibuka lebih rendah dari penutupan sehari sebelumnya. Menurutnya hal ini disebabkan juga oleh efek MSCI review yang diumumkan pada kemarin malam. Ia juga memperkirakan IHSG akan bergerak pada level support di rentang 6.600 hingga 6.700. Sedangkan pada level resistensi diperkirakan berada pada rentang 6.950 hingga 7.020. Penyedia indeks global MSCI juga telah mengumumkan hasil review indeks saham untuk Mei 2026. Disebutkan terkait pasar modal Indonesia, tidak ada saham yang ditambahkan dalam jajaran MSCI Global Standard Indexes. Namun akan ada 6 emiten yang dikeluarkan dari indeks MSCI Global Standard, kemudian 1 saham yang akan dikeluarkan dari MSCI Global Standard masuk ke indeks MSCI Small Cap. Kemudian untuk saham pilihan atau topik perdagangan hari ini meliputi ADRO, ISAT, CDIA, BRPT, serta BBNI. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian informasi seputar pasar dan juga rupiah. Nantikan kabar lainnya pada pukul 12 saat perdagangan sesi 1 dan juga pukul 16 pada sesi penutupan perdagangan.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Kami perbarui juga informasi seputar pasar lainnya dari reporter kami di berbagai daerah. Kenaikan harga bahan pokok dan kemasan menjadi tantangan bagi pelaku usaha kuliner di Bengkalis. Meski demikian, para pelaku usaha tetap berupaya mempertahankan harga jual agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Informasi ini dilaporkan oleh Nur Fitriani dari Bengkalis. Nur Fitriani.
5: Kenaikan harga bahan baku mulai dari minyak goreng, plastik, kemasan, hingga kedelai memberikan dampak bagi pelaku usaha kuliner di Bengkalis. Owner Tahu Sumedang dan Seblak Dewi Sylvia mengatakan harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu mengalami kenaikan cukup tinggi dibanding saat awal usahanya berdiri.
6: Dulu-dulu, dari pertama awal jualan kacang masih 300 ribu. Dulu sempat juga kami naik kacang naik 2 kali lipat, enggak 600-an. Karena kedelai naik, jadi kami naikkan lah. Dari situ ada kenaikan harga lagi di bahan baku, jadi kami kecilkan lagi ya, soalnya satu kotak itu bisa 10 kali 10, jadi 10 kali 11 atau 5 kali 11 gitu. Jadi untuk sekarang kayaknya untuk menaikkan harga rasanya kayak gitu ya, kalau lebih kecilkan makin kecil rasanya. Jadi ya lagi masih bisa ditahan-tahan.
5: Dewi menyebut meski biaya produksi terus meningkat, pihaknya masih berusaha mempertahankan harga agar pelanggan tetap bisa menikmati produk kuliner dengan harga terjangkau. Sementara itu, owner WhatsApp Mbak Lia, Julia Tizen, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi penjualan, terutama ketika daya beli menurun.
6: Jadi orang itu tidak bergaji, ya sama dengan kita tidak bergaji juga. Karena pelanggan kita kan tidak keluar gaji, dia mungkin dikurangi dia belanja di luar. Jadi sehingga mungkin pendapatannya bisa, ya separuh lah mungkin, biasanya bisa sehari yang berapa gitu, nanti dapatnya mungkin separuhnya gitu. Biasanya dia beli bisa 4-5 bungkus, mungkin cuma 2.
5: Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, para pelaku usaha kuliner di Bengkalis tetap optimis usaha mereka dapat bertahan dan terus menjadi sumber penghasilan bagi keluarga.
7: Reporter Nur Fitriani untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke Pekanbaru. Tingginya harga pupuk di Pekanbaru dikeluhkan para petani sayur mayur dan juga pedagang. Selengkapnya bersama dengan Haryo Gunawan. Haryo?
8: Baik, Haryo Gunawan mengatakan kenaikan harga pupuk mulai dirasakan para petani sayuran di kota Pekanbaru. Kondisi ini dinilai semakin membebani biaya produksi pertanian di tengah harga hasil panen yang cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan. Salah seorang pedagang pupuk di Pekanbaru, Zahra, mengatakan sejumlah jenis pupuk mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut terjadi pada pupuk yang banyak digunakan petani sayuran. Untuk pupuk NPK Mutiara 1616, sekarang harganya Rp830.000 per sak, KCL Rp455.000 per sak, sedangkan TSP mencapai Rp730.000 per sak. Nah, sementara itu, Ketua Serikat Petani Indonesia, Riau, Misnadi, menilai kondisi tersebut cukup menyulitkan petani karena biaya produksi terus meningkat, sedangkan harga hasil pertanian tidak mengalami kenaikan. Menurut Misnadi, kenaikan harga pupuk dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari kondisi global hingga tingginya biaya bahan bakar minyak yang berdampak pada proses produksi dan distribusi pupuk.
9: Sangat menyulitkan bagi petani ya. Sementara tidak soalnya tidak banyak hasil pertanian itu di pasar itu cukup sangat bagus. Hasil pertanian itu bagus gitu. Justru malah petani malah ke turun gitu. Biasanya isunya itu salah satu itu memang ya perang.
8: Para petani berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk menstabilkan harga pupuk dan mencari ketersediaan bahan bakar agar biaya produksi pertanian tidak semakin membebani petani di daerah. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu pendengar, Perumbulok Sumatera Selatan Bangka Belitung menggelar operasi pasar murah mulai tanggal 19 hingga 22 Mei 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di tengah kelangkaan pasokan sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya bersama dengan Erlin Fartesa.
10: Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung bersama Dinas Perdagangan Kota Palembang menggelar operasi pasar murah minyak kita di Pasar Lemabang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di tengah kelangkaan pasokan yang terjadi di sejumlah pasar tradisional. Staf pemasaran Perumbulok Sumselbabel Reski Darbianda mengatakan, Operasi pasar dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kelangkaan minyak goreng, minyak kita, agar masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
11: Memang apa minyak lagi ini ya, lagi susah dicari ya di pasar. Jadi kita untuk antisipasinya dengan operasi pasar gini, biar masyarakat bisa tetap menikmati minyak kita dengan harga murah.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Stabilitas Stok dan Distribusi Pangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani, mengakui pasokan minyak kita di pasar tradisional memang mengalami penurunan akibat hambatan distribusi dari produsen hingga distributor.
12: Ya, jadi untuk minyak kita memang saat ini kita dapati berkurang di pasar-pasar tradisional. Dikarenakan itu memang distribusian dari produsen sampai ke tingkat distributor memang ada hambatan. Dan itu kita antisipasi nantinya di minggu ke depan kita Dinas Perdagangan akan melaksanakan pasar murah menyambut Hari Raya Idul Adha.
10: Salah satu warga Ika mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Selain harga lebih murah, masyarakat juga lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok yang belakangan sulit dicari di pasaran.
13: Alhamdulillah tertolong harga murah meriah, 15,5. Jadi kalau di warung bisa 21, untunglah 5.000.
10: Dalam operasi pasar tersebut, Bulog menyediakan sebanyak 50 dus atau 600 liter minyak kita. Produk minyak goreng subsidi tersebut dijual dengan harga Rp15.500 per liter, lebih murah dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Antusiasme warga terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai karena harga minyak goreng di pasaran saat ini disebut telah melampaui harga eceran dan stoknya sulit ditemukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
14: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: pemerintah memetakan 15 segmen untuk pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di Pantai Utara, Pantura, Jawa. Menurut keterangan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asyaf, pembangunan tanggul diproyeksikan dibangun sepanjang Pantura dari Serang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, laporan dari reporter kami, di mana menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas ternak diperketat guna memastikan kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit antar wilayah di Kabupaten Sampang. Bersama dengan Hairul Umam dari Sampang. Hairul Umam.
3: Iya, baik mendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Madura, memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pengiriman hewan ternak memenuhi syarat administrasi dan kesehatan sebelum diberangkatkan ke luar wilayah. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispertakabi Sampang, Arif Rahman Hakim, mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi dokumen resmi seperti surat rekomendasi, surat keterangan sehat, serta bukti vaksinasi. Pemeriksaan dilakukan sebelum ternak diizinkan ke luar daerah. Dalam satu bulan terakhir, pengiriman ternak asal Sampang tercatat menuju sejumlah daerah seperti Kalimantan, Jakarta, dan beberapa wilayah lainnya. Dan seluruh proses distribusi dilakukan dengan pengawasan ketat guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular.
2: Hairul Umam, boleh dilanjutkan informasinya?
3: Dan Arif menegaskan bahwa petugas tidak akan memberikan izin bagi ternak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun kesehatan. Pemilik ternak diminta segera melengkapi dokumen agar proses distribusi berjalan sesuai aturan. Serta pemerintah Kabupaten Sampang Madura sendiri berharap pengawasan yang diperketat ini dapat menjaga keamanan lalu lintas ternak antar daerah sekaligus memastikan kesehatan hewan tetap terjaga menjelang meningkatnya kebutuhan ternak di sejumlah wilayah menjelang Hari Raya Kurban tahun ini. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan harga hewan kurban di ibu kota masih stabil sampai dengan hari ini. Ia menyebut Dharma Jaya sudah mempersiapkan hewan kurban sejak jauh-jauh hari sebelum Idul Adha. Dengan persiapan tersebut, Pramono berharap harga hewan kurban di Jakarta tidak mengalami kenaikan. Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Dharma Jaya secara resmi menetapkan target penyediaan hewan kurban sebanyak 900 ekor sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengungkapkan seluruh hewan kurban yang disediakan telah melewati prosedur seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang ketat. Kita ke Banjarmasin, harga hewan kurban di Banjarmasin tahun ini mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan mencapai Rp1 juta tergantung dengan jenis dan ukuran. Selengkapnya bersama dengan Fitriana Rahma. Fitriana.
4: Ya, baik. Terima kasih pendengar dapat saya sampaikan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin terus berdatangan. Di mana ratusan sapi dari luar daerah berdatangan ke Rumah Potong Hewan atau RPH Basiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala UPTD RPH Basiri, Dr. Hewan, Anang Wijatmiko mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, kemudian juga Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan seluruh hewan yang datang ini langsung menjalani pemeriksaan kesehatan secara ketat. Dan kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun saat ini masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual mulai merangkak naik. Kenaikan harga itu juga diakui oleh salah seorang pengusaha sapi, Kurban Rasidi Ahmad, yang menyebut bahwa harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta rupiah dibandingkan tahun lalu tergantung berat badan dan jenis sapinya. Berikut kita dengarkan penuturan dari penjual sapi, Rasidi Ahmad.
5: Kalau naik, ya pasti naik, ada kenaikan, ya terutamalah untuk BBM, untuk segala ada kenaikan, tapi tidak terlalu menaik. Kalau sekarang mungkin kisaran kalau tahun dulu 75, itu sekarang 80 untuk sapi kupat per kilo. Jadi kalau untuk Madura, kemungkinan besar dari 80 ke 80 per kilo. Jadi ada perbedaan.
4: Baik, sementara itu juga selain di dalam kandang rumah potong hewan, pengawasan juga dilakukan di penampungan milik warga. Di mana hal ini dilakukan agar mengantisipasi adanya sapi yang terdeteksi mengidap penyakit seperti PMK atau penyakit mulut dan kuku. Dan kedatangan sapi dari luar daerah pun juga diperkirakan ini akan masih terus berlangsung hingga mendekati nanti di Hari Raya Idul Adha. Dari Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam. Masuk tenang. Masuk. Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang dinamika olahraga siang Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol, dan jelas aku tidak

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putra

0: putri unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Yendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2020.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Samuti Atik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: Saya Joy, penyandang sensori tunanetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tunanetra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut, sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nirab Duliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore hari nanti sudah ada sejumlah topik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia di ruang Gatekeeper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Pada edisi Rabu 13 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai strategi Bank Indonesia yang akan mengembalikan rupiah ke nilai fundamental. Di mana pergerakan nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat masih menjadi perhatian di tengah dinamika ekonomi global yang belum stabil. Tekanan eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat hingga kondisi geopolitik ini turut mempengaruhi pasar keuangan dan nilai mata uang berbagai negara. Bagaimana efektivitas dari strategi tersebut dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai kesiapan transportasi menjelang libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Menjelang libur panjang kenaikan Yesus Kristus ini, mobilitas masyarakat diperkirakan akan meningkat di berbagai daerah. Terminal, stasiun, bandara hingga pelabuhan ini mulai bersiap menghadapi lonjakan penumpang yang memanfaatkan momen libur untuk berpergian maupun pulang kampung. Nah, nanti akan kita hadirkan bagaimana kesiapan dari layanan transportasi menjelang libur panjang kali ini. Kemudian ada juga kami hadirkan topik mengenai Wamenkes yang menyebut 2,3 juta anak Indonesia belum divaksin. Di mana Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menyebutkan bahwa Indonesia masih menghadapi ancaman kesehatan serius dengan adanya 2,3 juta anak kategori zero dose atau mereka yang belum pernah menerima satupun dosis imunisasi dasar pada tahun 2025. Dan Wamenkes juga menekankan meskipun cakupan imunisasi nasional ini telah mencapai 80%, angka tersebut belum cukup untuk membentuk kekebalan kelompok yang mensyaratkan minimal 90% perlindungan. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian untuk sore nanti, topik olahraga kami akan hadirkan mengenai evaluasi Timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda dengan mengirimkan pesan di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam video potensi daerah. Selain dapat didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikannya secara audiovisual melalui RRI Net dan juga streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita mulai dari Kota Madiun yang memiliki beberapa bangunan bersejarah seperti Balai Kota dan Masjid Kuno yang kini dikembangkan menjadi objek wisata heritage dan wisata religi. Selengkapnya bersama dengan Aris Deka dari Madiun.
3: Halo pendengar dan pemirsa RRI, dengan saya Aris Deka. Saat ini saya berada di Masjid Kuno Taman, tepatnya di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pendengar dan pemirsa, masjid ini saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga disebut Parpora Kota Madiun. Selain Masjid Kuno Taman, pendengar dan pemirsa, juga ada Balai Kota Madiun dan juga ada Masjid Nur Hidayatullah atau Masjid Kuncen yang ada di Kelurahan Kuncen, Kota Madiun. Seperti apa wisata heritage dan religi yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah Kota Madiun? Mari ikuti saya.
4: Pendengar Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun melalui Disbud Parpora Kota setempat menggagas paket wisata heritage dan religi. Wisata ini meliputi kunjungan di Pahlawan Religi Center atau PRC yang ada di Jalan Pahlawan, Masjid Nur Hidayatullah atau Masjid Kuncen yang ada di Kelurahan Kuncen, kemudian Masjid Besar Kuno Taman yang ada di Kelurahan Taman dan Balai Kota Madiun. Kepala Bidang Pariwisata Disbud Parpora Kota Madiun, Yoga Pratomo, mengatakan Kota Madiun memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah lain sehingga memaksimalkan potensi yang ada untuk menjadi destinasi wisata.
5: Wisata religi ini berangkat dari gagasannya Pak PLT Wali Kota, Pak Bagus Panuntun, bagaimana mengkoneksikan Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman serta Pahlawan Religi Center yang ada di Kota Madiun untuk menjadi salah satu daya tarik atau destinasi pariwisata.
4: Yoga menjelaskan siapapun bisa menikmati wisata heritage dan religi ini. Untuk pendaftaran diumumkan di Instagram Disbud Parpora Kota setempat. Wisatawan pun nantinya diantarkan keliling menggunakan Madiun Bus On Tour atau Mabur. Salah satu wisatawan yang sudah tertarik mengikuti wisata heritage dan religi ini adalah Gina Pramudita.
6: Objek-objek sendiri menurut saya juga lumayan cukup punya potensi masing-masing atau punya daya tarik ya, tapi kalau menurut saya yang paling pengen saya ikuti itu yang yang Islami ya, yang masjid-masjid itu, Pak, gitu. Dan menarik bagi saya.
4: Mahasiswa jurusan destinasi wisata Universitas Airlangga Surabaya itu mengatakan dengan mengikuti wisata ini juga bisa sambil belajar sejarah Kota Madiun.
3: Itu tadi pendengar dan pemirsa perjalanan saya di wisata heritage dan religi yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah Kota Madiun. Bagaimana pendengar dan pemirsa RRI, apakah Anda tertarik untuk menikmati wisata heritage dan religi yang ada di Kota Madiun? Dan tentunya wisata ini bisa Anda ikuti setiap akhir pekan dan gratis untuk Anda. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya saya akan ajak Anda ke Banyumas. Potensi wisata kebudayaan dapat berdampak positif bagi perekonomian daerah. Salah satunya hadir dari Kota Lama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, yang memanfaatkan bangunan dan spot bersejarah untuk menarik pengunjung lokal maupun mancanegara. Selengkapnya bersama dengan Fahri Ansyah.
7: Pemirsa dan pendengar RRI Net, Banyumas bukan hanya dikenal dengan kulinernya saja, tapi memiliki salah satu tempat bersejarah yang bisa dijadikan sebagai wisata budaya, kesenian, dan juga wisata sejarah. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak bersama. Deretan bangunan tua, jalanan bersejarah, dan nuansa khas Banyumasan kini menjadi daya tarik baru di kawasan Kota Lama Banyumas. Pemerintah Kecamatan Banyumas bersama masyarakat mulai menghidupkan kawasan ini melalui berbagai event seni dan budaya yang digelar sepanjang tahun. Mulai dari pertunjukan gamelan, Banyumas Ngibing 24 jam menari, hingga Pekan Banyumasan, seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkenalkan identitas budaya lokal sekaligus menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tidak hanya menjadi ruang pertunjukan seni, Kota Lama Banyumas juga dipersiapkan sebagai pusat wisata budaya baru di Kabupaten Banyumas. Camat Banyumas, Jakarta Tisa, mengatakan berbagai event yang digelar menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem wisata budaya di kawasan tersebut.
8: Semua rangkaian ini memang tujuannya satu, yaitu coba mengenalkan budaya Banyumas, lalu juga ingin mewujudkan visi misi Pak Bupati, salah satunya adalah menjadikan Kota Lama Banyumas sebagai pusat budaya Banyumas.
7: Konsep wisata budaya ini juga mendapat dukungan pengembangan kawasan dari pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan dermaga di tepian Sungai Serayu yang diharapkan dapat mendukung wisata susur sungai dari Kota Lama Banyumas. Berbagai potensi budaya lokal pun mulai dilibatkan, mulai dari seni lengger, ebek, kuliner tradisional, hingga produk kreatif UMKM yang dipasarkan dalam setiap kegiatan kebudayaan. Pegiat kesenian Lengger Lanang Banyumas, Rianto menilai, event budaya di Kota Lama Banyumas mampu memberikan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya bagi pelaku seni, tetapi juga masyarakat sekitar.
9: Ini menjadi potensi besar untuk masyarakat dan termasuk juga UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Kita mengangkat UMKM produk-produk lokal dan juga kreativitas dari anak-anak muda yang memiliki wirausaha tinggi. Kita gandeng bersama dan kita membuka ruang-ruang seperti ada pasar ya.
7: Melalui perpaduan wisata sejarah, seni pertunjukan, dan keterlibatan masyarakat, Kota Lama Banyumas kini perlahan berkembang menjadi ruang budaya baru di Kabupaten Banyumas. Kawasan ini diharapkan tidak hanya menjaga warisan budaya tetap hidup, tetapi juga menjadi pergerakan ekonomi kreatif di daerah.
10: Baik pemirsa dan pendengar, itu tadi salah satu event kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Lama Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa sebagai upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya terfokus di Jakarta. Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara atau Pantura Jawa itu direncanakan membentang dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani menyatakan pemerintah ingin proyek tersebut mampu menarik investasi serta menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, Giant Seawall tidak hanya berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman cuaca ekstrim, tetapi juga diharapkan membuka peluang ekonomi dan kawasan investasi baru di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kabar Tanah Suci.
11: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
12: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
13: Sendiri.
12: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
13: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
14: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
15: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Taman Helang di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi masyarakat saat akhir pekan. Berbagai aktivitas olahraga hingga rekreasi keluarga berlangsung di kawasan taman ini dengan dukungan fasilitas keamanan yang terus ditingkatkan. Adesri dari RRI Bogor melaporkan selengkapnya.
2: Halo pendengar, saya Desri melaporkan untuk Anda dari Taman Helang, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Taman Helang merupakan ruang terbuka hijau yang dibuka untuk publik, di mana warga Bogor di sini menghabiskan waktunya untuk bersantai, berkumpul bersama komunitas, maupun sekedar olahraga bersama. Ada apa aja di Taman Helang? Yuk, mari ikuti laporan saya, Desri.
3: Taman Helang di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi warga saat akhir pekan. Banyak masyarakat memanfaatkan taman ini untuk berolahraga hingga bersantai bersama keluarga. Di setiap akhir pekan, sejumlah komunitas rutin menggelar senam bersama di area taman. Area bermain anak pun menjadi salah satu titik favorit oleh orang tua. Suasana yang nyaman dan area taman yang luas membuat warga betah beraktivitas di kawasan ini.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama salah satu park ranger di Taman Helang Kota Bogor. Mari ikuti wawancara saya bersama beliau. Pak, boleh perkenalkan namanya siapa?
4: Nama saya Lukman Nur Hakim.
2: Oke, kalau di Taman Helang ini di hari biasa dan hari libur itu antusiasnya seperti apa sih, Pak?
4: Kalau antusias masyarakat ya ataupun warga terbanyak itu di hari libur.
2: Hari libur pengunjungnya akan lebih banyak.
4: Lebih banyak lagi yang berkunjung. Itu dari berbagai daerah juga sih.
2: Oh gitu. Kalau misalnya di hari libur gitu kan di sini banyak kegiatan ya dan juga banyak UMKM gitu. Sebenarnya kalau warga itu kebanyakan aktivitasnya ngapain sih kalau di Taman Helang ini?
4: Kebanyakan sih ya bersantai, paling nggak mengajak keluarga, sanak keluarga ya untuk bermain di sini. Soalnya kan ada taman bermain juga ya di sana.
2: Oh iya.
4: Kan, ya.
2: Bapak, terakhir nih untuk himbauan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Helang dan Kota Bogor ini apa, Pak?
4: Mungkin himbauannya gini aja, kalau misalnya untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Helang, minta kerjasamanya aja ya untuk kebersihannya, yang sampai buang sampah sembarangan ya. Soalnya kan di sini juga kan udah dipantau beberapa CCTV juga ya yang masuk ke Kota Bogor juga.
2: Oke, Bapak Lukman, terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Begitulah pendengar wawancara saya bersama Bapak Lukman sebagai Park Ranger di Taman Helang.
3: Selain area olahraga dan bermain, Taman Helang juga memiliki Taman Anggrek yang dibuka untuk umum pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Dengan fasilitas yang tersedia dan suasana yang asri, Taman Helang menjadi salah satu pilihan warga Kota Bogor untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati ruang terbuka hijau di tengah kota.
2: Nah, itulah keragaman kegiatan warga Kota Bogor saat weekend di Taman Helang ini. Untuk kalian yang berkunjung ke Bogor dan ingin menghabiskan waktu di tengah Kota Bogor dengan udara yang sejuk dan juga banyak aktivitas di sini, boleh banget datang ke Taman Helang dan tetap jaga kebersihan Taman Helang karena di sini semua dapat berkunjung. Saya Adesri melaporkan untuk Anda.
1: Ya pendengar, demikian informasi dari video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Video potensi daerah lainnya dapat Anda saksikan setiap hari pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
0: Indonesia menyapa siang.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Dakar Mekah mengingatkan pentingnya kesehatan fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah menjelang puncak haji. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Dakar Mekah mengingatkan selalu pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mengatur tenaga bagi para jemaah haji selama atau menjelang puncak haji di Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna, Ia pun mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan kesehatan selama berada di Mekah dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Edi memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang berada di Mekah. Bagi jemaah agar memfokuskan kesehatan dan memperhatikan kesehatan dirinya dan harus memakan makanan bergizi serta minum air putih 200 ml per jam. Berikut keterangan daripada kepala seksi kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
7: Nah, kalau kita rekomendasikan, maka sebaiknya jamaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas, jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel, disarankan untuk menggunakan payung. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah minum. Minum air 200 ml tiap 1 jam. Minum ini harus dicampur dengan elektrolit. Kami sudah memberikan elektrolit ke semua.
6: Pendengar, dapat kami informasikan juga, Edi memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jamaah haji. Menurutnya, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit dan jantung, dan diabetes tetap terkendali. Ia pun mengingatkan jamaah untuk menggunakan APD yang harus dipakai selama berada di Masjidil Haram dan ketika keluar dari hotel untuk menghindari paparan langsung cahaya matahari. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
1: Mendengar, kita jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Perdagangan menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 31 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE selesai pada pekan depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan digital atau e-commerce yang mencakup penjual atau seller, platform, dan konsumen. Menurutnya, salah satu poin perubahan dalam revisi aturan tersebut berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual. Selain itu, pemerintah juga mendorong platform digital untuk memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ketenagakerjaan memperluas peluang penempatan magang teknis Indonesia ke Miyazaki, Jepang, melalui kerjasama dengan pemerintah Prefektur Miyazaki. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kuntadi mengatakan, kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat hubungan Indonesia-Jepang di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan perluasan peluang penempatan peserta magang teknis. Ia menjelaskan ruang lingkup kerjasama tersebut mencakup pelatihan, pengiriman, dan penerimaan peserta magang teknis Indonesia di Prefektur Miyazaki. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pengembangan sistem berbagai informasi untuk mendukung pengembangan karir setelah menyelesaikan program magang di Jepang. Kita beralih ke berita mancanegara. Iran menyatakan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat selama 5 tuntutannya dipenuhi untuk memulihkan kepercayaan dengan Washington. 5 tuntutan Iran itu ialah mengakhiri perang di semua garda, khususnya Lebanon, pencabutan sanksi, pencairan aset Iran yang dibekukan, kompensasi atas kerusakan perang, serta pengakuan atas hak kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Iran juga telah menyiapkan kepada Pakistan selaku mediator keberlanjutan blokade laut Amerika Serikat di Laut Arab dan juga Teluk Oman setelah gencatan senjata semakin meningkatkan rasa ketidakpercayaan Iran untuk melakukan pembicaraan terbaru soal negosiasi dengan Amerika Serikat. Berita olahraga, pengurus besar Wushu Indonesia PBWI mengirimkan 3 atlet Sanda untuk mengikuti 11 Sanda World Cup 2026 di Macau, Tiongkok 11 hingga 16 Mei 2026. Ketiga atlet Indonesia, Nasya Aulia Wahana 48 kg putri, Tarisa Dea Florentina 52 kg putri, dan Feradi Sinaga 52 kg putra, didampingi oleh pelatih Victor dan Laksamana Pandu Pratama selama di kejuaraan berlangsung. Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Khusus Sanda PBWI Sudarsono menilai keikutsertaan atlet Indonesia pada World Cup memberikan keuntungan bagi Indonesia menjelang persiapan Asian Games Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
1: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
0: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
1: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim. Bahkan jadi manusia amfibi beneran.

0: pada 2026. Ia menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air mengalami penurunan tren setiap tahunnya. Pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa agar tercipta titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta. Tanggul ini diproyeksikan akan membentang mulai dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,06% atau 11 poin ke level 17.518 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas, Andi Amran Sulaiman, hari ini menggelar FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau gudang beras di gudang sewa bulog Romo Kalisari, Surabaya. Informasinya bersama dengan Ermina Jane. Ermina.
2: Iya, Mira dan juga pendengar, pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional, salah satunya melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, hari ini di Gudang Sewa Bulog Romo Kalisari, Surabaya. FGD yang digelar di pergudangan Komplek Bumi Mas Pion Surabaya ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, dan kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Jawa Timur guna memastikan kesiapan stok pangan nasional dan memperkuat sinergi antar instansi. Dalam kesempatan tadi, Mentan menyampaikan bahwa pemerintah memastikan bahwa stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman dengan cadangan lebih dari 5 juta ton di gudang bulog.
3: Alhamdulillah hari ini kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah, yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton, dan ini adalah tertinggi selama Republik ini merdeka.
2: Ya, dalam agenda hari ini, ia juga menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan stok pangan di tengah tantangan global dan juga perubahan iklim. Mentan Amran juga berdialog dengan para pemangku kepentingan di sektor pertanian terkait modernisasi alat mesin pertanian, kemudian optimalisasi lahan pertanian hingga ketersediaan pupuk bagi para petani. Sementara itu, Bulog Jawa Timur hingga saat ini sendiri telah menyewa 190 kompleks pergudangan dengan total 223 unit gudang berkapasitas sekitar 650 ribu ton. Saat ini sekitar 80% kapasitas gudang sewa tersebut telah terisi oleh beras. Dan di sisi lain, Bulog Jawa Timur menyampaikan bahwa saat ini stok beras sendiri sudah mencapai 1,3 juta ton. Dan pemerintah juga mempertahankan harga pembelian pemerintah HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram untuk melindungi petani dari penurunan harga saat panen raya. Dari Surabaya, Ermina Jen, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 harus berjalan transparan dan bebas gratifikasi. Selengkapnya bersama dengan Ian Berlian dari Bengkulu. Ian?
4: Baik, pendengar dari Bengkulu dapat kami laporkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026 di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang. Ia juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua. Menurutnya, dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus membaik. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Sekretaris Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.
5: Ya, kita minta ya untuk proses penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif ya. Kemudian tidak ada suap dan replikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan.
4: Pendengar, SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu, jalur afirmasi ditujukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bertugas. Pemerintah berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon siswa di Bengkulu. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Sleman telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS guna mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Vika Azalea menyampaikan selengkapnya. Vika.
6: Iya, baik pendengar. Sebanyak 23 dapur SPPG di Kabupaten Sleman saat ini telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Dapur SPPG yang telah mengantongi SLHS tersebut tersebar di sejumlah kapanewon di Kabupaten Sleman. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, saat ditemui ini menilai SLHS tersebut berpengaruh terhadap penurunan kejadian keracunan dalam pelaksanaan program makan dalam program pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di wilayahnya. Menurutnya, setelah sejumlah dapur SPPG di wilayah Sleman tersebut mengantongi SLHS, tingkat keracunan menu MBG mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama.
7: Untuk Sleman, alhamdulillah setelah banyak dapur-dapur MBG, melalui SPPG-nya yang SLHS-kan, melalui WSS, ini ya tingkat keracunan yang terjadi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mulai turun. Tidak banyak seperti dulu. Ya saya kira memang itu usaha bareng antara PGN, kemudian dengan tim MBG yang ada atau tim bergizi gratis yang ada timnya di Kabupaten Sleman, yang diketahui oleh Pak Sekda. Itu selalu ada koordinasi, bagaimana SOP-nya dan sebagainya kita satukan. Kalau ada permasalahan keracunan, siapa yang harus mendanai, itu juga kita koordinasikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang memang bisa kita turunkan.
6: Iya, baik pendengar, Cahya menambahkan jumlah dapur SPPG yang sudah mengantongi SLHS akan terus bertambah sebagai bagian dari upaya menjaga pelaksanaan program MBG tetap aman bagi masyarakat. Selain aspek keamanan makanan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kondisi bangunan dapur, sanitasi lingkungan, serta kebersihan operasional melalui inspeksi kesehatan lingkungan. Saat ini juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mencatat sebanyak 2.458 masyarakat terdampak MBG sejak awal program berjalan hingga akhir tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Fika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan hewan kurban nasional menjelang Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan surplus. Selengkapnya bersama dengan Afriani Respati. Afriani.
9: Ya, pendengar. Pemerintah memastikan ketersediaan hewan kurban nasional untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi aman, surplus, dan terkendali. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom hari ini menyatakan bahwa pasokan hewan kurban tahun ini diperkirakan melebihi kebutuhan masyarakat secara nasional. Berdasarkan data pemerintah, potensi ketersediaan hewan kurban nasional tahun 2026 ini mencapai sekitar 3,2 juta ekor. Sementara kebutuhan hewan kurban diperkirakan berada di angka 2,35 juta ekor. Artinya, terdapat surplus sekitar 891 ribu ekor hewan kurban secara nasional. Berikut kutipan pernyataan dari Agung Suganda.
10: Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencapai 3.246.790 ekor. Sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 sekitar 2.355.470 ekor, terdapat surplus sekitar 891.320 ekor, sehingga secara nasional kondisi atau persediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali.
9: Ya, pendengar, pemerintah juga mencatat kebutuhan hewan kurban tahun ini meningkat sekitar 3,8% dibandingkan tahun lalu, dan kenaikan tersebut setara dengan tambahan kebutuhan sekitar 86 ribu ekor hewan kurban. Kemudian untuk menjaga distribusi tetap merata, pemerintah saat ini terus melakukan pengaturan pasokan dari daerah surplus ke wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan stok hewan kurban. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan, pemerintah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan menjelang pelaksanaan kurban, di mana sebanyak 9.743 petugas pemantau telah disiapkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan nantinya. Dan petugas tersebut berasal dari Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Daerah, Perguruan Tinggi, hingga Asosiasi Profesi Kesehatan Hewan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah terus berharap langkah ini dapat memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai dengan standar kesehatan hewan nasional. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta. Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat memasang alat pengukur kualitas udara pada sejumlah kawasan di Jakarta Barat sebagai upaya mendukung pemantauan kualitas udara secara merata. Alwan Syadam menyampaikan selengkapnya. Alwan Syadam.
11: Dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup atau Sudin LH Jakarta Barat memasang alat pengukur kualitas udara di dua titik kawasan Kembangan Jakarta Barat. Pemasangan alat tersebut memang dilakukan guna mendukung pemantauan kualitas udara secara lebih merata di wilayah Jakarta. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Ahmad Haryadi, mengatakan alat pengukur kualitas udara yang digunakan bersifat mobile atau dapat dipindahkan ke berbagai lokasi. Menurut dia, langkah ini dilakukan agar pengukuran kualitas udara tidak hanya terfokus di kawasan padat kendaraan atau pusat keramaian saja. Dia pun menjelaskan, jika alat hanya ditempatkan di terminal atau jalan utama, hasil pengukuran tentu akan menunjukkan kualitas udara yang buruk secara dominan. Karena itu, alat juga ditempatkan di lokasi representatif lainnya seperti kantor pemerintahan, taman kota, hingga kawasan sekitar kantor wali kota.
12: Kalau pengukuran kualitas udara dengan model portable ataupun dinamis bisa bergerak kemana-mana, itu adalah memang strategi dalam rangka mengukur kualitas udara. Jadi ingin menyeimbangkan aja. Jadi Jakarta itu nggak serem loh. Kalau melihat yang dekat taruhnya di terminal ya serem kan, kayak kebun. Tapi kalau dia taruhnya hutan, hutan kota, dia taruh di kantor atau wali kota yang sejuk, kantor sudin yang mungkin ada. Nah itu kan bagus SPKU-nya.
11: Sementara itu, pendengar, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sudin LH Jakarta Barat, Andi Sofian, mengatakan pihaknya juga memang memasang dua alat pengukur di kawasan Kembangan. Lokasi pertama berada di halte Jalan Kembangan Raya, tepatnya berada di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, sedangkan lokasi kedua berada di stasiun pengukuran kualitas udara di kawasan Sentra Niaga Puri Indah. Andi menjelaskan pemasangan alat ini dilakukan dalam rangka pemantauan kualitas udara saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, yakni sebelum HBKB, saat pelaksanakan HBKB, dan pada hari kerja setelah kegiatan berlangsung. Sudin LH Jakarta Barat berharap pemantauan kualitas udara ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta Barat. Demikian dapat saya laporkan dari Jakarta Barat. Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan Sangihe mencatat capaian cek kesehatan gratis di Puskesmas dan Posyandu Kabupaten Kepulauan Sangihe baru mencapai 7.000 dari target 140.000 penerima manfaat. Informasi disampaikan oleh Alexander Dalengkade. Alexander.
13: Cek kesehatan gratis dilakukan di 17 puskesmas dan posyandu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Helenio menyatakan, cek kesehatan gratis untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sehingga penanganan lebih cepat.
14: Ya, hampir semua jenis penyakit, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi misalnya kesehatan mata, diabetes, gigi, kemudian kesehatan jantung, paru-paru, ginjal, ya. Kemudian juga ada screening, misalnya screening TB, screening penyakit kusta, penyakit rambutnya, screening penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan banyak. Banyak sekali yang dilakukan dalam kesehatan.
13: Ia menambahkan dari total sasaran 140.000 saat ini yang diinput dalam sistem dinas kesehatan Sangihe, baru mencapai 7.000 orang. Dari Tahuna, Alexander Dalengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran APBN. Delita menyampaikan selengkapnya. Delita.
15: Baik, Safira. Kembali pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau setelah tiba dengan selamat mereka ditampung di Rusunawa kemudian diasesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
16: Kemudian pembiayaannya, tadi saya sampaikan, kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai itu daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asal. Dengan biaya, iya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat, dari BP3MI.
15: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, hingga lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara 37 orang, Sulawesi Selatan 92 orang, Nusa Tenggara Timur 18 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1, Nusa Tenggara Barat 1 orang, dan Sulawesi Tengah 1 orang. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Info Haji.
18: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
19: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
17: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
20: Memastikan ya bahwa semua layanan
21: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
17: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara. Anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan menyatakan bahwa Asrama Haji Sudiang Makassar saat ini sudah memenuhi standar pelayanan haji. Informasi yang disampaikan oleh Saripudin dari Makassar. Saripudin.
2: Baik, penyelenggara pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah di Asrama Haji Sudiang Makassar dinilai anggota Komisi 8 DPR RI sudah memenuhi standar pelayanan haji embarkasi. Sudah 31 kloter jemaah haji diberangkatkan dari embarkasi Makassar Tanah Suci lancar. Yang langsung di Asrama Haji
1: Saripudin
2: Juni berbagai prasarana pelayanan.
1: Saripudin bisa bergeser sedikit agar jaringannya bisa lebih stabil. Ya, mohon maaf pendengar, informasi dari Saripudin akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya karena jaringan yang memang kurang stabil. Kita ke informasi lainnya terlebih dahulu, Kementerian Haji dan Umroh Kota Lampung mengimbau masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji untuk segera mendaftar, mengingat masa tunggu haji reguler Kota Metro diperkirakan sekitar 26 tahun. Robi Restika menyampaikan informasinya. Robi.
3: Baik, Apira. Mendengar, jumlah jemaah haji Provinsi Lampung tahun 2026 sebanyak 5.869 orang. 276 diantaranya berasal dari Kota Metro. Bagi masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Metro Raisan Sudiartama menyarankan untuk melakukan registrasi dan membuka tabungan haji dengan setoran awal Rp25 juta. Setelah registrasi, calon jemaah akan mendapat nomor kursi atau masuk daftar tunggu jemaah haji. Pendaftaran dilakukan secara offline maupun online.
4: Untuk keberangkatan itu sekitar 26 tahun daftar 2026. Bisa sih maju, majunya gini. Contoh nanti seperti pendaftaran. Contohnya.
3: Kantor Kementerian Haji dan Umroh memperkirakan keberangkatan pendaftar tahun 2026 sekitar 26 tahun. Masyarakat diminta segera melakukan pendaftaran dengan skema penggabungan mahram, memungkinkan jemaah haji dengan porsi terpisah dapat berangkat bersamaan. Prosedur ini memiliki syarat utama, yakni memiliki hubungan keluarga kandung atau status perkawinan dan minimal terdaftar selama 5 tahun. Dari Bandar Lampung, Robi Restika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng menilai edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Informasinya disampaikan oleh Sukasah Bratawinangun. Sukasah.
5: Ya, Satira dan juga pendengar dimanapun Anda berada, edukasi tentang bahaya narkoba menjadi langkah awal yang dinilai paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, dalam upaya memperkuat kesadaran publik terhadap ancaman narkotika. Ia menekankan bahwa pemahaman yang baik akan berdampak langsung pada sikap masyarakat dalam menjauhi narkoba. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu narkoba, serta dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Dengan pemahaman tersebut, individu akan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari pengaruh negatif. Edukasi ini juga menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan diri terhadap godaan penyalahgunaan.
6: Menegaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Singaraja Buleleng, yang pertama adalah harus mau belajar mengetahui apa itu narkoba. Jadi kalau memang kita udah tahu apa itu narkoba, dampaknya seperti apa, otomatis akan menjauhi dan menghindari apa itu narkoba itu sendiri.
5: Ia menilai minimnya informasi membuat masyarakat mudah terjerumus narkoba. sehingga edukasi perlu terus digencarkan. Penyebaran informasi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk peran keluarga dalam memberikan pemahaman sejak dini. Dengan edukasi yang merata, masyarakat diharapkan lebih sadar dan mampu menjadi agen pencegahan di lingkungannya, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dari narkoba. Dari Buleleng Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo meluncurkan layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia melalui kerjasama dengan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Informasinya disampaikan Joko Putro. Joko?
7: Ya baik, para pendengar, pada hari ini Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia resmi bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait pengintegrasian pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan. Acara ini dihadiri langsung Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Kepala Dinas Kesehatan Surakarta Retno Erawati Wulandari, Direktur Rumah Sakit Emirates Indonesia Ali Zainal Abidin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debi Nianta Musi Giasari, serta diikuti juga melalui daring oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba. Direktur Rumah Sakit Emirates Indonesia Ali Zainal Abidin saat ditemui mengatakan saat ini Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia baru melayani 100 bed yang terbagi dengan 60 bed rawat inap, 18 bed ICU, dan 10 bed IGD. Menurutnya juga pasca kerjasama ini pasien jaminan kesehatan jika dalam kegawat daruratan jantung bisa langsung menuju IGD dan tetap akan melalui mekanisme rujukan faskes tingkat pertama.
8: Jadi seperti yang kita ketahui, mekanisme pada pasien BPJS kalau memang indikasi kegawatan, jadi bisa langsung datang ke unit gawat darurat kami. Akan tetapi pasien-pasien stabil nanti memang prosesnya tetap melalui rujukan, melalui FKTP pertama. Jadi memang kita di sini kekhususannya adalah pada jantung. Jadi nanti apabila memang kasus jantung dari FKTP 1 bisa langsung ke sini. Akan tetapi memang pada kasus yang lain memang harus bertahap dari rumah sakit tipe C, tipe D maupun tipe C.
7: Ya, pendengar, sementara itu juga Wali Kota Surakarta Respati Ardi sangat berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu mempercepat kerjasama ini. Setelah sebelumnya ditargetkan 6 bulan setelah peresmian, ternyata bisa lebih cepat. Sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debi Nianta Musi Giasari menjelaskan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Bengawan sendiri sudah mencapai 98%. Sehingga diharapkan dengan kerjasama ini penanganan penyakit jantung di Kota Surakarta bisa lebih baik. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Unit layanan pelanggan ULP PLN Melengwane memberikan perhatian serius terkait sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kepulauan Talaut. Informasi disampaikan oleh Robert Tamaroba. Robert?
9: Ya, baik. Safira dan pendengar, PT PLN Unit Induk Distribusi Sulutenggo melalui Unit Layanan Pelanggan atau ULP Melengwane terus berupaya memperkuat keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Talaut, wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Manajer ULP Melengwane Aditya Pranata mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas listrik bukan hanya soal teknis mesin, melainkan faktor lingkungan. Di lapangan memang petugas sering menemukan ranting atau batang pohon milik warga yang tumbuh terlalu dekat dengan kabel jaringan PLN di sepanjang jalan raya. Gesekan atau dahan pohon yang jatuh kemudian mengenai jaringan ini menjadi pemicu utama padanya aliran listrik secara mendadak. Tak hanya mengganggu distribusi, kondisi ini juga dinilai membahayakan keselamatan warga di sekitar lokasi.
10: Lebih sadar terkait penyebab pemadaman. Salah satunya memang dari sisi pembangkit. Tapi saat ini pembangkit sudah berbenah dengan kapasitas daya yang ada yang ditapkan. Tetapi kita juga harus mempunyai kondisi jaringan yang sehat. Yaitu pohon-pohon yang ada di sekitar jaringan PLN, kalau boleh direlakan untuk PLN membersihkan baik itu pohon produktif ataupun tidak, agar ancaman-ancaman gangguan karena pohon bisa lebih diminimalisir.
9: Aditya menekankan pentingnya sinergi antara PLN dan masyarakat dalam menjaga right of way atau ruang bebas jaringan. Dengan area jaringan yang bersih dari vegetasi, PLN optimis frekuensi pemadaman dapat ditekan secara signifikan. Dukungan warga diharapkan mampu mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di bumi Prodesa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Pontianak. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pontianak mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Kalimantan Barat hingga hari ini masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kalangan remaja dan pekerja lapangan seperti pekerja tambang. Syahrul Sani menyampaikan selengkapnya. Syahrul Sani.
11: Bagi Sepira dan pendengar, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Makanan BPOM Pontianak mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu OOT jadi perhatian nasional hingga dilaksanakan aksi nasional pencegahan dan penyalahgunaan obat-obat tertentu secara serta di seluruh Indonesia. Kasus penyalahgunaan obat tertentu ini banyak didapatkan pada anak usia remaja. Mana Haryani menyampaikan bahwa penyalahgunaan ini dapat merusak masa depan karena dampak penggunaan obat secara berlebihan dapat merusak organ tubuh seperti hati dan ginjal. Hal itu terjadi karena obat dikonsumsi tidak sesuai aturan dalam dosis yang tidak wajar dan tidak diawasi oleh dokter. Selain remaja, BPOM juga menemukan penyalahgunaan obat-obat tertentu ini banyak terjadi di kalangan pekerja tambang. Hal ini mengatakan kondisi kerja yang berat serta minim hiburan di lokasi tambang membuat pekerja rentan menjadi target pengedar. Ikut penuturannya.
12: Di tambang-tambang, ya. Kita tahu sendiri ya, kalau yang manajer-manajernya kan duduk di belakang meja ya, di kantor ya. Tapi yang pekerja lapangannya tambang ini kan itu banyak juga yang orang putus sekolah ya. Terus pendidikannya masih kurang. Terus tambangnya itu di kampung. Di kampung kan gak ada hiburan. Nah akhirnya mereka badannya capek ya, terus gak ada hiburan, terus terisolasi gitu. Besok dia bangun tidur, dia kerja lagi di lapangan kan. Terus dia perlu fisik yang...
11: Ya, hari ini juga menambahkan situasi inilah yang mendorong para pekerja untuk terkena penyalahgunaan obat-obat tertentu. Para pekerja akan merasakan efek menjadi segar dan kuat hanya sementara waktu. Setelah efek obat hilang, maka akan kembali ke kondisi semula dan jika diulang terus-menerus, maka akan menjadi masalah serius bagi pengkonsumsi. BPOM juga mengimbau orang tua lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya termasuk lingkungan pergaulan dan penggunaan obat-obatan, di mana edukasi di sekolah serta pengawasan penjualan obat keras tanpa resep dokter juga dinilai penting untuk mencegah kasus terus meningkat. Begitu pula dengan masyarakat yang harus segera melapor jikalau menemukan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarusani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
13: Menteri Koordinator Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta Bulog melepas cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Stok dilepas dengan harga subsidi yang bertujuan untuk menekan biaya pakan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD setelah rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
14: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan ajudan Bupati nonaktif Pekalongan yaitu Fadia Arafik di mana memang mereka diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan mereka yang diperiksa yakni SH selaku kepala bagian perekonomian sekaligus mantan ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan. Dan Budi mengatakan mereka didalami terkait dengan pengordinasian kepada para kepala dinas agar PT RMB yang dimiliki oleh Bupati Pekalongan Fadi Arafik bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas tersebut. Juga pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
15: Pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RMB yang merupakan perusahaan saudara Bupati Bupati.
14: Dan KPK sendiri memang saat ini masih melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan, di mana memang perkara tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek di pemerintah daerah khususnya Pekalongan. Dan KPK sendiri menduga bahwa Fadi Arifik memiliki konflik kepentingan dalam pengadaan proyek tersebut dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya yang diduga terafiliasi dengan keluarga Fadia. Dan KPK mencatat adanya aliran uang dari tahun 2023 hingga 2026 dari PMK Pekalongan kepada PT RMB sebesar 46 miliar rupiah. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian Resor atau Polres Tanjung Balai berhasil mengamankan 35 orang yang diduga terlibat dalam praktek penipuan online atau scam. Selengkapnya bersama dengan Hendra Syaputra dari RRI Medan.
16: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Jalan Daulay Lingkungan 1, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Pendok Kota Tanjung Balai yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 35 orang pria dan wanita yang berada di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bram Chandra mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Menurutnya, setelah menerima informasi, petugas langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi hingga akhirnya mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam praktik scam atau penipuan online. AKP Bram Chandra menjelaskan, para terduga pelaku menjalankan aksinya dengan menghubungi calon korban dan menawarkan ataupun menjanjikan sesuatu agar korban percaya, kemudian mentransfer sejumlah uang kepada para pelaku.
17: Jadi benar, di sini kami temukan di Gang Daulay ada beberapa orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online.
18: Untuk terduga pelaku sendiri, berapa orang yang diamankan?
17: Ya, yang kita amankan sementara 35 orang, ada beberapa laki-laki maupun perempuan.
18: Untuk DP sendiri, Bang, apa yang diamankan dari lokasi?
17: Ya, ada sepeda motor yang mereka gunakan, ada alat untuk melakukan kegiatan tersebut seperti handphone, tablet, dan buku-buku maupun kwitansi media mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.
16: Sementara itu, Kepala Lingkungan 1 Julkarnain membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengaku mendapat informasi langsung dari pihak kepolisian terkait dugaan aktivitas penipuan online di salah satu rumah di Jalan Daulay.
19: Memang benar adanya pihak kepolisian dari Polres Tanjung Balai telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi rumah yang diduga tempat kejadian melakukan penipuan. Namun pihak kepolisian masih mendalami kejadian tersebut.
16: Saat ini, Satreskrim Polres Tanjung Balai masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing terduga pelaku serta modus penipu yang dijalankan. Dari lokasi penggerebekan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, LED TV, tablet, buku, kwitansi, serta 22 unit sepeda motor. Kasatreskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bram Chandra mengatakan bahwa para terduga pelaku saat ini masih dikenakan Undang-Undang ITE. Namun setelah dilakukan pemeriksaan nantinya, akan dikenakan pasal sesuai perbuatannya. Selanjutnya, para terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kini kami hadirkan informasi terkini seputar perdagangan saham dalam kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi tajam hingga turun lebih dari 1% pada penutupan sesi pertama perdagangan siang ini. Selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara?
20: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan koreksi tajam pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Hingga jeda siang ini, indeks merosot 124,36 poin atau sebesar 1,81% ke level 6.734,54. Sejak dibuka pada level 6.757,38, pergerakan indeks terpantau fluktuatif di zona merah dengan posisi terendah sempat menyentuh angka 6.726,58. Penurunan IHSG pada hari ini sudah diperkirakan oleh sejumlah analis sebagai dampak dari pengumuman tinjauan indeks global oleh MSCI pada Selasa malam kemarin. Dalam hasil tinjauan tersebut, tidak ada emiten baru dari pasar modal Indonesia yang masuk ke dalam jajaran MSCI Global Standard Indexes. Sebaliknya, tercatat ada 6 emiten yang dikeluarkan dari indeks tersebut. Selain itu, terdapat perubahan pada MSCI Small Cap Index, di mana 13 saham dikeluarkan, sementara satu saham dari indeks standar diturunkan ke kategori ini. Seluruh perubahan tersebut rencananya akan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026 mendatang. Meski saat ini indeks tengah tertekan, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman menilai pelemahan ini merupakan fase pengujian level support di area 6.600 hingga 6.700. Secara teknikal, IHSG diprediksi memiliki potensi untuk kembali menguat atau rebound setelah menyentuh titik dukung tersebut. Adapun untuk level resistensi, indeks diperkirakan pada berada pada rentang 6.950 hingga 7.020. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi.
2: Tentunya kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian, dan lembaga itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan juga cenderung menguat. Karena tidak ada alasan untuk rupiah tidak menguat.
0: Menko Pangan meminta Perumbulok untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Iran tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perumbulok untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pakan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perumbulok segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah, ini yang dijaga pemerintah. Ini kan supply and demand ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur 2 hari. Dan suplainya berlebih.
3: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
4: Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi, ya. Makanya kita selalu minta Bulog, ya salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur, ya, karena distributornya kan di sana nggak banyak.
3: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menyatakan pihaknya masih terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan 7 langkah untuk rupiah dapat kembali menguat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat dengan langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi yang kuat antara BI dengan pemerintah serta lembaga lainnya. Optimisme Bank Indonesia itu disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso di Gedung BI Jakarta hari ini. Menurutnya, dengan 7 langkah strategis yang dilakukan BI untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, serta kondisi fundamental ekonomi yang kuat, tidak ada alasan bagi rupiah untuk tidak bisa menguat kembali.

0: BI juga berpandangan dinamika global masih dominan menjadi pemicu pelemahan nilai tukar rupiah, utamanya ketegangan di Selat Hormuz yang menyebabkan harga minyak dunia naik, termasuk kecenderungan suku bunga di Amerika Serikat yang meningkat. Sedangkan di dalam negeri pemicunya adalah faktor musiman, meningkatnya permintaan dolar Amerika Serikat juga ikut membebani nilai tukar rupiah. Sementara itu, nilai tukar rupiah hari ini masih sangat fluktuatif dengan kecenderungan menguat. Berdasarkan data Bloomberg, pada saat jeda siang pukul 12 siang tadi, rupiah menguat ke posisi Rp17.495 per dolar dibandingkan saat penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, di mana rupiah masih berada di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan LPPR RI membahas terkait sejumlah program kerja dan isu lainnya. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya. Zahro?
2: Baik mendengar, beberapa saat ini tengah berlangsung rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI dengan LPP TVRI dan LPPR RI dan juga Lembaga Kantor Berita Antara di Kompleks Parlemen Jakarta. Adapun salah satu fokus pembahasan dalam rapat kali ini adalah terkait kesiapan penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026. Tadi kita juga telah mendengarkan bersama pemaparan dari Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, di mana dalam pemaparannya Hendrasmo menegaskan kesiapan RRI dalam mendukung penuh publikasi sekaligus siaran Piala Dunia 2026. Dukungan ini akan dilakukan melalui kolaborasi antar lembaga penyiaran publik, yakni LPPR RI, LPP TVRI, dan LKBN Antara. Menurut Hendrasmo, kolaborasi ini ditujukan untuk menghadirkan informasi Piala Dunia 2026 yang komprehensif, kredibel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berikut pernyataan Hendrasmo beberapa saat tadi.
3: Kemudian pada fase pertandingan, kami melakukan siaran langsung, ya. Kemudian reportase lapangan, ya. Dialog interaktif, juga kita diseminasi melalui konten media sosial, hingga kegiatan dengar bareng, ya, atau debat yang melibatkan komunitas dan publik secara langsung. Sedangkan pada fase pasca pertandingan, karena ini menghadirkan dialog, ya, ulasan-ulasan pertandingan, filler, dan konten efektif agar publik tetap mendapat ruang diskusi dan evaluasi mengenai dinamika Piala Dunia.
2: Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Hendrasmo juga menjelaskan bahwa konsep siaran Piala Dunia 2026 akan disusun secara bertahap, mulai dari fase pra-event, pelaksanaan pertandingan, hingga pasca-event. Selain itu, pendengar, Direktur Utama LPPR RI juga menegaskan seluruh siaran Piala Dunia akan dikemas secara kreatif dan inklusif. Kolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara diharapkan semakin memperkuat peran media publik nasional. Hingga saat ini, rapat masih berlangsung dengan sesi pendalaman dan juga tanya-jawab dari perwakilan fraksi. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji dari jemaah haji Indonesia akan dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam?
5: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia diingatkan selalu agar menjaga kesehatan fisik dan mengatur tenaga bagi para jemaah ketika berada di Mekah. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia pun mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan kesehatan selama berada di Mekah dan istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi. Edi memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang tiba di Mekah agar kondisi jemaah haji tetap fit dan memiliki kesehatan paripurna. Ia pun mengingatkan jemaah haji agar selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika berada di Masjidil Haram dan menghindari keluar hotel dan

0: meminum air putih 200 ml per jam. Ia pun selalu mengingatkan hal itu kepada para jemaah haji agar memiliki kondisi yang prima ketika menghadapi puncak haji. Berikut keterangan dari Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
1: Yang kedua ini, kalau kita implementasikan, maka sebaiknya jemaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas, jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel, disarankan untuk menggunakan payung. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah minum. Minum air 200 ml tiap 1 jam. Minum ini harus dicampur dengan elektrolit. Kami sudah memberikan elektrolit ke semua jemaah dan petugas juga.
0: Selain itu pendengar, Edi juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan tren pemetaan haji. Yang menurutnya fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air jemaah haji seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Ia pun selalu mengingatkan untuk selalu memperhatikan kesehatan para jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairiful Alam, Media Center Haji 2026, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya beralih ke tanah air. Masih ada jemaah haji Indonesia di Embarkasi Surabaya yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena hamil. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Farida Husnia. Farida.
3: Ya, pendengar, kekuatan fisik yang prima cukup penting dalam menjalankan ibadah haji. Karena itu jemaah haji perlu menjaga kesehatan tubuhnya selama musim haji tahun ini. Saat sesi wawancara, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan masih ada jemaah haji wanita yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Penyebabnya karena 3 jemaah haji wanita ini dalam kondisi hamil.
2: Farida.
4: Ada 3. Ya, dari Pakistan, dari Arab, Pakistan. Ada 2. Jadi itu tidak berangkat, Pak. Tidak berangkat.
3: Dan pendengar, suasana asrama haji Embarkasi Surabaya saat ini masih dipenuhi jemaah haji kloter 83 sampai 86. Mereka dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya juga diinformasikan bahwa dalam operasional pemberangkatan tercatat sebanyak 128 mutasi keluar yang mempengaruhi komposisi manifest keberangkatan jemaah. Mutasi keluar tersebut ada salah satunya termasuk jemaah yang sakit di daerah. Dan untuk itu pendengar dari rilis PPIH Embarkasi Surabaya, dari total mutasi keluar, sebanyak 72 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk yang terdiri atas 25 jemaah dan dari daftar belum berkloter juga 47 jemaah dari kloter lain yang dialihkan untuk mengisi kekosongan kursi. Dengan begitu, sisa kursi kosong hingga saat ini tercatat sebanyak 56 kursi. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usnia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 jemaah haji Indonesia asal Bengkulu yang menjadi pengganti jemaah gagal berangkat, kini tiba di Tanah Suci Mekah Arab Saudi dan telah menunaikan ibadah umroh. Laporan selengkapnya disampaikan Bisri Mustafa. Bisri.
5: Ya, Safira dan juga pendengar dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung terkait perkembangan terkini ibadah haji 1447 Hijriah, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu, di mana berdasarkan update dari kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, sebanyak 7 calon haji asal Provinsi Bengkulu yang menjadi pengganti jamaah gagal berangkat kini telah tiba di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, dan telah menunaikan ibadah umroh wajib. Di mana sebelumnya 7 calon jemaah haji batal berangkat pada musim haji 2026 akibat kondisi kesehatan yang mendadak menjelang keberangkatan. Jumlah tersebut berasal dari 2 jemaah pada kloter 3 Padang dan 4 jemaah pada pemberangkatan terakhir di 28 April lalu. Disampaikan penanggung jawab program kesehatan haji Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kurniawan Arianto Abdul Hadi, mengatakan bahwa 7 jemaah tersebut tergabung dalam kloter Padang 14, Sumatera Barat, di mana 7 jemaah pengganti tersebut terdiri dari 4 orang asal Kabupaten Rejang Lebong dan 3 orang dari Kabupaten Kepahyang. Sementara berdasarkan laporan penyelenggaraan kesehatan haji Provinsi Bengkulu, saat ini total jemaah haji Bengkulu yang telah diberangkatkan mencapai 1.344 orang dengan 1 jemaah meninggal dunia saat sampai di Tanah Suci. Dari sisi pelayanan sendiri, pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh petugas haji Provinsi Bengkulu hingga Sabtu kemarin tercatat sebanyak 92 kunjungan layanan kesehatan dengan total akumulasi mencapai 1.276 kunjungan layanan kesehatan, di mana penyakit ISPA menjadi penyakit yang paling banyak menyerang jemaah haji, calon jemaah haji Provinsi Bengkulu, kemudian disusul dengan hipertensi, febris, diabetes mellitus, dan argatelia. Kendati demikian, hingga hari ini dilaporkan tidak ada calon jemaah haji Provinsi Bengkulu yang menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Selain itu, visitasi terhadap beberapa calon jemaah prioritas yang khusus lansia juga terus dilakukan dengan jumlah jemaah yang telah mendapat pemantauan khusus mencapai 197 orang.
6: Pelayanan kesehatan terhadap seluruh jemaah haji tetap terlaksana dengan baik oleh tenaga kesehatan haji kloter. Hari ini telah dilayani sebanyak 84 layanan dengan total akumulasi 1.100 layanan. Kunjungan terhadap jemaah haji prioritas risiko tinggi seperti lansia, disabilitas, dan lansia yang mempunyai penyakit dilakukan terhadap 133 jemaah haji dengan total kunjungan 1.648. Dari total layanan tersebut, penyakit terbanyak yang masih ditemukan adalah penyakit ISPA, hipertensi, demam, mialgia, dan atralgia.
5: Pendengar, selain itu terkait rangkaian ibadah, seluruh jemaah juga dikabarkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dengan lancar. Dan para jemaah selanjutnya akan mempersiapkan diri untuk mengikuti puncak haji Armuzhna yang berlangsung sekitar 6 hari, yakni mulai 9 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau diperkirakan 25 hingga 30 Mei 2026. Yang mana nantinya ibadah Armuzhna ini sendiri akan dilaksanakan di 3 lokasi utama, yakni di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang merupakan rangkaian inti dari pelaksanaan ibadah haji. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Edi Dwi Purwanto menyampaikan informasi selengkapnya. Edi.
7: Baik, dari Asrama Haji Patakan Kota Balikpapan, kami laporkan di tahun ini 2026, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, di tahun ini akan memberangkatkan 4 jamaah haji. Dari total 7 jamaah haji, namun yang positif berangkat 4 jamaah. 3 diantaranya melakukan penundaan dengan alasan pribadi, sehingga hanya 4 jamaah yang akan diberangkatkan. Berdasarkan informasi dari petugas pelayanan haji Kemenhaj Kabupaten Kutai Barat, Muhammad Sabri mengatakan bahwa pemberangkatan 4 jamaah haji asal Kutai Barat akan diberangkatkan tanggal 18 Mei dari Kabupaten Kutai Barat menuju Samarinda menggunakan jalur sungai, yaitu armada speedboat menuju Samarinda pada tanggal 18 Mei. Kemudian nanti akan memasuki asrama Haji Patakan Balikpapan pada tanggal 20, maksud kami, pada tanggal...
2: Ya, kami mohon maaf pendengar, informasi dari Edi Dwi Purwanto ini terputus. Kami coba hubungi kembali yang akan menyampaikan terkait dengan kabar jemaah haji di Sendawar ya. Di mana sebelumnya dikabarkan bahwa Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Edi Dwi Purwanto akan menyampaikan informasinya. Kami akan tunggu sebentar, informasi akan dilanjutkan setelah dihubungi oleh tim kami. Dan saat ini masih dihubungi terkait dengan informasi dari Sendawar ya, di mana Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Kami lanjutkan kembali bersama dengan Edi Dwi Purwanto. Sudah tersambung, Edi?
7: Ya. Kami dapat sampaikan bahwa untuk tahun ini, 2026, Kabupaten Kutai Barat akan memberangkatkan 4 jamaah haji ke Tanah Suci. Dari total 7 jamaah, namun yang 3 mengalami penundaan karena alasan pribadi. Dan untuk tahun ini 4 jamaah haji akan diberangkatkan oleh Kemenhaj Kutai Barat dengan jalur sungai menggunakan speedboat pada tanggal 18 Mei. Dan nanti akan memasuki asrama haji Patakan Balikpapan menuju Balikpapan dari Samarinda menuju Balikpapan menggunakan mobil. Dan akan masuk ke kloter 17 dari Bandara Sepinggan Balikpapan. Nanti akan diberangkatkan pada tanggal 20 Mei. Dan diprediksikan nanti akan kembali ke Tanah Suci pada tanggal 1 Juli.
8: Ada saya misalkan dengan perpasan di tahun 18 hari saya akan datang itu kita tetap pada acara selama ini buat dari Kutai Barat dan menggunakan speed dari mana pun sebenarnya.
9: Oh, karena jamannya sedikit sih Pak ya, jadi menggunakan speed ya.
8: Ya, masih
9: itu sangat
8: sama dengan kita pada mobil
2: Edi, silakan lanjutkan informasinya.
7: Ya, untuk berangkat. Baik, lebih lanjut dari informasi dari Kemenhaj Kutai Barat, untuk saat ini para jamaah telah siap untuk persiapan di tanggal 18 nanti, dan nanti akan dilakukan seremonial dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat. Untuk kesehatan sendiri, saat ini para jamaah dalam kondisi sehat, dan untuk usia, paling maksudnya untuk usia tidak ada yang memasuki usia lanjut, paling besar hanya di kisaran 55 tahun. Dari Asrama Haji Patakan Balikpapan, Edi Tripo melaporkan.
10: Telah kita ikuti info haji.
2: Informasi dari luar negeri. Iran menyatakan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz selama 5 tuntutannya dipenuhi untuk memulihkan kepercayaan dengan Washington. 5 tuntutan Iran itu ialah mengakhiri perang di semua garda khususnya Lebanon, pencabutan sanksi, pencairan aset Iran yang dibekukan, kompensasi atas kerusakan perang, serta pengakuan atas hak kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan dengan diikuti oleh 45 pembalap nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
11: Ajang bergengsi Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 dengan diikuti oleh 45 pembalap nasional. Kejuaraan ini menawarkan race lompatan-lompatan tajam yang menguras adrenalin di wilayah Mertadah dan Plehari, Kalimantan Selatan. Pada perlombaan ini, dua perali muda bersaudara asal Kalimantan Selatan, Muhammad Khalilul Rahman sebagai kakak dan Ahmad Saka Rahim adiknya, unjuk bakat di kejuaraan nasional perdana yang mereka ikuti. Muhammad Khalil menyebut dirinya sangat bersemangat dan merasa tertantang dengan lintasan dari Banua Rally 2026 ini.
12: Latihan persiapan khusus ada persiapan pada latihan fisik, mental, pernapasan, sama lagi olahraga ya kayak kata adek gym. Kalau berenang nggak cukup enak lapangannya sama luas, flat, datar, enak, bisa dingin sama jumpingnya juga luar biasa. Kalau menghadapi para senior ya menghadapi dengan sabar, santai-santai aja. Targetnya juara, tapi targetnya sebaik mungkin aja.
11: Diketahui kedua perali muda dari tim MAB HRVRT merupakan putra dari juara rally nasional HM Rihan Fariza. Meski baru pertama kali turun di rally panjang, keduanya mendapatkan perhatian khusus dari perali nasional sekaligus mentor mereka, Rizal Sungka.
13: Di mana di rally ini seperti kita kalau pelari itu, kalau sprint itu sprinter, kalau ini maraton, kalau rally panjang. Jadi beda pace, beda tujuan akhir juga harus lebih baik, artinya dipastikan sehat, dipastikan tidak kelelahan, dipastikan waktunya tetap bagus, fokusnya, konsentrasinya harus bagus. Tapi aku lihat anak-anak ini punya kelebihan karena bapaknya juga seorang juara kan, jadi aku lebih mudah dalam mengawal mereka.
11: Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat, Moreno Suprapto, yang menyaksikan langsung jalannya Banua Rally 2026 tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada Kalimantan Selatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan internasional untuk kedepannya.
12: Kalau saya lihat tadi baru dari kasat mata ya sudah cocok. Nah, tadi saya beberapa bicara dengan Pak Edi, ketua kami di Kalimantan Selatan, juga dengan steward, dan juga sekarang kami mengembangkan produk dari dalam negeri, itu tracker yang ada di dalam mobil. Nah, ini salah satu parameter untuk kita menuju ke WRC melalui APRC.
13: Okay.
12: Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah, salah satu kandidatnya selain Sumatera Utara dan juga ada Kalimantan Selatan.
11: Moreno mengatakan IMI Pusat akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari steward, tim medik, sampai sistem keamanan lomba, agar event-event berikutnya semakin baik dan siap untuk menggelar event tingkat internasional. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemberantasan sindikat judol Indonesia harus konsisten dilakukan berkelanjutan. Hal ini menanggapi pengungkapan kasus judi online jaringan internasional di Jakarta Barat oleh Bareskrim Polri. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam mengapresiasi keberhasilan Komando Armada Republik Indonesia dalam menggagalkan berbagai kasus penyelundupan. Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pada 5 bulan pertama 2026, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp112,9 miliar rupiah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil genap di Jakarta pada 14 hingga 15 Mei sehubungan dengan libur kenaikan Yesus Kristus 2026. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, wabah Hanta virus menyita perhatian publik, di mana setelah virus ini terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya siap mengantisipasi penyebaran Hanta virus varian Andes yang disebut masih terkonsentrasi di kapal pesiar tersebut. Budi Gunadi juga menjelaskan Indonesia memiliki panduan screening untuk hantavirus, termasuk dalam bentuk rapid test seperti COVID-19 atau reagen yang digunakan di mesin PCR. Dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri mencatat ada 4 kasus hantavirus yang ditemukan hingga Mei 2026, di mana kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai tingkat kewaspadaan, pola penularan hingga kesiapan fasilitas kesehatan di ibu kota. Nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait.

0: Ya, sebelum kami membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana penanganan hantavirus khususnya di DKI Jakarta, kita juga akan ikuti informasi dari reporter kami di mana seiring adanya kemunculan kasus hantavirus, epidemiolog Universitas Erlangga menyebut bahwa tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Selengkapnya bersama dengan Oni Arianto.
1: Kemunculan kasus hantavirus kembali menjadi perhatian setelah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis. Penyakit ini dinilai bukan hal baru di Indonesia karena jejak penularannya telah terdeteksi sejak puluhan tahun lalu. Epidemiolog Universitas Erlangga Dr. Windu Purnomo Rabu siang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Hewan pengerat tersebut membawa banyak agen penyakit melalui kotoran, urin maupun air liurnya. Windu Purnomo mencontohkan sejumlah penyakit yang ditularkan tikus mulai dari pes hingga leptospirosis.
2: Tainya itu, tapi juga urinnya, liurnya, ya macam-macam. Dan itu kalau mengenai tanah, kemudian tanahnya mengering jadi debu, ya toh debu itu terhisap orang, ya kena sama aja gitu. Jadi nggak harus langsung kena urinnya gitu, tapi kena debunya dan sebagainya itu bisa kena. Tikus ini memang reservoirnya. Makanya di negara-negara seperti kita yang sanitasinya jelek gitu, ini kan jelek kita ya. Jadi sebetulnya kejadian penyakit yang disebabkan oleh tikus itu banyak banget. Hantavirus saja sudah bisa dikenali bahwa orang di Indonesia itu tahun 91-an itu sudah ada yang dari serologisnya ya, jadi dari antibodinya itu dia sudah pernah tertular hantavirus.
1: Sementara itu, dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Nurul Hidayati menyebut virus ini telah dikenal sejak sekitar tahun 1990-an. Hantavirus termasuk penyakit zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan erat dengan keberadaan hewan pengerat, khususnya tikus sebagai inang utama. Menurut Nurul, tikus menjadi reservoir alami dari virus hantavirus.
3: Ya, jadi sebenarnya hantavirus ini kan sudah ada sejak lama ya, Mas. Jadi bukan suatu virus yang baru aja ditemukan. Jadi
4: mungkin sekitar tahun 80-an atau 90-an sebenarnya sudah ada hantavirus gitu. Jadi hantavirus ini sebenarnya termasuk penyakit zoonosis. Jadi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, kalau pada hantavirus ini inang pembawanya itu adalah roden atau hewan pengerat, dalam hal ini ya tikus seperti itu. Jadi penularannya itu inhalasi atau terhirupnya partikel kotoran dari hewan pengerat atau bisa juga kontak langsung dengan hewan pengerat ke manusia.
1: Nurul Hidayati menambahkan masyarakat perlu mewaspadai paparan dari lingkungan yang terkontaminasi kotoran tikus. Risiko meningkat apabila kebersihan rumah atau area sekitar kurang terjaga. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap adanya 4 temuan kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan telah sembuh, sementara 1 lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Temuan ini pun memunculkan perhatian publik, terlebih isu kesehatan masyarakat ini selalu menjadi sorotan di wilayah padat penduduk seperti Jakarta. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Budi Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Dr. Budi. Salam sehat.
2: Selamat siang, Safira dan para pendengar setia.
0: Iya, Dr. Budi, kita update soal ini ya, hantavirus di DKI Jakarta. Situasi terbarunya seperti apa, Dok? Tadi saya juga sempat menyampaikan dan baca beberapa artikel, ada 4 temuan ya di Jakarta.
2: Oh iya, baik. Ya, untuk yang pertama, betul, sepanjang tahun 2026 memang kami telah menemukan ada 3 kasus konfirmasi. Yang kasusnya itu sudah terkonfirmasi secara laboratorium, namun ketiga-tiganya itu sudah dilakukan perawatan dengan gejala ringan dan dinyatakan sembuh. Namun masih ada 1 suspek yang saat ini masih dilakukan perawatan rumah sakit sambil menunggu hasil laboratorium konfirmasinya.
0: Oke, nah 4 temuan ini sebarannya di mana saja, Dok, temuannya? Apakah di wilayah yang sama atau di mana?
2: Ya, jadi 4 temuan ini memang kalau kita lihat dari sisi epidemiologi itu kan ada 3 ya, hubungan orang, hubungan tempat, dan hubungan waktu. Yeah. Dan keempatnya ini memang tidak ada hubungannya, jadi tempatnya cukup tersebar ya di wilayah Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, okay. Dan bahkan waktunya itu terlalu jauh gitu untuk dibilang penularan, seperti itu.
0: Oke, untuk usianya bagaimana, Dok?
2: Ya, kalau untuk usianya sih memang kita dominasinya seluruhnya itu usia ya produktif ya. Okay. Dari paling muda itu 20-an tahun, paling tua ada yang sampai 60-an tahun.
0: 60-an tahun. Nah, untuk 3 sudah dinyatakan sembuh, tapi 1 masih suspek, seperti itu ya, Dok, ya?
2: Betul.
0: Kondisinya seperti apa di hari ini?
2: Sekarang sih masih dirawat intensif ya di rumah sakit, dan setiap hari kami selalu dapat laporan bagaimana perkembangannya. Untuk sekarang sih memang masih butuh dukungan perawatan, sebenarnya masih butuh rawat inap, tapi kita harap sih hasil laboratoriumnya segera keluar dan hasilnya pun juga negatif ya harapannya.
0: Okay. Iya. Dari 3 yang sudah sembuh tadi, Dok, ini untuk awalnya gejalanya seperti apa? Dari mana penyebaran virusnya, Dok?
2: Ya, baik. Kalau untuk kasus hanta sendiri di Indonesia itu mengikuti tren global yang ada ya, tapi jadi di global itu kita sudah bisa membagi nih hanta itu yang ada yang sifatnya gangguannya ke arah komplikasi paru, jadi gambaran awal itu sesak nafas, dan yang kedua itu gambaran komplikasi cedera ginjal atau renal failure gitu. Nah, di Indonesia itu termasuk 3 kasus yang telah terkonfirmasi di Jakarta itu ke arah yang gangguan ginjal. Okay. Jadi dia datang itu dengan kuning, kemudian ada gangguan ginjal yang disertai dengan gangguan saluran cerna, dan itu 3-3-nya telah dilakukan perawatan membaik kondisi ginjalnya dan kondisi orangnya sehingga sembuh gitu.
0: Baik, Dr. Budi, nanti juga saya akan singgung ya bagaimana masyarakat Jakarta ini perlu mewaspadai hantavirus, tapi kita jeda sebentar ya, Dok. Ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Budi setelah informasi berikut ini.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 23 jiwa telah terpapar virus hanta atau hantavirus hingga 2026. Pasalnya virus yang diduga berasal dari tikus tersebut telah dilakukan penelitian sejak tahun 2015 silam. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, menyebutkan bahwa catatan dari Kemenkes didapatkan oleh pihaknya yang dilaporkan sejak 2024, 2025 hingga 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3. 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Nah, Dokter Budi, sebenarnya seberapa serius sih masyarakat Jakarta ini perlu mewaspadai dari adanya hantavirus?
2: Ya, baik. Kalau kita lihat, hantavirus itu sampai sekarang masih kita yakini penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Mm-hmm. Nah, karena penyakit yang ditularkan dari hewan dan ke manusia, sehingga di Jakarta ini kan sebenarnya adalah daerah aglomerasi ya. Yeah. Banyak sekali orang berlalang dan terkait dengan kebersihan lingkungannya pun juga kita perlu waspadai. Jadi untuk masyarakat tuh yang pertama, pasti kita harus lindungi diri sendiri dulu, para Bimar dan kakak Safira. Jadi yang pertama tuh, ini seperti waktu dulu COVID ya, jadi protokol kesehatan tuh nomor satu. Yang paling penting tuh cuci tangan pakai sabun, karena kita nggak tahu nih lingkungan yang kita tinggal, kerja, sekolah, pokoknya beraktivitas harian tuh terpapar sama kotoran atau hewan pengerat tikus dan celurit atau enggak gitu kan. Kalaupun emang udah tahu ada tikus, ya jangan kontak langsung. Tikus dan celurit itu kan memang bukan hewan bersih ya. Terus kalau di rumah tuh kita sih memberikan himbauan ya, kalau ada lubang-lubang yang kita tahu itu lubang jalur tikus, ya kalau bisa ditutup. Dan kemudian kalau di tempat kerja, tempat tinggal, sekolah, dan yang lain-lainnya tuh pembersihannya itu jangan cuma disapu aja, tapi pakai pul yang basah, yang pakai apa namanya pembersih lantai, dan itu lebih baik gitu dalam menemukan dalam mencegah penularan. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Jadi makanan minuman itu yang sering kita buka ya di daerah terbuka itu kalau bisa nyimpennya di tempat yang tertutup. Kalau di ruang meja makan ya pakai tudung saji. Kalau di ruangan ya kita masukin ke lemari. Artinya kita benar-benar mencegah tikus atau celurut yang kita yakini merupakan hewan pembawa penyakit hanta ini jangan sampai terkena makanan kita, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau melihat kondisi Jakarta ya dok, kita tahu ini banyak juga lingkungan yang padat penduduk, ada juga yang masih punya persoalan tikus ya di beberapa wilayah, ini apakah punya resiko penularan yang lebih tinggi juga dok?
2: Ya, jadi kalau himbauan saya terutama di daerah-daerah padat penduduk, kalau bisa pengelola pemukiman ataupun sama warganya tuh kalau bisa di saat-saat seperti ini, terutama saat musim hujan dan potensi banjir ya kak. Karena kalau habis banjir biasanya tikus itu keluar. Nah, harusnya sebelum banjir itu penduduk-penduduk itu ya, atau terutama yang di pemukiman harus kerja bakti. Jadi pada saat kerja bakti itu nutup saluran, nutup selokan, bersihin aliran, kemudian tahu semua tempat-tempat perindukan tikus dan dilakukan pembasmian gitu tikus-tikusnya. Nah, itu bisa sangat besar kemungkinan untuk mencegah adanya potensi penularan penyakit dari tikus ke manusia, walaupun kita nggak tahu ya kak bahwa tikus ini sebenarnya bawa hanta atau tidak.
0: Oke, baik. Nah, kemudian langkah konkret apa yang dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran hanta virus tadi, dokter? Apakah sudah ada peningkatan surveillance mungkin di fasilitas kesehatan?
2: Ya, baik. Yang pertama, surveillance kita itu selalu 7x24 jam melakukan pemantauan, terutama jika ada peningkatan tren gejala pada penduduk yang di suatu lokasi-lokasi tertentu, contohnya gejala peningkatan infeksi saluran pernafasan akut, gejala kuning akut, kemudian gejala demam yang cukup banyak. Nah, itu kita surveillance kita sudah kita kuatkan, baik di Pusatmas maupun semua rumah sakit di Jakarta, nggak cuma rumah sakit umum daerah, tapi rumah sakit swasta, vertikal, rumah sakit angkatan, polisi, dan semua rumah sakit. Jadi harapannya kalau di Jakarta kan aksesnya mudah nih ya kak, dan para pendengar. Kalau ada gejala apapun itu ya, misalnya demam nggak sembuh-sembuh, badannya tiba-tiba kuning, kok jadinya sesak napas, akses aja rumah sakit atau puskesmas terdekat. Pasti alert itu atau deteksi dini untuk terjadinya suspek hanta itu pasti langsung terlaporkan. Nggak cuma di puskesmas atau rumah sakit aja, tapi langsung berjenjang naik sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi.
0: Tapi dok, benar tidak ya kalau hanta virus ini juga bisa menular lewat udara? Apakah ada vaksin yang bisa mengobati hanta virus saat ini?
2: Ya, baik. Jadi untuk bisa menyebar lewat udara, betul bisa. Jadi kalaupun, maka tadi kan dibilang ya pada saat ada hewan celurut, tikus atau celurut itu membuang kotoran atau buang urin dan abis itu tempatnya terkena matahari dan kering, itu bisa. Bisa walaupun mungkin beberapa jam saja sudah hilang, tapi kan potensi untuk bisa masuk ke manusianya itu tinggi. Dan kemudian untuk vaksin, untuk pencegahannya sebenarnya di luar negeri ya, itu sudah ada namanya Hantavax. Maaf saya menyebutkan merek, tapi itu sudah ada. Namun kalau untuk Indonesia itu masih dilakukan uji ya, apakah itu masih itu efektif, itu bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkannya untuk populasi yang mana. Jadi itu masih dalam proses regulasi.
0: Iya, kembali lagi tadi ada 4 yang ditemukan di Jakarta. Apakah ada proses tracing yang dilakukan oleh Dinkes sendiri, Pak Budi?
2: Iya, betul. Jadi seperti tadi ya, tiap kali puskesmas, rumah sakit itu melaporkan, kita punya sistem website surveillance yang harus dilaporkan real time oleh puskesmas dan rumah sakit terkait adanya suspek hanta atau terduga hanta. Yeah. Nah itu baru semua puskesmas, karena puskesmas yang punya kewilayahan di kecamatan ataupun kelurahan pasti langsung melakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Mm-hmm. Nah penyelidikan epidemiologi itu selain tracing, itu benar tracing. Jadi kita lihat tuh di situ orang-orang di sekitarnya ada juga nggak yang punya gejala sama. Tapi juga melakukan survei kebersihan lingkungan. Nah survei kebersihan lingkungan itu juga akan ketahuan tuh, oh itu di situ banyak banyak tempat perindukan tikus, sampai semua suspek hanta yang akhirnya kita temukan positif tuh tikus-tikusnya kita tangkep-tangkepin. Tikusnya sampai diperiksa juga, tikusnya ada virus hanta atau enggak, sampai seperti itu.
0: Sehingga tidak ada lagi suspek-suspek yang bermunculan seperti itu ya, Dokter Budi ya?
2: Harapannya seperti itu.
0: Harapannya seperti itu. Tapi data terkini betul ada 4 atau ada tambahan lagi, Pak Budi?
2: Sampai pagi ini bahkan itu masih 4 ya. 3 konfirmasi, 1 masih suspek menunggu hasil.
0: Oke, masih menunggu hasil. Baik. Kemudian apa langkah yang harus dilakukan ya? Sehingga ini kan apa ya, masyarakat juga khawatir apakah ini akan menjadi wabah seperti pandemi COVID-19 seperti itu Dokter Budi ya. Bagaimana agar masyarakat juga tidak panik untuk menghadapi adanya hantavirus ini dan tetap waspada?
2: Baik. Jadi yang saya pelajari, sebenarnya masyarakat itu mulai mengikuti tren penyakit secara global. Sebenarnya sangat penting untuk kita meningkatkan kewaspadaan, karena kejadian yang ada di global belum tentu tidak terjadi di Indonesia ataupun Jakarta. Sehingga apapun yang terjadi di global itu menjadi suatu peningkatan kewaspadaan. Artinya bukan kepanikan atau bukan ketakutan, tapi peningkatan kewaspadaan. Kalau kita kenal hanta, kita kenal hewan pembawa virus hanta, maka yang pasti orang-orang terutama dengan risiko tinggi, daerah padat penduduk, pekerja kebersihan, pengantar barang, pembersih gudang, yang jaga 24 jam, entah satpam atau petugas-petugas kebersihan yang lain itu, lebih punya kesadaran itu untuk pakai alat pelindung diri. Contohnya, misalnya, ya maaf, misalnya tim yang berhubungan dengan sampah itu harusnya punya kesadaran lebih tinggi kalau udah kenal hanta, pakai sepatu boot, pakai sarung tangan, habis cuci tangan. Nah itu yang kita harapkan dari masyarakat kita.
0: Oke, artinya tidak panik tapi meningkatkan pola hidup bersih dan juga sehat seperti itu ya, Dokter Budi ya.
2: Betul.
0: Baik, terima kasih Dokter Budi atas perbincangannya siang ini di RRI Pro 3. Kita doakan semoga masyarakat tetap sehat ya, dokter khususnya di DKI Jakarta. Baik, selamat siang Dokter Budi.
2: Selamat siang, terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, baru saja pendengar kami berbincang dengan Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Budi Setiawan.
1: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.
0: Mendengar kita kajelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. Pendengar, keberadaan tanggul raksasa pantai utara Jawa atau Pantura atau Giant Seawall akan melindungi puluhan juta warga pesisir dari ancaman bencana, termasuk melindungi ekonomi masyarakat. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Tangan sekaligus perlindungan pantai utara Jawa, yang kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah, maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. Titik-titik masih belum kita putuskan lebih lanjut karena harus didalami.
2: Pemerintah terus mematangkan konsep pengembangan tanggul raksasa pantai utara Pantura Jawa atau Giant Seawall. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, tanggul raksasa dibangun dengan konsep lindungi puluhan juta masyarakat pesisir dari bencana seperti banjir, rob, dan penurunan tanah. Tanggul juga didesain untuk melindungi ekonomi masyarakat karena banyak sentra ekonomi dan usaha masyarakat di sepanjang Pantura. Penjelasan itu disampaikan Menteri AHY kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asyap mengatakan, pemerintah tengah mengkaji 15 segmen untuk tanggul laut, termasuk dampak sosial masyarakat. Pemerintah tidak ingin usaha masyarakat terganggu akibat pembangunan tanggul. Oleh sebab itu, pembangunan tanggul laut terintegrasi antara mitigasi bencana dan pengembangan ekonomi baru.
3: Di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2: Tanggul laut direncanakan memiliki panjang total mencapai 535 km hingga 575 km yang membentang dari Serang Banten hingga Gresik Jawa Timur. Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa terbagi dalam dua wilayah. Wilayah pertama mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu hingga Cirebon. Selanjutnya wilayah 2 mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan hingga Gresik. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Muhammad Kodari, mengemukakan sebanyak 1.738 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditangguhkan atau suspend per 12 Mei 2026 untuk memperbaiki kualitas program makan bergizi gratis MBG. Ia menegaskan penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG terus dilakukan oleh BGN yang selama ini telah melakukan inspeksi secara berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Kodari melanjutkan perbaikan tata kelola MBG tersebut juga turut diiringi dengan dampak positif program yang mulai dirasakan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga mayoritas rumah tangga yang setuju akan program peningkatan gizi nasional tersebut. Kita beralih ke berita mancanegara. Pejabat Amerika Serikat dan Tiongkok mengadakan dialog untuk mematangkan persiapan menjelang pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang direncanakan berlangsung di Beijing pada Kamis dan Jumat mendatang. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng bertemu di sebuah ruangan di Bandara Incheon terkait perbincangan tersebut. Dalam pertemuan Trump dan Xi nanti, keduanya diprediksi akan menjadikan isu perdagangan sebagai bahasan utama, hingga menyetujui sejumlah kesepakatan ekonomi termasuk peningkatan pembelian produk pertanian dan pesawat Boeing dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Berita olahraga, bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sedunia. Bola tersebut akan digunakan di tiga negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Indonesia menyapa siang.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif senilai 10,2 triliun rupiah dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selengkapnya bersama dengan Joshua Sihombing.

0: Joshua.
1: Di mana baru saja ini Presiden Prabowo menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif
2: para menteri kepala badan
1: dilakukan penindakan oleh satuan tugas Satgas
2: kawasan
1: hutan
2: Satgas para utusan khusus presiden
1: ini diserahkan kepada kas negara melalui
2: pertemuan
1: Menteri Purbaya Yudi Sadewa
2: yang hadir.
1: Dengan total ini diketahui bahwa sebesar 10,2 triliun rupiah dan tidak hanya itu, ini juga ada penyerahan dari Satgas PKH terkait dengan adanya luas lahan
2: yang
1: berhasil kembali dikuasai oleh negara yang juga diserahkan kepada negara ini mencapai 2,3 juta hektar. Saat ini Presiden Prabowo sedang menyampaikan arahan dan juga
2: penegakan
1: komitmen pemerintah dalam penegakan hukum untuk ketertiban kawasan hutan di Indonesia. Mari kita ikuti bersama.
2: Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasi Arli, Menteri Transmigrasi Saudara Muhammad Iftitah Suryanegara.
3: Nusron Wahid. Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasi Arli, Menteri Transmigrasi Saudara Muhammad Iftitah Suryanegara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indrawijaya, Kepala Badan Pengaturan BUMN, COO Danantara Saudara Doni Oskaria, Wakil Menteri Kehutanan Saudara Rohmat Marzuki Taufik, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Saudara Raffi Ahmad, PLT Kepala Badan Informasi Geospasial Saudara Muhammad Arif Safi'i. Yang saya hormati seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH, hadir di sini Kepala Staf Umum TNI sebagai pelaksana Satuan Tugas PKH, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, Kabareskrim Polri Wakil Ketua II Pelaksana Tugas PKH Komisaris Jenderal Syahar Diantoro, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, para undangan serta rekan-rekan pers yang saya hormati dan saya banggakan. Wah, ini banyak sekali nih nama-namanya. Saya kira tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja kepada inti sambutan saya. Sekali lagi, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian, dan segala kebaikan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan acara penyerahan dana administratif sebesar 10,2 triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan sebesar 2.373.000 hektar. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ada suatu kehormatan bagi saya dan juga suatu kebahagiaan untuk hadir dalam acara ini Saya kira ini sudah acara yang kesekian kali. Sudah keberapa kali ini? Keempat kali ya. Keempat kali dengan total penyerahan berapa? 40 triliun, kurang lebih ya. Saya senang kalau diundang terus acara begini. Tiap undangan lihat secara fisik 10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan 11 triliun katanya. Ya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun. Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Dan saya harus katakan bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show, tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan, ya, sudah terlalu lama karena saya sendiri juga sudah cukup lama jadi orang Indonesia. Saya merasakan rakyat kita ini agak bosan kalau dengar sambutan-sambutan, wejangan-wejangan. Itu yang pengalaman saya. Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang hari ini 10 triliun. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Tahun depan lagi 100.000. Dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang, dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut. Jadi saudara, sekali lagi pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Ini bukan gagasannya Prabowo Subianto. Ini bukan sesuatu yang kita karang, ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Dan marilah kita sebagai generasi penerus, marilah kita, hai anak-anak muda, marilah kita jujur kepada orang tua kita. Marilah kita faham dan mengerti dari mana kita berasal. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dijajah ratusan tahun, dihina, ditindas, diperbudak, diperlakukan lebih rendah dari anjing, hidup dalam kesulitan, kemelaratan, kemiskinan. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Bagaimana kita mau hidup sejahtera kalau kekayaan kita diambil tiap hari, mengalir keluar, tidak tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian,
0: kita menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita tidak memandang kita berasal dari suku mana, agama mana, golongan mana, partai mana. Kita semua adalah anak-anak Indonesia. Dan Indonesia sekarang, sebagaimana setiap kelompok manusia, rakyat Indonesia dalam hatinya akan menentukan sikap, akan memilih berada di pihak yang benar atau berada di pihak yang merampok kekayaan, yang mencuri kekayaan, yang merampas hak-hak rakyat. Rakyat Indonesia akan menentukan sikap, dan kita mengerti bahwa mereka faham bahwa mereka menyaksikan tiap hari kekayaan Indonesia dicuri, diambil.
4: Joshua,
2: ini harus berhenti, dan kita akan berjuang keras untuk menghentikan itu dengan segala risiko.
1: Saya faham. Tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait
2: dengan
1: penyerahan hasil tindak administrasi administratif dan disukai. Juga penguasaan kembali lahan sejumlah
2: banyak yang tidak suka sama kalian
1: 2,
2: ya hektar
1: yang dikembalikan
2: bandit-bandit
1: perampok itu yang tidak suka sama kalian
2: ya tinggal kamu, kamu takut sama mereka atau kamu bela rakyat
1: bergantungkan diserahkan kepada negara.
2: Tapi saya
1: lahan yang sampaikan oleh Presiden
2: Prabowo Subianto 4 kali saya diundang atas nama rakyat
1: dari kantor Kejagung RI Joshua Siobe Pro 3 RRI terus
2: menyetor
1: untuk Indonesia.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dalam waktu kurang dari satu bulan. Pelemahan ini menempatkan rupiah pada salah satu titik terlemahnya di tengah tekanan eksternal yang cukup kuat, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, tingginya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, hingga meningkatnya tensi geopolitik global yang mendorong investor mencari aset aman. Dan di sisi lain, pelemahan rupiah ini bukan hanya isu di pasar keuangan ataupun perbankan semata, kondisi ini juga berpotensi berdampak pada masyarakat luas, mulai dari kenaikan harga barang impor, tekanan terhadap inflasi, hingga meningkatnya biaya kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan dolar Amerika Serikat. Lalu apa sebenarnya faktor utama yang membuat rupiah terus tertekan dan seberapa efektif langkah intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Bu Esther.
3: Siang.
1: Salam sehat, kabar baik hari ini.
3: Alhamdulillah baik Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Esther. Bu Esther, kita bicara soal rupiah ya. Kemarin sempat di 17.500 angkanya dan pagi ini kembali menguat setelah kemarin melemah di 17.500 sekian ya. Kali ini menguat sedikit. Apakah ini mencerminkan fundamental yang membaik atau hanya koreksi sementara Bu Esther?
3: Nah, ya ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pasarnya rupiah ini kan volatilitas dari rupiah itu tergantung dari supply dan demand gitu di pasar uang. Nah, kenapa bisa rupiah terdepresiasi ya? Karena memang ada pemicunya ya, ketegangan geopolitik yang ada di Timur Tengah. Nah, di sisi lain juga adanya penguatan ya US dollar gitu karena kebijakan moneter dari US yang meningkatkan tingkat suku bunga sehingga cenderung ini menguatkan nilai US dollar terhadap mata uang yang lain. Nah, di sisi lain juga ada faktor musiman gitu ya, di mana di sini kebutuhan US dollar di Indonesia itu juga meningkat karena pada tahun 2026 ini kan jatuh tempo utang sekitar 833 triliun. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah ini hanya koreksi sebentar atau bisa mengapresiasi ya? Terapresiasi terus gitu. Nah, jadi ini tergantung dari kebijakan pemerintah sendiri. Jika memang pemerintah memberikan atau menguatkan kebijakan yang sifatnya itu menguatkan nilai rupiah ya. Contoh misalnya ketika ada investasi masuk dengan luar biasa, nah tentu ini akan membuat ya rupiah ini akan menguat gitu. Nah, ketika ada ekspor itu didorong kenceng gitu, maka ini juga akan menjadikan rupiah terapresiasi. Nah, tentu saja ini dua hal yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu pendek. Butuh beberapa waktu lah untuk bisa menjadikan rupiah itu terus menguat, gitu Mbak.
1: Oke, tapi kalau bisa digambarkan, apakah 17.500 ini dalam kategori mengkhawatirkan, Bu Esther?
3: Nah, kalau melihat dari beberapa indikatornya, ini memang depresiasi rupiah ini harus dijadikan sinyal ya, bahwa alarm ya buat ekonomi kita gitu. Ya, ketika rupiah ini terdepresiasi ya, makin butuh depresiasi, maka yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka pendek itu adalah intervensi melalui pasar uang gitu. Artinya Bank Indonesia melepas US dollar lebih banyak gitu, atau kemudian Bank Indonesia juga bisa meningkatkan tingkat suku bunga sehingga tidak akan terjadi capital outflow. Nah, namun di sisi fiskal juga harus ada sinergi kebijakan dengan otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Karena menurut saya kalau hanya menekan saja itu tidak cukup. Nah, contohnya adalah optimalisasi kebijakan atau pengeluaran pemerintah. Jadi dengan ruang fiskal yang sebesar ini, ya tidak terlalu besar menurut saya, itu kita harus melakukan optimalisasi pengeluaran pemerintah untuk benar-benar program-program yang sangat berdampak jangka panjang, gitu Mbak.
1: Oke, BI kita tahu ada beberapa langkah yang sudah dilakukan ya Bu Esther untuk menyelamatkan ataupun menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, termasuk tadi sempat disinggung oleh Bu Esther, ini juga tentang pasar falas ya. Apakah ini efektif Bu Esther, intervensi oleh Bank Indonesia sendiri?
3: Kalau dibilang efektif, efektif ya, tapi ini masalahnya hanya solusi jangka pendek.
1: Oke.
3: Karena yang namanya intervensi itu kan berarti melepas US dollar ke pasar lebih banyak. Nah, seberapa kuat gitu cadangan devisa kita itu digunakan untuk mengintervensi pasar. Nah, ini adalah pertanyaan selanjutnya gitu kan. Maksudnya ini otoritas moneter ya, itu juga harus berhati-hati gitu.
1: Ada kemungkinan tidak Western Bank Indonesia ini kembali menaikkan suku bunga?
3: Kemungkinan itu ada karena kebijakan US sendiri, Fed ya, itu juga meningkatkan tingkat suku bunganya gitu. Nah, biasanya ini akan diikuti oleh negara-negara lain, biar tidak terjadi capital outflow gitu di negara-negara.
1: Baik.
3: Nah, modal ke.
1: Oke. Bu Esther, kalau misalnya rupiah masih terus berada di apa ya, bisa dikatakan pelemahan ya, dampak yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat biasanya apa saja, Bu?
3: Ya, kalau rupiah melemah terhadap US dollar, yang sudah pasti dirasakan adalah, dan nyata itu adalah ini, kenaikan harga pangan gitu ya, kenaikan harga energi. Nah, sehingga itu juga mendorong ya kenaikan biaya transportasi dan akan berdampak pada kenaikan harga pangan gitu.
1: Termasuk dan impor ya, Bu Esther?
3: Iya, karena kalau kita lihat kan industri itu kan sebagian besar juga bahan bakunya dari impor. Nah, ketika kontraknya itu tidak di-hedging, tidak menggunakan nilai lindung, maka harga impor pun ya, harga bahan baku impor pun akan melonjak.
1: Oke.
3: Sesuai dengan kenaikan US dollar tersebut gitu.
1: Baik.
3: Nah, ini kan yang tidak diharapkan sehingga jadinya kalau bahan bakunya naik, biaya produksinya naik dan pasti produk finalnya pun harganya juga akan naik. Nah, ini berdampak pada masyarakat, Mbak.
1: Oke. Nah, di tengah tekanan global ini kan kita juga masih cukup kuat di pertumbuhan ekonomi ya Bu Esther. Seberapa kuat pertumbuhan ekonomi kita untuk sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia yang menopang rupiah ini?
3: Ya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu adalah output ya. Nah, output dari perekonomian. Namun demikian, kalau dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi saat ini ya, 5,6% itu kan sudah melebihi target pemerintah ya.
1: Iya, di 5,5 ya.
3: Targetnya ya, pemerintah targetnya cuma 5,4 5,5 gitu. Nah, namun demikian kalau kita lihat ini pertumbuhan ekonomi ini masih kurang berkualitas gitu.
1: Okay.
3: Kenapa? Karena ya di sisi lain kita bisa merasakan ya adanya inflasi ya, tidak hanya terjadi pada kebutuhan pangan ya, tetapi juga produk-produk yang lainnya.
1: Okay.
3: Nah, yang kedua kita juga melihat adanya nilai tukar ya yang terus terdepresiasi, rupiah terus terdepresiasi terhadap US dollar. Nah, di sisi lain pengangguran juga meskipun turun itu tidak signifikan. Demikian juga kemiskinan. Jadi menurut saya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitaslah yang diharapkan oleh masyarakat, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau melihat dari proyeksi rupiah ya dari indeks sendiri dalam beberapa bulan ke depan, apakah optimis rupiah akan di bawah 17.000, Bu Esther?
3: Nah, sekali lagi, kalau melihatkannya, ini kita harus menjadikan hal ini adalah sinyal, alarm. Kalau ada koreksi kebijakan, maka saya optimis rupiah akan menguat. Namun jika kebijakannya ya masih fokus pada konsumsi, mendorong konsumsi, untuk konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Nah, saya rasa ini tidak cukup kuat mendongkrak rupiah terhadap US dollar, Mbak.
1: Oke. Jadi langkah realistis apa, Bu Esther, yang perlu dilakukan?
3: Nah, untuk jangka pendeknya, mungkin yang bisa dilakukan short term-nya adalah Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar valuta asingnya.
1: Okay.
3: Bisa lewat peningkat apa operasi pasar ya, atau bisa meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, namun di sisi lain otoritas fiskal itu juga bisa meningkatkan ya tingkat suku bunga di SBN atau obligasi ya. Namun sekali lagi hal ini hanya sementara, tidak bisa sustain ya, hanya bersifat temporer. Nah, maka yang harus dilakukan adalah memberikan subsidi atau insentif pada pelaku-pelaku eksportir. Memberikan subsidi atau insentif kepada pelaku industri yang bisa generate devisa lebih banyak.
1: Oke. Okay.
3: Nah, sehingga mereka itu bisa mendatangkan US dollar lebih banyak ke Indonesia. Nah, di sisi lain juga harus ada optimalisasi APBN gitu. Sehingga belanja negara ini kan perannya sangat krusial ya untuk mendorong perekonomian. Nah, sehingga kemungkinan ya untuk adanya harga impor yang naik mungkin apa bisa dibebaskan dulu biaya impornya gitu kan. Nah, untuk sementara asalkan industri itu hidup gitu, yang penting kan survive dulu. Jangan sampai industri itu bangkrut karena itu efeknya ke layoff tenaga kerja nanti.
1: Baik, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ya Bu Esther untuk menyikapi kondisi saat ini?
3: Nah, untuk pelaku usaha saya menyarankan yang pertama adalah melakukan diversifikasi sumber impor. Jadi kalau misalnya beli barang dari bahan baku dari negara A mahal, maka bisa beralih ke negara B gitu. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah melakukan atau menghedging ya. Memberikan nilai lindung pada kontrak mereka gitu. Jadi berapapun ada lonjakan atau volatilitas US dollar ya, maka ini mereka akan tetap aman karena dalam kontraknya itu sudah ada hedging, sudah ada ditentukan satu US dollar itu berapa rupiah gitu.
1: Nah, jadi
3: yang ketiga, yang ketiga yaitu mendorong produk-produk substitusi impor atau mungkin intinya adalah produk lokal ini lebih didorong untuk bisa kita produksi lah.
1: Penguatan produk gitu. Dalam negeri ya.
3: Betul, mengurangi ketergantungan impor
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Esther atas pandangannya siang ini dari Pro 3. Semoga kita doakan ya rupiah akan terus stabil dan tidak terjadi apa ya gejolak kembali ya Bu Esther. Terima kasih.
3: Amin. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Bu Esther. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang. Ya, pendengar, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti.
2: Wawancara Pro 3.

0: Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang rupiah palsu hari ini bersama Polri dan semua unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan yang dilaporkan selama periode tahun 2007 hingga November 2026. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil, sehingga tidak lagi menyerupai uang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam di area di New York.
4: Luar biasa.
5: Aku baru aja di
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, pendengar, nilai tukar rupiah menguat pada awal perdagangan hari ini, di mana rupiah dibuka pada level 17.514 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat tipis 0,08% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin di 17.529 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah memang sempat bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat, namun di tengah tekanan global yang masih tinggi, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi dunia, masyarakat juga mulai bertanya-tanya apakah kondisi ini akan berdampak pada keuangan pribadi mereka, mulai dari tabungan, cicilan, investasi sampai dengan harga kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana sebaiknya masyarakat mengatur keuangan di tengah situasi seperti ini? Kita akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan independen, Safir Senduk.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Safir, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Salam sehat.
2: Terima kasih.
1: Iya, Pak Safir, akhir-akhir ini kan masyarakat mendengar ya, terutama dengan melemahnya rupiah dan juga pasar global yang sedang bergejolak. Sebenarnya hal pertama apa yang perlu dipahami oleh masyarakat?
2: Jadi yang perlu dipahami nomor satu itu adalah bahwa sebetulnya bukan rupiahnya melemah, tapi memang dolarnya itu menguat. Ini kalau saya bilang memang dolarnya menguat ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang kenapa? Karena memang secara fundamental ya, memang kita sebetulnya baik-baik saja, walaupun tidak sempurna betul, tidak sempurna betul. Jadi memang kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa banyak pengeluaran negara itu mungkin tidak produktif, saya setuju, memang betul ya. Kalau menurut saya setuju. Sama kayak rumah tangga ada banyak pengeluaran pribadi kita di rumah tangga yang tidak produktif, saya setuju. Dan negara juga ada, normal, itu wajar, itu ada benar. Tapi kalau yang urusannya dengan US dollar, mata uang kita lemah segala apa, melemah terhadap US dollar segala macam, secara fundamental kita baik-baik saja sebetulnya yang pertama. Yang kedua yang mesti dipahami itu adalah bahwa ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kontrol, ada yang kita bisa kontrol ya. Yang tidak bisa kita kontrol tentunya adalah ya penguatan dolar itu ya. Tapi yang mesti kita pahami adalah bahwa kita harus melakukan sesuatu nih. Kita harus melakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan supaya keuangan kita bisa bertahan terhadap mata uang dolar yang makin lama makin menguat ini.
1: Oke, baik. Nah, di situasi ekonomi global yang tidak pasti ya seperti sekarang, strategi keuangan paling aman seperti apa, Pak Safir, mungkin yang bisa dilakukan?
2: Jadi ada dua hal. Pertama adalah meningkatkan income. Yang kedua adalah tentunya meninjau kembali pengeluaran kita ya. Nah, kita mulai dari yang pendek-pendek dulu. Yang jangka pendek itu adalah bahwa yang bisa kita lakukan pertama adalah meninjau kembali pengeluaran kita. Jadi yang pertama adalah kita mesti tahu bahwa pengeluaran kita itu tidak akan terganggu dengan kenaikan dolar ini, kecuali kalau pengeluaran kita itu dipengaruhi oleh dolar. Saya kasih contoh misalnya, kalau misalnya kita hobinya beli tas impor, ya, tas bermerek yang impor, gitu ya. Nah, itu lama-lama akan naik harganya seperti itu ya. Kemudian beli elektronik yang banyak dipengaruhi oleh impor, seperti itu. Jadi ya tips praktisnya langsung yang pertama itu adalah elektronik nggak usah ganti dulu. HP kalau masih bagus nggak usah ganti dulu.
1: Ditahan
2: gitu
1: dulu
2: ya.
1: Nah,
2: ditahan dulu ya. Kemudian hobi kita beli barang-barang yang sifatnya impor, yang sifatnya nggak penting, tapi hanya karena branded lah segala macam, itu di stop dulu gitu. Itu di stop dulu. Kemudian pengeluaran kita yang bersifat, kalau misalnya pengeluaran kita tidak ada hubungannya dengan dolar atau bahan baku dolar, sebenarnya kita akan baik-baik saja. Kita normal-normal aja kok. Tapi umumnya kalau misalnya kita punya kendaraan yang pakai BBM ya, dan BBM yang kita beli adalah BBM yang subsidi seperti itu ya, maka kenaikan nilai dolar itu akan bikin beban negara makin lama makin berat, sehingga lama-lama negara pelan-pelan akan nyabut subsidinya, sehingga BBM kita makin lama akan makin mahal. Jadi kalau hobi kita tuh tiap long weekend itu pergi ke mana kota tetangga pakai kendaraan, kita udah dibilang hemat energi. Tapi banyak di antara kita long weekend dikit pergi
1: keluar,
2: pergi keluar nggak masalah, tapi pakai kendaraan pribadi yang pakai BBM udah gitu BBM subsidi.
1: Gimana
2: stop dulu. Jadi kalau misalnya kita mau keluar kota yang deket-deket, pakai transportasi umum, pakai kereta lah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini juga. Jadi dalam jangka pendek itu adalah evaluasi pengeluaran kita lagi.
1: Jadi dana daruratnya perlu diperbesar juga tidak, Pak Safir?
2: Oh jelas, dana darurat itu perlu banget diperbesar di masa seperti sekarang. Jadi pelan-pelan rumusnya itu adalah dia dana darurat itu 3-6 bulan. Jadi kalau misalnya sekarang dana darurat kita masih nol, ya tambah minimal ya 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian lama-lama tambah 1 bulan lagi, ya perbanyak. Dan memang harus diakui selama kepemimpinan Amerika masih dipegang sama yang satu itu, maka gonjang-ganjing ini akan tetap ada. Gitu ya, gonjang-ganjing ini akan tetap ada.
1: Tapi gak sedikit juga ya Pak Safir, mungkin masyarakat yang juga mulai khawatir dengan investasi ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor retail saat ini?
2: Ya, jadi investor retail saat ini sebenarnya tetap fokus pada fundamental. Saya tahu banyak orang yang senangnya trading. Saya fokus misalnya ke saham dulu deh mulai ya. Ketika kita orang bicara saham, ada dua macam orang. Ada orang yang hobinya trading gitu ya. Dia beli hari ini, jual besok, beli besok, jual besok lagi. Nah, ini masa-masa yang tidak mudah memang. Kenapa? Masa-masa yang bikin marah-marah. Kenapa? Karena harga-harga tuh apa ya, indeks rendah lah segala macam seperti itu. Jadi masa-masa trading seperti ini banyak orang yang marah-marah. Kenapa? Karena sudah ambil posisi. Dia udah ambil posisi, harganya turun. Nah, tapi Menteri Keuangan kita bilang harga turun seperti ini ya serok lah. Apalagi, oh iya benar juga, harga-harga turun ya serok, ambil aja. Tapi saya tambahkan, tentunya serok itu atau beli itu, pastikan kita memang sudah benar-benar lihat fundamental dari perusahaannya. Kalau memang perusahaannya bagus, dan di pasar modal kita ada banyak sekali kok istilahnya itu wonderful company. Company-nya bagus banget, tapi dijual dengan harga yang sangat murah. Ibaratnya nih, mobil Jerman dijual dengan harga mobil Jepang misalnya, seperti itu. Masuklah ke situ, seperti itu kalau kita bicara saham gitu ya. Nah, ada juga orang yang senangnya itu emas. Kalau orang dia beli senangnya emas, maka ada dua kemungkinan. Dia beli emas itu untuk trading, dijual beli, atau dia beli emas itu untuk dipegang jangka panjang. Nah, kalau dia belinya untuk trading, banyak orang bilang harganya udah ketinggian, walaupun sebetulnya ini baru turun lagi kemarin gitu ya. Tapi dalam jangka panjang kita tetap posisinya udah lebih tinggi dibanding dulu. Tapi kalau dia beli emas untuk jangka panjang, maka harga berapapun masuk aja ke emas, gak apa-apa.
1: Itu kan tadi emas ya. Tapi perlu tidak Pak Safir kalau kita juga punya tabungan dolar?
2: Oh, ini pertanyaan menarik ya. Saya tidak pernah tidak pernah suka dengan kita pegang tabungan mata uang asing seperti itu ya. Tapi kalau memang kita harus maksa banget, jawabannya harus ada gitu. Saya pengen punya satu lagi tabungan di luar tabungan dolar. Jadi saya selalu bilang begini, tabungan mata uang asing di luar rupiah itu sebetulnya nggak perlu, karena ada banyak alternatif lain. Kita bisa pegang emas misalnya, dan emas itu bisa jadi salah satu alternatif dibanding kita pegang tabungan mata uang asing. Dan menurut saya emas itu lebih mantap dibanding kita pegang tabungan mata uang asing. Tapi kalaupun kita mau banget pegang tabungan mata uang asing, silakan nggak apa-apa, tapi tidak usah menghabiskan terlalu banyak terlalu banyak uang kita. Dan jangan lupa megang tabungan dolar misalnya, itu akan bikin rupiah kita makin lama makin kalah dibanding dolar. Sekali lagi, bukan rupiahnya bermasalah, memang dolarnya memang terlalu kuat saat ini.
1: Jadi lebih disarankan untuk lebih baik emas aja daripada mata uang asing seperti itu ya.
2: Betul.
1: Pak Safir, mungkin terakhir singkat saja, gimana ya supaya kita tetap tenang menghadapi berita ekonomi yang cenderung negatif mungkin ya terkesannya saat ini?
2: Iya, betul. Ya, jadi hindari berita-berita negatif yang munculnya dari sosial media. Kenapa? Karena kalau munculnya dari sosial media, siapapun bisa ngomong apapun, Kak. Bisa ngomong apapun. Intinya dia tidak expert sekalipun, dia bisa ngomong gitu. Tapi kalau kita dengar di media resmi, kita dengar di RRI misalnya, itu resmi. Media resmi itu dia sudah memilih siapa narasumbernya gitu ya. Dia sudah, ya benar. Sosial media, semua yang nggak ahli pun bisa ngomong. Anak di bawah umur pun bisa ngomong gitu ya. Masalahnya banyak di antara kita tidak melihat di sosial media yang ngomong siapa. Kita lihat, oh ini jelek, ini gak bagus, segala macam. Akhirnya apa? Kita ketakutan sendiri, yang padahal sebetulnya gak perlu begitu. Sekali lagi, kalau memang bukan berarti tidak boleh baca sosial media, boleh baca sosial media, tapi untungnya seperti news, lihat ke media resmi. Seperti itu, Kak.
1: Baik. Terima kasih Pak Safir atas perbincangannya ya. Siang ini menarik sekali.
2: Terima kasih. Terima kasih.
1: Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan perencana keuangan independen Safir Senduk.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kita akan jelang dinamika olahraga sore dan saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda dan selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Manchester City jamu Crystal Palace, laga wajib bagi The Citizens. Ulik ketangguhan tim nasional Portugal di Piala Dunia 2026. Federasi Futsal Indonesia targetkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2026.

0: pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Manchester City akan menjamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Etihad dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: I think there was a game against Palace last season and afterwards Oliver Glasner was talking about high intensity sprints.
2: Manchester City akan menjamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026 dengan persaingan perebutan gelar yang diprediksi akan berlangsung hingga akhir musim. Pertandingan tertunda antara City dengan Palace ini benar-benar harus dimenangkan sang tuan rumah setelah melihat hasil dramatis antara West Ham dengan Arsenal pekan lalu. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan berlari banyak di lapangan merupakan hal yang penting.
3: That make you win games maybe.
2: Berlari banyak itu sangat penting dan itu mungkin tidak membuat memenang dalam pertandingan atau bermain bagus, tapi jaga agar performa tetap seperti yang kamu tunjukkan musim itu, hindari agar tidak jadi konyol. Jadi kamu harus selalu berusaha melakukannya. Jangan malu pada diri sendiri dan saat kamu berlari seperti itu, kamu tidak akan pernah malu dan itulah yang terjadi. Sementara manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner menyampaikan bahwa meski klubnya sudah aman dari ancaman degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan performa terbaik.
4: Yes, but now it's also mathematically done and that means.
2: Secara matematis sudah pasti aman dan itu berarti fondasi untuk tetap bertahan di liga sudah terpenuhi. Tapi sejujurnya tidak ada yang berubah karena kami tahu masih ada beberapa pekan terakhir. Tapi kami ingin tetap meningkatkan permainan kami. Kami ingin tampil lebih baik. Kami ingin menunjukkan sepak bola terbaik yang bisa kami mainkan karena ini adalah standar yang ingin kami ciptakan di sini. Kami bermain untuk meningkatkan kualitas permainan kami. Laga antara Manchester City dengan Crystal Palace ini akan berlangsung di Stadion Etihad Manchester dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua laga dari dua liga terbesar di dunia, Lens versus Paris Saint-Germain dan Alaves kontra Barcelona akan tersaji seluruhnya dini hari nanti. Selengkapnya, Luna melaporkan.
1: Dua laga besar di dua liga besar dunia, di Ligue 1, Lens kontra Paris Saint-Germain atau PSG. Sementara di La Liga, tersaji laga antara Alaves dengan sang juara Liga Barcelona. Lens akan menjamu PSG dalam pekan ke-29 Ligue 1 2025-2026. Gelar Ligue 1 sudah di depan mata PSG. Mereka hanya perlu menghindari kekalahan untuk mempertahankan gelar mereka saat bertandang ke markas tim yang telah memberikan perlawanan sengit sepanjang musim ini. Pada jumpa pers pra-pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan laga ini merupakan perayaan bagi sepak bola Prancis.
2: Saya rasa ini adalah perayaan bagi sepak bola Prancis karena dua tim terbaik musim ini tidak diragukan lagi akan saling bertanding. Besok kami akan memainkan pertandingan yang sangat seru dan kami akan mencoba menunjukkan level kami dan level Lens. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.
1: Laga antara Lens kontra PSG

0: Target kami adalah 100 poin, jadi ini adalah target kami untuk 3 pertandingan berikutnya. Kami merayakannya dengan meriah, tetapi bermain bagus juga sangatlah penting.
1: Alaves kontra Barcelona akan berlangsung di Stadion Mendizorroza, Vitoria Gasteiz, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari jelang Piala Dunia. Kita akan soroti tentang tim nasional Portugal di kancah Piala Dunia 2026. Bagaimana sejarah hingga kelolosan skuad Seleção di edisi 2026? Berikut ulasan yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal bukanlah pendatang baru di panggung dunia. Mereka memulai debut pada Piala Dunia 1966 di Inggris dan langsung mencetak kejutan dengan meraih posisi ketiga. Dipimpin legenda Eusebio, top skor turnamen dengan 9 gol. Portugal kalah semifinal dari tuan rumah Inggris sebelum mengalahkan Uni Soviet di perebutan tempat ketiga. Setelah itu, kegelapan panjang menyelimuti. Portugal baru kembali ke Piala Dunia 28 tahun kemudian, yakni pada 1986, lalu absen lagi hingga 2002. Era emas dimulai tahun 2006. Di bawah arahan Luis Felipe Scolari, Portugal mencapai semifinal namun kalah dari Prancis dan mengawali catatan 7 partisipasi berturut-turut hingga 2026. Total partisipasi Portugal 9 kali, 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Meski belum merasakan gelar juara, pencapaian terbaik mereka berada di peringkat ketiga pada edisi 1966. Portugal mencatatkan rekor keseluruhan dengan 35 pemain, 17 menang, 6 seri, 12 kalah, 61 gol, 41 kebobolan. Pencapaian tertinggi Portugal memang peringkat ketiga pada 1966 dan semifinal pada 2006. Namun generasi saat ini merasa belum cukup. Di Qatar 2022 lalu,

0: Lalu, mereka meledak di babak 16 besar dengan membantai Swiss 6-1 sebelum dihentikan Maroko di perempat final. Sebuah kekecewaan karena banyak yang menyebut skuad itu paling berbakat sejak era Yosibio. Kini, Piala Dunia 2026 menjadi penebusan. Runner-up UEFA Nations League 2019 dan juara edisi 2025 ini membuktikan bahwa Portugal siap menembus batas. Pelatih Portugal Roberto Martinez meyakini,
1: ini sesuatu yang merupakan bagian dari kompleksitas dalam upaya untuk berprestasi di Piala Dunia ini. Saya pikir kita semua tahu bahwa kita akan memiliki fleksibilitas ekstra yang mungkin tidak kita miliki di Piala Dunia lainnya. Jadi secara umum, ini adalah proses yang sangat profesional, namun kami bersemangat tentang ini.
0: Portugal nantinya akan berada di grup H Piala Dunia 2026 pada 17 Juni dan menghadapi pemenang playoff antar konfederasi, di antaranya Republik Kongo, Jamaika, Kaledonia Baru yang digelar di Houston Stadium. Di 23 Juni, Portugal melawan Uzbekistan di tempat yang sama. Pada 27 Juni, mereka menghadapi Kolombia di Miami Stadium. Grup H adalah grup paling terbuka. Kolombia menjadi ujian terbesar, namun Portugal difavoritkan lolos sebagai juara grup. Portugal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menghancurkan Armenia 9-1 di laga pemungkas kualifikasi UEFA Grup F. Mereka finish di puncak dengan catatan impresif. Proses kualifikasi juga diwarnai rekor Cristiano Ronaldo yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kualifikasi Piala Dunia setelah 2 golnya ke gawang Hongaria. Pelatih Roberto Martinez asal Spanyol ini adalah arsitek di balik permainan posisional yang memadukan penguasaan bola dan transisi cepat. Ia membawa Portugal menjuarai UEFA Nations League 2025, trofi pertamanya bersama tim nasional. Gaya main dan filosofi dengan mengkombinasikan lini tengah melalui rotasi posisi. Serangan balik kilat memanfaatkan kecepatan sayap, pertahanan tangguh sebagai fondasi dengan dua kiper dunia. Portugal juga memiliki beberapa pemain kunci. Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terrekor di usianya membuktikan bahwa itu bukan penghalang. CR7 memasuki Piala Dunia ke-6-nya, rekor yang akan semakin mengukuhkan warisannya. Meski tak lagi muda, naluri golnya di kotak penalti masih tajam. Ia adalah pemimpin emosional yang mengangkat kepercayaan diri tim. Joao Neves dan Vitinha jantung permainan. Dua gol kreatif mengatur ritme. Joao Neves adalah mesin presisi tinggi, sementara Vitinha menjadi penghubung antara bertahan dan menyerang. Ruben Dias dan Antonio Silva, yakni tembok beton, dua bek tengah Manchester City dan Benfica ini adalah alasan mengapa Portugal jarang kebobolan. Ketenangan Dias dan agresivitas Antonio Silva menjadi pondasi. Eduardo Quaresma, bek sayap serbaguna. Kemampuannya membantu serangan dan bertahan satu lawan satu membuatnya aset tak tergantikan. Gonzalo Ramos, setelah sukses menggantikan Ronaldo di Qatar 2022, Ramos kini bersaing ketat dengan striker lainnya untuk posisi starter. Ia memiliki insting tajam di area kotak penalti. João Cancelo dan Nuno Mendes, duo bek sayap yang bermain seperti winger. Mereka memberi lebar dan umpan silang yang berbahaya. Portugal memiliki rekor dan momen yang tak terlupakan. Mereka meraih kemenangan terbesar 7-0 versus Korea Utara pada 2010. Namun mereka juga pernah tuai kekalahan terbesar 0-4 melawan Jerman pada 2014. Sementara pencetak gol terbanyak sepanjang masa Portugal di Piala Dunia masih dipegang Eusebio dengan 9 gol, disusul Cristiano Ronaldo dengan 8 gol. Penampilan terbanyak saat ini masih dipegang Cristiano Ronaldo dengan 22 laga yang akan bertambah di 2026. Portugal juga pernah menciptakan momen ikonik pada edisi 1966. Eusebio menguncang dunia dengan 9 gol dan membawa Portugal ke peringkat ketiga. Pada 2006, adu penalti dramatis lawan Inggris di perempat final berkat penyelamatan kiper Ricardo tanpa sarung tangan. Di edisi 2022, pembantaian 6-1 atas Swiss di babak 16 besar. Portugal tidak pernah semenyatukan ini. Mereka bukan lagi tim yang hanya mengandalkan satu bintang. Mereka adalah mesin kolektif dengan kedalaman skuad yang membuat iri banyak negara. Cristiano Ronaldo mungkin sedang memainkan tarian terakhirnya di panggung Piala Dunia. Tapi kali ini, ia tidak berjalan sendirian. Bersamanya, ada generasi emas baru yang haus gelar.
2: Oh, that's good.
3: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan tenis. Jessica Pegula menantang Iga Swiatek pada perempat final Italian Open di Foro Italico Roma malam ini. Pertandingan diprediksi akan berlangsung sengit mengingat Świątek dan Pegula sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen, serta menjadi kandidat kuat juara. Pegula melaju usai mengalahkan Anastasia Potavora di babak 16 besar. Sementara Świątek tampil dominan setelah menyingkirkan Naomi Osaka tanpa kesulitan berarti. Meski Pegula memenangi dua pertemuan terakhir keduanya, Świątek tetap diunggulkan berkat kekuatan permainan di permukaan tanah liat. Pada laga lain, unggulan kedua Elena Rybakina akan menghadapi Elina Svitolina pada putaran perempat final dini hari nanti. Rybakina unggul rekor pertemuan, tetapi Svitolina berpeluang memberi kejutan berkat performa konsistennya musim ini.

0: Beralih ke olahraga basket. San Antonio Spurs semakin dekat ke final wilayah barat NBA 2026 setelah menang telak 126-97 atas Minnesota Timberwolves di game kelima semifinal konferensi Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Spurs unggul 3-2 dalam seri best of 7. Victor Wembanyama menjadi bintang kemenangan Spurs lewat catatan 27 poin dan 17 rebound. Spurs tampil dominan sepanjang laga dan menutup pertandingan dengan selisih 29 poin. Dukungan pemain cadangan juga penting lewat sumbangan 21 poin dari Keldon Johnson. Sementara di kubu Timberwolves, Anthony Edwards mencetak 20 poin. Game ke-6 akan digelar di kandang Timberwolves. Spurs hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final wilayah barat menghadapi Oklahoma City Thunder.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia U17 gagal melaju ke Piala Dunia U17 2027 setelah kalah 1-3 dari Jepang. Pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 Selasa malam di Jeddah, Arab Saudi, kekalahan membuat Garuda Muda finish di posisi juru kunci grup. Meski mengoleksi poin yang sama dengan China dan Qatar, Jepang membuka keunggulan lewat Ryoma Suneyoshi pada menit ke-24 sebelum menambah gol melalui Takeshi Wada di babak kedua. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan lewat tendangan bebas Peres Cho pada menit ke-70. Namun, semenit berselang, Jepang kembali mencetak gol melalui Arata Otamoto. Hasil ini memastikan Jepang lolos sebagai juara grup bersama China yang menjadi runner-up. Sementara Indonesia harus mengakhiri perjuangan di fase grup dan gagal merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2027.

0: Kabar selanjutnya datang dari Futsal Indonesia. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Michael menyebut PSSI sudah membawa proses pencalonan Indonesia kepada FIFA dan kini menunggu proses seleksi berlangsung. Michael optimis Indonesia sudah siap menggelar turnamen dunia setelah sebelumnya sukses menjadi tuan rumah ajang futsal Asia. Menurutnya, kehadiran Piala Dunia Futsal Indonesia juga akan disambut dengan baik oleh para penggiat futsal di seluruh negeri.
1: Kesiapan dari Indonesia, kita bidding untuk Piala Dunia. Kita masih berharap dan kita masih menunggu dan mengikuti proses dari FIFA. Tadi Pak Erick juga sampaikan di forum bahwa PSSI sudah membawa hal tersebut ke FIFA. Keputusan pastinya ada di FIFA dan proses di tuan FIFA ya kita tunggu saja gitu. Tapi dari teman-teman semua penggiat futsal di seluruh Indonesia menantikan. Kalau kita kemarin sudah berhasil menjadi tuan rumah AFC, ya harapannya ke depan, apakah di 2028, semoga, kalaupun gak di 2028, tapi ya secepatnya lah kita juga siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia futsal.
0: Pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia futsal juga didukung dengan prestasi membanggakan dari Timnas Futsal Indonesia. Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025. Timnas Merah Putih juga mencatat sejarah dengan menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026 bersama pelatih Hector Souto. Masih dari arena futsal. Pekan keempat Women's Pro Futsal League resmi berakhir di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin. Empat pertandingan tersaji dengan hasil ketat dan dramatis pada hari penutup kompetisi. Dragon Kuning Ladies mencatat comeback kemenangan 3-2 atas Fast Angel Semarang setelah sempat tertinggal 2 gol di babak pertama. Sementara Kuda Laut Nusantara Angels juga menjaga tren positif usai menang tipis 1-0 atas NAM IBP Women. Pada pertandingan lainnya, tuan rumah Mojang Bandung Bedas Futsal harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Netic Ladies FC. Sementara pemuncak klasemen MSP FC menutup pekan dengan kemenangan meyakinkan 5-2 atas Capybara Angel. Hasil ini membuat MSP FC tetap kokoh di puncak klasemen dan belum terkalahkan musim ini. Kuda Laut Nusantara Angels terus menempel ketat di posisi kedua dengan rekor tidak terkalahkan yang masih terjaga.

Dari futsal kita ke bulu tangkis. Anthony Sinisuka Ginting tersingkir pada babak 32 besar Thailand Open 2026 setelah kalah dari Shi Yuki. Bertanding di Stadion Nimibut, Bangkok, Ginting menyerah 2 game langsung dengan skor 12-21 dan 17-21. Kekalahan memperpanjang dominasi Shi Yuki dengan 10 kemenangan dari 13 pertemuan keduanya. Pada game pertama, Ginting kesulitan mengimbangi permainan cepat dan rapat yang diterapkan unggulan asal Tiongkok itu. Ginting sempat bangkit dan memimpin 11-7 pada game kedua, sebelum Shi Yuki membalikan keadaan. Selepas interval, sejumlah kesalahan sendiri membuat Ginting kehilangan momentum hingga akhirnya kalah 17-21. Indonesia kini masih berharap kepada sejumlah wakil lain yang bertanding masih akan bertanding pada babak 32 besar Thailand Open 2026.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Patofan Cover di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Indonesia meloloskan 8 wakil kategori putri ke final kejuaraan Asia Modern Pentathlon 2026. Prestasi diraih setelah melalui kualifikasi ketat di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Pengurus besar Wushu Indonesia mengirimkan 3 atlet sanda pada Sanda World Cup 2026 di Makau. Federasi Wushu Internasional IWUF memilih atlet Indonesia berdasarkan prestasi terbaik dunia menjelang kejuaraan yang akan berlangsung pada 11 hingga 16 Mei. Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat. Bola produksi Adidas itu akan digunakan di 3 negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 3 informasi tersebut lengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hana Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan dialog olahraga dengan topik evaluasi Timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Langkah Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2026 harus terhenti di fase grup. Pada laga terakhir grup B yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, Garuda Muda takluk 1-3 dari Jepang U17. Hasil itu membuat Indonesia finish di posisi juru kunci grup dan gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2027. Meski sempat memberikan perlawanan dan mencetak gol lewat tendangan bebas Percho, Indonesia masih kalah dalam efektivitas permainan dan antisipasi serangan. Kekalahan ini pun memunculkan berbagai evaluasi, mulai dari kualitas pertahanan, konsistensi permainan, hingga kesiapan mental menghadapi tim-tim besar Asia. Lalu seperti apa evaluasi penampilan Garuda Muda sepanjang turnamen? Apa saja catatan penting yang harus dibenahi untuk pembinaan sepak bola usia muda Indonesia ke depan? Untuk membahasnya, kami sudah bersama pengamat sepak bola, Lukas Aditya. Bung Lukas, selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore Hana.
0: Bung Lukas, bagaimana Anda melihat performa keseluruhan Timnas Indonesia U17 selama tampil di Piala Asia U17 ini?
1: Yang jelas hasil ini memang mengecewakan kita semua ya, karena dengan sempat mencuri kemenangan melawan Cina, setelah itu kita kalah dua kali saat melawan Qatar dan Jepang. Yang jelas kegagalan ini merupakan buah dari persiapan yang tidak maksimal ya Hana ya, karena memang untuk timnas kali ini kita tidak bisa melakukan TC jangka panjang seperti yang dilakukan oleh Coach Nova pada tahun sebelumnya. Dan selain itu ada cuma 4 uji coba menjelang turnamen berlangsung, yang melawan Cina, melawan Korea Selatan, dan melawan Arab Saudi. Jadi dengan mepetnya persiapan ini membuat tim kita jadi kurang kemistrinya ya antara pemain. Terbukti kita sering melakukan kesalahan passing dan hubungan antar pemain itu masih kurang klop lah, kurang klik. Begitu Anas.
0: Baik. Nah, Bung Lukas, berarti kita kurang chemistry, kurang latihan, kurang uji coba juga. Idealnya ini harus berapa kali, Bung Lukas?
1: Nah, ini kan di Piala Asia mulai tahun ini itu ajangnya kan 1 tahun sekali ya, karena Piala Dunia U17 juga digelar 1 tahun sekali. Nah, itu menuntut PSSI agar bisa menemukan formula agar gimana caranya meramu tim dalam waktu yang singkat. Apalagi kemarin Piala Dunia U17 itu selesai di bulan November. Setelah itu kan Januari harus segera dibentuk tim baru karena sudah ada agenda lain seperti Piala AFF di bulan April dan Piala Asia di bulan Mei. Nah, dengan begitu harusnya PSSI sudah menyiapkan tim nih sebagai pelapis dari tim yang berlaga di Piala Dunia sebelumnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan scouting pemain yang maksimal. Apalagi Indonesia punya beberapa kompetisi di usia muda ya, seperti EPA U16 dan Piala Suratin U15. Nah, itu cara penjaringannya bagaimana? Dengan scouting yang sudah ada, tim scouting, apalagi tim scouting kita itu nggak main-main loh, pemain mantan scouting dari Ajax Amsterdam yaitu Om Simon Tamata. Nah, gimana biar para pemain-pemain muda itu bisa disaring dengan baik, mana pemain yang bagus itu bisa dikumpulkan, ya kita maksimalkan scouting, lalu kita manfaatkan waktu di sela-sela kompetisi yang sedang bergulir, melakukan training camp agar apa yang dimau pelatih dan gimana hubungan antara satu pemain dan pemain lain di timnas itu bisa tercipta dengan baik, gitu.
0: Baik. Lalu dari pertandingan melawan Jepang ini, Bung Lukas, sektor mana yang paling membutuhkan evaluasi serius?
1: Di lini pertahanan kemarin sempat lengah ya, di gol pertama yang ada satu pemain Jepang berbebas di muka gawang. Nah, sebenarnya ada lagi adalah penyelesaian peluang, karena kita mendapatkan peluang tapi juga terbuang percuma. Nah, dari situ kita harus bisa melatih pemain-pemain kita agar bisa menciptakan peluang dengan bagus dan bisa menyelesaikannya dengan baik juga, karena ketika kita tidak bisa mencetak gol juga percuma juga, kita nggak akan bisa untuk memenangkan pertandingan.
0: Baik, lalu kalau secara kualitas permainan, seberapa jauh ini jarak Timnas Indonesia U17 dibandingkan Jepang U17 saat ini?
1: Ya memang Jepang bisa kita bilang sekarang sudah ada di level berbeda ya di segala kelompok usia di Asia, karena memang ya mereka pembinaannya berjalan dengan baik, bahkan sejak SMP, SMA itu ada kompetisinya sendiri. Nah ini yang harus kita tiru untuk meningkatkan kualitas permainannya. Ya Indonesia masih kalah jauh sih dari Jepang, dari kualitas pertandingan semalam itu terlihat kalau pemain-pemain kita kebingungan menghadapi Jepang yang mempunyai pertahanan yang sangat kuat.
0: Baik, nah Bung Lukas, tadi kalau terkait juga permainan, memang kita peluangnya dibuang percuma begitu ya oleh dari timnas Indonesia sendiri. Tapi kalau terkait pemain begitu atau aspek permainan Indonesia yang layak diapresiasi selama turnamen ini seperti apa, Bung Lukas?
1: Kemarin yang menonjol itu adalah pemain-pemain yang alumni dari tim sebelumnya ya, seperti Matthew Baker, dan ada beberapa pemain lagi seperti Perez Cho dan anaknya Krisya Rangga, yaitu adalah Chico Jericho Yarangga. Mereka menunjukkan potensi yang cukup bagus, bahkan di Piala AFF juga sudah menunjukkannya. Nah, ini bagaimana caranya nanti PSSI menyiapkan langkah agar mereka jangan sampai generasi-generasi sebelumnya di timnas U19 yang bahkan setelah turnamen Piala AFF yang dulu 2013 kita bersinar, setelah itu kita kehilangan arah untuk membuat pemain-pemain ini tetap bisa berkembang. Jadi nanti kita harapkan PSSI bisa membuat turnamen yang bisa untuk menjadi wadah para pemain ini agar lebih bagus lagi dan bisa mengasah kemampuan, dan nanti ujungnya bisa menembus ke timnas senior.
0: Baik, tapi dengan banyaknya tekanan yang dihadapi oleh timnas Indonesia U17 ini ya, Bung Lukas ya, kalau terkait kesiapan mental sendiri dari timnas U17 Indonesia ini seperti apa, Bung Lukas?
1: Itu tadi Hana, karena kita masih kurang uji coba ya. Jadi ini yang menjadi beda dengan tim sebelumnya, karena tim sebelumnya itu melakukan banyak TC di Eropa, bahkan melawan tim-tim yang jauh lebih kuat. Jadi ketika bertemu dengan tim yang jauh lebih kuat di Piala Asia atau di Piala Dunia, tim asuhan Coach Nova menjadi lebih siap. Sementara tim asuhan Coach Kurniawan kemarin karena minim, jadi kayak seperti kaget gitu, demam panggung atau masih tidak siap untuk menghadapi tekanan pertandingan dengan kualitas yang tinggi.
0: Baik, tentu kegagalan ini menjadi pukulan begitu ya. Dampaknya sendiri terhadap perkembangan generasi muda sepak bola Indonesia seperti apa, Bung Lukas? Akankah semakin semangat begitu berlatihnya atau bagaimana?
1: Harusnya kegagalan ini dijadikan bahan evaluasi ya, karena memang ya klise aja sih kalau kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, tapi juga kegagalan itu juga harus dievaluasi gimana caranya agar tidak terjadi kegagalan di masa mendatang lagi. Salah satu yang sebenarnya saya soroti adalah penunjukan pelatih yang mepet ya. Kemarin dari Coach Nova ke Coach Kurniawan itu penunjukan di awal Februari, sementara ajang Piala AFF itu di bulan April. Jadi Coach Kurniawan hanya mempunyai waktu sekitar 2 bulan kurang untuk mempersiapkan tim, dan tim baru itu dibentuk dalam waktu yang cukup kilat. Kegagalan ini juga sudah bisa diprediksi sejak kegagalan lolos grup di Piala AFF U17 juga. Nah dari situ kita juga harus melihat bahwa kalau misalnya kita harus mengganti pelatih, harap diperhatikan lagi waktunya agar tidak terlalu mepet dengan ajang-ajang yang akan diikuti oleh timnas U17 kaitannya dengan persiapan yang akan dilakukan.
0: Supaya nanti juga uji cobanya lebih banyak, tidak hanya 4 ya. Kali begitu ya, Bung Lukas ya.
1: Iya.
0: Baik. Lalu kalau terkait scouting tadi ya, Bung Lukas ya, ini berarti harus digalakkan sejak kapan ini, Bung Lukas? Apakah dari turnamen seperti di Jepang juga, dari SMP, SMA begitu?
1: Ya, karena di Indonesia ada banyak turnamen ya, kayak Piala Suratin U15, ada EPA U16, bahkan ada beberapa turnamen yang diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta. Nah, oleh karena itu, PSSI harus memaksimalkan semua kompetisi di usia muda itu agar tidak kekurangan pemain yang akan dipilih untuk mengisi posisi-posisi di timnas. Dengan begitu, ya kita akan bisa membentuk tim dengan leluasa, dan kualitasnya siapapun yang terbaik jelas akan pantas masuk timnas. Seperti itu. Jadi dimaksimalkan aja semua kompetisi yang ada, semua turnamen yang ada, agar bisa menyaring bibit-bibit terbaik dari Indonesia. Bahkan kalau misalnya harus mencari dari Sabang sampai Merauke, kenapa tidak dilakukan kan seperti itu.
0: Baik, Bung Lukas. Semoga juga memang talent scouting ini dilakukan dengan cepat juga ya, Bung Lukas ya. Jadi tidak bertele juga begitu. Kalau ada penunjukan pelatih, penugasan pelatih yang lain juga dilakukan dengan cepat begitu. Agar peramuan tim berjalan dengan baik ya, Bung Lukas ya.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih, Bung Lukas. Ini telah memberikan tanggapannya di Pro 3 RRI, Bung Lukas. Selamat sore, ya, Bung Lukas. Salam olahraga. Pengamat sepak bola Lukas Aditya berbicara terkait evaluasi timnas Indonesia U17 di Piala Asia.
2: Kilas Berita. Yordania mencetak sejarah usai lolos perdana ke Piala Dunia 2026 setelah 9 kali gagal menembus turnamen bergengsi tersebut. Pelatih Jamal Salami sukses membuka lembaran baru sepak bola Yordania di panggung dunia. Keberhasilan Yordania lolos ke Piala Dunia ini merupakan hasil perkembangan konsisten sejak tampil impresif di Piala Asia AFC 2023. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk memberikan tanggapan terkait topik yang kami hadirkan tadi, yaitu evaluasi Timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Bagaimana menurut Anda pendengar terkait permainan dari Timnas Indonesia U17 di Piala Asia? Anda dapat menanggapinya memberikan tanggapan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Cilacap, ada Pak Wahyudi yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Wahyudi.
5: Selamat sore, Mbak Hana Pratiwi.
0: Baik, Pak Wahyudi, silakan tanggapannya.
5: Ya, tanggapan saya untuk Timnas Garuda Muda Indonesia ini ya, gimana ya? Jadi apa, saya pribadi ini merasa kecewa gitu loh, Mbak. Kecewanya itu sudah terlalu lama ini kita nggak juara itu di usia yang sekarang gitu loh.
0: Baik, berarti sama dengan jadi, pengamat tadi ya, Pak Wahyudi ya.
5: Jadi bagaimana ini PSS ini harus bangkit, harus turun tangan langsung, ini kita bertanggung jawab. Bagaimana untuk Timnas Indonesia usia muda, Garuda Muda itu harus bangkit gitu.
0: Baik, semoga memang segera bangkit ini, apalagi juga tadi telah disarankan untuk melakukan scouting dari seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Wahyudi di Cilacap,
5: betul, itu,
0: tanggapannya.
5: Betul sekali itu.
0: Selamat sore Pak Wahyudi di Cilacap.
5: Selamat sore, terima kasih.
0: Selanjutnya kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore Pak Udin.
6: Selamat sore, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
6: Ya, harapannya sepak bola Indonesia tuh kayak bulu tangkis ya. Jadi selalu menang, selalu membawa nama Indonesia bisa dinyanyikan dan bisa didengarkan seluruh dunia kan gitu. Nah, harapannya tetap, kita kan Indonesia harus tetap ikhtiar dan usaha evaluasi terus gitu. Selalu jaga mental, jangan sampai mental jatuh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali. Kami juga masih menunggu tanggapan Anda pendengar lainnya. Seperti Pak Wahyudi di Cilacap yang tadi memang ini berharap selalu menang timnas Indonesia. Apalagi di ajang Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia begitu. Lalu Pak Udin di Boyolali ini juga mengharapkan supaya memang mentalnya tidak jatuh begitu untuk timnas Indonesia. Lantas seperti apa tanggapan Anda pendengar? Anda juga dapat berkomentar terkait cara taktik permainan dari timnas Indonesia U17 ini. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan, komitmen RRI dalam memperkuat kolaborasi penyiaran Piala Dunia 2026 bersama TVRI agar dapat diakses masyarakat luas. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif.
7: Pendengar Pro 3 RRI, Komisi 7 DPR RI tadi menggelar rapat dengan pendapat yang berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Dan dalam keterangannya, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, menyampaikan bahwa kolaborasi dalam program Piala Dunia yang dipimpin oleh TVRI sejauh ini telah berjalan cukup dalam. Menurutnya, RRI berperan dalam mendukung dan mengamplifikasi proyek besar tersebut termasuk membantu pencapaian target PNBP meskipun posisinya sebagai pihak minor dalam kerjasama. Dan berikut kutipannya.
8: Kolaborasi sudah pasti kita ambil, sudah cukup dalam kita membantu mengamplifikasi yang dilakukan oleh TVRI. Dan juga kita target PNBP misalnya ya. Kita juga tunggu kita main lebih. Jadi sejauh ini sudah berubah juga ya. Tapi kita juga berharap ada di program yang di sini kita apa namanya juga aktivitas selain tambahnya dengan kami kita untuk berlatih ya.
7: Terdengar dan menurutnya sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menyukseskan program tersebut melalui kolaborasi bersama TVRI. Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi 7 sendiri, disepakati bahwa LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBR Antara akan menindaklanjuti sejumlah masukan, diantaranya meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan sepak bola nasional dalam program Piala Dunia 2026, melakukan evaluasi berbasis data terkait keterjangkauan siaran, memperluas program nonton bareng atau nobar, serta promosi ke berbagai daerah di Indonesia, serta mengoptimalkan hak siar guna memperkuat citra lembaga penyiaran publik nasional. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Budi Satrio Jiwandono mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 13 Bekasi untuk melihat langsung proses pembelajaran para siswa setelah 9 bulan sekolah tersebut berdiri. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf bersama Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Budi Satrio Jiwandono mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 13 Bekasi. Keduanya hadir untuk melihat langsung proses pembelajaran para siswa di Sekolah Rakyat setelah 9 bulan berdiri. Dan menurut Mensos Saifullah Yusuf, proses pembelajaran di Sekolah Rakyat sempat mengalami tantangan di masa-masa awal. Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang siswa maupun kapasitas. Selain itu, para siswa yang masuk juga tidak melalui tes akademik, sementara di sisi lain, sisi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan metode pembelajaran formal. Dan selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat juga menerapkan konsep boarding atau asrama, yang mana dalam boarding tersebut para siswa mendapatkan pembelajaran berupa pendidikan karakter. Berikut adalah pernyataan dari Mensos Saifullah Yusuf.
2: Terima kasih pada Pak Budi Jiwandono selaku Ketua Umum Karang Taruna hari ini beserta jajaran melihat proses pembelajaran yang sudah lebih dari 9 bulan. Mana kita lihat anak-anak alami perkembangan-perkembangan yang cukup baik. Pun tentu ada tantangan-tantangan. Ini ada kepala sekolah di sebelah saya. Lebih pada awal-awal pembelajaran dimulai. Tantangannya luar biasa waktu itu, di samping berbeda-beda latar belakang, yang kedua juga berbeda-beda kapasitas. Itulah tantangan para sekolah dan guru di lingkungan Sekolah Rakyat, karena siswa-siswa yang sekolah di sini ini tidak ada tes akademik. Itupun pembelajaran sekolah formal.
1: Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan juga guru-guru Sekolah Rakyat yang telah bekerja dengan penuh dedikasi di tengah tantangan yang tidak mudah. Dan juga di tengah tantangan yang berat, ia juga mengapresiasi sejumlah prestasi yang telah dilahirkan Sekolah Rakyat. Tahun ini misalnya ada sebanyak 450 siswa yang akan mengikuti ujian akhir tingkat SD, SMP, dan SMA. Ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menganut kurikulum multi-entry, multi-exit, atau kurikulum yang fleksibel. Hal ini dikarenakan para siswa terdiri dari anak-anak yang putus sekolah, serta sebagian usianya melebihi batas usia pada umumnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyampaikan pengembangan tabung gas kompres natural gas CNG untuk kapasitas 3 kg turut melibatkan Kementerian Perindustrian dan Badan Standarisasi Nasional BSN. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menyatakan aspek keselamatan merupakan salah satu aspek terpenting dalam memastikan pelaksanaan CNG sebagai alternatif dari LPG 3 kg. Laode menjelaskan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan tahapan-tahapan penerapan CNG. Sebagai alternatif LPG untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga. Ia menambahkan, apabila hasil uji coba dinyatakan layak, pemerintah membuka peluang konversi bertahap dari LPG ke CNG untuk kebutuhan rumah tangga. Berita mancanegara, pemerintah Iran mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat di Permanent Court of Arbitration di Den Haag atas agresi militer Washington terhadap fasilitas nuklir Iran, pemberlakuan sanksi ekonomi, dan ancaman aksi militer terhadap Iran. Menurut kantor berita milik Otoritas Peradilan Iran, negaranya menuntut agar pengadilan menghukum Amerika Serikat atas campur tangan dalam urusan dalam negerinya dan memerintahkan pemerintah Amerika Serikat untuk segera menghentikan intervensi langsung maupun tidak langsungnya. Selain itu, Iran juga menuntut agar Amerika Serikat memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan mengulangi tindakan-tindakan tersebut dan membayar ganti rugi penuh atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap Iran. Berita olahraga, bintang San Antonio Spurs, Victor Wembanyama tampil dominan saat membawa timnya menekuk Minnesota Timberwolves dengan skor 126-97. Demi merebut keunggulan seri 3-2 dalam game 5 semifinal wilayah barat NBA di Texas hari ini. Pebasket asal Prancis tersebut tampil impresif di Frostbank Center dengan membukukan 27 poin, 17 rebound, 3 blok, dan 7 lemparan bebas masuk dari 9 percobaan. Pelatih Spurs Mitch Johnson menilai Wembanyama menunjukkan kedewasaan setelah insiden pada pertandingan sebelumnya. Menurutnya pemain dengan tinggi 224 cm tersebut mampu menghadapi tekanan dan tetap fokus membantu tim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terus mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai budaya kerja di berbagai sektor industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan, K3 tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja yang melekat di setiap lingkungan kerja. Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI, Tom Sitohir, meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga cabai merah yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Menurut data Kemendagri per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama Mei. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyiapkan langkah strategis menuju program Zero Overdimension dan Overload 2027 melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan tahapan penegakan hukum di lapangan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan menghadirkan topik terkait potret kesiapan tempat ibadah menjelang Hari Kenaikan Yesus Kristus. Menjelang Hari Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada Kamis 14 Mei, berbagai tempat ibadah gereja telah menunjukkan kesiapan yang matang untuk menyambut jemaat. Jadi ada penyusunan jadwal misa, ibadah, gereja-gereja seperti di wilayah Makassar telah merilis jadwal misa atau ibadah kenaikan Yesus Kristus yang akan diadakan pada pagi hingga sore hari pada Kamis 14 Mei. Lantas seperti apa kalau di Belu? Saat ini kami telah bersama Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Belu, Paulus Adi Adu.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Paulus, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Hana.
2: Pak Paulus, bagaimana terkait gambaran kesiapan dari gereja-gereja di Kabupaten Belu ini menjelang perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus?
3: Seperti biasa, ini adalah satu rangkaian dari Jumat Agung sampai Kenaikan, sehingga ibadah-ibadah ini

0: adalah bagian yang dijalankan oleh umat Kristen di Belu juga. Sehingga biasanya disentralkan satu kali ibadah atau dua kali misa, itu tergantung gerejanya.
1: Baik. Lalu kalau untuk persiapan utama yang sedang dilakukan pihak gereja dan pemuda Kristen saat ini seperti apa, Pak?
0: Biasanya kalau di gereja saya sendiri di Polikarpus itu hanya diselenggarakan satu kali dan bertepatan dengan bulan budaya yang dijalankan oleh Gemit. Sehingga di gereja kami akan berlangsung budaya Belu Malaka. Dan ini memang satu bulan yang diperuntukkan terus bertepatan juga dengan hari yang istimewa ini.
1: Baik. Lalu kalau terkait tadi budaya Belu Malaka, seperti apa itu, Pak Paulus?
0: Sebetulnya kalau di Belu Malaka ini juga akan menjalankan satu pola bagaimana daerah lokal Belu dan Malaka itu dalam nyanyian maupun dalam liturginya. Sehingga dalam berbusana dan tata cara yang tidak bertentangan dengan Alkitab itu dijalankan untuk ibadah kali ini. Jadi ibadah kali ini akan unik karena hanya diselenggarakan satu kali dalam setahun dan bertepatan dengan etnis ini, begitu, bulan budaya ini.
1: Oh, baik. Berarti baru tahun ini saja begitu ya terkait Belu Malaka tadi ini, Pak Paulus?
0: Sebetulnya Belu Malaka ini yang bertepatan dengan kenaikan ini baru kali ini. Tetapi setiap bulan Mei itu di Gereja Masehi Injili di Timor itu menyelenggarakan bulan budaya. Jadi berganti-gantian setiap minggu itu budaya lain-lain begitu. Dan hari Kamis ini bertepatan dengan yang Belu dan Malaka, terutama di daerah kami.
1: Baik.
0: Belu ini.
1: Pak Paulus, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ya, Pak Paulus ya.
0: Iya, Mbak Ana, terima kasih.
2: Kata Tokoh Dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
1: Anda masih berada dalam topik terkait potret kesiapan tempat ibadah menjelang hari kenaikan Yesus Kristus. Dan kami masih bersama Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Belu, Paulus Adi Adu. Nah, Pak Paulus tadi disebutkan kalau Belu Malaka ini lebih unik begitu ya, karena memang pas kebagiannya juga di Belu seperti itu ya. Jadi ada liturginya juga berbeda begitu, ibadahnya unik satu kali dalam setahun. Tapi terkait kostumnya seperti apa ini nanti, Pak Paulus?
0: Ya, dan kostumnya nanti akan banyak menggunakan kain tenun dan pakaian tradisional Belu Malaka. Sehingga memang yang hadir juga kalau punya dan juga boleh menggunakan, sehingga nuansanya memang seperti acara apa adat yang ada dalam diselenggarakan dalam gereja gitu. Jadi selain mengenang budaya-budaya ini, juga melestarikan budaya-budaya ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jemaat.
1: Baik. Nah, Pak Paulus, kalau untuk keterlibatan anak muda gereja sendiri dalam membantu persiapan ibadah, seperti apa ini, Pak?
0: Anak muda biasanya memang punya kelompok tersendiri dan biasanya ingin tampil di fragmen ataupun pertunjukan-pertunjukan pendek untuk tema yang dijalankan, dan itu biasanya atau bermusik, dan itu memang mereka paling aktif dalam, atau gereja-gereja lokal seperti ini mereka aktif di hari-hari besar seperti sekarang ini.
1: Baik. Lalu kalau terkait dari gereja sendiri, bagaimana membangun semangat toleransi antara umat beragama selama momentum Hari Besar Keagamaan ini, Pak?
0: Biasanya ada juga dari teman-teman Muslim dari NU biasanya atau ini yang ikut atau remaja masjid yang ikut mengamankan jalannya ibadah, karena memang hari-hari besar ini banyak sekali jemaat yang hadir sehingga jalan dan parkiran itu menjadi bagian yang harus dijaga begitu. Sehingga teman-teman dari Muslim ataupun dari kelompok-kelompok Hindu yang ada itu biasanya ikut terlibat dengan aparat keamanan untuk menjaga jalannya ibadah.
1: Baik, lalu kalau terkait kegiatan sosial atau mungkin juga pelayanan masyarakat yang dilakukan anak muda Kristen ini menjelang hari kenaikan Yesus Kristus seperti apa di sana ini, Pak?
0: Biasanya disatukan dengan gereja ya, jadi ada makan, ada perjamuan kasih, ya, walaupun tidak semua menyelenggarakan, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang pasca dari ibadah mereka berkumpul untuk makan bersama ya, atau perjamuan kasih di antara mereka. Dan ini memang bagian yang sudah biasa atau terbiasa pasca hari-hari besar di gereja.
1: Baik. Nah, Pak Paulus, berarti kalau di sana memang toleransinya juga kuat sekali begitu ya, Pak Paulus ya. Tapi apa ini, Pak Paulus, makna dari hari kenaikan Yesus Kristus bagi masyarakat Belu?
0: Ya, itu seperti yang saya jelaskan di awal, Mbak Ana, bahwa selain kami daerah batas yang dengan Timor Leste ya, jadi penyelenggaraan hari raya ini mengalami masa libur-libur yang cukup ini, sehingga ada interaksi juga dengan teman-teman dari Timor Leste yang mungkin berlibur ke sini atau dari sini ke Timor Leste, sehingga nuansa-nuansa pas hari-hari besar seperti ini menjadi spesial di daerah kami, Mbak. Dan memang penyelenggaraan yang spesifik yang lainnya itu memang tidak ada, karena ini memang satu rangkaian panjang dari Jumat Agung, dari minggu-minggu sebelum Jumat atau minggu-minggu sengsara. Nah, ini rangkaiannya panjang sehingga memang agenda puncaknya biasanya di Jumat Agung. Ini adalah juga bagian yang besar, tetapi yang paling besar, yang paling diingat itu adalah Jumat Agung dan Minggu Paskah.
1: Baik. Nah, tadi disebutkan kalau memang ada juga masyarakat yang dari Flores seperti itu ya, daerah perbatasan begitu ya, Pak Paulus
0: dari
1: ya?
0: Dari Timor Leste.
1: Oh, ya. Dari Timor Leste begitu ya, Pak Paulus ya. Nah, nantinya ini jemaatnya diperkirakan kedatangan berapa jemaat ini, Pak Paulus?
0: Karena bertepatan dengan libur itu ya, mungkin di sana juga pasti libur nasional karena mayoritasnya Katolik, sering terjadi cukup banyak kota ini semakin banyak lintasannya sehingga tambah rame, dan pasti waktu ibadah itu mereka juga manfaatkan ibadah di gereja-gereja di Atambua.
1: Baik, tapi terkait daya tampungnya sendiri dari gereja ini cukup atau bagaimana, Pak Paulus, nantinya?
0: Ya, karena ini memang momen yang setiap tahun, jadi untuk membaca, membludak atau bertambahnya itu memang pasti ada, dan biasanya sudah disiapkan tenda-tenda tambahan untuk di luar gereja untuk membludaknya umat atau jemaat itu, Mbak. Jadi ini karena sudah setiap tahun sehingga antisipasinya sudah ada.
1: Baik. Nah, Pak Paulus, tadi terkait juga toleransi di sana begitu ya. Ada juga umat Muslim maupun juga umat Hindu ini ikut menjaga keamanan, lalu juga menjaga jalannya peribadatan begitu ya, Pak Paulus ya. Apakah betul. Mungkin tenda-tendanya dibangun juga dari umat-umat lain atau bagaimana ini, Pak?
0: Kalau yang saya tahu itu kebanyakan ada juga dari pengusaha yang memberikan, dan juga memang dari gereja sendiri juga memesan ya. Jadi ada yang memberikan tendanya dipakai, ada juga yang disewa dari gereja. Dan itu memang tidak sama semua, tetapi di gereja saya di Polikarpus biasanya ada yang memberikan.
1: Baik. Lalu kalau untuk koordinasi sendiri dengan pihak dari pemerintah daerah dalam memastikan kenyamanan umat saat beribadah, seperti apa ini yang dilakukan, Pak Paulus?
0: Ya, memang ini di tempat kami, gereja-gereja itu memang di jalur utama, dan pasti dengan membludaknya jemaat karena hari raya ini harus ada pengalihan, sehingga perlu jalur-jalur baru untuk mengurai atau mengantisipasi kemacetan itu, Mbak. Jadi memang perlu jalur-jalur tambahan itu.
1: Baik. Tapi kalau terkait jalur tambahan itu sudah dikoordinasikan juga begitu ya, Pak ya?
0: Biasanya sudah diatur ya, karena setiap hari raya begitu, Mbak, dan memang jalur-jalurnya sudah menjadi pengetahuan bersama orang-orang warga. Mungkin yang warga-warga yang baru datang yang mungkin akan baru menyesuaikan. Tetapi kalau yang sudah lama biasanya sudah mengantisipasi kalau pas hari-hari raya ini, Mbak.
1: Baik. Terkait kantong parkir juga begitu, Pak Paulus, atau bagaimana yang
0: betul,
1: disiapkan?
0: Betul. Pak, kantong parkir memang kebanyakan menggunakan bahu dan badan jalan. Jadi itu yang saya bilang tadi, Mbak, bahwa pasti akan terjadi jalur yang disiapkan untuk dilewati begitu. Jadi mana yang ditutup, mana yang dibuka itu biasanya di hari raya sering dibuat. Sehingga karena memang parking, kantong parkir di sini yang khusus itu belum cukup kalau pas hari raya. Ada tapi biasanya kecil untuk ibadah hari-hari biasa. Tapi kalau untuk hari raya biasanya banyak yang di sekitar gereja yang ditutup. Sehingga jalurnya diarahkan ke jalur alternatif lain.
1: Baik Pak Paulus, ini juga tampaknya jemaat yang dari Timor Leste tadi begitu juga sedang bersiap ini ya Pak Paulus ya ke Belu ya. Karena ada juga tadi budaya Belu Malaka yang dihadirkan dalam ibadah di hari kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih ini Pak Paulus telah memberikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Selamat sore Pak Paulus.
0: Terima kasih Mbak Hana, selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Belu, Paulus Adi Adu, berbicara terkait potret kesiapan tempat ibadah menjelang hari kenaikan Yesus Kristus.
3: Wawancara Pro
1: 3. Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Suasana Gereja Katedral Jakarta sore ini terpantau sepi. Dan belum terlihat adanya persiapan menjelang peringatan kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei. Laporannya disampaikan Yorike Fitri. Yorike, seperti apa pantauan terkininya di katedral?
4: Ya Hana, saat ini saya berada di Gereja Katedral Gambir, Jakarta Pusat, di mana menjelang peringatan kenaikan Yesus Kristus pada 14 Mei atau Kamis esok, saat ini memang situasi di Gereja Katedral sepi dan tidak ada misa oleh umat Katolik di Gereja Katedral. Dan tadi kami sempat mendapatkan informasi dari pihak keamanan Gereja Katedral bahwa jadwal misa peringatan kenaikan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada esok hari, tepatnya ada 3-4 kali misa. Misa pertama pada pukul 8:30 pagi, kemudian dilanjutkan dengan misa kedua pada pukul 11 siang, dan misa ketiga pada pukul 16:30 sore, serta misa terakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini memang persiapan belum terlihat dilakukan oleh pihak gereja, dan pengamanan juga masih terlihat cukup normal. Dan tadi juga salah satu petugas keamanan Gereja Katedral menyatakan bahwa terkait dengan pengamanan jalannya misa pada Kamis 14 Mei atau Kamis esok, pihak Gereja Katedral akan bekerja sama dengan beberapa pihak kepolisian, terutama pihak Polsek Sawah Besar. Dan sementara pada sore hari ini dari pantauan kami hanya terlihat beberapa jemaat dari Gereja Katedral saja yang melakukan misa seperti biasa, dan juga beberapa pengunjung, terutama wisatawan yang saat ini memang sangat tertarik dengan bangunan dari Gereja Katedral. Dan sementara itu situasi arus lalu lintas di depan Gereja Katedral saat ini terpantau cukup ramai lancar dikarenakan aktivitas dari masyarakat yang baru pulang bekerja. Sementara kondisi cuaca di kawasan Gereja Katedral pada sore hari ini terlihat cerah berawan. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga menghadirkan terkait pesan kerukunan beragama menjelang hari kenaikan Yesus Kristus. Menjelang peringatan hari kenaikan Yesus Kristus, pesan utama yang sering disampaikan adalah ajakan untuk mempererat toleransi, merajut kebersamaan, dan meningkatkan pelayanan kasih di tengah keberagaman masyarakat. Momen ini menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan antar umat beragama dan mengimplementasikan nilai-nilai kasih sayang. Seperti yang ditegaskan Romo Yohanes dan Menteri Agama. Jadi ada poin-poin pesan kerukunan beragama menjelang kenaikan Yesus Kristus, yaitu menjaga toleransi dan kebersamaan. Umat beragama diajak untuk terus menjaga toleransi dan merawat kebersamaan di tengah keberagaman, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, lalu mengusahakan kasih dan pelayanan. Kenaikan Yesus Kristus ini memotivasi umat Kristiani melayani sesama dan membagikan kasih, menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Lalu ada titik temu moral. Momen ini mengajak semua umat beragama untuk bertemu dalam titik moral bersama, saling menghormati dan hidup harmonis meskipun berbeda iman. Lalu juga mempererat persaudaraan. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat kerukunan umat dan persaudaraan sejati, sebagaimana disampaikan dalam pesan Menak. Lalu juga diharapkan semoga peringatan kenaikan Yesus Kristus membawa damai dan memperkuat tali persaudaraan di Indonesia. Nantinya kami akan perbincangkan hal ini, pendengar, juga bersama narasumber yang sedang kami hubungi saat ini. Ada dari Kepala Seksi Bimas Kristen Kemenak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christian Rumengan, yang saat ini telah tersambung di ujung telepon.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Christian, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Pak Christian, ini bagaimana kesiapan umat dan juga gereja dalam menyambut perayaan keagamaan hari kenaikan Yesus Kristus di sana?
3: Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menjelang hari kenaikan Yesus Kristus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saya selaku Kepala Seksi Bimas Kristen merasa bersyukur karena sampai saat ini umat Kristiani yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat antusias untuk menyambut kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga.
1: Baik, berarti semuanya antusias, ya. Begitu juga ya dengan persiapannya. Lalu kalau untuk kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini, seperti apa Pak Christian?
3: Ya, untuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini memang untuk kondisi umat kerukunan yang ada sangat terjaga. Dan baik Muslim dan Katolik dan Kristen sama-sama menjaga kerukunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Apalagi menjelang hari kenaikan Yesus Kristus yang akan jatuh pada besok hari.
1: Baik. Nah Pak Christian, lalu kalau untuk peran dari tokoh agama sendiri dalam menjaga suasana damai selama momentum perayaan, seperti apa ini Pak Christian?
3: Ya memang ada berbagai macam peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan bagaimana menjaga kerukunan yang ada. Mereka saling menghimbau, menyampaikan lewat media, media sosial untuk tetap menjaga kerukunan yang ada, memperkuat semangat persaudaraan, dan juga bersama-sama membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh toleransi.
1: Baik. Lalu kalau untuk terkait lintas agama sendiri, ini apakah ada program atau kegiatan bersama yang dilakukan ini, Pak Christian?
3: Ya.
1: Secara rutin.
3: Terima kasih. Untuk tahun ini dari program lintas agama, mungkin tahun ini belum dapat dilaksanakan. Karena dengan berbagai macam pertimbangan yang ada, karena kita tahu bersama bahwa saat ini untuk kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya juga di Kementerian Agama, terbatas dengan anggaran yang ada. Saya kira itu.
1: Baik, nah Pak Christian, lalu kalau untuk dalam konteks kehidupan sosial saat ini, tantangan apa yang paling dirasakan dalam menjaga kerukunan umat beragama?
3: Ya memang untuk dari dinamika sosial yang ada, berbagai macam tantangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, walaupun memang kalau dilihat secara kasat mata memang itu tidak terlihat. Tapi mungkin itu berada di jemaat-jemaat masing-masing, bagaimana mereka menyikapi tantangan-tantangan yang ada di mana mereka bergereja, di mana mereka berjemaat, dan di mana mereka bermasyarakat.
1: Baik. Nah, Pak Christian, kalau di Sangihe sendiri, adakah mungkin ciri khasnya begitu dari perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus ini?
3: Kalau di Sangihe sendiri, ciri khas kenaikan Yesus Kristus memang itu nampak itu mungkin ada di jemaat-jemaat, karena di Sangihe ini ada sekitar 32 denominasi gereja, makanya dengan kreativitas mereka sendiri, mereka melakukan bagaimana cara memeriahkan atau menyambut hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga.
1: Baik. Lalu dengan kreativitas mereka sendiri, salah satunya mungkin apa itu Pak Christian? Apakah ada juga budaya-budaya khas yang ditampilkan di sana atau bagaimana?
3: Memang untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan memang hanya dilakukan di jemaat-jemaat mereka, yaitu beberapa macam-macam lomba, kesenian, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Biasanya lombanya itu seperti apa, Pak Christian?
3: Ya.
1: Lombanya ada seperti apa?
3: Ada bintang vokalia, vokal grup, dan lain-lain yang ada.
1: Baik. Lalu kalau dari cara masyarakat sendiri menghadapi perbedaan keyakinan dengan semangat persaudaraan di sana seperti apa itu, Pak?
3: Memang itu sangat-sangat terlihat kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, dengan berbagai macam denominasi yang ada, saling menyapa antar gereja, saling beribadah bersama antar gereja yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini.
1: Baik. Nah, Pak Christian, ini juga kami mengundang pendengar ya, Pak Christian ya, terkait hal ini bagaimana pesan kerukunan beragama menjelang hari kenaikan Yesus Kristus. Anda dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, Pak Christian mungkin juga dapat menyampaikan terkait pesan khusus begitu yang akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ini. Seperti apa, Pak?
3: Ya, terima kasih. Tentunya kami dari Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Kepala Seksi Bimas Kristen mengucapkan kepada seluruh umat Kristiani yang ada di Nusantara ini, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kiranya dengan adanya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, kiranya momentum suci ini hendaknya menjadi pengingat untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, serta kasih kepada sesama melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita memperkuat semangat persaudaraan, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta bersama-sama membangun kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh toleransi.
1: Baik. Harapan dari Kemenak di sana ini terhadap masyarakat Kepulauan Sangihe dalam menjaga stabilitas dan kedamaian daerah seperti apa, Pak Christian?
3: Ya, tentunya harapan kami kiranya masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya kepada umat Kristiani, mari kita tetap menjaga kerukunan agar supaya momentum dalam rangka menyambut hari kenaikan Yesus Kristus ini benar-benar menjadi satu hal yang sangat-sangat baik, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kerukunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini.
1: Baik. Tapi Pak Christian, terkait juga daya tampung dari gereja nantinya ini seperti apa Pak Christian?
3: Ya, memang untuk daya tampung di gereja-gereja memang dengan adanya rumah ibadah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang cukup-cukup banyak. Untuk ibadah sendiri dilaksanakan oleh masing-masing. Contoh kalau kami di jemaat kami untuk menyambut hari kenaikan Yesus Kristus hanya dilakukan satu kali ibadah atau hanya satu sesi di jam 9 pagi nanti.
1: Baik, di jam 9 pagi itu mulai jadwalnya ya Pak Christian ya, sampai jam berapa itu Pak?
3: Ya, kurang lebih 2 jam dalam rangka ibadah kenaikan Yesus Kristus.
1: Baik, Pak Christian, ini semoga juga nantinya pelaksanaan hari kenaikan Yesus Kristus di sana berjalan dengan lancar dan baik begitu ya, karena juga tergambar ya dari toleransi yang telah digambarkan oleh Pak Christian tadi. Terima kasih Pak Christian, ya. Selamat sore.
3: Terima kasih, selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar, Kepala Seksi Bimas Kristen Kemena Kabupaten Kepulauan Sangihe Christian Rumengan berbicara terkait pesan kerukunan beragama menjelang hari kenaikan Yesus Kristus.
0: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menggelar gerakan pangan murah. Hal itu guna menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nanti laporannya akan disampaikan oleh reporter kami, Cindy Novitasari dari RRI Banda Aceh.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Idul Adha. Kegiatan yang dipusatkan di Komplek Perumahan Cinta Kasih Buddha Suci mendapat antusias masyarakat yang datang menukarkan kupon untuk memperoleh paket bahan pokok bersubsidi. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah turut hadir meninjau langsung pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan bahwa program pangan murah ini merupakan agenda rutin pemerintah kota.
4: Kegiatan pangan murah ini kita lakukan sebenarnya rutin yang kami lakukan di beberapa kecamatan selama ini. Tapi ini karena menjelang juga Idul Adha, kita berharap kegiatan pangan murah ini bisa ngereduce ataupun permasalahan-permasalahan dari inflasi yang ada bisa kita jaga dengan baik.
2: Pemerintah menyediakan sebanyak 1.200 paket pangan murah yang terdiri dari beras 5 kg seharga Rp59.000, gula pasir 2 kg seharga Rp30.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp36.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp40.000 dengan total harga 1 paket sebesar Rp165.000. Salah seorang warga Asnida mengaku terbantu dengan adanya program tersebut karena harga bahan pokok yang ditawarkan lebih murah dibanding harga pasar.
5: Dari subuh tadi sampai sekarang, hari ini dapat pasar murah, saya senang sekali karena membantu keluarga saya.
2: Melalui program ini, pemerintah Kota Banda Aceh berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan dan berkomitmen untuk memberantas praktik jual-beli kursi dalam pelaksanaan SPMB 2026. Laporannya bersama Atep Burhanuddin.
6: Wali Kota Bandung, M. Farhan, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik jual-beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Yang memastikan siapapun yang terlibat dalam praktik curang tersebut akan dikenai sanksi tegas hingga proses pidana. Farhan menyebut, hingga saat ini proses SPMB Kota Bandung masih berjalan kondusif. Namun demikian, pemerintah Kota Bandung tetap memperketat pengawasan agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan peserta didik maupun masyarakat. Menurutnya, praktik kecurangan dalam proses penerimaan siswa, khususnya di jenjang SD dan SMP, dapat berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anak sejak dini. Ia menilai, pendidikan harus dimulai dengan nilai kejujuran dan integritas. Farhan mengungkapkan, pemerintah Kota Bandung telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama aparat penegak hukum dan DPRD untuk memperkuat sistem pengawasan selama proses penerimaan berlangsung.
7: SPMB sekarang teh mumpung masih adem, maka saya akan memberikan peringatan. Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana. Ya, karena saya tidak mau anak-anak kita SD SMP masuk sekolah negeri dengan cara yang curang. Karena anak SD dan SMP yang masuk sekolah dengan cara curang.
6: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan di Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gupron menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk menolak segala bentuk praktik jual beli kursi. Asep mengutarakan Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung saat ini juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan, termasuk LSM pemerhati pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan terbaru dalam pelaksanaan SPMB, termasuk pengurangan jumlah rombongan belajar atau rombel.
8: Kita telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah, baik SD, SMP. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Wali, ya, kita tidak boleh masuk ke ranah ada informasi jual beli kursi. Itu ya pertama. Kita sudah tekankan kepada para kepala sekolah SD dan SMP dan juga kepada jajaran Dinas Pendidikan.
6: Dari sisi daya tampung, ia menjelaskan sejumlah lulusan SD di Kota Bandung mencapai sekitar 23.000 siswa, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Sementara itu, daya tampung SMP negeri hanya tersedia sekitar 9.000 kursi. Dengan kondisi tersebut, menurut Asep masih tersedia peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto menambah sebanyak 1.450 kursi kereta api selama masa libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Secara keseluruhan, selama periode tersebut, KAI Daop 5 Purwokerto menyiapkan total 51.320 tempat duduk guna melayani kebutuhan perjalanan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Sore.
2: Kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah ke level 6.723,32 pada sesi 2 perdagangan hari ini. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljannah. Zahrotin.
3: Baik Hana dan pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di level 6.723,32, turun 135,6 poin atau 1,98% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sejak awal perdagangan, IHSG langsung bergerak di zona merah dan sempat menyentuh level terendah di posisi 6.705. Memasuki sesi kedua perdagangan, tekanan jual investor masih mendominasi pasar, sehingga indeks bertahan di area negatif hingga penutupan. Analis memperkirakan pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi oleh sentimen global serta aksi jual bersih investor asing yang masih cukup besar. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati hasil review dari MSCI periode Mei 2026 yang baru saja diumumkan semalam, di mana dalam hasil review tersebut tidak ada saham Indonesia yang masuk ke MSCI Global Standard Index, namun terdapat 6 emiten yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard, serta 13 saham yang dikeluarkan dari MSCI Small Cap Index. Kami informasikan juga bahwa sepanjang perdagangan pada hari ini sebanyak 416 saham melemah, 239 saham menguat, dan 163 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai 19,3 triliun rupiah dengan volume perdagangan lebih dari 38 miliar lembar saham. Meski demikian, investor masih mencermati perkembangan sentimen global dan domestik yang masih dapat mempengaruhi arah pasar selanjutnya. Sekian perkembangan pasar keuangan dari hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
2: Dan kami akan hadirkan informasi haji.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir, mengatakan visitasi Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, di antaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, guna memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji menjelang puncak haji. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Bidang Bimbingan Ibadah atau BIMBAD, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir, mengatakan visitasi Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, di antaranya adalah layanan kesehatan dan layanan disabilitas, guna memastikan untuk pembekalan manasik haji dan juga kesehatan jemaah haji Indonesia jelang puncak haji atau Armusna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Dan di mana kalau misalnya kita ketahui bahwasanya di Dakar Mekah ini terdiri dari 10 sektor dan satu sektor khusus di Masjidil Haram, dan materi tersebut diberikan kepada para jemaah haji untuk memastikan kesiapan pemahaman tentang manasik haji dan juga pemahaman kesehatan, terutama para kesehatan para lansia. Dan berikut keterangan dari Kepala Bidang Bimbat PPH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
5: Sehat dan ceria. Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visdum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dan pendengar, materi Pisduk atau Pisites tersebut mencakup fikih haji, perjalanan kesehatan, konsumsi dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jamaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Dan PPH memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jamaah haji di hotel. Jamaah juga mengikuti bimbingan melalui Zoom dan YouTube dari kamar masing-masing. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebut pihaknya menemukan dugaan maladministrasi pada proses pengadaan sepatu guru dan siswa dalam program Sekolah Rakyat. Mensos mengatakan dalam hal ini pihaknya akan melakukan pendalaman, evaluasi, dan investigasi lebih lanjut yang memerlukan cukup waktu. Ia membebas tugaskan dua pejabat terkait diantaranya Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pejabat pembuat komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara guna mempermudah proses pendalaman investigasi. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Kesehatan Kemenkes meminta masyarakat agar memperhatikan empat kewaspadaan terkait kesehatan hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha 2026. Yakni pemilihan dan pembelian, proses transportasi dan penampungan, proses pemotongan dan pencacahan, hingga alat untuk proteksi saat penyembelihan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengemukakan, Kementerian Pertanian juga akan menerjunkan ribuan tenaga untuk memastikan hewan kurban dinyatakan sehat. Menurutnya, resiko penularan penyakit dari hewan kurban juga harus terus dipantau, sehingga penyakit yang dibawa oleh ternak dapat dipastikan tidak ada kontak kepada manusia. Kita ke berita mancanegara, Liga Arab mengecam dugaan infiltrasi unsur-unsur Korps Garda Revolusi Islam Iran ke Pulau Bubiyan di Kuwait sebagai presiden berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keamanan Kuwait. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abolgeit mengatakan penyusupan bersenjata tersebut merupakan eskalasi yang serius dan insiden itu mengungkap adanya niat terencana untuk mengganggu stabilitas keamanan regional di tengah periode yang sangat sensitif ini. Ia menuntut agar Iran segera menghentikan seluruh tindakan permusuhan terhadap negara-negara Arab. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Kuwait menyatakan ada empat penyusup yang berusaha memasuki Pulau Bubiyan menggunakan sebuah perahu dan keempatnya merupakan anggota IRGC yang mengakibatkan seorang personil militer Kuwait mengalami luka-luka saat bentrok dengan mereka. Kita ke berita olahraga, Tunggal Putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah mulus ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 setelah menundukkan wakil tuan rumah Panichapon Teras Satkul. Ubed sapaan akrab Muhammad Zaki Ubaidillah menang 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 dalam pertandingan yang berlangsung di Nimibu Tersadi Stadium Bangkok hari ini. Kemenangan ini sekaligus menjaga harapan Indonesia di sektor Tunggal Putra pada turnamen level Super 500 tersebut. Setelah Anthony Sinisuka Ginting kalah dari wakil Tiongkok Si Yuki dengan skor 12-21, 17-21.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bahaya puntung rokok. Tidak hanya asap rokoknya saja yang membahayakan bagi kesehatan, tapi dari rokok juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Merokok di dalam ruangan memiliki risiko yang signifikan menyebabkan kebakaran yang berpotensi menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan sedikit api yang tersisa di asbak atau puntung rokok untuk menyulut api yang marak terjadi. Cara terbaik untuk mencegah penyebab kebakaran akibat puntung rokok adalah dengan mematikan rokok dan membuangnya dengan baik ke tempat sampah. Bila perlu, dilanjutkan dengan memercikkan air hingga rokok benar-benar padam. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak merokok di dalam rumah.

Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di 6 lokasi, sebanyak 13 pemerintah kabupaten kota.

0: Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Badan Gizi Nasional mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi untuk segera melakukan proses penyelesaian. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahraini. Iin.
2: Ya, Badan Gizi Nasional terus mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi atau SLHS termasuk di Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan SLHS menjadi sangat penting untuk memastikan kelayakan makanan layak dikonsumsi. Banyaknya insiden yang terjadi terkait dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak, menurut Sekda kemungkinan dikarenakan masalah kebersihan. Untuk itu, Jufri Rahman menyatakan langkah BGN yang menerapkan SLHS sangatlah penting dengan sosialisasi menyasar dinas terkait dan yayasan yang membawahi SPPG tersebut. Sehingga diharapkan nanti langsung menyasar kepada SPPG. Berikut laporannya. Rahman menyatakan dengan SLHS ini juga diharapkan kasus keracunan atau insiden-insiden lainnya tidak akan terjadi lagi. Sementara itu, Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional Ranto mengaku menemukan beberapa titik kelemahan saat di mana itu adalah standar keamanan pangan. Banyak ditemukan SPPG yang belum adanya SLHS, sehingga melalui kegiatan yang telah dilakukan, pihaknya ini melakukan upaya percepatan standar keamanan pangan. Di Sulsel sendiri kondisinya sudah ada 71% yang memiliki SLHS dan sisanya 29% belum memiliki. Ranto berharap SPPG yang belum mengantongi izin dipastikan dapat menyelesaikan dalam waktu 1 bulan ketika mereka sudah siap, guna menghindari dilakukannya suspend atau nonaktif ketika tidak dilaksanakan. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum PWI memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi dengan mengangkat tema tantangan jurnalis di era digital. Laporannya disampaikan Anugrah Pandey. Anugrah.
3: Ya, perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membuat profesi jurnalis menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Akmar Munir, dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Akmat Munir menegaskan bahwa jurnalis masa kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dasar jurnalistik, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.
4: Maka dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Lahirnya AI harus disiapkan. Bagi jurnalis yang memegang teguh kepada kaidah-kaidah jurnalisme, AI itu hanya sebagai pelengkap.
3: Kuliah umum tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa FISIP Unsrat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat wawasan mahasiswa, khususnya generasi muda calon jurnalis, agar siap menghadapi dinamika dunia media yang terus berkembang menuju era digital yang semakin kompetitif. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah melakukan penjaringan juri Festival Budaya Isan Mulang agar lebih objektif dalam penentuan juara.

0: Laporannya disampaikan Sabella Indahsari. Sabella.
1: Ya, sudah pendengar, sebanyak 60 orang juri perlombaan pada Festival Budaya Isen Mulang EBIM Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 telah dilantik secara resmi oleh Pejabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, dan pengambilan sumpah dan janji juri ini disaksikan langsung oleh Kepala Dispora Kalimantan Tengah Agus Suwandi dan Sekretaris Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah Yosias. Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah PJ Sekda Kalteng Lina Victoria Aden menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah daerah pada kegiatan yang berorientasi pada pelestarian nilai-nilai budaya serta penguatan ketahanan budaya serta juga peningkatan semangat kebersamaan dalam keberagaman menyambut HUT Kalteng pada 23 Mei 2026 tahun ini.
2: Penghasilnya penyelenggaraan EJSM ini terlepas dari dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat, baik panitia, peserta, maupun penyelenggara. Setiap unsur berperan dan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan agar dapat berjalan tertib, lancar, serta berkualitas.
1: Pada kegiatan ini juga menyukseskan pagelaran Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 yang akan berlangsung pada 17 Mei hingga 23 Mei 2026. Diperlukan pula dukungan semua pihak demi kelancaran kegiatan yang akan berlangsung ini. Lina Victoria Aden juga mengharapkan keterlibatan dari juri FBIM untuk dapat bertanggung jawab besar dalam upaya memilih dan menentukan para juara atau pemenang dalam masing-masing aktivitas atau kategori perlombaan yang akan ditampilkan. Pada pergelaran FBIM tahun 2026 ini merupakan pula wujud dukungan dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan pariwisata serta dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah 23 Mei tahun 2026 ini. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
3: Catatan Peristiwa.
4: Profesor Dr. Suharto merupakan pahlawan nasional di bidang kesehatan. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit hingga nama jalan di berbagai kota. Profesor Dr. R. Suharto lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada 13 Mei 1912. Suharto turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memberikan pelayanan medis kepada para pejuang gerilya. Ia mendirikan Pusat Rehabilitasi Profesor Dr. Suharto yang menjadi tempat merawat dan merehabilitasi penderita cacat jasmani. Pahlawan nasional di bidang kesehatan itu wafat pada usia 59 tahun di kediamannya di Solo 27 Februari 1971. Di Indonesia, tanggal 13 Mei sering dikaitkan dengan kerusuhan rasial di Jakarta. Pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial dan demonstrasi anti-pemerintah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 dan terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa. Faktor pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
3: Warta Nusantara.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang membentuk tim Orange guna mengantisipasi potensi banjir di Sintang. Laporannya disampaikan Dian Beni Yuda. Dian Beni.
5: Ya, memang betul pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini tengah mendorong pembentukan unit khusus penanganan drainase di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PERKIM ini guna mempercepat penanganan genangan air di wilayah Kota Sintang. Dan unit tersebut nantinya akan difokuskan untuk menangani persoalan drainase serta kondisi teknis di lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan terarah. Kabupaten Sintang sendiri memiliki pengalaman buruk terkait banjir di mana pergerakan warga lumpuh total hingga nyaris 1 bulan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, ini mengatakan bahwa pembentukan unit tersebut saat ini sedang dipersiapkan untuk pemerintah daerah dan menurutnya konsep ini penanganan drainase itu mengacu pada sistem yang diterapkan oleh DKI Jakarta melalui tim Orange yang bertugas menangani saluran air, sungai, hingga kebersihan lingkungan. Mengingat saat ini di Kabupaten Sintang tengah terjadi musim hujan. Berikut petikan wawancara kami dengan Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni.
6: Jadi semacam ada unit UPT lah, kalau di PU ada UPDJ, kalau mungkin nanti di Dinas Perkim memiliki unit sendiri untuk penanganan drainase dan lain-lain. Acuannya daerah mana yang bisa kita contoh terhadap pembentukan unit ini, salah satunya yaitu DKI Jakarta.
5: Dan menurut Wakil Bupati Sintang, rencana ini kemudian nanti akan diajukan kepada Bupati Sintang dan dikonsultasikan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat segera direalisasikan. Kemudian keberadaan unit khusus ini diharapkannya mampu mempercepat penanganan persoalan genangan banjir yang selama ini memang kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Sintang. Dan dengan adanya tim khusus ini, berbagai persoalan teknis di lapangan ini dapat langsung ditangani tanpa harus menunggu proses panjang untuk menangani masalah banjir di Sintang. Dan Roni juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan saluran drainase yang sudah diperbaiki, sehingga keterlibatan masyarakat sangat penting untuk terlibat dalam penanganan banjir ini, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah juga sangat membebani keuangan daerah, sehingga memang dari peran masyarakat sendiri juga sangat diperlukan oleh pemerintah. Dan dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Benyuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang menutup 5 lokasi hiburan malam ilegal usai masyarakat menggeruduknya karena dianggap meresahkan. Laporannya disampaikan Saada Tudaraen. Aen.
7: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan menutup secara permanen di 5 lokasi tempat hiburan malam. Pasalnya, selain meresahkan juga mereka berdiri atau beroperasi tanpa izin resmi alias ilegal yang dinilai melanggar peraturan daerah setempat. Bupati Tangerang, Maesa Rakit, mengatakan penutupan terhadap 5 hiburan malam ilegal yang berada di 3 titik lokasi di kawasan pusat pemerintahan daerah atau Puspemda Kabupaten Tangerang telah disepakati bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan juga organisasi masyarakat, di mana pihaknya harus segera mengeksekusi tempat-tempat hiburan malam demi menjaga kondusivitas dan ketertiban umum di wilayahnya tersebut. Maesal menyebutkan atas dikeluarkannya kebijakan dan keputusan penutupan hiburan malam ilegal ini, maka seluruh pelaku usaha harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku. Kendati bila mana itu tidak dilakukan, maka jajarannya akan memproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
8: Pak Camat, Pak Lurah, ada perwakilan RT RW juga, ada juga si pemilik usaha hiburan tadi. Itu sudah kita sampaikan terhadap situasi kondisi di wilayah kita, Kabupaten Tangerang ini harus betul-betul aman, kondusif. Dan juga kami mempertanyakan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sudah menyatakan kami tidak akan melaksanakan aktivitas usaha hiburan lagi.
7: Diketahui sejumlah aliansi masyarakat di Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tiga Raksa melakukan aksi penggerudukan terhadap beberapa tempat hiburan malam ilegal. Mereka menuntut agar dilakukan pembongkaran. Pasalnya lokasi itu kerap menyediakan layanan hiburan serta menjual minuman keras alias miras. Menanggapi hal tersebut, Polresta Tangerang langsung melakukan penanganan dengan menyegel sejumlah lokasi hiburan malam. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sanggau membahas penguatan aturan pembukaan lahan melalui konsultasi publik Raperda Izin Membuka Tanah Negara. Laporannya disampaikan Rohma Wulandari. Rohma.
9: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar konsultasi publik terkait dengan rancangan peraturan daerah atau Raperda Izin Membuka Tanah Negara IMTN. Raperda tersebut disiapkan sebagai landasan hukum pengelolaan pembukaan lahan di wilayah Kabupaten Sanggau. Penyusunan Raperda IMTN ini dilakukan karena hingga saat ini Kabupaten Sanggau belum memiliki regulasi khusus terkait dengan izin membuka tanah negara. Kehadiran perda tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum, Raperda IMTN ini juga bertujuan mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui sistem pendataan dan perizinan yang terintegrasi. Pemerintah juga ingin mempermudah masyarakat dalam proses pengurusan administrasi pertanahan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib.
10: Konsultasi publik ini bahwa kita membuat suatu rancangan peraturan daerah tentang izin membuka tanah negara. Karena memang di Kabupaten Sanggau ini izin membuka tanah negara ini belum ada peraturan daerahnya. Jadi kita harapkan dengan adanya Raperda ini yang kemudian nanti akan menjadi peraturan daerah tentang izin membuka tanah negara itu menjadi landasan hukum yang kuat. Tujuannya yang pertama yaitu mewujudkan tertib administrasi pertanahan di daerah melalui sistem pendataan dan perizinan yang terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan meminimalisir potensi konflik, mempermudah masyarakat dalam pengurusan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Keempat, menjamin pemanfaatan tanah negara agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
9: Aswin menambahkan bahwasannya Raperda tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemanfaatan tanah negara sesuai rencana tata ruang wilayah daerah. Selain itu, pemerintah juga berharap pendataan objek pajak pertanahan menjadi lebih akurat sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tentang bahaya vaksin yang beredar di media sosial masih menjadi tantangan pelayanan imunisasi. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti. Sekar.
11: Ya, beredar informasi yang belum tentu benar mengenai vaksin di media sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan imunisasi anak di masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Ibu Bidan Onida. Ia mengungkapkan masih ada orang tua yang mempertanyakan keamanan vaksin karena kekhawatiran terhadap dampak penyuntikan, sehingga tenaga kesehatan di puskesmas harus lebih aktif memberikan edukasi secara langsung. Berikut pernyataannya.
12: Gimana penerimaannya beda-beda kan ya, dan juga untuk pemahaman masyarakat itu kan beda-beda ya. Ada yang, oh iya Bu ya, ini ada suka ini. Ibu emang kalau disuntik segitu nggak berbahaya? Kalau kita yakin dengan imunisasi tersebut, insya Allah nggak berbahaya. Karena apa? Yang penting bagi saya sebenarnya, udah ibu yang penting punya yakin bahwa tubuh saya insya Allah nggak apa-apa kok. Sakit itu sangat timbul kekhawatiran kita, saya ngomong gitu. Karena semua juga berasal dari mindset kitanya, pemikiran kitanya. Kita anak takut ini.
11: Dilanjut, menurut Anida, tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda membuat proses edukasi dilakukan dengan pendekatan yang mudah dimengerti agar orang tua tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Ia pun menjelaskan vaksinasi bertujuan membantu mengurangi risiko sakit pada anak sehingga masyarakat disarankan berkonsultasi langsung ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai imunisasi. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, Kepala BGN imbau warga tidak mudah tergiur untuk terlibat investasi pembangunan dapur MBG. Laporannya bersama Muhammad Halwi.
1: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
1: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
2: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhnya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat like hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
3: Kalau bisa yang pembangunan-pembangunan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabutkan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
2: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
6: Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
11: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyiapkan anggaran Rp2,1 miliar untuk mendukung produktivitas tanam tembakau menjelang musim tanam 2026. Laporannya disampaikan Muhammad Ali. Ali.
12: Ya, baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui mulai menyiapkan program penguatan sektor pertanian tembakau menjelang musim tanam tahun 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemkab Sumenep mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT sebesar 2,1 miliar untuk mendukung kebutuhan petani tembakau. Dan Kepala DKPP Sumenep, Hainur Rasid, mengatakan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk untuk bantuan bibit saja, namun juga pengadaan pupuk, pembibitan, hingga sekolah, lapang pertanian bagi petani tembakau. Dan program itu juga akan direalisasikan melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK, menyelesaikan musim tanam tembakau yang dimulai saat musim kemarau. Dan menurut Ainur, sekolah lapang pertanian menjadi bagian dalam program tersebut guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya tembakau. Dan saat ini DKPP juga masih melakukan pendataan kelompok tani yang mengajukan bantuan dari sejumlah kecamatan. Sentra tembakau di Kabupaten Sumenep. Dan berikut cuplikannya.
13: Mana yang masing-masing di satu usulan dari Bapak? Sudah sudah mencurahkan satu usulan. Tangga Bapak sekarang sendiri, Pak. Kurang dulu, dia termasuk ke Instagram Facebook. Dia berpotensi, itu kan.
0: Ali, silakan dilanjutkan laporannya.
12: Dan Hainur berharap program tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas produksi tembakau sekaligus mendukung kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Ketiga, terus mengadara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mendorong pemilahan dan pengolahan sampah dari rumah harus segera terrealisasi. Laporannya disampaikan Maiska Dareisa. Maiska.
14: Baik, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menggencarkan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya atau rumah tangga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membangun budaya baru masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan masyarakat perlu mengubah kebiasaan lama, membuang sampah secara bercampur dan mulai memilah sampah organik atau anorganik, serta residu sejak dari rumah masing-masing. Menurutnya, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan oleh seluruh warga.
15: Apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Jakarta harus segera melakukan gerakan pilah dan olah sampah. Ya, pemilah dan pengolahan sampah ini harus betul-betul bisa terrealisasi, bisa berjalan di sumbernya dalam hal ini di setiap rumah tangga masing-masing.
14: Lebih lanjut, Arifin menambahkan, setelah dilakukan pemilahan dari rumah tangga, pengolahan sampah juga harus berjalan di tingkat RT dan RW. Sampah anorganik juga diharapkan dapat dikelola melalui bank sampah, sedangkan sampah organik bisa diolah menggunakan komposter maupun budidaya maggot. Dengan sistem tersebut, sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir nantinya hanya berupa residu, sehingga volume sampah dapat ditekan. Demikian dari Jakarta, Maiska Dareisa melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya bersama Irwan Aulia Rahman.
16: Untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga yang akan kita bagikan.
17: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di ruang rapat Sekda Bangka. Rapat yang dipimpin Sekda Bangka Tony Marza membahas pelaksanaan penyembelian hewan kurban, berbagai pihak yang dilibatkan hingga penyaluran daging hewan kurban.
16: Pada saat Idul Adha ini, kita baik di mana-mana ini melakukan kegiatan kurban itu. Dan nanti untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga yang akan kita bagikan kepada pegawai-pegawai atau outsourcing yang memang membutuhkan gitu.
17: Tony Marza menambahkan sapi yang akan disembelih sebagian besar merupakan sumbangan dari pihak swasta. Rencananya hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 10 ekor sapi di area kantor Bupati Bangka. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Krisnaningsih mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah penyembelihan.
18: Kalau kami perannya teknisnya, teknis satu mungkin kalau kami dari pemotongan, jadi SOP pemotongannya, tempat pemotongannya, siapa pemotongnya, dan kita untuk pemeriksaan setelah potong tadi itu. Itu setelah itu baru kami harus sesuai dengan SOP kami bahwa sapi yang dipotong kalau bisa itu memang dari yang sudah mempunyai sertifikat dari Juleha atau dari Sibilang, agar kesahan dari pemotong itu. Bukan berarti tidak setuju atau tidak, misalkan ada yang dari masjid ya, itu individu lah masing-masing, tapi kami menganjurkan untuk yang sudah mempunyai sertifikat agar kehalalan untuk dibagikan lebih enak lah.
17: Pemkab Bangka berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Snakeswan, Provinsi Lampung, Selasa, melakukan memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban. Laporannya bersama Indra Ahmad.
19: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban,
20: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak, mulai dari keluar masuknya hewan ternak hingga pengawasan terhadap lapak pedagang hewan kurban yang biasanya ramai menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Fuadi, mengungkapkan pengawasan kesehatan hewan ternak dan hewan kurban tersebut akan dilakukan bersama leading sektor terkait.
19: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban tahun ini, kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentu saja melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Tentu saja ini menjadi perlu adanya peningkatan kewaspadaan dari kami ya, termasuk petugas-petugas teknis di lapangan.
20: Sementara itu, Ketua Tim Informasi Veteriner Balai Veteriner Lampung Tri Guntoro menyatakan, meski pada awal tahun 2026 ini tidak ditemukan laporan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, namun edukasi kepada peternak harus tetap gencar dilakukan. Hal tersebut karena menurutnya bibit virus penyakit di dalam kandang masih dapat berpotensi menjadi pemicu munculnya kembali penyakit pada hewan ternak.
21: Karena Indonesia itu terkenal dengan teposeliro. Karena ada teman yang ada yang sakit tuh, yuk kita jenguk, kita lihat sapinya. Pada saat melihat sapi itu, kemudian terpaparlah di bajunya, di bagian daripada yang menjenguk itu tadi, kemudian pulanglah ke ternaknya. Ternaknya kemudian terkontaminasi dan kemudian virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung, kemudian virus memperbanyak diri pada sel epitel di daerah nasofaring, virus kemudian masuk ke dalam darah dan memperbanyak diri pada kelenjar limfoglandulanya, dan akhirnya mengakibatkan luka-luka. Itu poin pentingnya, harus diperhatikan ada aerosol. Ini luar biasa, di kandang itu bisa sampai 300-an hari itu bertahannya.
20: Di sisi lain, Tri Guntoro mengatakan untuk mengantisipasi berbagai virus yang dapat menyerang hewan ternak sehingga berkembang menjadi wabah, maka langkah vaksinasi harus tetap dilakukan secara intens oleh jajaran pemerintah. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga pasar. Laporannya bersama Anik Hasanah.
1: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka musyawarah daerah atau Musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan, dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
3: Untuk bisa mengakses dari produk-produk mereka dari produsen ke konsumen atau dari produsen ke pasar-pasar induk dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
1: Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Djoko Sutono mengatakan, surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus Organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
22: Nah, ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh, merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien, baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
1: Melalui Musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami akan menghadirkan Warta Parlemen dalam kilas berita terkait Komisi 11 DPR mengingatkan pemerintah untuk mengkaji ulang beban gaji P3K di daerah.
11: Kilas berita.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah. Putri menjelaskan Kementerian Keuangan telah menyampaikan rencana koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB untuk melakukan penyesuaian kebijakan terkait proporsi belanja pegawai daerah yang akan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri mendorong penguatan terhadap pengawasan penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran.
1: Kita menyaksikan kalau di Kalimantan Timur itu belanjanya kan tumbuh secara positif. Nah, tetapi memang penerimaannya malah justru turun yang dari sini. Nah, oleh karenanya kita juga minta satu sisi dari sisi penerimaan itu bisa terus diperbaiki. Sisi yang lain kita juga dorong agar pengawasan dari khususnya dari Kementerian Keuangan ya, kaitannya mulai dari perencanaan, pengadaan dan lain sebagainya itu bisa lebih diintensifkan sehingga tata kelola di daerah itu benar-benar baik dan punya sensitivitas lah terhadap problem-problem yang muncul di masyarakat sekarang.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menilai perlu ada penguatan koordinasi dan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi tumpang tindih sektor perkebunan dan pertambangan, agar pengelolaan SDA dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saat memandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
7: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
6: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
7: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
6: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
8: I think I know what this is going to be now.
6: Everything.
8: But let's see.
6: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
8: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
6: I agree. Okay.
8: This is shocking.
6: United States of America. Excellent. Group D1.
7: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
6: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
7: Sementara
6: for Canada,
7: Canada dan
6: by the way.
7: Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur secara keseluruhan.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, pengelolaan sampah secara sirkular di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melayani puluhan ribu rumah tangga tersebar di 73 desa yang bergabung dalam program pengelolaan sampah ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan program Banyuwangi Hijau sejak 2023. Salah satunya dengan cara mendirikan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle, TPS 3R di sejumlah lokasi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, capaian tersebut menunjukkan terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber, serta penguatan sistem layanan persampahan terpadu di tingkat desa dan kawasan. Ipuk menyebutkan, hingga Mei 2026, program tersebut telah menjangkau 73 desa dengan cakupan layanan kepada 23.410 rumah tangga, atau sekitar 500.000 jiwa penduduk. Kita ke berita lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur membentuk Desa Tangguh Bencana Destana di 38 kabupaten kota sebagai upaya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Deni Kiki Melia Tamara mengatakan, pembentukan destana ini diawali di wilayah Mataraman mulai dari Kabupaten Tulungagung, Magetan, Trenggalek hingga Kabupaten dan Kota Madiun. Deni mengatakan, pembentukan destana ini merupakan bagian dari upaya BPBD Jatim guna meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayahnya. Berita mancanegara, Australia siap mendukung misi militer multinasional yang dipimpin Inggris dan Prancis guna melindungi pelayaran melintasi Selat Hormuz di tengah ketegangan yang masih menyelimuti Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan, Australia akan mengerahkan pesawat pengawas A7A, Wedgetail, untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Marles menyampaikan pengumuman tersebut setelah menghadiri pertemuan para menteri pertahanan dari 40 lebih negara, di mana para partisipan kembali menegaskan dukungan terhadap kebebasan pelayaran di jalur perairan strategis tersebut. Ia mengatakan misi militer multinasional ini dirancang untuk melengkapi interaksi diplomatik dan upaya deeskalasi yang sedang berlangsung, sekaligus menunjukkan komitmen nyata terhadap keamanan perdagangan internasional. Berita olahraga, Ketua Umum DPD Perbasi DKI Jakarta Lexindo Hakim menilai, ajang Intercity Evergreen Veterans Basketball 2026 merupakan salah satu upaya dalam menjaga warisan ekosistem olahraga melalui keterikatan pelaku bola basket di Indonesia yang telah tumbuh bersama selama puluhan tahun. Lexindo menjelaskan, turnamen tersebut tidak sekedar mempertemukan para pebasket senior, tetapi juga menjaga warisan ekosistem bola basket nasional melalui ruang temu lintas generasi yang tetap aktif berolahraga. Menurutnya, keberlanjutan turnamen yang berpindah dari kota ke kota setiap tahun itu menunjukkan adanya upaya kolektif untuk menjaga warisan ekosistem bola basket nasional agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Demikian warta berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

Kebakaran bisa terjadi di mana saja. Salah satu wilayah rawan kebakaran adalah dapur. Sebab dari studi yang dilakukan menyatakan penyebab kebakaran yang berasal dari dapur merupakan salah satu jenis kejadian kebakaran yang paling sering terjadi. Hal ini disebabkan adanya bahan seperti minyak dan gas yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Sebaiknya jangan pernah lengah saat memasak seperti meninggalkan dapur saat Anda memasak. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kecerobohan atau kelalaian kecil adalah penyebab paling umum dari kebakaran. Saat sumber api ditemukan, biasanya sudah terlambat untuk dipadamkan. Maka, strategi terbaik, jangan tinggalkan masakan dalam waktu lama, dan tetaplah berada di dapur hingga semua masakan rampung. Setelah itu, bersihkan peralatan dapur dengan baik agar tidak meninggalkan minyak lengket atau bahan lainnya yang dapat memicu kebakaran.

0: terus berlangsung di pengadilan. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Tekanan global dan penguatan dolar dinilai menjadi pemicu utama melemahnya mata uang domestik. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terlebih dahulu. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memetakan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Laporannya bersama Damara Sakti. Nanti kami akan hadirkan informasi dari reporter kami, Damara Sakti.

0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memetakan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Laporannya bersama Damara Sakti.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh data ekonomi yang lengkap dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Statistis Ahli Muda BPS Kabupaten Banyumas, Fitriah Hernawati, mengatakan sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun perakhiran angka 6. Yang menjelaskan hasil sensus nantinya juga digunakan untuk mengetahui karakteristik usaha, mulai dari prospek usaha, kendala usaha, daya saing hingga kondisi permodalan dan investasi. Selain itu, BPS juga memotret perkembangan ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan yang kini berkembang di masyarakat. Ya, jadi

0: kalau selain itu dari pertanian sampai geser desa itu di data. Kemudian fokus pada fenomena baru, ekonomi digital, ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif. Juga misalnya...
1: Kami mohon maaf pendengar, kami mengalami kendala terkait laporan dari reporter kami Damara Sakti. Dan kita ke informasi terkait kehadiran Koperasi Merah Putih. Diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Laporannya bersama Jevan Zaluku.
2: Kebijakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
3: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
2: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan

0: dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami mohon maaf pendengar tadi sempat mengalami gangguan teknis dan kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memetakan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Laporannya bersama Damara Sakti.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh data ekonomi yang lengkap dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Statistis Ahli Muda BPS Kabupaten Banyumas, Fitria Hernawati, mengatakan sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Yang menjelaskan hasil sensus nantinya juga digunakan untuk mengetahui karakteristik usaha, mulai dari prospek usaha, kendala usaha, daya saing hingga kondisi permodalan dan investasi. Selain itu, BPS juga memotret perkembangan ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan yang kini berkembang di masyarakat.
4: Ya, jadi sektor ekonomi yang didata ini, jadi penentuan sektor ekonomi adalah berdasarkan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2025 yang terbaru ya. Jadi semua didata kecuali kategori administrasi pemerintah dan juga aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Kemudian ada juga aktivitas sosial, layanan kencan, perjudian, pertaruhan, itu tidak didata di sensus ekonomi. Jadi kalau selain itu dari pertanian sampai desa-desa itu didata. Kemudian fokus pada fenomena baru, ekonomi digital, ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif. Juga misalnya ada seperti pengembangan teknologi berbasis AI, kemudian aktivitas penangkapan dan penyimpanan karbon.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Banyumas, Ciptaning Dasyandani, menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas turut mendukung pelaksanaan sensus melalui koordinasi dengan BPS dan keterlibatan dalam berbagai tahap persiapan.
5: Tentunya sangat penting ya Mas, kami kan sebagai perencana ini butuh data untuk dianalisis. Jadi salah satunya dari data sensus ekonomi ini. Kemarin kami masih pakai yang data yang tahun 2016 sebagai yang sensus ekonomi yang keempat, ini kan yang kelima.
3: Kelima.
5: Iya, jadi sangat penting Mas. Jadi bagaimana kami menganalisis kan perlu data ya. Jadi data yang itu kami analisis untuk pertumbuhan ekonominya, kemudian untuk...
3: Ia menjelaskan hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Banyumas dengan kontribusi sekitar 11% terhadap PDRB Kabupaten Banyumas. Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Laporannya bersama Jevan Zaluku.
6: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
7: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
6: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
8: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
6: Salah seorang warga Desa Ironogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
9: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
6: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah tersebut dengan memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Laporannya disampaikan Nadia Syarif. Nadia.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dengan memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Lalu juga pelaksana tugas PLT Kalaksa BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengatakan wilayah Kecamatan Kubu masih menjadi prioritas pengawasan karena kerap menjadi daerah pertama yang mengalami kekeringan ekstrim saat musim kemarau.
2: Adanya musim kemarau panjang ini, mungkin dari segi pemetaan ini, kami masih ada di wilayah Kubu yang menjadi prioritas atensi nanti, karena di sana memang paling cepat atau paling awal mengalami musim kekeringan. Dan itu juga kekeringan cukup ekstrim ya, tiba-tiba sudah sangat kering wilayah-wilayah lahan dan pinggir-pinggiran hutan, sehingga ini menjadi atensi di wilayah Kecamatan Kubu utamanya. Yang kedua juga di wilayah Kecamatan Abang, ada di wilayah Kedampal, yang juga dekat dengan lereng-lereng Gunung Agung, ini juga menjadi atensi dan hampir mungkin terjadi langganan juga terjadinya titik-titik api. Jadi bersama Dinas Kehutanan, kita juga sudah melakukan koordinasi untuk antisipasi.
1: Ya, menurutnya meskipun sebagian wilayah Bali masih diguyur hujan, BPBD tetap meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana umum yang terjadi saat musim kemarau. BPBD Karangasem juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait serta aparat desa untuk melakukan pemantauan di titik-titik rawan bencana. Selain itu, masyarakat juga diminta mulai melakukan mitigasi secara mandiri sejak dini. Arimbawa juga mengimbau masyarakat di daerah rawan kekeringan agar memanfaatkan air hujan semaksimal mungkin sebagai cadangan air bersih selama musim kemarau nantinya.
2: Terutama untuk air bersih, sudah tentu agar selalu berhemat menggunakan air bersih, apalagi musim kemarau panjang, dan memaksimalkan memanen air apabila terjadi hujan. Karena sebagian masyarakat di Kubu itu mempunyai cubang-cubang yang diameternya cukup panjang, ya sampai 5 meter, kedalaman sampai 4-3 meter. Jadi ini dimaksimalkan memanen air. Di samping juga memanfaatkan embung-embung yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan efisien atau penghematan terhadap penggunaan air.
1: Ya, selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, terutama pada siang hari karena berpotensi memicu kebakaran lahan dan juga hutan. BPBD berharap kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana terus meningkat sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus tersebut. Laporannya disampaikan William Nathan. William. William. Baik, nanti kami akan menghubungi kembali reporter kami, William Nathan. Saat ini kami mengalami kendala koneksi dengan reporter kami, William Nathan. Dispar Kaltim pagi ini menggelar penguatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Rindekrafda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 hingga 2030. Laporannya bersama Zulfikar Ali.
3: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan penguatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah atau Rindekrafda tahun 2026 hingga 2030 di Temindung Kreatif Hub Samarinda. Kegiatan ini dihadiri perwakilan perangkat daerah dari 10 kabupaten kota, akademisi, komunitas ekonomi kreatif, penyelenggara event, hingga pelaku usaha kreatif di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Saridewi, mengatakan penyusunan rencana induk tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun roadmap pengembangan ekonomi kreatif daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Ririn menjelaskan pengembangan ekonomi kreatif merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Berikut keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Saridewi.
4: Ekrap merupakan perwujudan nilai dari tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam pengembangannya, terdapat dua hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu pengembangan pelaku ekrap dan pengembangan ekosistem ekrap. Atas dasar itu, Dinas Pariwisata Kaltim melaksanakan kegiatan penguatan penyusunan rencana induk pengembangan ekrap daerah tahun 2026-2030 sebagai langkah strategis dalam menyusun roadmap pengembangan ekrap daerah serta terarah dan padu dan berkelanjutan.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyebut, Kaltim menjadi salah satu daerah yang memiliki perhatian serius terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Bahkan, Kaltim disebut telah memasuki tahap kedua penyusunan rencana induk ekonomi kreatif daerah. Berikut keterangan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.
5: Jadi ini bukan sebuah proses, sekedar proses bahwa rencana induk pengembangan ekonomi kreatif kita sudah tidak berlaku lagi. Ya, tetapi memang pada prinsipnya kita perlu sebuah payung, kita perlu sebuah landasan, fondasi bagi provinsi dan juga kabupaten kota untuk bersinergi bersama-sama mengembangkan ekonomi kreatif. Kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa menutup mata bahwa Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi kreatif yang cukup baik.
3: Sri Wahyuni menilai perkembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur terus menunjukkan tren positif, termasuk munculnya pelaku usaha kreatif yang mampu menembus pasar ekspor. Selain itu, Pemprov Kaltim juga mendorong kreatif hub Temindung menjadi pusat konektivitas dan kolaborasi komunitas kreatif. Tempat ini diharapkan menjadi ruang inkubasi pelaku ekonomi kreatif untuk memperkuat jejaring, akses pasar, hingga peluang investasi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus itu. Laporannya disampaikan William Nathan. William.
6: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus itu. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Wianto Wijoyo menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko bisa muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga masyarakat harus menjaga kebersihan. Tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi, kata Wianto, dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, serta sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Dr. Wianto juga menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu perhatian. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab. Penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya meski belum ada kasus. Kewaspadaan dini dinilai penting. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara kami dengan Dr. Wianto.
7: Kita bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan masing-masing ya, mulai dari rumah masing-masing lah ya. Kayak gimana caranya juga tidak ada tikus ya. Kalau ada produk-produk ya, silahkan tikus, itu aja. Kemudian harus membunuh tikus itu, tidak boleh terlalu di-los saja. Kalau di-los itu bukan hanya cuma antivirus, itu ada penyakit lain yang namanya leptospirosis kan.
6: Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas, dan pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas. Perawatan intensif di rumah sakit segera dibutuhkan bila mengalami gejala seperti ini. Belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus. Oleh karena itu, pencegahan sangat diutamakan. Dengan langkah preventif ini, Dinkes optimistis risiko penularan dapat diminimalkan. Hingga berita ini dilaporkan, situasi Kabupaten Malang masih aman dari hantavirus. Dan pemerintah daerah terus mengencarkan edukasi sanitasi demi mencegah ancaman penyakit dari tikus. Dari Malang, Jawa Timur, William Anton melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan menghadirkan topik pilihan, yaitu terkait krisis air di pedesaan. BPBD Bondowoso terjunkan tangki air bersih. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ini mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Distribusi perdana dilakukan di Desa Klekan, Kecamatan Botolinggo, Senin 11 Mei. Selanjutnya, bantuan kembali dikirim ke Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Selasa 12 Mei. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro, kemarin menjelaskan, setiap lokasi mendapatkan suplai sebanyak 10.000 liter air bersih. Air itu diangkut menggunakan dua armada tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Lantas seperti apa kondisi terkini terkait krisis air di Bondowoso? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Kristianto, selamat sore.
4: Selamat sore, ya.
2: Pak Kris, bagaimana kondisi krisis air bersih yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah pedesaan di Bondowoso?
4: Ya, mohon izin Mbak Ana, boleh kami laporkan bahwasanya memasuki bulan awal akhir bulan 4 dan awal bulan 5, Kabupaten Bondowoso sebagian besar wilayahnya sudah mulai memasuki musim kemarau. Nah, langkah-langkah kita tentunya selain kita sudah mempunyai kajian terkait dengan KRB, kawasan rawan bencana, kami juga melakukan pemetaan di lapangan. Jadi sudah kami petakan dan kami lakukan cek faktual di lapangan, sehingga untuk mendasari kami melakukan tindakan di lapangan, kami telah Kabupaten Bondowoso telah membuat SK siaga, status siaga darurat bencana kekeringan. Jadi dari pemetaan itu kami telah menuangkan dalam SK tersebut sebanyak kekeringan, kawasan rawan kekeringan di Bondowoso itu terjadi di 9 kecamatan, meliputi 13 desa, 20 dusun, dan 1.784 KK. Demikian, Pak.
2: Baik, lalu kalau untuk wilayahnya mungkin yang terparah adakah dari 9 kecamatan tersebut ini, Pak?
4: Ya, secara geografis memang beberapa tempat ini, beberapa titik ini memang berada di wilayah yang memang minus air, artinya sumber air yang selama ini digunakan oleh masyarakat ini letaknya memang jauh dari permukiman. Itu ada di beberapa wilayah yang sangat terdampak, ada di dua kecamatan, Pak.
2: Baik, di dua kecamatan itu ada di mana saja, Pak?
4: Iya, di Kecamatan Botolinggo, kemudian di Kecamatan Kelabang.
2: Botolinggo dan Kelabang begitu ya. Kalau terkait dua kecamatan yang terparah.
4: Kelabang, Kalampel, tiga, Pak.
2: Botolinggo, Kelabang. Oh, baik.
4: Kalampel. Nah,
2: baik. Lalu kalau untuk ketiga kecamatan tersebut, ataukah memang ini langkah dari distribusi tangki air bersihnya lebih diperbanyak atau bagaimana, Pak?
4: Ya, untuk penanganan darurat, memang kami lakukan secara taktis, yaitu distribusi air bersih di masing-masing wilayah yang memang terdampak kekeringan. Namun, langkah-langkah secara sistematis, kami juga tengah mengkaji dan mengajukan beberapa alternatif terkait penanganan teknis, diantaranya itu melakukan pengeboran. Namun hal ini masih kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran, apakah bisa dilakukan. Jika tidak bisa, maka kami akan melakukan dengan skema yang lain, yaitu menggandeng badan usaha atau yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan.
2: Baik. Berarti ini dari sumbernya semua sudah kering begitu ya? Tadi apalagi yang terparah di 3 kecamatan tersebut, Pak Kris?
4: Iya, sudah mulai turun pasokan debit airnya. Sudah mulai menurun.
2: Iya. Baik. Lalu kalau untuk yang sudah didistribusikan, ini berarti belum ada, Pak Kris ya? Atau bagaimana?
4: Sudah kami distribusikan, tapi nanti dari 9 kecamatan itu semua kita distribusikan. Namun ada beberapa daerah yang memang memerlukan fokus kami, yaitu di daerah Probolinggo. Memang secara geografis tempatnya ada di pegunungan, yang mana memang sumber air yang dimanfaatkan masyarakat itu ada di sungai di bawah. Jadi jarak pengambilannya memang cukup jauh.
2: Baik. Lalu kalau untuk jumlah truk tangki air bersihnya yang sudah diterjunkan ini seperti apa, Pak Kris?
4: Ya, kami menerjunkan 2 truk tangki, masing-masing mempunyai kapasitas 5.000 liter, yang mana insya Allah 5.000 liter itu bisa dimanfaatkan kalau kita asumsinya satu kakak itu butuh 1 kakak itu betul 500 liter, maka bisa digunakan sebanyak 100 kakak.
2: Baik, berarti kalau untuk mekanisme pengambilannya sendiri, ini per 1 kakak 500 liter begitu dibatasi ya Pak Kris?
4: Ya, tapi kita tidak batasi secara rigid gitu, semaksimal masyarakat mengambilnya seperti apa. Kita free dalam pengirimannya ini.
2: Baik, free pengiriman, lalu juga tidak mematok begitu ya, dibutuhkannya berapa begitu ya. Tapi memang rata-rata 500 liter saja begitu ya, Pak?
4: Ya, kalau misalkan ada tandon di masyarakat, ya kita isi sesuai dengan kapasitas tandonnya, Pak.
2: Baik. Lalu kalau untuk kendala utamanya sendiri yang dihadapi petugas di lapangan saat menyalurkan air bersihnya, lalu juga mendistribusikannya, seperti apa ini, Pak?
4: Ya, rata-rata kawasan yang rawan kekeringan ini medan secara transportasi memang agak susah karena memang berada di wilayah pegunungan gitu, Mbak. Sehingga faktor terbesar yaitu akses menuju ke tempat yang kita distribusikan.
2: Baik, Pak Kris. Lalu kalau untuk dari masyarakat sendiri, berarti ini tidak sampai mengantri, hanya saja menunggu pendistribusian dari pihak BPBD begitu ya?
4: Ya, betul, Pak. Jadi kami tetap upayakan, kita punya FPRB, itu Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang mana di dalamnya itu beranggotakan badan usaha, kemudian dalam dunia pendidikan, kemudian masyarakat. Nah, nanti kita akan rumuskan ke depan ini untuk pemecahan salah satu solusi untuk memecahkan pemenuhan kebutuhan air seperti apa. Kami yakin teman-teman di Forum Pengurangan Risiko Bencana itu mempunyai solusi yang nantinya bisa membantu meringankan beban masyarakat terkait kebutuhan air.
2: Baik. Nah, Pak Kris, lalu kalau untuk tadi kan ini medannya susah begitu ya, Pak Kris ya. Kalau untuk antisipasinya sendiri, solusi sementaranya seperti apa ini, Pak, yang dilakukan?
4: Ya, jadi kita biasanya mencari titik yang memang secara akses itu mudah, tapi masyarakat bisa berkumpul di sana. Jadi memang kita biasanya per RT atau per RW gitu, kita tempatkan di sana untuk titik pengambilan airnya.
2: Baik. Lalu kalau untuk respon masyarakat sendiri terhadap bantuan yang diberikan BPBD, seperti apa ini, Pak Kris, di sana?
4: Ya, alhamdulillah masyarakat sangat antusias karena memang kemarau ini akan sepertinya akan lebih panjang sesuai dengan prediksi BMKG. Namun kita selalu mempunyai tekad, terusannya ketika memang ruang fiskal daerah ini kan memang semua daerah mungkin sudah mengalami penurunan ya Mbak, tapi kami berkomitmen bagaimana caranya selama musim kemarau ini yang mungkin agak panjang, ini kita tetap bisa memberikan pasokan atau layanan air bersih bagi masyarakat. Banyak di sini nanti kita bisa menggandeng Basnas, kemudian PMI, kemudian FPRB itu, dan kemudian kita bisa minta bantuan ke BPBD Provinsi Jawa Timur, Pak. Jadi kita, yang penting selama 6-7 bulan ini kita bisa memberikan layanan air bersih ke masyarakat.
2: Baik. Namun selain distribusi air bersih ini ya Pak Kris ya, apakah juga BPBD mengetahui ada langkah jangka panjang mungkin yang disiapkan oleh Pemda ini Pak?
4: Ya, yang pertama kita lakukan pemetaan. Jadi kita sudah melakukan pemetaan kawasan-kawasan mana yang perlu kita intervensi langkah-langkah teknis. Kita tidak bergerak sendiri BPBD. Di situ nanti ada dinas kawasan permukiman yang mana memang tupoksinya terkait dengan penyediaan air bersih, kita juga nanti berkoordinasi dengan teman-teman di Perkim. Kemudian kita juga nanti mengusulkan beberapa kegiatan ke BNPB maupun BPD Provinsi. Ini sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini ada respon, dan kemudian kita di daerah juga menyiapkan langkah-langkah tersebut. Yang paling penting memang ketersediaan air ini memang erat kaitannya dengan tidak hanya kondisi sarana-prasarana, tapi lebih ke ekosistem ekologinya. Oleh karena itu, di tiap kesempatan kami juga menyampaikan mitigasi ini tidak melulu terkait dengan infrastruktur, tapi bagaimana kita menjaga lingkungan. Misalkan kawasan daerah tangkapan air, kita harus vegetasi ini harus tetap kita jaga supaya vegetasi ini bisa menyimpan air yang bisa nanti bisa keluar dari sumber-sumber air masyarakat. Memang jangka panjangnya memang ada struktural dan non-struktural, Mbak.
2: Baik. Lalu kalau untuk mungkin dapat menyampaikan pesannya ini Pak Kris, supaya masyarakat ini agar penggunaan airnya tetap hemat dan terjaga di sana. Silakan.
4: Ya, terima kasih. Mengawali apa yang kami lakukan terkait distribusi air, kami juga telah memberikan surat edaran begitu terkait dengan terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang perlu tidak hanya pemerintah tapi masyarakat dan stakeholder lain juga bisa untuk mendomani. Yang pertama, penguatan kesiapsiagaan daerah. Jadi masing-masing daerah itu baik itu tingkat desa maupun kecamatan melakukan identifikasi wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan. Kemudian menyusun rencana aksi mitigasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kalau di desa itu sudah ada desa tanggap bencana, maka paling tidak kawasan-kawasan yang rawan itu sudah terpantau ataupun terpetakan. Kemudian memperkuat koordinasi lintas sektor secara terpadu mulai dari tingkat desa, kecamatan, kemudian tiga pilar, ada TNI, Polri, dan stakeholder yang lain. Dan untuk BPBD, kami juga selalu siap-siaga, Mbak, menyiapkan sarana-prasarana penanggulangan darurat, diantaranya terkait dengan mitigasi kebakaran dan kekeringan. Kemudian kita selalu melakukan sosialisasi dan pemberian informasi dan edukasi pada masyarakat. Tentunya dalam musim kemarau ini kaitannya erat dengan ketahanan pangan yang ada di kabupaten. Yang pertama, kita selalu memberikan informasi kepada petani untuk kalender tanamnya yang berbasis pada informasi iklim. Kami sampaikan varietas-varietas apa saja yang bisa tahan terhadap cuaca maupun mungkin lebih hemat terhadap kebutuhan air. Dan tidak lupa kepada bidang sumber daya air, kita juga memberikan pedoman terkait dengan neraca air maupun jadwal tata tanam yang sudah ditetapkan. Ini tuh, Mbak.
2: Baik, Pak Christian, berarti memang dipastikan nanti 7-8 bulan ke depan juga ini stok terkait air bersihnya aman begitu ya, Pak Kris ya?
4: Iya, kalaupun kondisinya minim, tapi kita bisa mengoptimalkan keadaan air yang ada. Dari penyesuaian-penyesuaian itu mulai dari jenis tanamnya, kemudian kapan mulai tanam, kemudian pemanfaatannya. Jadi ya memang harus berhemat. Gitu.
2: Baik. Pak Kris, terima kasih ini telah memberikan update terkininya. Sehat selalu untuk Pak Kris dan tim BPBD di sana ya, Pak Kris ya.
4: Terima kasih,
2: Mbak. Selamat sore. Salam tangguh, Pak Kris.
4: Salam tangguh.
2: Demikian tadi pendengar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, berbicara terkait krisis air di pedesaan. BPBD Bondowoso terjunkan truk tangki air bersih.
3: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah memetakan 15 segmen untuk pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa. Pembangunan tanggul tersebut diproyeksikan dibangun di sepanjang pantai utara dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana informasi, peristiwa, dan juga cuaca di daerah Anda? Atau juga Anda ingin menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi? Anda dapat menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

BMKG merilis perakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Kamis 14 Mei. Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sejak pagi hari sebelum hujan ringan mulai turun di beberapa daerah pada sore hingga malam. Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi mengalami hujan ringan pada rentang waktu sore hingga malam hari. Sementara itu, Kepulauan Seribu didominasi cuaca cerah berawan dan berawan tebal tanpa potensi hujan sepanjang hari. Pihak BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah Jakarta berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin rata-rata 3 sampai 7 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada sore dan malam hari diimbau untuk menyiapkan perlengkapan hujan guna mengantisipasi perubahan cuaca.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100.000 dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam di area
2: Masuk di Milo. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Krim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat,

0: mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Kota Subang senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insyaallah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jemaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.000.

0: 867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road. Dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Karena tahun 2000 setelah itu baru persiapan.
0: Ya, Ayan.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya, keseluruhan
0: ya, Rian.
5: Jadi mudah-mudahan ya sudah terjadi sekarang ini ya, kita belum dan belum mengalami ya, itu mudah-mudahan
0: Iya, Rian.
4: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
8: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
9: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
10: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
9: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja petugas tim Indonesia Menjawab Malam akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan dan laporan-laporan reporter RRI dari berbagai penjuru tanah air. Baik, pendengar, kita awali terlebih dahulu informasi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah pengusaha asal Semarang, Heri Setiono atau alias Heri Black, terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi di Direktorat Bea dan Cukai. Berikut laporan Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik Fajar dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan yang berlangsung di Kota Semarang, di mana menurut juru bicara KPK memang penggeledahan berlangsung selama 2 hari, yaitu Senin dan hari Selasa kemarin. Dan untuk hari Senin memang penyidik melakukan penggeledahan di rumah Heri Setiono, yaitu merupakan pengusaha swasta atau yang biasa dikenal Heri Black, di mana dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik. Dan penggeledahan memang dilakukan menurut Budi berlangsung di Semarang dan terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blue Ray Cargo, di mana PT Blue Ray Cargo sendiri merupakan perusahaan yang diduga menyuap pejabat di Bea Cukai untuk melakukan importasi barang di sana. Dengan pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blue Ray.
1: Dan selain melakukan penggeledahan di rumah yang berlokasi Semarang, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, di mana memang kontainer tersebut menurut Budi masih terafiliasi dengan PT Blue Ray Cargo. Dan diduga memang barang tersebut belum mengajukan pemberitahuan impor barang kepada Bea Cukai selama 30 hari. Dan saat dibuka memang menurut Budi kontainer tersebut diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Namun Budi tadi tak menjelaskan secara rinci jumlah nominal barang yang disita oleh penyidik KPK. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK mengungkap dugaan adanya pihak yang mengaku bisa mengurus permasalahan khususnya Bea Cukai yang saat ini sedang ditangani penyidik KPK. Dan Budi hanya mengatakan bahwa pihak yang mengaku itu berada di Semarang. Namun secara pasti memang Budi belum memberikan inisial atau pihak yang mengaku bisa mengurus segala sesuatu masalah di Bea Cukai. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan negaranya ingin menghidupkan kembali kerjasama segitiga ekonomi Singapura, Johor, Riau atau Sijori bersama Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama itu diarahkan untuk memperkuat investasi, konektivitas kawasan, hingga pengembangan ekonomi digital dan energi hijau di kawasan ASEAN. Selain investasi industri dan digital, Singapura juga mendorong peningkatan kerjasama di sektor konektivitas transportasi, proyek digital, hingga realisasi ASEAN Power Grid. Secara khusus juga menyoroti besarnya potensi energi Indonesia mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga hidroelektronik. Apakah keinginan Singapura ini bisa terwujud dan apa saja tantangannya untuk mewujudkan kerjasama ini? Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri. Ya, Pak Damuri, selamat malam. Halo, Pak.
2: Malam.
1: Oh, Pak Yose.
2: Malam.
1: Iya, iya. Dengan Fajar Pro 3 RRI. Mendengar suara saya dengan baik ya, Pak Yose ya?
2: Oh iya, tadi sempat ada banyak sekali noise.
1: Gitu. Noise ya, sekarang sudah jelas ya?
2: Iya, sudah.
1: Sudah jelas, oke. Okay. Ya. Kita iya, selamat malam. Ini menjelang hubungan bilateral Indonesia-Singapura 60 tahun ya. Ada beberapa hal yang disepakati oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Singapura, baik itu dari energi dan juga kekuatan dari maritim kawasan. Ya, bicara juga mungkin dari ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, dunia juga melihat bagaimana hubungan Indonesia, Singapura, Malaysia menjaga hubungan baik dan juga mengamankan jalur yang sangat vital juga, arteri perdagangan di Selat Malaka. Tanggapan Anda silakan.
2: Ya, kalau saya sih tentunya ketiga negara ini memang sangat penting sekali ya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Karena kawasan ini memang merupakan satu wilayah yang semakin hari semakin menentukan juga perekonomian dunia dan juga tentunya bisa berkontribusi terhadap stabilitas dunia juga. Di sini kita lihat bahwa sejak misalnya 60 tahun yang lalu ketiga negara ini kan sudah menjadi negara yang cukup punya saling pengertian sama lainnya. Dan seharusnya kita memang sudah meninggalkanlah berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, yang dulu sebelum 60 tahun yang lalu itu memang masih banyak terjadi ya, terutama ketika konfrontasi itu masih berlangsung. Tapi sekarang kan tentunya sudah masing-masing ini sudah mature. Tapi sekarang tinggal bagaimana kerjasama di antara tiga negara ini semakin saling menguntungkan satu sama lainnya.
1: Demikian.
2: Itu yang tentunya harus dicari jalannya supaya semuanya saling menguntungkan, saling mendapatkan keuntungan yang kira-kira sepadan.
1: Karena hubungan ini kan tentu saja perlu adanya negosiasi-negosiasi apa saja do and don'ts ya, apa yang boleh dan tidak boleh dan semuanya diuntungkan dari ketiga negara ini. Yang disinggung oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian, mengatakan bahwa ingin menghidupkan kembali nih hubungan tiga negara ini, Sijori, Singapura, Johor, dan Riau. Ini sebagai mungkin nostalgia beberapa puluh tahun lalu Indonesia juga menjadi jalur sutra di antara Selat Malaka dan seterusnya. Bagaimana kemungkinan ini bisa terrealisasi gitu, Pak Yose?
2: Sijori ini kan sebenarnya satu konsep yang sudah lama sekali ya, mungkin sudah 40 tahun tuanya. Tetapi di mana kita mengedepankan Batam, Karimun, dan Bintan itu menjadi satu daerah, sementara Malaysia mengedepankan Johor. Memang selama ini yang baru kelihatan itu adalah kerjasama yang lebih kuat antara Singapura dengan Johornya sendiri. Kita belum terlalu mempunyai kerjasama yang setara lah antara seperti Singapura dengan Johor itu dengan Singapura dan Riau-nya. Singapura dengan Batam misalnya. Tetapi ke depan-depannya kita sebenarnya punya kesempatan juga untuk menjadi lebih kuat lagi, sama seperti Singapura dengan Johor. Karena tentunya selama ini Singapura memang punya kerjasama dengan Johor yang sangat sangat kuat sekali. Tetapi ini sebenarnya ada limitnya juga, ya, ada keterbatasan. Contohnya misalnya keterbatasan dari sisi ketenaga kerjaan, keterbatasan dari sisi lahan yang tidak bisa tentunya ditambah terlalu besar. Sementara juga kita ketahui bagaimana tenaga kerja di Malaysia itu tidak lagi tenaga kerja yang cukup banyak gitu kan, yang abundant. Tetapi di satu sisi yang lain di Indonesia kita masih mempunyai berbagai hal tersebut. Sebenarnya kerjasama antara Batam dengan Singapura pun juga sudah berlangsung, tetapi memang tidak seintensif Singapura dengan Johor.
1: Iya, itu ada faktornya nggak sih sebenarnya? Dan kenapa baru sampai sekarang dimunculkan wacana ini? Apakah karena situasi geopolitik itu juga di Selat Hormuz ini, Pak Yosef?
2: Iya, jadi ada semacam, faktor pull factor-nya, ada juga push factor-nya gitu ya. Kalau pull factor-nya itu Johor itu kelihatannya lebih mempersiapkan diri, baik itu dari sisi infrastruktur ataupun juga dari sisi ketenaga kerjaan yang cukup terampil. Dan yang lebih penting lagi adalah masalah iklim bisnis yang cukup mendukung. Ya, ini kita ketahui sekali lagi bahwa Johor memang sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari, sehingga banyak perusahaan-perusahaan Singapura yang kemudian membuka cabangnya itu di Johor, membuka produksinya di Johor, bukan di Batam. Kita sementara di Batam sendiri kita ketahui bahwa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Infrastruktur mungkin sudah makin mencukupi ya, tetapi yang lebih penting adalah iklim bisnisnya.
1: Kenapa tuh dengan iklim bisnis di Batam di Indonesia ini?
2: Di Indonesia kita ketahui sendiri lah, ini bukan rahasia lagi ya, tapi sudah menjadi benar-benar permasalahan. Bahkan sampai kemarin ini kita dengar saja bahwa kadin dari Tiongkok saja sampai membuat
1: surat terbuka
2: gitu kan?
1: Ya.
2: Surat terbuka komplain kepada presiden. Nah, ini kan sudah menggambarkan bahwa iklim bisnis kita memang agak bermasalah dan harus kita selesaikan, bukan hanya untuk di Batam tetapi juga keseluruhan Indonesia. Cuma Batam itu sebenarnya adalah salah satu free trade zone di Indonesia, special economic zone yang harusnya sebagai kawasan ekonomi khusus bisa mendapatkan keleluasaan yang lebih tinggi gitu ya, termasuk juga untuk berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi. Misalnya memang sudah dicoba dijalankan sih selama ini, bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan untuk memulai investasi, memulai bisnis lebih mudah dijalankan.
1: Bukankah Batam itu sudah ada ya otorita khusus ya, seperti di IKN gitu?
2: Permasalahannya dulu itu sejak 25 tahun yang lalu ada semacam dualisme. Dualisme otoritas di Batam. Di mana ada otoritas Batam, tetapi juga yang sebenarnya mengurusi lebih banyak isu-isu mengenai permasalahan bisnis, ya. Dan satu lagi pemerintah kota Batam. Memang pemerintah kota Batam ini baru sih, relatif lebih baru gitu ya, baru 25 tahun, sementara otoritas Batam sudah hampir 50 tahun. Tetapi dualisme ini kadang-kadang menimbulkan permasalahan dalam pengaturan-pengaturan di daerah Batam itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa mencoba meningkatkan lagi status Batam ini supaya memang mempunyai keleluasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya yang memang benar-benar spesial gitu ya. Yang floor-nya itu 3 gitu. Kalau martabak kan spesialitas telurnya juga. Nah ini juga harus ada spesialitasnya juga. Kalau mau jadi kawasan ekonomi khusus, benar-benar khusus. Apalagi memanfaatkan dari kedekatannya dengan Singapura.
1: Nah ini keharmonisan untuk bisnisnya, dalam konteks bisnis. Yeah. Singapura dengan Johor atau Malaysia itu lebih erat ketimbang Batam. Sementara untuk Sijori, Singapura, Johor, Batam, Riau, gitu ya, itu jangan sampai, kan tadi kan di awal Pak Yose mengatakan semuanya harus win-win solution, semuanya harus diuntungkan. Sementara kita tahu kondisi Indonesia dari iklim bisnisnya masih ada yang perlu dibenahi. Lalu kemudian kita tahu bagaimana rupiah sekarang sedang terdepresiasi 17.000 sekian. Sementara mata uang seluruh dunia memang terdepresiasi, tertekan oleh dolar. Tapi untuk kawasan ASEAN, Indonesia rupiah ini termasuk yang terlemah. Ini kan artinya bargaining power Indonesia itu gimana ya dalam kondisi ini sebenarnya, supaya bisa kita tetap diuntungkan dalam kerjasama ini, begitu Pak Yose?
2: Sebenarnya itu malah bisa menjadi sesuatu yang kita jual.
1: Oh.
2: Investasi 1 juta investasi 1 juta dolar di Johor mungkin tidak terlalu besar artinya, tapi di Indonesia dia itu akan memberikan yang lebih tinggi lagi dengan benefit yang lebih tinggi lagi, tinggal bagaimana kita kemudian juga bisa memanfaatkan itu.
1: Jadi nah, untuk rupiah itu sebenarnya sebagai trigger juga, stimulus juga untuk menarik investor ke Indonesia, tapi betul, dengan catatan pembenahan iklim investasi ataupun bisnis ya, Pak Yose.
2: Iya betul. Dan sebenarnya sudah banyak yang dimulai ya, tadi disebutkan juga bagaimana energi salah satunya yang bisa bisa dieksplor. Di sini juga kita sudah bisa lihat ada kerjasama yang memang sedang dibangun antara Batam dengan Singapura tadi, di mana Batam ini menyediakan energi terbarukan yang akan digunakan oleh Singapura di sana. Ya, dan Singapura bersedia untuk melakukan investasi, baik itu untuk generationnya ataupun juga untuk transmisinya dengan subsea cable misalnya. Dan ini tentunya akan menjadi salah satu hal yang menguntungkan juga dibandingkan kita tidak memanfaatkan berbagai kedekatan proximity itu tadi. Nah memang ada alternatif-alternatif yang lainnya misalnya. Contohnya adalah bagaimana Batam itu menarik bukan hanya menjual listrik yang akan digunakan untuk data center, tapi Batam itu juga bisa menjadi pusat data centernya, gitu kan? Listriknya dipergunakan untuk pembuatan untuk data center yang dibangun di Batam. Tapi ketika kita bicara tentang data center ini, ada permasalahan-permasalahan lain juga.
1: Apa itu?
2: Dia harus memenuhi berbagai standar-standar dunia di dalam transmisi data. Seperti misalnya, kita memang sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi sejak tahun 2022. Tapi sampai sekarang kita itu belum bisa dijalankan secara menyeluruh juga. Udah 3-4 tahun lebih berjalan, tetapi masih saja belum bisa diimplementasikan secara penuh. Nah, hal-hal seperti itu akan menjadi masalah kalau kita memang menginginkan data center itu dibangun di daerah Indonesia, terutama di daerah Batam. Oleh karena itulah, mungkin kita memang perlu menjadikan Batam itu sebagai satu daerah yang lebih istimewa lagi dibandingkan dengan sekarang, gitu ya, supaya juga dia bisa menjadi pusat ataupun menjadi hub untuk berbagai kerjasama-kerjasama, baik itu energi, baik itu
1: pangan,
2: data center misalnya, ataupun juga pangan, kelautan. Blue economy kita di daerah Riau itu kan sangat tinggi sekali potensinya, belum sampai saat ini kita eksplor sejauh mungkin ya, seoptimal mungkin. Sudah banyak memang perusahaan-perusahaan Singapura yang membuat aquaculture ataupun culture itu bahasa Indonesianya pengembangbiakan ya. Perikanan laut.
1: Nah,
2: itu tentunya bisa semuanya kita eksplor dan jadi lebih jauh lagi.
1: Iya, mengingat bagaimana situasi geopolitik dan juga baru-baru ini dari Menteri Luar Negeri Kanada menyinggung soal Selat Malaka yang bisa berjalan dengan baik, menjaga tiga negara ini menjaga hubungannya dengan baik sehingga dunia tidak tertekan lebih dalam lagi, dan juga bagaimana ketegangan di di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Taiwan dan Jepang juga khawatir kalau misalkan itu diakuisisi atau ada konflik terus menerus itu jalur Jepang untuk keluar Timur Asia lah, utamanya dari Jepang menuju ke negara-negara lain itu akan terganggu karena melewati dulu nih Laut Cina Selatan baru ke Selat Malaka. Tapi itu tadi bahwa itulah betapa vitalnya sebenarnya Selat Malaka ini dan harusnya bisa menjadi fokus utama juga dari isu-isu distribusi lintas perdagangan di dunia yang sekarang sedang terganggu ini, Pak Yosi.
2: Ya, betul. Tetapi mungkin Indonesia juga perlu menanamkan investasinya di Selat Malaka tadi.
1: Investasi dalam bentuk apa nih?
2: Investasi dalam bentuk perlengkapan-perlengkapan, baik itu navigational system lah, ataupun juga perlengkapan maritime, perlengkapan keamanan yang kita yang sangat diperlukan di bagian di Selat Malaka ini. Kebanyakan kapal-kapal sekarang ini memang lebih banyak mengambil sisi Malaysianya, gitu. kelengkapannya memang lebih banyak.
1: Kalau dari segi infrastruktur tuh Indonesia tidak kalah dengan Malaysia, dengan Johor.
2: Tetapi ini kan merupakan infrastruktur yang bukan cuma dalam bentuk pelabuhan.
1: Kembali lagi dari iklim bisnisnya.
2: Selat Malaka ini kan cukup panjang.
1: Iya.
2: Selat Malaka itu kan cukup panjang, hampir 1000 kilometer. Dan itu di sana memang ada beberapa port, beberapa pelabuhan-pelabuhan yang selama ini beroperasi. Ya, tapi kebanyakan pelabuhan-pelabuhan besar itu adanya di sisi Malaysia, selain juga di Singapura. Jadi kalau kita lewat dari naik kapal dari Singapura itu, kebanyakan mereka akan berada di sisi Malaysianya yang memang baik itu kelengkapan infrastruktur seperti pelabuhan ataupun navigational systemnya itu lebih lengkap dibandingkan bagian Indonesia.
1: Nah itu dia, karena dari hukum internasional sendiri sebenarnya untuk lewat selat apapun itu tidak bisa dipajaki dari hukumnya. Tapi memberikan fasilitas plus, nah itu bisa ada semacam fee-nya itu ya. Nah, sementara itu mungkin fasilitasnya itu lebih bagus di negara tetangga daripada di Indonesia sehingga lebih banyak lewat sana gitu. Oke, baik.
2: Jadi kalau memang gitu. Banyak PR-nya. PR-nya sebenarnya sudah kita ketahui sejak puluhan tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Sayangnya memang belum pernah kita secara serius menangani berbagai hal tersebut. Contohnya misalnya mengenai maritime ini ya, zamannya Pak Jokowi sejak awal-awal periode dia, dia sangat menekankan maritim. Tetapi tetap saja kita tidak terlalu mau berinvestasi di dalam kelengkapan maritim kita.
1: Iya, pertanyaan besarnya itu kenapa? Padahal potensinya begitu dahsyat, begitu luar biasa, Pak Yose. Kenapa tidak mau?
2: Ya, sebenarnya juga nggak perlu juga ini dijalankan oleh pemerintah ya. Tidak perlu juga dijalankan oleh BUMN. Ini bisa saja semuanya dijalankan, berbagai hal tersebut diberikan oleh perusahaan swasta. Tetapi tentunya sekali lagi kembali, apakah iklim bisnis untuk penanaman modal masuk dalam berbagai bidang tadi itu
1: menjanjikan gitu ya,
2: cukup baik atau tidak,
1: menjanjikan atau tidak, karena biasanya tuh investor kan pertama yang dilihat ada kepastian dan juga benefit ya. Ketika itu hitungannya tidak masuk ya udah akhirnya,
2: makanya dulu aja ada banyak proposal untuk pembangunan pelabuhan oleh pihak swasta, tapi sampai sekarang hanya beberapa pelabuhan pihak swasta yang berhasil bisa dibangun karena permasalahan.
1: Oke, kalau begitu. Terima kasih analisisnya, Pak Yose. Okay. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Sama-sama.
1: Ya, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri, sudah kami ajak berbincang.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Profesor Dr. Suharto merupakan pahlawan nasional di bidang kesehatan. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit hingga nama jalan di berbagai kota. Profesor Dr. R. Suharto lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada 13 Mei 1912. Suharto turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memberikan pelayanan medis kepada para pejuang gerilya. Ia mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Suharto yang menjadi tempat merawat dan merehabilitasi penderita cacat jasmani. Pahlawan nasional di bidang kesehatan itu wafat pada usia 59 tahun di kediamannya di Solo 27 Februari 1971. Di Indonesia, tanggal 13 Mei sering dikaitkan dengan kerusuhan rasial di Jakarta. Pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial dan demonstrasi anti pemerintah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 dan terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa. Faktor pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Bank Indonesia mengatakan jumlah temuan uang rupiah palsu semakin menurun dari tahun ke tahun. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Magda.
1: Upaya pemberantasan peredaran uang rupiah palsu membuahkan hasil, ditandai dengan semakin menurunnya jumlah temuan uang rupiah palsu dari tahun ke tahun. Dalam keterangan pers pemusnahan uang rupiah palsu di Gedung Bank Indonesia hari ini, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan, di tahun 2025 jumlah temuan uang rupiah palsu hanya 1 PPM atau 1 temuan uang rupiah palsu dalam 1 juta uang yang beredar. Sebelumnya, temuan uang rupiah palsu sebanyak 5 PPM atau 5 uang rupiah palsu per 1 juta uang beredar. Menurut Ricky, selain kerjasama yang erat antar lembaga dan penegak hukum dalam memberantas uang rupiah palsu, semakin menurunnya temuan uang rupiah palsu juga ditopang oleh semakin membaiknya kualitas uang rupiah saat ini.
2: Berdasarkan data di Bank Indonesia, jumlah temuan uang rupiah palsu itu menunjukkan tren yang menurun. Jadi dari 5 ppm, ppm itu each per million, atau berarti 5 lembar per 1 juta uang yang beredar. Itu turun sekarang hingga mendekati 1 sampai tahun 2025. Jadi setiap 1 juta yang beredar ditemukan 1 uang palsu. Itu luar biasa. Itu tidak lain adalah capaian ini tidak lepas dari sinergi dan koordinasi yang erat dari berbagai unsur. Kemudian juga tentunya penguatan kualitas dari uang rupiah, baik dari bahan uang, kemudian teknologi cetak, dan unsur pengamanan yang semakin modern. Sehingga semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan.
1: Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali lebih lanjut mengatakan kualitas uang rupiah sudah diakui di level internasional, dibuktikan dari sejumlah penghargaan internasional terhadap uang rupiah. Di antaranya uang rupiah emisi tahun 2022 mendapatkan penghargaan dari IACA Currency Award sebagai seri uang terbaik atau The Best New Banknote Series. Dan di tahun 2024, uang pecahan 50.000 emisi tahun 2022 juga mendapatkan penghargaan di peringkat kedua sebagai uang pecahan paling aman dan paling sulit dipalsukan. Untuk itu, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali juga meminta masyarakat untuk ikut merawat uang rupiah dengan menerapkan konsep 5 jangan, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 13 Mei 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.200 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.100 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.500 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.200 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp29.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp67.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.500 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp32.000 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp34.800 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp117.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp29.800 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp124.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp28.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 13 Mei 2026.
0: Berita mancanegara, pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menunjuk pejabat imigrasi senior David Venturella sebagai pemimpin sementara Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau Immigration and Custom Enforcement Amerika Serikat. Venturella diperkirakan akan menggantikan pejabat Direktur Istold Lyons yang akan meninggalkan lembaga tersebut pada akhir Mei. Diketahui Venturella pernah bekerja di ICE di bawah pemerintah Partai Republik maupun Demokrat dan kembali bergabung dengan lembaga tersebut tahun lalu setelah Trump kembali ke Gedung Putih. Dari dunia olahraga, Malut United FC menggandeng klub asal Portugal SL Benfica untuk membangun dan mengembangkan sepak bola usia dini guna meningkatkan kualitas pesepak bola muda di daerah tersebut dengan membentuk akademi yang diberi nama Akademi Merah Putih. CEO Malut United, Willem de Nanlohi, mengatakan kesepakatan itu tergerak untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia, terutama di wilayah Maluku Utara. Pemilihan nama Akademi Merah Putih merupakan perwujudan kepedulian Maluku Utara United terhadap pembinaan anak-anak demi kemajuan sepak bola Indonesia, terutama di wilayah timur yang masih membutuhkan banyak perhatian.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Records Brian McGowan menjelaskan, ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
1: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
0: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
1: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
0: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teuku Markam, dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 10 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada hari ini. Acara ini merupakan penyerahan denda tahap kelima yang dilakukan Satgas atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang diberikan ke pemerintah. Jadi pertanyaannya, apakah 10 triliun ini merupakan menunjukkan bahwa penegakan hukum semakin kuat atau justru menunjukkan pelanggaran kawasan hutan selama ini sangat besar? Lalu berapa luasan kawasan yang berhasil dikembalikan ke negara dan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat? Kita akan berbincang malam

0: hari ini, dan Anda juga bisa berinteraksi bersama narasumber kami ya di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Malam hari ini kami telah terhubung dengan juru bicara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Pak Barita, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Salam sehat.
0: Salam sehat. Saya ucapkan ya, selamat dulu nih buat seluruh tim dari Satgas PKH. 10 triliun, Pak Barita. Ini mengejutkan juga. Tapi saya ingin tahu sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini 10 triliun ini sebagai statement pemerintah untuk menegakkan hukum, penegakan hukum yang berjalan dengan tegas begitu ya, atau justru 10 triliun ini memberikan sinyalemen bahwa sebenarnya begitu banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar yang melanggar begitu maksudnya, Pak Barita?
2: Iya, Mas Fajar. Yang pertama sekali tentu kita harus sampaikan bahwa dengan kegiatan hari ini yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia itu menjadi bukti nyata kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kekayaan sumber daya alam, dan menjaga kekayaan hutan kita. Itu yang poin pertama yang saya kira sangat penting. Yang kedua, penyerahan denda administratif ini ke negara pada hari ini sebenarnya sudah penyerahan tahap kelima ya. Sebelumnya juga sudah ada penyerahan baik menyangkut denda administratif maupun berkaitan dengan penguasaan kembali lahan kawasan hutan yang dikelola secara tidak sah oleh korporasi yang selama ini dinikmati oleh korporasi dan segelintir kelompok yang menggunakannya secara tidak sah. Nah, jadi yang kedua, benar pernyataan Mas Fajar tadi bahwa kedua indikasi itu sama-sama terpenuhi. Pertama, selain memang pencurian kekayaan hutan kita dengan eksploitasi dan penguasaan ilegal itu terjadi secara masif puluhan tahun, dan yang kedua, ini kita menagih denda administratif dan berhasil mengembalikan ke negara yang tadi telah disaksikan 10,2 triliun. Pada bulan lalu kita juga telah menyerahkan kepada negara sejumlah 11 triliun rupiah. Nah, yang 10 triliun ini itu berkaitan dengan denda administratif di bidang kehutanan itu sebesar 3.423.742.672.359. Dan ini juga kinerja Satgas yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB, hasil pengawasan Satgas itu sebesar 6.846.309.214.105 rupiah.
0: Jadi lebih banyak itu, yang sektor pajak, Pak Barita, kalau gitu.
2: Iya, karena dengan pengawasan dan tindakan verifikasi, validasi dan investigasi lapangan yang dilakukan, ditemukan ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh korporasi ke negara berkaitan dengan pembayaran pajak, baik itu PBB dan non-PBB yang selama ini itu tidak dibayarkan. Nah, Satgas dengan kewenangan yang ada ya menagih supaya itu segera dibayarkan, dan itu telah diserahkan hari ini yang berjumlah 6,8 triliun tadi. Itu telah diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk menjadi penerimaan negara.
0: Okay.
2: Yang kedua, Mas Fajar, itu berkaitan dengan penguasaan dan penyerahan lawan kawasan hutan.
0: Okay.
2: Ini juga sudah beberapa tahap. Yang pertama, dalam penyerahan itu telah kita serahkan pada sektor perkebunan sawit ke Satgas PKH ya. Sejak terbentuk tahun 2025 Februari ya, telah menyerahkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 5.889.000 1.141,31 hektar. Dan pada sektor pertambangan itu seluas 12.371,58 hektar. Itu telah diserahkan kembali kepada penguasaan oleh negara yang selama ini dikelola secara ilegal oleh korporasi tadi.
0: Oke, 5,8 juta hektar, hampir 6 jutaan untuk yang ilegal dari kawasan hutan untuk sawit ya, Pak Barita ya?
2: Iya.
0: Sisanya adalah pertambangan ya?
2: Iya, dan itu yang untuk sawit itu telah diserahkan ya ke Kementerian Keuangan dan dari Kementerian Keuangan ke Badan Pengelola Investasi Danantara, kemudian diserahkan ke BUMN PT Agrinas Pam Nusantara, itu telah mencapai luasan 2.373.171,75 hektar pada hari ini sebagai penyerahan tahap ketujuh.
0: Ah, itu sisanya gimana tuh, Pak Barita?
2: Ya, ini kan lahan kawasan hutan ini yang menjadi hutan produksi, artinya memang diperkenankan untuk dilakukan pengelolaan untuk tanaman-tanaman tertentu, dan karena sudah di situ ada tanaman berupa sawit, maka tentu pengelolaannya harus kepada negara melalui badan usaha milik negara, tidak lagi dikelola ilegal oleh korporasi-korporasi yang selama ini memanfaatkan dan mengelolanya untuk kepentingan sendiri.
0: BUMN BUMN itu yang diserahkan ke BUMN mana, Pak Barita?
2: Iya, PT Agrinas Palma Nusantara.
0: Okay,
2: itu sudah tahap kedua dengan total luasnya itu 2,3 juta hektar ya.
0: Jadi ini terus bertahap ya, dari total yang sudah diselesaikan sengketanya, mungkin proses administrasi juga membutuhkan waktu juga nih, Pak Barita. Enggak bisa seluruhnya langsung.
2: Ya. Itu adalah penguasaan oleh negara, itu kan kawasan hutan milik negara, dikelola tidak sah. Kemudian dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025, kewenangan Satgas menguasai kembali dari penguasaan legal oleh subjek hukum. Itulah kemudian karena di situ ada tanaman sawit yang ada di atas hutan produksi, diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN kita, dengan luas 2,3 juta hektar. Selain itu ada juga yang hutan konservasi dan hutan lindung, itu diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dihutankan kembali sesuai regulasi yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain tanaman hutan.
0: Baik, Pak Barita, saya undang pendengar boleh ya pada malam hari ini?
2: Oh, silakan.
0: Baik, silakan. Pendengar Politika dimanapun Anda berada, jadi hari ini Satgas PKH menyerahkan uang hasil denda dari perusahaan-perusahaan di kehutanan ya, itu 10 triliun rupiah kepada pemerintah, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini sudah tahap kelima ya, Pak Barita ya. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada yang ditanyakan di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI. Ada Pak Udin di Boyolali. Halo Pak Udin, silakan Pak Udin.
3: Selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu berarti artinya beratnya mengenai politik ya. Artinya sesuatu yang pelanggaran habis itu dibiarkan, yang penting ada main uang di situ.
0: Itu saja.
3: Mereka di Sumatera yang akibatnya banjir, nah itu bukti nyata itu.
0: Baik.
3: Itu dari angkanya aja udah 3T sekian gitu.
0: Oke. Okay.
3: Dijumlahin semuanya jadi 10T gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Udin. Jadi saya ingin klarifikasi juga nih, Pak Barita. Saya buka situsnya di satgaspkh.com. Di situ ada fungsi penerimaan lahan ilegal, transformasi hukum, data capaian, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu ada 3 tahap kalau berdasarkan hukum positif, yaitu denda administrasi, lalu pengembalian lahan kepada negara, dan juga ada pidana. Nah, ini sudah didenda nih, lalu ada yang dipidana nggak, Pak, pelaku-pelakunya nih, Pak Barita?
2: Nah, begini saya jelaskan. Kewenangan Satgas itu dengan peraturan Presiden nomor 5 2025 adalah satu, melakukan penguasaan kembali kawasan hutan.
0: Okay.
2: Kenapa penguasaan kembali? Karena memang hutan itu yang dikelola tidak sah itu milik negara. Yang dikelola tidak sah oleh subjek hukum, sehingga negara harus menguasai kembali lahan itu. Sebab itu kekayaan negara, itu pertama. Yang kedua, atas penguasaan ilegal selama sekian lama, subjek hukum atau korporasi itu mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Inilah yang dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2025 sebagai turunan dari undang-undang itu mengatur harus dan wajib dikenakan denda administratif yang besarnya sudah ditentukan dan secara otentik di dalam peraturan pemerintah disebut. Baru yang ketiga adalah pemulihan aset di kawasan hutan itu. Nah, itu tiga kewenangan Satgas. Di dalam peraturan Presiden nomor 5 2005 juga disebutkan, apabila di dalam verifikasi validasi tugas-tugas kewenangan Satgas ditemukan ada dugaan perbuatan pidana, maka proses yang tiga tadi tidak menghalangi proses pidana yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana tadi.
0: Oke, karena jadi jelas ya Pak Udi. Kalau sudah disanksi denda administrasi, lalu proses pidananya itu tidak serta-merta hilang, tetap diproses gitu ya, Pak Barita.
2: Karena ya, karena denda administratif itu adalah kewajiban yang lahir karena dia mengelola tidak sah dan mendapatkan manfaat.
0: Oke.
2: Okay. You harus bayar denda.
0: Okay.
2: Lu ambil, lu kelola tidak sah, lu dapat keuntungan, maka peraturan pemerintah mengatur denda administratif.
0: Okay.
2: Tetapi misalnya ada pelanggaran kawasan hutan lindung dirambah, kawasan hutan konservasi alih fungsi. Ini kan sudah perbuatan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan, ada ancaman pidananya, maka ini nggak bisa dihentikan hanya dengan denda administratif. Maka kita akan mengkoordinasikannya kepada para penegak hukum untuk dilakukan penyidikan penegakan hukum
0: baik
2: oleh lembaga penegak hukum yang juga ada di dalam Satgas.
0: Oke,
2: yang
0: baik.
2: Begitu,
0: baik, ya itu supaya clear dan jelas ya. Jadi sanksi administrasi ini tidak menghilangkan ketika ada unsur pelanggaran pidananya, tetap diusut, tetap.
2: Ya.
0: Jadi ya, kewajibannya tetap harus dibayar dan proses hukumnya terus berlanjut. Pak Firman di Gorontalo. Ya. Pak Firman.
4: Ya, selamat malam.
0: Malam. Ya, silakan ke Pak Barita.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Waalaikumsalam.
4: Setelah menyaksikan apa yang dipaparkan tadi, bahkan tadi sudah disiarkan juga secara langsung ya, untuk penyerahan terhadap denda administrasi dengan
0: Presiden.
4: Iya, untuk juga dengan luasan lahan yang
0: luasan lahan. Nah,
4: memang sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab tuh, karena terjawab saya di bawah. Saya ingin pertanyakan itu, apakah hanya denda administrasinya saja yang menyangkut korporasi yang pengelola ini bagaimana? Ternyata tadi kan
0: sudah. Jadi jadi nggak nanya lagi nih kalau gitu. Ya. Ada atau ada ya, tambahan? Ada yang mau ditanya lagi, Pak Firman?
4: Tambahannya begini. Barangkali untuk persidangannya nanti kalau bisa, apakah ini dipublikasikan juga?
0: Oh, terbuka secara untuk umum gitu ya, Pak Firman ya? Ya, oke, baik, terima kasih.
4: Ada lagi yang kedua, Bung Fajar.
0: Ah, yang kedua.
4: Ini kan baru masalah denda administrasi terhadap pengelolaan hutan. Bagaimana dengan tambang-tambang yang ada? Apakah itu sudah termasuk di situ atau tambang-tambang juga yang merusak hutan ini di luar daripada yang diserahkan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan direspon nih, Pak Barita.
2: Ya, jadi yang pertama, Pak Firman, ini pertanyaannya bagus sekali untuk saya jawab ya. Jadi proses hukum itu tetap berjalan apabila ada dugaan perbuatan pidana, ya itu. Terus mengenai denda administratif itu adalah kewajiban yang dibebankan karena dia mengambil manfaat atas pengelolaan tidak sah. Nah, itu yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Semua proses penghitungan denda administrasi ada rumus autentik yang sudah diatur peraturan pemerintah, dan yang menghitung itu juga adalah auditor pemerintah. Nah, ini supaya jelas. Nah, jadi konsekuensinya apa? Satu, apabila korporasi ini mengelola tidak sah, tinggalkan kawasan itu, kamu bayar dendanya. Namun, apabila dalam pengelolaan tidak sah itu ada perbuatan pelanggaran pidana yang diatur di dalam undang-undang sektoral terkait, misalnya hutan lindung dia rambah, hutan konservasi dia gunakan fungsi lain, daerah aliran sungai tidak berfungsi, mengakibatkan bencana, ini kan udah pidana. Maka aparat penegak hukum yang nanti dikoordinasikan oleh Satgas untuk menyelesaikannya. Dan ini sudah terjadi. Sebagai contoh misalnya, atas dugaan P3 PT AKT di Kalimantan Tengah itu sudah ditetapkan tersangkanya dan sudah ditahan akibat pelanggaran-pelanggaran pidana. Begitu.
0: Oke, okay. Dan yang kedua tadi soal sektor pertambangan nih, ditanya juga oleh Pak Firman.
2: Ini kan ada dua ya, utamanya di dalam penertiban kawasan hutan. Satu, kawasan hutan yang dikelola tidak sah untuk kepentingan perkebunan sawit misalnya, dan yang kedua untuk pertambangan ilegal. Nah, untuk kawasan pertambangan ini, itu sudah dikuasai kembali lahannya oleh negara seluas 12.700 sekian hektar. Nah, selanjutnya apabila daerah pertambangan itu menghasilkan produk tertentu, ini juga akan diserahkan kepada BUMN yang mengurusi materi material tambang sesuai dengan karakteristik
0: dari produk itu. Dari hasil ya, itu ya. Oke. Okay.
2: Misalnya
0: agrikultur apa gitu, timah tambangnya ya, apa gitu ya. Oke.
2: Okay. Ya, mas diserahkan kemana?
0: Oke.
2: Okay. Itu semua sudah ada aturannya, mas.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi ya, itu 10 triliun ini termasuk juga dari sektor pertambangan ya, harus ditekankan ya, juga seperti itu. Jadi tidak hanya di
2: dan sawit,
0: tidak hanya sawit saja, tapi juga 10 triliun itu termasuk ya, dari sektor pertambangan. Jadi ada dua ya, sektor terbesar yang melanggar aturan dan juga ya, tertib administrasi seperti pajak dan lain sebagainya, begitu ya, Pak ya, Barita.
2: Ya.
0: Nah ini
2: ya, itulah sampai sekarang itu dengan tahapan itu kita sudah menyerahkan ke negara itu 40 triliun lebih, hampir 50 triliun.
0: Ya, ini tahap kelima bahkan ya untuk ya, penyerahan ini ya.
2: Penyerahan ini ya.
0: Baik, Pak Barita, saya juga penasaran nih. Ini kan ya, kalau dari Satgas PKH itu kan terdiri dari banyak sekali ya, seperti ya, ada Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima ya, TNI, Kapolri, semua menteri-menteri ya, dan ya, lain sebagainya, Pak Barita. Ya. Sebegitu kuatnya Satgas ya, ini dan akses untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya luasan lahan hutan kita di seluruh Indonesia. Ya. Targetnya ataupun masyarakat juga mungkin bisa diinformasikan kepada publik pada malam hari ini, berapa lagi sih sebenarnya tuh potensi yang disalahgunakan lahan kita dan potensi kerugian negaranya itu, Pak Barita?
2: Ya, ya, ya, jadi Mas Fajar, ini hal yang sudah sangat emergensi dan serius betul. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, ini dilihat negara kita kaya, kekayaan hutan kita luar biasa, tetapi dinikmati tidak sah oleh korporasi yang melakukan pelanggaran. Hmm. Nah, itu dihitung ya, kalau di beliau itu punya data sampai 10 juta hektar kawasan hutan kita ini yang harus dikuasai oleh negara. Dan kenapa negara? Karena negara yang akan mengatur untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi
0: oh,
2: kita. Nah, begitu Mas.
0: Jadi itulah sebabnya ketika ini sudah diketahui, dideteksi, dikembalikan ke negara melalui misalkan BUMN ataupun ya, Kementerian betul, Kehutanan gitu Pak Barita.
2: Iya. Nah, untuk yang ada di situ kawasan hutan untuk perkebunan sawit, di situ kan ada aspek bisnisnya kan? Maka itu dikelola oleh BUMN.
0: Ya.
2: Itulah yang tadi saya sebut.
0: Ya.
2: PT Agrimas Palma Nusantara. Namun kalau penguasaan kawasan hutan itu adalah atas hutan lindung dan hutan konservasi, maka ini dihutankan kembali. Seperti kawasan hutan Teso Nilo di Riau, itu sudah dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain hutan konservasi dan hutan lindung.
0: Nah,
2: sehingga tanaman sawit yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi itu diruntuhkan dan ditanam kembali.
0: Okay.
2: Tanaman.
0: Ya, baik Pak Barita. Saya sekali ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sebagai sekaligus juga sebagai konfirmasi juga bahwa kabar soal di Desa Sidas dan juga Kecamatan Meranti ini ada penolakan pelang dari PKH karena di situ juga ada hak ulayat yang sudah diatur juga dalam undang-undang, hak adat diatur juga dalam undang-undang. Konflik yang terjadi itu adalah bukan negara dengan korporasi dengan perusahaan, tapi perusahaan dengan masyarakat. Dan seharusnya masyarakat meminta agar tidak dikembalikan ke BUMN atau dari ke Kementerian Kehutanan, tapi dikembalikan ke ulayat, ke hak ulayat itu, ke masyarakat adat.
2: Ya, ini masih pada kesempatan ini juga sampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir karena sesuai dengan amanat dan perintah Presiden, apa yang dilakukan oleh Satgas ini tidak boleh merugikan kepentingan rakyat. Nah, namun masalahnya adalah bagaimana memverifikasi, memvalidasi hak kepemilikan masyarakat itu yang selama ini ya itu yang selama ini itu tidak pernah diselesaikan dengan baik. Itulah makanya seperti kawasan hutan Tesonilo itu ada rakyat yang sudah sekian lama jauh mengelola itu kan, maka kita lakukan alternatif kebijakan yaitu dengan relokasi, diberikan lahan yang sama di kawasan hutan yang boleh digunakan untuk kepentingan lain tapi tidak boleh di hutan konservasi atau hutan lindung ini. Itu menjadi prinsip Satgas. Kita verifikasi, kita cek mana yang menjadi koordinat yang memang secara historis dan otentik itu milik rakyat, ini tidak diganggu. Nah, hanya saja kita perlu bekerja sama, berkoordinasi agar masyarakat tidak perlu ragu khawatir apabila ada data-data, ada dokumen-dokumen, ada historis yang otentik itu bisa dikonfirmasi ke Satgas untuk menentukan mana yang menjadi bagian dari hak ulayat kekayaan masyarakat kita untuk dijaga. Karena prinsip Satgas ada dua, menindak yang melanggar, menjaga, melindungi yang benar. Jadi yang ditindak itu adalah yang ilegal. Tetapi kepentingan rakyat, kepentingan bisnis yang benar, yang legal, itu kita jaga, kita hargai, dan kita lindungi, Mas.
0: Baik, kalau gitu Pak Barita, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pratiga Rari. Sekaligus selamat malam Pak Barita.
2: Selamat malam Mas Bajar, sukses selalu.
0: Sukses juga untuk Pak Barita. Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
1: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
5: Profesor Dr. Suharto merupakan pahlawan nasional di bidang kesehatan. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit hingga nama jalan di berbagai kota. Profesor Dr. R. Suharto lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada 13 Mei 1912. Suharto turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memberikan pelayanan medis kepada para pejuang gerilya. Ia mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Suharto yang menjadi tempat merawat dan merehabilitasi penderita cacat jasmani. Pahlawan nasional di bidang kesehatan itu wafat pada usia 59 tahun di kediamannya di Solo 27 Februari 1971. Di Indonesia, tanggal 13 Mei sering dikaitkan dengan kerusuhan rasial di Jakarta. Pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial dan demonstrasi anti pemerintah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 dan terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa. Faktor pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
1: To the point.
0: Kita lanjutkan to the point malam hari ini tentang Satgas PKH yang menyerahkan uang hasil denda 10 triliun rupiah kepada pemerintah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi kami berbincang bersama juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, kali ini kami telah terhubung dengan pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
0: Prof. Chandra, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Prof.
6: Iya, Mas Fajar. Ya.
0: Salam sehat ya, semoga kabar baik. Ini sebenarnya kabar baik atau ada perspektif lain dari Profesor Chandra soal pemberian hasil denda administrasi 10 triliun rupiah Satgas PKH kepada pemerintah ini, Prof. Chandra?
6: Iya, oke. Terima kasih, Mas Fajar dan para pendengar ya.
0: Iya, Pro 3 RRI. Ya.
6: Oh, Pro 3 RRI.
0: Iya.
6: Oke, jadi kita sudah menyaksikan bersama ya bahwa ada sekitar 10 triliun ya yang diserahkan ke Kementerian Keuangan, disaksikan oleh Presiden begitu ya, dana itu dari denda-denda administratif kehutanan begitu ya, dan ada hasil pajak juga. Ya memang dari satu sisi itu memperlihatkan keseriusan dari Satgas untuk menertibkan begitu ya, untuk menegakkan peraturan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kan artinya itu banyak sekali pelanggaran begitu ya. Nah pertanyaan kan apakah ya itu sepadan dengan misalnya kerusakan yang diakibatkan oleh tadi penyimpangan-penyimpangan ataupun ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha yang sudah diberikan haknya begitu kan, untuk memanfaatkan hutan dengan berkelanjutan. Nah itu jadi ada dua sisi ini sebenarnya.
0: Nah ini tadi saya menanyakan juga nih sebenarnya kalau dari Satgas PKH itu sudah ada terdeteksi berapa targetnya, berapa untuk bisa mengembalikan kepada negara untuk dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ternyata banyak sekali nih, ada hampir puluhan ribu hektar lah ya, tadi Pak Barita mengatakan itu masih apa namanya, jutaan ya, yang masih dalam proses, masih dalam investigasi, termasuk seperti di akibat kerusakan hutan ataupun lingkungan di Sumatera, banjir kemarin, Sumatera, Profesor. Ada 12 perusahaan yang masih diinvestigasi dan lain sebagainya. Tapi perlu ditekankan juga bahwa proses pelanggaran pidana ketika ditemukan itu tetap berjalan tanpa menghapus ketika sudah bayar denda administrasi, Profesor. Dikatakan demikian begitu oleh Pak Barita. Tadi pendengar mengatakan kalau bisa ketika proses proses pidananya itu berlangsung di persidangan itu secara terbuka bisa disaksikan oleh publik supaya tahu nih hukumannya berapa tahun dan sebagainya begitu, Prof. Tanggapannya gimana tuh?
6: Iya. Jadi saya sepakat karena memang ya kejadian yang terakhir ini bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ini kan korbannya banyak ya. Artinya pihak-pihak yang dirugikan itu sebenarnya juga pengen tahu begitu ya, siapa yang harus bertanggung jawab. Terus nanti tindakannya seperti apa, bagaimana mereka harus mengembalikan kerugian dari negara dan juga baik material maupun yang non material
0: begitu. Meskipun MK sudah memutuskan nih apa namanya arti dari kerugian negara ini, Profesor, supaya tidak simpang siur dan juga tidak luas maknanya begitu, Profesor.
6: Iya. Ya memang kalau ya bahasa hukum memang harus clear cut ya. Begitu ya, hanya saja kan ada apa ya, perasaan keadilan masyarakat ini ya yang kadang memang di luar jangkauan definisi hukum ya. Artinya kan masyarakat juga harus melihat keseriusan dari penegak hukum, negara maupun juga yang itu yang betul-betul melanggar begitu ya. Mereka harus secara inilah ya, secara kesatria harus bisa mempertanggungjawabkan begitu, karena mereka diberikan hak untuk memanfaatkan selama ini mendapatkan keuntungan ya setelah terjadi kejadian atau ya bencana itu harusnya juga dengan ini ya, dengan satria mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan begitu. Jadi ada rasa
0: keadilan ya
6: masyarakat ini yang betul-betul harus dipertimbangkan, harus betul-betul dipikirkan, karena kalau tidak kan nanti itu akan menemukan jalan sendiri yang mungkin justru malah di luar pengadilan kan kita tidak ingin semua itu terjadi.
0: Profesor, tadi saya juga di ujung perbincangan dengan Pak Barita dari Satgas PKH, saya ingin menanyakan bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa memang masih terjadi konflik, tidak hanya dari perusahaan oleh negara, pelanggaran seperti pajak dan juga luasan lahan yang dikelola, tapi kepada masyarakat, hak ulayat kepada masyarakat adat. Seperti di Desa Sidas dan beberapa di antaranya itu penolakan pencabutan pelang dari PKH karena itu dirasa bahwa dari aturan, apakah Pak Barita mengatakan tugas Satgas itu adalah mengembalikan ke negara melalui apa? Kalau misalkan konservasi hutan dan lahan hutan konservasi dan hutan lindung dikembalikan ke Kementerian Kehutanan. Kalau soal pertambangan, ilegal pertambangan dari emas misalkan ke BUMN yang berkaitan dengan emas, Antam atau timah dan lain sebagainya, itu dikembalikan tuh. Atau tadi agrikultur dan sebagainya itu Agrinas gitu. Sementara masyarakat menginginkan kalau sudah selesai sengketanya kembalikan ke masyarakat. Sehingga ini masih debatable bagaimana nih bisa mencari titik temu jalan tengahnya sehingga ketika terjadi konflik lahan di tengah masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan hak ulayat yang sudah diatur juga oleh undang-undang, Profesor.
6: Iya, itu ya memang keadilan di tengah-tengah masyarakat itu ya. Ya, saya kalau menurut pribadi saya harus dikembalikan dari awal ya. Sebenarnya awal sebelum ada perusahaan-perusahaan itu yang membayar itu ya dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada itu sebenarnya awalnya itu haknya siapa begitu kan ya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Artinya kalau memang itu ada masyarakat adat di situ ya, yang sebelumnya itu memang menggarap ataupun memanfaatkan lahan itu ya sebenarnya yang mereka punya hak juga kan untuk dipertimbangkan.
0: Tapi sebenarnya itu mekanisme itu. Seperti itu kan butuh waktu kata Pak Barita tadi. Ya, ada proses betul, verifikasi ya. Kepemilikan itu benar atau tidak gitu kan dan sebagainya. Ya. Nah, karena fungsinya adalah mengembalikan ke negara, nanti negara yang akan memverifikasi tersebut. Kembalikan dulu yang penting ke negara lalu kemudian akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Tanggapannya gimana, Profesor?
6: Kalau dari saya yang memang pemerhati lingkungan itu sebenarnya lebih cenderung nanti siapa yang akan istilahnya memastikan keberlanjutannya ya itu. Kalau memang diserahkan ke negara ataupun tadi
0: ke BUMN gitu ya.
6: Institusi ya, institusi itu ya. Ya apakah mereka juga akan melakukan perbaikan atau restorasi ataupun ya itu ya hal pemeliharaan sampai dengan mempertahankan keberlanjutannya itu plus juga dengan melibatkan
0: masyarakat
6: lokal tadi ya ataukah justru malah mengutilisasinya untuk sebesar-besarnya ini ya pendapatan dari karena kan juga BUMN juga dituntut untuk
0: mendapatkan profit
6: dan laba. Iya. Nah itu masalahnya ada dua sisi itu begitu. Nah itu jadi ya harus kita jaga bersama-sama ini. Kalau sudah dikembalikan nanti jangan sampai membelok begitu ya. Jadi okay. Memang akan diberikan kepada yang berhak untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Tapi ya betul juga artinya tidak boleh gegabah juga ya. Jangan-jangan nanti kita malah berikan ke yang
0: tidak berhak ya.
6: Ataupun lokal yang tidak berhak begitu. Ya, okay. Jadi ini sebenarnya awalnya itu juga mungkin harus ditelusur cukup detail gitu kan ya, cukup mendalam juga. Nah itu jangan terlalu buru-buru juga sih, saya juga sependapat juga ya.
0: Baik, terima kasih Profesor Chandra atas waktunya bersama ya. Tiga Hari. Selamat malam Profesor.
6: Selamat malam ya.
0: Demikian pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kini kami hadirkan feature menuju Baitullah, program Haji Pro 3 RRI. Sebanyak 587 jemaah calon haji Maluku telah berada di Tanah Suci Arab Saudi. Keberangkatan mereka dilepas oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, diiringi doa dan harapan semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Berikut reporter Abdullah Leurima, RRI Ambon.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Labaik Allahumma labaik, labaikalah syarikalah kalabaik. Lantunan talbiyah yang bergema selama beberapa hari di asrama haji Waheru Kota Ambon, Merida setelah kloter 26 atau kloter terakhir jemaah calon haji Maluku meninggalkan tanah kelahiran menuju Arab Saudi pada 9 Mei 2026 pekan lalu. Kloter pertama dilepas Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa selaku koordinator penyelenggara ibadah haji daerah pada 7 Mei, disertai doa dan harapan agar mereka selalu menjaga kesehatan dan kembali dengan predikat haji mabrur dan mabrurah.
1: Kita berdoa semoga para jemaah haji Maluku ini dapat diberikan kesehatan yang prima, dapat melakukan ibadah haji dengan baik, dan kembali ke Maluku menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Ya, karena mereka adalah, selain mereka para jemaah haji adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga adalah duta-duta Maluku di Indonesia. Dan itu pesan kami juga, semoga para jemaah haji bisa menjaga silaturahmi dengan sesama jemaah haji di tanah suci, dan juga menjaga aturan-aturan yang berlaku.
0: Dari 587 jemaah calon haji Maluku yang didominasi lansia, 2 diantaranya batal berangkat karena meninggal dunia dan hamil. Namun Kepala Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Jumadi Wali memastikan posisi mereka yang batal berangkat telah digantikan oleh calon haji yang berada di daftar cadangan, sehingga kuota haji Maluku yang mengalami penurunan sekitar 50% pada musim haji tahun ini dibanding tahun sebelumnya tetap utuh.
2: Yang gagal berangkat karena satu meninggal dunia, kemudian satunya karena dinyatakan positif hamil. Untuk 2 jemaah itu sudah dilakukan pembatalan visanya dan sudah diganti oleh jemaah yang berada di cadangan. Jadi yang kita ambil itu adalah cadangan berdasarkan ketentuan peraturan. Mereka sudah melakukan proses juga, tapi mereka dalam antrian ketika ada jemaah yang dinyatakan berhalangan, maka cadangan itu yang menggantikan jemaah yang berhalangan.
0: Calon Haji asal Kota Ambon Rudi Muhrim kepada RRI menegaskan dirinya telah siap secara lahir maupun batin menunaikan rukun Islam yang 5. Jurnalis senior yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri ini berharap dapat melaksanakan rukun haji secara baik agar menjadi haji yang mabrur.
3: Sebelum kembali pulang,
4: segala persiapan memang sudah kita lakukan mulai dari asrama haji. Sebelum berangkat kita sudah dari Islam. Dan tentunya persiapan-persiapan yang paling utama itu persiapan fisik dan persiapan mental serta doa-doa yang memang harus sudah disiapkan oleh masing-masing jamaah calon haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Sebelum keberangkatan kan kita sudah melakukan manasik beberapa kali di asrama haji.
0: Saat ini seluruh jemaah calon haji Maluku telah berada di Tanah Suci dan siap mengikuti ritual haji. Rangkaian ritual haji dimulai dari keberangkatan jemaah dari Makkah ke Arafah pada 25 Mei atau 8 Zulhijjah, wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji pada 26 Mei atau 9 Zulhijjah, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada 26 hingga 27 Mei atau 10 Zulhijjah, melempar jumrah Aqabah dan tahalul yang menandai hari raya Idul Adha pada 27 Mei atau 10 Zulhijjah, serta mabit di Mina dan melempar jumrah ulah wasta Aqabah pada 28 hingga 29 Mei atau 11 hingga 12 Zulhijjah. Dari Ambon, Maluku, Abdul Aleo 5 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa.
6: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
7: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
8: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Gereja Immanuel akan melaksanakan 4 kali misa peringatan kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026. Berikut laporan Yurika Fitri. Ike.
1: Ya, Fajar, terkait dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026 esok, Gereja Immanuel Jakarta rencananya akan melaksanakan 4 kali misa pada peringatan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Pendeta Gereja Immanuel Abraham Ruben Pesang kepada RRI hari ini. Adapun tema yang akan diusung pada peringatan kenaikan Yesus Kristus yaitu Pergi dan Beritakan, yang diambil dari Kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-14. Adapun misa yang dilaksanakan terbagi menjadi 4, diawali dengan misa pertama pada pukul 6 pagi esok hari. Berikut keterangan dari Pendeta Abraham kepada RRI.
2: Di sesi pertama, kemudian sesi kedua jam 9, sesi ketiga jam 4 sore, dan itu dalam bahasa Inggris, lalu kemudian sesi terakhir itu jam 6 sore. Begitu.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, sejak sore hingga malam hari ini, pihak Gereja Immanuel masih terus melakukan persiapan terkait dengan misa yang akan dilaksanakan pada Kamis esok. Sementara menurut Abraham bahwa kapasitas di Gereja Immanuel dapat memuat sekitar 400 jemaat, dan pihaknya juga mengadakan bangku cadangan di sisi utara dan juga timur dari Gereja Immanuel Jakarta. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widyasari Dewi menyampaikan penyesuaian komposisi indeks Morgan Stanley Capital International tidak hanya dialami oleh saham Indonesia, tetapi juga terjadi di sejumlah negara Asia lainnya. Menurutnya, perubahan komposisi indeks MSCI merupakan bagian dari mekanisme peninjauan berkala yang didasarkan pada sejumlah parameter objektif seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, dan dinamika harga saham. OJK memandang kondisi itu sebagai pengingat penting untuk terus memperkuat kualitas dan kedalaman pasar modal Indonesia. Dari mancanegara, Liga Arab pada Selasa mengutuk kedugaan infiltrasi unsur-unsur Korps Garuda Revolusi Islam Iran ke Pulau Bubiyan di Kuwait sebagai presiden berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keamanan Kuwait. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abu Gaid mengatakan penyusupan bersenjata tersebut merupakan eskalasi yang serius dan insiden itu mengungkap adanya niat terencana untuk mengganggu stabilitas keamanan regional di tengah periode yang sangat sensitif. Untuk itu, Abu Gaid menuntut agar Iran segera menghentikan seluruh tindakan permusuhan terhadap negara-negara Arab. Berita olahraga, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya siap tampil maksimal menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Minggu 17 Mei mendatang meski tanpa dua pemain inti. Hodak mengatakan Persib hanya memiliki waktu persiapan singkat setelah menjalani laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Pelatih asal Kroasia ini memastikan kondisi pemain dan persiapan tim dalam keadaan baik setelah kembali menjalani latihan. Meski optimis, Hodak tetap mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai kekuatan PSM Makassar yang dinilai sebagai tim tangguh, terutama saat bermain di kandang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Let's go Seattle! Sanders about to whoop SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
2: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
4: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl, saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nyir Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar, fenomena gangguan sinyal GPS atau Global Positioning System di ruang udara Indonesia mendapat sorotan serius dari berbagai kalangan. Gangguan yang dilaporkan terjadi berulang pada April hingga Mei 2026 ini dinilai berpotensi mengancam keselamatan penerbangan nasional. Seberapa besar dampaknya terhadap pesawat komersial dan apa saja penyebab utama dari gangguan sinyal navigasi itu? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama narasumber. Kami coba untuk menghubungi dari AirNav untuk mengetahui, karena dari DPR sendiri

0: tapi bagaimana pendalaman dari Airnav, nanti kami coba untuk menghubungi dari pihak dari Airnav ya, untuk menghadirkan informasi terkininya soal hal itu, apakah di tanggal-tanggal ini masih kerap terjadi. Saya sudah terhubung dengan pengamat aviasi Alvin Lee.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Pak Alvin Lee, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Alvin, kabar baik ya?
2: Oh ya, Mas Fajar. Iya.
0: Kabar
2: selamat
0: baik.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ya.
0: Ya, jadi data yang disampaikan oleh Komisi 5 DPR RI ya, ada 52 penerbangan yang terganggu akibat adanya gangguan sinyal GPS untuk navigasi pesawat ya. Ini. Saya ingin tahu sebenarnya dari pandangan Pak Alvin Lee soal gangguan ini, Pak Alvin. Kok bisa terjadi dan seberapa bahaya sebenarnya untuk penumpang penerbangan kita ini?
2: Ya, yang pertama kita harus paham dulu sistem GPS ya, kemudian juga bagaimana pemanfaatan GPS untuk penerbangan.
0: Oke.
2: Nah, GPS ini mengambil sinyal dari satelit-satelit yang ada di orbit, dari banyak satelit, kemudian itu digunakan untuk menentukan mendapatkan data tentang posisi dari sebuah pesawat, baik itu dari horizontalnya maupun vertikalnya. Jadi termasuk juga ketinggian, kecepatan, semuanya dapat diketahui dengan memanfaatkan sinyal-sinyal dari GPS itu.
0: Okay.
2: Nah, untuk di pesawat, GPS itu merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk navigasi. Saya tekankan salah satu karena itu bukan satu-satunya. Masih ada sistem untuk navigasi menggunakan gelombang radio. Yang ini yang sebetulnya jadul tapi sampai sekarang masih digunakan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, radio altimeter, kemudian juga speed yang masih menggunakan manual itu. Nah, jadi ketika terjadi gangguan pada salah satu sistem, sistem lain masih bekerja. Nah, apa yang terjadi adalah, setahu saya sejak perang Iran ini, memang dimensi perang ini bertambah luas. Jadi kalau perang dulu secara evolusinya ya, perang pertama kali perang itu kan hanya di darat.
0: Yeah.
2: Kemudian ada perang di laut.
0: Yeah.
2: Kemudian perang dunia kedua itu merambah ke udara.
0: Yeah.
2: Kemudian tahun 70-an itu ke antariksa yang kita sebut sebagai Star Wars, menggunakan satelit untuk mengendalikan rudal dan sebagainya.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
2: dimensi kelima yang terbaru ini, perang itu adalah masuk ke faktor cyber.
0: Okay.
2: Jadi saling merusak dan merusak data atau membuat jaringan cybernya itu tidak
0: berfungsi dengan baik, ya.
2: Yeah. Ya. Yeah. Termasuk juga apa yang terjadi sekarang di Selat Hormuz itu kan juga Iran mengancam jika Amerika dan Israel terus melakukan agresi, mereka bisa memutuskan jaringan kabel bawah laut yang kemudian itu akan mengganggu jaringan cyber di sebagian besar dunia ini.
0: Oh.
2: Nah, apa yang terjadi dengan gangguan di GPS ini juga bagian, saya khawatir itu bagian dari dampak perang cyber itu. Karena GPS ini diganggu dari dua modus. Modus yang pertama adalah GPS jamming. GPS jamming ini adalah sinyal-sinyal dari GPS itu ditimpa dengan sinyal yang lebih kuat, sehingga GPS itu praktis tidak berfungsi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang kedua adalah GPS spoofing. GPS spoofing ini

0: tidak melakukan jam pada GPS, tidak ditumpuk, tapi datanya yang dikacau, sehingga fungsinya untuk navigasi menjadi tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang lebih berbahaya. Kalau GPS jamming aja masih langsung terlihat, tapi kalau GPS spoofing, ini kalau pilot tidak tidak cermat,
1: Tidak aware, tidak cermat.
0: itu ya, mungkin juga akan bingung sendiri. Ini kok tiba-tiba datanya berubah, ketinggiannya berubah, kecepatan berubah, gitu kan? Nah, ini yang lebih berbahaya. Itu yang saya katakan.
1: Mungkin gambaran awamnya itu di handphone tuh ada GPS, mungkin seperti itu ya. Tapi itu terletak di pesawat-pesawat ataupun di kapal laut dan lain
0: Iya,
1: sebagainya, Pak Alvin.
0: iya. Di pesawat prinsipnya GPS itu kerjanya seperti yang kita pakai di mobil juga ya.
1: Di
0: Tapi
1: mobil.
0: kalau di mobil kan paling 8, 12 sinyal dari satelit. Tapi kalau untuk penerbangan puluhan satelit
1: Oh
0: sehingga
1: gitu.
0: akurasinya lebih tinggi.
1: Iya,
0: Iya.
1: jadi ada, kalau misalkan kita di handphone itu mungkin hanya titik koordinat kita di mana, ketika kita mesen makanan atau mesen ojek online dan sebagainya kita tahu gitu
0: Iya,
1: ya. Nah, kalau ini
0: betul,
1: di pesawat
0: betul,
1: ini
0: betul.
1: dimensinya lebih luas lagi, ada altitude ya, ketinggian dan lain sebagainya gitu ya, Pak Alvin.
0: Ya, betul. Ada ketinggian, ada kecepatan, dan koordinat, dan sebagainya.
1: Oke, tapi ini hanya salah satu saja. Apakah semua pesawat-pesawat modern itu selalu ada GPS-nya dan juga sistem radionya untuk alternatif navigasinya, Pak Alvin? Atau ada beberapa pesawat yang hanya menggunakan GPS saja?
0: Kalau hanya GPS tidak wajib, itu yang menggunakan instrumen-instrumen radio itu wajib. GPS ini adalah perkembangannya saja,
1: Oh
0: terutama
1: gitu.
0: untuk masukkan ke autopilot dan sebagainya, itu membuat kerja autopilot lebih cepat, lebih ringan. Tapi kalau instrumen radio itu wajib, harus ada.
1: Oh
0: Nah,
1: gitu.
0: nggak ada itu pesawat nggak pakai instrumen radio.
1: Jadi ini mungkin gangguan minor untuk sistem navigasi karena ada alternatif lain untuk arahan navigasi di pesawat. Mungkin hanya sekedar merusak sistem autopilotnya aja, nggak bisa autopilot tapi pilot-pilot harus mengendalikan pesawat dengan manual begitu, Pak Alvin.
0: Tetap bisa menggunakan autopilot, tapi autopilot tidak menggunakan data dari GPS. Jangan tuh Pak, autopilot ini sudah ada sejak dulu sebelum ada GPS juga gitu.
1: Oke, jadi untuk masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan untuk transportasi penerbangan itu sebenarnya relatif masih aman ya, walaupun kondisinya seperti ini. Atau gimana nih?
0: Sangat aman dan tidak perlu khawatir sama sekali. Kalau ada data 52 penerbangan itu terganggu, untuk perbandingan saja, di Bandara Soekarno-Hatta itu satu harinya mencapai 1.000 sampai 1.100 pergerakan pesawat. Jadi kalau 52 itu nggak sampai pergerakan 1 jam di Soekarno-Hatta, itu
1: Oh
0: baru
1: gitu.
0: Soekarno-Hatta. Kita belum menghitung lagi pergerakan di Juanda, di Kuala Namu, dan sebagainya. Jadi 52 pesawat itu jumlah yang sangat kecil, dan kita juga belum tahu apakah itu benar akibat GPS jamming atau GPS spoofing, atau bisa juga pada saat kejadian itu terjadi ledakan di matahari yang berdampak terhadap medan magnet yang kemudian berdampak juga terhadap sinyal-sinyal GPS itu.
1: Oh gitu. Jadi faktor alam pun bisa ya, Pak Alvin ya.
0: Bisa, bisa, bisa. Jadi kita jangan tergesa-gesa menyimpulkan dulu.
1: Jadi masih banyak faktor penyebabnya, tapi ribuan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, 52 diantaranya dikabarkan mengalami gangguan sinyal GPS ini, persentasenya relatif kecil dan ternyata pesawat itu tidak hanya satu-satunya GPS ini sebagai sistem navigasi, masih ada yang utama, yaitu radio dan lain sebagainya.
0: Instrumen yang menggunakan radio, ya.
1: Iya, wah, Pak Alvin, sebenarnya saya ingin bergabung Pak Alvin Lee dengan dari Airnav nih, tapi ternyata EVP of Corporate Secretary Airnav Indonesia, Hermana Sugiantoro, dikabarkan oleh pengarah acara kami tidak bisa bergabung on air pada malam hari ini. Saya sebenarnya karena di Instagram dari Airnav ini mengatakan bahwa ada beberapa himbauan bagi pilot-pilot di Indonesia melaporkan setiap indikasi GPS interference ya, gangguan GPS, catat kejadian secara lengkap waktu, lokasi dan nampak, dan gunakan sistem laporan pada masing-masing operator. Jadi ada beberapa panduan bagi pilot-pilot di Indonesia. Saya khawatirnya itu angka 52 ini pada hari ini tanggal 13 Mei ini bertambah angkanya. Kalau ada tambahan artinya masih terjadi gangguan GPS, dan apakah itu mengkhawatirkan Pak Alvin kalau jumlahnya terus bertambah?
0: Ya, tentunya apabila itu benar, itu mengganggu kelancaran operasi penerbangan.
1: Oh.
0: Tapi apakah itu mengkhawatirkan? Karena kita sekarang sudah sadar ada potensi itu, sehingga langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah pengamanan, mitigasi itu juga sudah disiapkan. Jadi, bukan sesuatu yang kemudian ini menjadi besar ya. Sejauh ini masih dalam koridor dapat ditoleransi.
1: Iya, jadi gangguan itu memang membuat positioning pesawat itu jadi tidak akurat ya, kalau GPS-nya terganggu atau di jam ataupun apapun. Benar. Itu. Tapi setiap pesawat itu GPS itu hanya sebagai pelengkap dari apa namanya teknologi modern saat ini, sementara yang wajib ada itu untuk sistem navigasinya adalah dari radio ya, dari gelombang radio ini, Pak Alvin.
0: Iya, betul. Iya.
1: Jadi untuk masyarakat pendengar di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI tidak perlu khawatir, walaupun memang pemerintah wajib untuk menginvestigasi ini ya dari Airnav sendiri, Pak Alvin.
0: Iya. Dari Airnav, kemudian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan investigasi juga, dan ini bukan hanya Indonesia, seluruh negara juga mencermati hal-hal seperti ini kalau memang terjadi, karena ini memang terjadinya di Indonesia misalnya ya. Tapi kan belum tentu itu pesawat Indonesia, karena melintas di Indonesia kan banyak yang tadi saya sebut itu yang take off dari Soekarno-Hatta. Nah, pesawat yang dari Australia ke Hong Kong, ke Singapura, kemana itu kan lewat Indonesia semua.
1: Iya. Artinya harus dijelaskan hasil investigasi itu dijelaskan kepada publik nih. Penyebabnya apa sih gitu ya? Kita sebenarnya bisa tidak nih kalau mengantisipasi hal-hal demikian ini, Pak Alvin, dari kecanggihan teknologi yang kita punya dan lain sebagainya.
0: Saya yakin teknologi itu terus berkembang ya. Jadi sama halnya dengan teknologi komputer aja lah.
1: Oke.
0: Ada yang membuat virus komputer, ada yang membuat antivirusnya juga kan.
1: Iya. ada yang membuat virusnya, ada yang membuat antivirusnya gitu.
0: Nah, ini kalau ada yang bisa ngejam, bisa spoofing GPS, tentunya nanti juga akan ada yang membuat penangkalnya juga.
1: Gitu. jadi ini penjelasan Pak Alvin membuat saya tenang juga bahwa ternyata semua sistem pesawat di Indonesia itu, di seluruh dunia mungkin ya, GPS bukan satu-satunya alat navigasi. Bukan sistem navigasi, GPS itu bukan, tapi ada backupnya ataupun bahkan yang utamanya ya. Jadi untuk menuju dari satu titik ke tempat lain, ke titik lain menggunakan pesawat dengan adanya sistem navigasi yang relatif lebih aman, itu akan membuat aman, tenang juga nih para calon penumpang penerbangan di Indonesia, Pak Alvin. Mungkin ada yang disampaikan kepada publik pada malam hari ini, terutama untuk para masyarakat yang biasa menggunakan jasa penerbangan ini, Pak Alvin.
0: Boleh. Yang pertama adalah di dalam sistem pesawat itu diterapkan prinsip redundancy. Redundancy ini berlebihan. Sehingga yang dimaksud dengan berlebihan ini apa? Misalnya pilot itu kenapa harus dua? Okay. Sehingga ketika salah satu berhalangan, yang satu bisa tetap terbang. Nah, ketika pilot, dua pilot duduk berdampingan, ini sistem yang mereka hadapi dua-duanya ini independen. Bahkan radionya untuk komunikasi antara pilot captain dengan co-pilot itu radionya sendiri-sendiri.
1: Okay.
0: Sehingga ketika satu rusak, yang satunya masih jalan juga. Demikian juga untuk instrumen-instrumen seperti altimeter, airspeed, dan sebagainya. Itu juga dua berdiri sendiri-sendiri.
1: Satu rusak nah, bisa backup yang lain gitu.
0: Betul, dan itu untuk cross-check juga. Ketika dua ini tidak sinkron, ah ini berarti yang kurang beres, okay, gitu kan.
1: Okay.
0: Demikian juga dengan sistem navigasi, selain tadi ada radio altimeter dan kemudian untuk DME, distance measuring equipment dan sebagainya, itu perkembangan terbaru adalah dengan menambah GPS. Sehingga GPS juga backup, sebetulnya backup atau pendukung dari sistem yang ada, yaitu menggunakan radio telemetri itu ya. Itu
1: yeah.
0: Ini menambah lagi keamanan dan juga meringankan beban kerja pilot, meringankan beban kerja autopilot, menambah akurasi. Tapi kalaupun salah satu tidak berfungsi, masih ada sistem lain yang berfungsi, dan semua pilot itu sudah dibekali untuk mengatasi momen-momen ketika terjadi gangguan pada sistem tersebut. Misalnya saja gangguan dua mesin, salah satunya mati, enggak masalah, pesawatnya tetap bisa terbang.
1: Oke. Nah, ini untuk pemerintah apa nih dari Kementerian Perhubungan Udara nih dan juga Airnav ini, Pak Alvin?
0: Saya yakin mereka sudah melakukan investigasi dan mungkin KNKT juga dilibatkan juga ya, karena ya walaupun tidak terjadi kecelakaan, tapi ini kan suatu fenomena yang perlu diwaspadai. Tapi hasilnya apa saya belum tahu, karena ini kan suatu perkembangan baru ya. Dan yang jelas saya, Indonesia juga tidak sendiri ya, negara-negara tetangga juga berkepentingan.
1: Ya, baik. Kalau begitu terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Alvin. Selamat malam.
0: Terima kasih Mas Wajar, selamat malam.
1: Fenomena gangguan sinyal navigasi pesawat komersil di ruang udara Indonesia bersama pengamat aviasi atau pengamat penerbangan Alvin Lee.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama Pro3 RRI. Pendengar, Kepala BGN mengimbau warga tidak mudah tergiur untuk terlibat investasi pembangunan dapur MBG. Berikut laporan Zulfikar Ali.
1: Baik pendengar RRI Pro3 dimanapun Anda berada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan penguatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah atau RINDE KRAFDA tahun 2026 hingga 2030 di Temindung Creative Hubs.
2: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
3: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
2: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
3: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhnya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat like hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
4: Kalau bisa yang pembangunan-pembangunan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabutkan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
3: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dan dari produsen hingga ke pasar. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu informasi. Polisi menemukan sejumlah buku jurnal berisi panduan pembuatan vape atau rokok elektronik Etomidate saat penggeledah apartemen milik bandar narkoba berinisial CH yang merupakan warga negara asing. Berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
6: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, bahwa memang aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ini baru saja mengamankan yaitu beberapa bungkus bahan untuk maksud kami sejumlah buku jurnal berisi panduan pembuatan vape Etomidate saat menggeledah apartemen milik bandar narkoba yaitu berinisial CH yang merupakan warga negara asing asal Tiongkok, di mana buku panduan pembuatan liquid vape ini memang secara mandiri ditemukan saat polisi menggeledah 3 apartemen yang disewa oleh CH untuk menjalankan home industri pembuatan narkoba tersebut, di mana tadi pun Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro mengatakan buku jurnal tersebut ini menggunakan bahasa asing dan berisi tahapan produksi vape Etomidate, dan di dalamnya ini tertulis proses memasak bahan hingga memasukkan cairan ke cartridge vape.
7: Dan cairan Etomidate tersebut kami telah menemukan beberapa buku jurnal yang berbeda terjemahkan dan menggunakan bahasa asing. Itu ada beberapa
6: Dan diketahui juga benar bahwa memang polisi ini menduga jurnal tersebut digunakan tersangka sebagai panduan dalam menjalankan bom industri vape etomidate di apartemen yang disewanya. Selain buku jurnal, polisi juga sebelumnya ini menemukan alat produksi cartridge vape hingga bahan baku yang diduga didatangkan langsung dari negara Tiongkok. Dan dalam pengembangan kasus ini, polisi juga telah menetapkan sejumlah daftar pencarian orang atau DPO yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Dan saat ini, penyidik masih mendalami jalur yang masuk bahan baku tersebut ke Indonesia. Di mana atas perbuatannya, ini tersangka CH dijerat pasal 610 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang narkotika, serta pasal lainnya terkait penyesuaian tindak pidana. Dan tersangka pun nantinya terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Demikian pendengar laporan dari Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Ya, pendengar, informasi tentang pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Berikut laporan Aneka Sana.
2: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka Musyawarah Daerah atau Musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan, dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
3: Untuk bisa mengakses dari produk-produk mereka, dari produsen ke konsumen, atau dari produsen ke pasar-pasar induk, dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
2: Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Djoko Sutono mengatakan, surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus Organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
4: Nah, ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh, merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak, dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien. Baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
2: Melalui Musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga yang akan kita bagikan.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di ruang rapat Sekda Bangka. Rapat yang dipimpin Sekda Bangka Tony Marza membahas pelaksanaan penyembelian hewan kurban, berbagai pihak yang dilibatkan, hingga penyaluran daging hewan kurban.
5: Pada saat Idul Adha ini, kita baik di mana-mana ini melakukan kegiatan kurban itu. Dan nanti untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga yang akan kita bagikan kepada pegawai-pegawai atau outsourcing yang memang membutuhkan gitu.
6: Tony Marza menambahkan, sapi yang akan disembelih sebagian besar merupakan sumbangan dari pihak swasta. Rencananya hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 10 ekor sapi di area kantor Bupati Bangka. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Krisnaningsih mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah penyembelihan.
7: Kalau kami perannya teknis ya. Teknis satu, mungkin kalau kami dari pemotongan, jadi SOP pemotongannya, tempat pemotongannya, siapa pemotongnya, dan kita untuk pemeriksaan setelah potong tadi itu. Itu setelah itu baru kami harus sesuai dengan SOP kami bahwa sapi yang dipotong kalau bisa itu memang dari yang sudah mempunyai sertifikat dari Juleha atau dari Sibilang agar kesahan dari pemotong itu. Bukan berarti tidak setuju atau tidak, misalkan ada yang dari masjid ya, itu individu lah masing-masing, tapi kami menganjurkan untuk yang sudah mempunyai sertifikat agar kehalalan untuk dibagikan lebih enak lah.
6: Pemkab Bangka berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
8: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Hoto Hasibuan mengatakan pembaruan regulasi hukum harus diikuti perubahan paradigma alam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan reformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh perubahan aturan, melainkan juga cara pandang aparat penegak hukum. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama Pro 3 RRI, masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 pendengar. Kalau tadi kami hadirkan dari Kabupaten Bangka untuk menggelar rapat koordinasi panitia kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Masih dengan informasi senada, jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melakukan memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban. Berikut laporan Indra Ahmad.
10: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban,
11: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak, mulai dari keluar masuknya hewan ternak hingga pengawasan terhadap lapak pedagang hewan kurban yang biasanya ramai menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Fuadi, mengungkapkan pengawasan kesehatan hewan ternak dan hewan kurban tersebut akan dilakukan bersama leading sektor terkait.
10: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban tahun ini, kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentu saja melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Tentu saja ini menjadi perlu adanya peningkatan kewaspadaan dari kami, ya, termasuk petugas-petugas teknis di lapangan.
11: Sementara itu, Ketua Tim Informasi Veteriner Balai Veteriner Lampung, Tri Guntoro, menyatakan, meski pada awal tahun 2026 ini tidak ditemukan laporan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, namun edukasi kepada peternak harus tetap gencar dilakukan. Hal tersebut karena menurutnya bibit virus penyakit di dalam kandang masih dapat berpotensi menjadi pemicu munculnya kembali penyakit pada hewan ternak.
12: Karena Indonesia itu terkenal dengan teposeliro. Karena ada teman yang sakit tuh, yuk kita jenguk, kita lihat sapinya. Pada saat melihat sapi itu, kemudian terpaparlah di bajunya, di bagian daripada yang menjenguk itu tadi, kemudian pulanglah ke ternaknya. Ternaknya kemudian terkontaminasi dan kemudian virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung, kemudian virus memperbanyak diri pada sel epitel di daerah nasofaring, virus kemudian masuk ke dalam darah dan memperbanyak diri pada kelenjar limfoglandulanya dan akhirnya mengakibatkan luka-luka. Itu poin pentingnya, harus diperhatikan ada aerosol. Ini luar biasa, di kandang itu bisa sampai 300-an hari itu bertahannya.
11: Di sisi lain, Tri Guntoro mengatakan untuk mengantisipasi berbagai virus yang dapat menyerang hewan ternak sehingga berkembang menjadi wabah, maka langkah vaksinasi harus tetap dilakukan secara intens oleh jajaran pemerintah. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey at the MetLife Stadium complex.
14: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
15: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
14: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
16: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
14: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
16: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
14: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Deregulasi. Menurutnya, satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis. Ia menambahkan penyederhanaan regulasi yang perlu disegera dilakukan karena regulasi yang terlalu rumit dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, langkah deregulasi juga dinilai penting menjaga kepercayaan investor yang ingin berinvestasi dan menjalankan usaha di Indonesia. Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Pusat, Yana Ardian Bima Arya, mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menangani zero dose atau anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar lengkap. Kesehatan anak merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa dan mengatakan bahwa imunisasi menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif untuk melindungi anak dari berbagai penyakit. Pemerintah menaruh perhatian besar pada hal ini dengan menargetkan percepatan penurunan jumlah anak zero dose agar tidak ada satupun anak yang tertinggal dari hak dasar kesehatannya. Berita mancanegara, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menegaskan negaranya menginginkan tercapainya sebuah perdamaian yang dibangun di atas jaminan keamanan yang menyeluruh dan mampu menghentikan seluruh bentuk kekerasan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. Eno.
1: Ya, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi memberikan kuliah umum di Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama pada hari ini. Dan pada kesempatan itu, Dubes Borojerdi menegaskan perdamaian harus dibangun di atas jaminan keamanan yang menyeluruh dan mampu menghentikan seluruh bentuk kekerasan. Menurutnya, bagi Iran terdapat 3 syarat utama yang harus dipenuhi dalam proses perdamaian, yaitu sebuah perdamaian yang bisa dijamin secara menyeluruh dan juga berdampak pada dihentikannya perang. Dubes Borojerdi menjelaskan jaminan tersebut berarti adanya kepastian bahwa pihak yang menyerang Iran tidak kembali membangun kekuatan untuk melancarkan agresi yang baru.
2: Bisa dijamin artinya adalah bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mengumpulkan lagi tenaga dan kemampuan untuk menyerang Iran menyeluruh berkaitan dengan bisa mencakup seluruh wilayah yang berada di kawasan dan yang terakhir bisa menjamin penghentian seluruh bentuk kekerasan yang berada di kawasan kami.
1: Pada kesempatan itu, Dubes Borojerdi turut memberikan apresiasi kepada pihak universitas yang telah menyelenggarakan kuliah umum. Ia menilai acara itu memberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai kondisi di kawasan Asia Barat dan Timur Tengah. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari dunia olahraga, pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyebut laga pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 melawan Persija Jakarta yang dimainkan pada Sabtu 16 Mei mendatang akan menjadi laga yang istimewa untuk tim berjuluk Macan Putih tersebut. Reina mengatakan hal ini karena laga tersebut akan menjadi laga kandang terakhir Persik musim ini, sehingga kemenangan di laga nanti akan terasa sangat berharga. Persik tiba di laga ini dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan dalam dua laga terakhirnya, yaitu mengalahkan Arema FC 3-2 dan Semen Padang 3-0. Dua kemenangan itu membuat Persik dipastikan bertahan di kasta tertinggi dengan mengoleksi 39 poin di peringkat ke-12 klasemen sementara dan masih bisa finish sampai peringkat ke-8 apabila menyapu bersih dua laga terakhir. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi, di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, FIFA World Cup merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi ini diikuti oleh negara-negara terbaik dari berbagai benua setelah melewati babak kualifikasi. Format baru Piala Dunia dengan total 48 peserta menciptakan peta persaingan grup yang jauh lebih kompleks, syarat drama, lebih panjang, lebih lama. Keharusan tampil konsisten menjadi syarat mutlak bagi tim raksasa yang ingin menjadi juara ataupun tim-tim kuda hitam yang tidak terlalu dijagokan tapi mempunyai peluang untuk tembus ke babak-babak selanjutnya. Sudah ada hasil undian di grup A sampai grup L gitu ya. Nah, bagaimana nih dengan potensi atau prediksi jalannya drama dan juga pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini? Bersama kami telah terhubung pengamat sepak bola Asgar Saleh.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Pak Saleh, selamat malam, salam olahraga.
2: Malam, salam olahraga, Mas Fajar.
1: Jaya. Iya, ini format baru. 48 tim, lalu ada grup A sampai grup L. Pertandingan akan lebih panjang. Bagaimana kan, kalau sekarang ini mungkin yang paling sering disebut-sebut kandidat juara itu justru Spanyol, bukan Argentina sebagai juara bertahan. Tapi dari pengamatan pasar itu gimana tuh?
2: Ya, kalau kita lihat memang ini

0: tim yang lolos di babak 32 besar itu kan udah mulai knockout tuh, Mas.
1: Iya,
0: kita akan
1: iya.
0: lihat di situ meraba-raba kira-kira apa yang akan terjadi di babak selanjutnya.
1: Oke, okay, dari oke, sekarang ini kan memang masih belum terlihat gitu ya. Akan terlihat ketika sudah selesai babak penyisihan. Di grup biasanya itu dalam undian itu ada kelompok untuk negara-negara yang diunggulkan dengan negara-negara lainnya. Jadi tidak satu, jadi tidak jadi grup neraka gitulah istilahnya. Tapi tidak terjadi di mungkin Netherlands, Belanda dan Jepang termasuk ya. Yang agak
0: grup
1: berat.
0: Yang lumayan ya benar. Grup F itu grup yang lumayan keras ya, karena kita tahu ada Belanda, kemudian ada Jepang, Swedia dan Tunisia.
1: Tunisia.
0: Sejauh ini kan di babak-babak awal penyisian maupun melihat penampilan mereka selama ini kan Belanda salah satu tim kuat dari Eropa. Kemudian Jepang sejauh ini kan prestasinya sangat stabil nih, dia mampu mengalahkan beberapa tim besar ya. Swedia juga harus dihitung karena mereka juga meskipun lolos lewat playoff tapi kan kualitas tim dan kualitas pemainnya juga lumayan.
1: Iya.
0: Tunisia juga salah satu tim yang memang harus kita waspadai dari Afrika sih.
1: Iya, karena walaupun Indonesia nggak masuk nih, ada beberapa anggapan bahwa ya, seenggaknya wakil Asia lah. Nah, Jepang ini digadang-gadang sebagai salah satu kuda hitam selain Maroko yang sering disebut juga nih, Pak Saleh.
0: Ya, benar. Jadi kalau kita berharap ada warna baru sebenarnya di fase grup itu kan kita berharap Jepang lolos ya, karena memang kualitas dia juga sangat sangat bagus dan salah satu tim yang seperti Mas Fajar bilang tadi memang Maroko itu juga kandidat serius karena jangan lupa 4 tahun lalu mereka juga sudah sangat baik prestasinya ya ketika Piala Dunia digelar. Jadi memang di fase 32 besar baru kita akan melihat
1: potensi ya,
0: tim tradisional ya yang selama ini memang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia.
1: Iya, juara bertahan kita di grup J, Argentina, Algeria, Austria, Jordan, ini nampaknya akan smooth ya, akan lebih mulus lagi untuk melanggang ke babak selanjutnya kalau dari grup J.
0: Itu relatif lebih ringan ya, bukan berarti kita mengabaikan kekuatan tim lain, tapi melihat fakta selama ini kita belum tahu apakah Messi masih akan bermain untuk Argentina.
1: Kabarnya masih.
0: Masih. Seperti yang kita harapkan ya. Jadi
1: gitu.
0: Kita melihat nanti ada persaingan yang sesungguhnya akan terjadi. Memang ada beberapa tim tradisional yang sudah menjadi langganan, Jerman, Spanyol yang Mas sebut tadi, Prancis. Jangan lupa juga ada Portugal yang kualitas timnya merata sekali. Kalau kita lihat ukurannya kayak Champions League Eropa yang sekarang langsung kan, pemain-pemain yang harus diwaspadai justru menurut saya salah satunya ada Portugal. Karena dia ada di PSG, ada di mana-mana, dan itu sangat sangat bagus.
1: Iya, kita masih menunggu nih. Sebenarnya kapan kebangkitan dari sepak bola Amerika Latin yang biasanya itu didominasi oleh negara-negara Amerika Latin kalau bicara soal sepak bola seperti Brazil. 2026 ini Brazil di grup C bertemu dengan Maroko sayangnya ya. Ini salah satu andalan dari salah satu pengamat ya dunia internasional. Maroko menjadi satu yang patut diperhitungkan, tapi Brazil ketemu Maroko, Haiti dan Scotland. Nampaknya memang masih cukup mulus ya nanti ya dalam babak selanjutnya.
0: Relatif yang ringan kan di situ Haiti. Haiti yang bisa dikatakan dari peringkat FIFA maupun yang lain kan lebih ringan, tapi bahwa dia nanti ketemu dengan Maroko juga karena kita lihat Brasil kan masih mencari bentuk nih kegagalan mereka kan setelah mengambil Carlo Ancelotti. Kita masih melihat dia mencari format, apalagi sekarang dari 35 pemain yang sudah diumumkan oleh Ancelotti, si Neymar kan juga masuk dalam
1: squad. Betul, nah, Neymar
0: kan, apakah dia memberi efek positif atau tidak untuk timnas Brasil itu juga kan masih jadi pertanyaan.
1: Iya, tapi yang menarik juga bahwa ada beberapa nama-nama pemain muda yang masuk dalam skuad di negara yang dicantumkan gitu ya, nama-nama pemain muda. Terus terang bahwa format baru ini tentu saja membutuhkan fisik yang lebih ekstra, agak lebih panjang, ya, bahkan
0: lebih panjang
1: dan juga ada kabar juga soal pemutihan di kartu kuning ya untuk babak selanjutnya ya, begitu. Nah ini tentu saja ini ada beberapa pemain senior yang senior banget ya seperti Messi ya. Kabarnya juga masih menjadi opsi pilihan bagi Argentina untuk memasukkannya ke dalam skuad. Kabarnya masih santer walaupun belum resmi ya Argentina mengumumkan itu, tapi kabarnya santer banget. Lalu juga ada Neymar yang udah tidak muda lagi dan beberapa nama-nama lainnya. Tapi nama-nama pemain muda ini yang kira-kira akan kinclong seperti Yamal gitu.

0: dan lain sebagainya itu gimana tuh menurut?
1: Ya, justru kita berharap ada pemain muda baru yang muncul ya, karena kalau era Messi sebenarnya kan sudah lewat.
0: Lagi pula dia sudah menangkan trofi Piala Dunia gitu ya, Messi ya, sudah selesai sebenarnya.
1: Motivasinya sudah. Justru yang akan harus kita hitung karena mayoritas skuad Portugal nanti yang rata-rata usianya di bawah 25 tahun ya. Kalau kita lihat
0: Portugal
1: yang bermain di PSG,
0: oke.
1: Beberapa bintang di tengah itu kan rata-rata pemain Portugal semua. Kemudian di Liga Inggris juga semuanya pemain Portugal.
0: Yeah,
1: jadi
0: betul.
1: Apalagi motivasi mereka kan sama seperti yang dilakukan Argentina terhadap Messi 4 tahun lalu. Jadi ada keinginan untuk mempersembahkan trofi untuk seorang Cristiano Ronaldo.
0: Mungkin piala dunia terakhir nih.
1: Ya, tapi itu kan kita belum tahu. Sepak bola bukan matematika, Mas.
0: Ya, oh iya.
1: Kita lihat kekuatan pemain, kemudian kita menjadikan itu tim unggulan belum tentu juga. Tapi kalau saya pribadi berharap ini ada kebangkitan Afrika ya.
0: Oh, kebangkitan Afrika. Oke.
1: Okay. Ya, di Piala Dunia kali ini. Apalagi ini kan bermain di tempat netral di Amerika Tengah ya, di Kanada,
0: Amerika Serikat dan Meksiko.
1: Jadi Meksiko. Jadi mungkin saja Maroko yang kita tahu skuadnya 4 tahun lalu sudah sangat bagus, ini akan bisa mencapai prestasi yang lebih baik.
0: Oke. Okay.
1: Di luar kekuatan Asia yang diwakili oleh Jepang.
0: Oke. Okay. Tuan rumah ada tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dua negara, Amerika Serikat dan Kanada, mungkin tidak terlalu bersinar ketika Piala Dunia, tapi Meksiko ini performanya cukup impresif dalam setiap perhelatan Piala Dunia. Meksiko bertemu dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan juga satu lagi saya lupa. Tapi yang jelas itu bagaimana kans bagi tuan rumah Meksiko ini?
1: Kalau kita lihat, kalau Meksiko sangat berpeluang besar untuk lolos ke babak knockout. Karena selain tradisi, kualitas pemainnya juga lumayan bagus. Dan dia merata sih di squad Meksiko yang ada sekarang ya. Dibanding tiga tuan rumah, saya kira Meksiko yang punya peluang sangat besar untuk melaju ke babak knockout.
0: Iya.
1: Di luar Amerika dan
0: Kanada.
1: Kanada.
0: Kita punya dua wakil Asia, Jepang dan Korea Selatan. Korea Selatan juga tidak buruk-buruk amat ya dalam penampilan Piala Dunia. Tapi gimana nih kansnya untuk Korea Selatan ini?
1: Korea Selatan mungkin ya kita masih melihat materi pemainnya tidak sebagus beberapa Piala Dunia lalu. Karena di Piala Dunia itu butuh pemain yang jadi patron ya untuk pemain lain. Paling tidak aspek kebintangan dia itu akan mempengaruhi kualitas tim secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat dibanding dengan Jepang misalnya, Korea Selatan belum punya pemain pengganti sekelas beberapa musim lalu yang dimiliki, yang kita tahu lah beredar di liga-liga Eropa.
0: Oke. Ini mungkin tidak objektif karena saya biasa dalam Piala Dunia itu dukungnya Inggris ya, walaupun nggak pernah menang ya. Tapi yang jelas itu sekarang kita tahu bahwa salah satu liga domestik yang paling subur, paling mencetak bintang itu adalah Liga Inggris. Perputaran uangnya, industri sepak bolanya itu luar biasa. Ya. Tapi materi pemainnya pun yang muda-muda juga tidak kalah ya. Bagusnya begitu. Nah, kans untuk Inggris itu gimana nih, Pasar?
1: Inggris sebenarnya sebuah tim yang sejak Piala Dunia 90 ketika era Paul Gascoigne ya, itu sudah sangat dihitung. Karena kita tahu bahwa kualitas Liga Inggris juga salah satu liga yang harus kita sebut sebagai terbaik di dunia. Tapi melihat konsistensi penampilan mereka, saya juga kadang-kadang heran seperti deja vu gitu. Ada apa dengan Inggris sejak mereka memenangkan Piala Dunia 66 sampai sekarang? Dengan siapa yang bisa meragukan ketika kelas 93 yang dimiliki oleh Manchester United? Apa kurang
0: waktu
1: itu untuk meraih Piala Dunia? Sekarang juga sama di Piala Dunia 2026 ini kan kita lihat ada Bukayo Saka, ada Declan Rice di Arsenal, kemudian ada beberapa pemain muda di MU dan beberapa yang bermain di liga-liga luar. Pemain Inggris itu yang baru bersinar juga bersama Barcelona, Marcus Rashford misalnya, yang
0: Kobbie Mainoo ya di United,
1: di MU itu pemain yang secara head to head sebenarnya itu masuk pemain-pemain besar ya untuk klubnya, dan itu diharapkan berkontribusi. Cuma ya saya bilang tadi, sepak bola kan bukan matematika, ada faktor-faktor yang justru kita tidak tahu ya. Apa yang menyebabkan misalnya Inggris harus gagal untuk mencapai partai final sejak mereka menjuarai Piala Dunia 66 di sebagai tuan rumah.
0: Iya, ini sayangnya juga belum nih Inggris masuk di grup L, ketemunya Kroasia lagi. Kroasia kan kemarin Piala Dunia kemarin kan impresif banget penampilannya. Ya. Ketemu Kroasia, Ghana dan juga Panama. Ghana dan Panama mungkin tidak terlalu ya dari hitungan peringkat FIFA dan juga dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk
1: kalau bisa dibilang sih tim paling lemah Panama sih. Tapi Ghana kan kita belum tahu kekuatan Afrika.
0: Justru
1: yang kalau Mas menyebut bahwa Kroasia itu salah satu kekuatan, saya kira menurut saya ya eranya sudah
0: selesai. Oh gitu.
1: Dia pemain-pemain muda yang ada sekarang kan tidak terlalu menonjol.
0: Oh gitu.
1: Dia akan masih bertumbuh pada Modric yang sebenarnya sudah selesai era kejayaannya. Ini yang kita masih lihat sih, Mas.
0: Iya, oke. Nah, ini yang sering banget disebut adalah Spanyol. Sayangnya Spanyol juga tergabung di grup H, ketemunya itu ada Saudi Arabia, ada Uruguay. Ini kan termasuk yang lumayan juga nih, Mas Aleh.
1: Iya. Kalau kita lihat memang salah satu tim yang mesti kita hitung ya kebangkitan Uruguay ya.
0: Oh.
1: Setelah beberapa Piala Dunia mereka terseok-seok, sekarang kan relatif sama tuh. Kemudian
0: ada
1: satu pemain yang mungkin akan jadi joker dia, Valverde yang bermain di Madrid ya. Tapi memang kita belum tahu. Spanyol jelas masuk sebagai salah satu tim unggulan. Melihat bagaimana dominasi Barcelona di Liga Domestik dengan mayoritas pemain Spanyol, saya kira itu salah satu faktor yang harus kita hitung, Mas.
0: Oke, empat nama negara prediksi Pak Saleh yang akhirnya lolos ke semifinal, itu negara mana aja tuh?
1: Kalau saya berharap sih ada
0: kejutan.
1: Prancis. Prancis, kemudian Spanyol salah satu yang harus kita hitung masuk, kemudian Maroko.
0: Oh, Maroko. Oke.
1: Okay. Ya, di luar itu antara Brasil dan Argentina.
0: Brasil dan Argentina, Portugal. Ataupun Portugal. Oke, okay. Ya, baik kalau gitu. Pak Saleh, terima kasih atas analisisnya. Okay. Selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, sama-sama Mas.
0: Demikian mendengar Asgar Saleh, pengamat sepak bola, sudah kami ajak berbincang. Dan kini kami hadirkan keterangan pers OJK dan Bursa Efek Indonesia terkait update perkembangan pasar modal Indonesia 2026. Ini juga berkaitan dengan fluktuasi harga saham dan juga tentu saja nilai tukar rupiah yang dikabarkan karena begitu banyaknya investor dari bursa saham itu yang meninggalkan Indonesia. Kita akan lihat, kita akan simak keterangan pers dari OJK dan juga Bursa Efek Indonesia terkait update perkembangan pasar modal Indonesia 2026 pada malam hari ini.
2: Awal pagi tadi sudah mencermati perkembangan terakhir yang terkait dengan pengumuman hasil dari indeks review, salah satu indeks provider global dalam hal ini MSCI. Dan kami OJK bersama ketiga SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia maupun Kustodian Sentral Efek Indonesia, memang kembali ingin langsung bertemu dengan rekan-rekan media sekalian di pagi ini untuk kembali mengedepankan sinergi kita dalam menyampaikan secara terbuka perkembangan terakhir. Tentu terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin pertama, mencermati perkembangan terakhir, apa yang tadi sudah sama-sama kita peroleh, yaitu pengumuman hasil indeks review dari MSCI yang sebetulnya juga dilakukan terhadap seluruh market yang ada termasuk Indonesia. Maka mungkin perlu saya awali dengan mengingatkan kembali bahwa apa yang menjadi materi pengumuman rebalancing ini sebetulnya sangat terkait erat dengan upaya yang kami lakukan waktu itu OJK bersama SRO dan pelaku pasar. Bahkan sejak awal Februari 2026, kalau kita ingat bersama, sudah sama-sama berkomitmen untuk menggulirkan bauran kebijakan dalam rangka percepatan reformasi integritas di pasar modal kita. Waktu itu kita mencanangkan bahkan dalam konteks program yang struktural dan menyeluruh berupa 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Dan kalau dicermati, di antara 8 rencana aksi itu, klaster awal yang merupakan program prioritas pertama itu sangat erat kaitannya dengan upaya kita merespon catatan dan concern dari para investor, tentu termasuk dari indeks provider global, MSCI, FTSE, dan lainnya. Nah, saya ingatkan kembali, setidaknya ada 4 agenda awal sebagai respon cepat kita untuk menghadirkan kecukupan transparansi dari struktur dan catatan kepemilikan saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memang betul-betul dibutuhkan dan diharapkan transparansinya untuk dapat membuat para index provider tadi dengan baik memperhitungkan bagian dari saham-saham tercatat tadi dalam proses perhitungan indeksnya. Pertama, misalnya kita berkomitmen mendorong penambahan jumlah free float saham-saham tercatat di bursa melalui perubahan dan penerbitan peraturan bursa yang sekarang telah mewajibkan minimum kepemilikan free float saham yang tercatat di bursa meningkat menjadi 15% dari sebelumnya 7,5%. Dan ini sedang kita kawal terus karena ada timeline yang terukur yang kita targetkan di setiap tahunnya untuk dapat kemudian pada akhirnya seluruh saham yang tercatat di bursa memenuhi angka minimum free float sebesar 15% dimaksud. Yang kedua, kita juga sudah menyelesaikan dan menghadirkan bahkan sejak bulan Maret yang lalu untuk secara transparan menyebarkan kepemilikan saham yang lebih kecil dari sebelumnya minimum 5% menjadi bahkan di atas 1% pun sudah kita tampilkan kepada publik tanpa kecuali untuk seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang lainnya, kita juga sudah menghadirkan tingkat granularitas atau detail data-data tipe klasifikasi seluruh investor yang memiliki saham di bursa sehingga terlihat jelas tipe investor dan siapa di balik pemilik dari setiap saham dimaksud. Dan tentu terakhir, kami juga pada kesempatan berikutnya di bulan April sudah juga menerbitkan bahkan potensi adanya konsentrasi kepemilikan, menerbitkan high shareholding concentration. Dan tentu bersamaan dengan itu, kalau dicermati, OJK bersama ESARO juga hadir dalam bentuk penegakan ketentuan dan menindak setiap ketidakpatuhan atau non-compliance dari peraturan dan juga adanya potensi pelanggaran di pasar modal dengan menerbitkan secara intens hasil pengawasan dan pemeriksaan kami dalam bentuk pengenaan sanksi yang dikenakan kepada seluruh pihak yang terlibat atau terkait dengan pelanggaran dimaksud. Nah, teman-teman sekalian, seluruh peningkatan transparansi dan integritas yang dihadirkan itu terbukti pada akhirnya ini di-acknowledge dan kemudian digunakan secara baik oleh investor dan juga tentu indeks provider global. Nah, tentu sama-sama kita cermati dalam pengumuman yang diberikan terakhir ini yang merupakan indeks review di bulan Mei yang dilakukan tadi pagi. Kemudian terlihat adanya saham-saham yang setelah transparansinya dibuka tentu memudahkan para indeks provider untuk kemudian mengeksklud bagian tertentu yang semula mungkin merupakan self-claim adanya bagian free float yang rupanya setelah dibuka tidak menjadi bagian free float tertentu. Itulah kenapa nanti bisa dicermati ada sebagian saham yang karena sudah lebih terbukanya struktur kepemilikannya maupun adanya tren penurunan harga sejak kita lakukan reformasi ini yang kemudian tidak lagi dinilai memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh indeks provider global. Sehingga tentu konsekuensinya ada sebagian saham yang kemudian keluar dari anggota indeks dimaksud. Dan ada sebagian lainnya yang mengalami penyesuaian bobot maupun penurunan klasifikasi dari kelompok indeks yang ada. Rekan-rekan sekalian, tentu reformasi yang sejak awal kita rancang ini bukan semata-mata untuk menjawab tantangan jangka pendek saja. Ya, immediate response yang sudah berhasil kita selesaikan ini akan terus kita bawa dan kita lanjutkan dengan menuntaskan seluruh rencana aksi reformasi ini sampai tuntas, agar secara struktural pasar modal kita yang sudah memiliki tingkat integritas dan transparansi yang diakui ini akan memiliki fondasi dan basis baru yang lebih kuat dan dapat diterima secara luas, baik oleh investor domestik maupun juga terutama oleh investor regional dan global, termasuk tentu dalam hal ini para indeks provider global dimaksud, secara jangka menengah panjang. Jadi ini akan ada journey yang akan sama-sama kita kawal, kami di otoritas, di regulator bersama ketiga SRO di pasar modal, tentu didukung penuh oleh seluruh para pelaku maupun investor, akan mengawal ini semua sampai tuntas ke depannya. Dalam konteks tersebut, kami dapat menyampaikan bahwa hasil rebalancing dari MSCI yang diumumkan hari ini, tentu ini menjadi bagian dari konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas yang kita hadirkan dimaksud. Sekali lagi, apa yang mereka sampaikan sebelumnya di dalam pengumuman awal di April, bahwa apa yang kita tampilkan di acknowledge rupanya terbukti pada saat dilakukannya index review dan pengumuman saat ini, dengan memanfaatkan secara baik seluruh keterbukaan, transparansi, dan kredibilitas data yang sudah kita hadirkan lebih awal tadi. Tentu reformasi yang lebih tegas terhadap aspek-aspek mengedepankan integritas pasar, agar sekali lagi pasar kita menjadi kredibel dan investability-nya, artinya kelayakan untuk investasi terutama dari para investor asing ini, semakin dinilai baik, ini akan terus kita lakukan secara jangka menengah panjang ke depannya. Dan kalau teman-teman ingat, dan sudah berkembang sebetulnya, para pengamat, analis yang baik juga sudah memandang bahwa apa yang dilakukan secara struktural ini tentu akan setidaknya memiliki implikasi jangka pendek berupa katakanlah penurunan dan reaksi penyesuaian harga-harga saham yang terdampak. Sehingga istilah short term pain gitu ya, bahwa kita akan harus menghadapi katakanlah tingkat penurunan di jangka pendek ini tentu menjadi konsekuensi yang sudah kita perhitungkan dan perkirakan sejak awal. Dengan harapan momentum pengumuman dan penyesuaian indeks kali ini kita harapkan akan membentuk baseline baru. Jadi basis baru di mana tingkat starting point kita untuk kemudian ke depan akan semakin menghadirkan kualitas saham-saham tercatat di bursa, dan tentu semakin banyak kita harapkan nanti saham-saham tersebut kita dorong untuk menjadi pilihan investasi para investor. Termasuk ke depan kami akan mengawal beberapa saham yang terbukti berpotensi sebetulnya untuk juga pada kesempatan berikutnya masuk menjadi bagian anggota indeks dari indeks global ini, akan kita lakukan perencanaan untuk mendorong saham-saham tersebut pada saatnya nanti memenuhi kriteria yang diharapkan dan memasuki indeks-indeks di indeks provider global dimaksud. Jadi long term gain yang akan kami kejar mulai titik basis baru yang akan kita hadapi dalam upaya rebalancing yang terjadi sebagai respon dari pengumuman indeks provider global. Dan tentu ini tidak eksklusif di salah satu atau segmen tertentu investor saja. Ya, kita juga terus berhubungan dengan berbagai representasi dari investor, baik investor domestik individu, investor domestik institusi, maupun tentu investor asing, dan bahkan indeks provider global seperti FTSE Russell, MSCI, dan lainnya. Kami juga dapat mengutip bahwa pasar kita tetap dinilai baik, kredibel dan prospektif, terbukti tidak ada penurunan klasifikasi pasar misalnya yang kemudian kita hadapi. Saat ini kita masih confirm ada di kelompok emerging market seperti sebelumnya. Tentu kita harapkan basis baru ini dengan reformasi integritas yang sudah mulai menampakkan hasil, menghadirkan fondasi yang kuat sebagai basis untuk kita terus menuntaskan berbagai agenda reformasi integritas di pasar modal lainnya. Dan boleh juga kita mengacu kalau berkaca pada pengalaman sebisnis di berbagai negara lain yang juga mendapatkan katakanlah perhatian dan catatan dari para investor global, memang seringkali ini harus dilakukan atau direspon dengan fase penyesuaian. Ya, berupa tadi menyesuaikan dulu dengan keputusan terakhir dari masuk tidaknya saham-sahamnya di dalam kelompok indeks global dimaksud, yang kemudian baru secara bertahap dapat dilakukan agenda peningkatan pertumbuhannya. Dan ini kita lakukan sejak awal. Jadi nanti Pak Jeffrey bisa cerita bahwa kami sudah merangkul betul-betul para pelaku dari baik demand side, sisi potensi pembeli, para investor kita, maupun dari supply side, para emiten yang sudah tercatat maupun calon-calon emiten, yang nanti secara selektif kami akan memastikan akan semakin banyak emiten yang lebih berkualitas yang akan hadir mengisi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ke depannya. Tentu secara jangka pendek kita akan terus memonitor respon dan reaksi pasar terhadap kondisi terutama pengumuman yang terjadi pada hari ini. Hari ini kalau kita cermati tadi sampai pukul 10 terkonfirmasi ada penurunan indeks, tapi dengan tingkat aktivitas yang kami nilai masih dalam batasan wajar dan sebagai konsekuensi reaksi dari rebalancing. Ya, kalau kita lihat saham-saham yang terdampak sekalipun tidak ada satupun yang mengalami misalnya kondisi auto rejection bawah gitu ya, menyentuh harga terbawah yang diizinkan pada hari ini. Jadi masih dalam batasan koreksi yang rentang yang wajar. Kemudian tadi frekuensi dan volume serta nilai transaksi juga cukup baik. Secara rata-rata tidak ada perbedaan normal dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi ini juga menunjukkan tidak adanya upaya panic selling atau reaksi satu arah berupa arus katakanlah upaya menjual saham-saham tanpa diimbangi kekuatan pembelian. Nah ini juga kami konfirmasi. Dan kalau kita lihat sebetulnya per hari ini dengan seluruh dinamika yang ada, termasuk apa yang terjadi secara geopolitik di regional global maupun apa yang terjadi di domestik, kita perhatikan sebetulnya tingkat rata-rata harga-harga yang dicerminkan dari rasio price earning ratio atau PER-nya IHSG kita sekarang sudah jauh di bawah posisi pada saat terjadi all time high di pertengahan Januari. Sekarang bahkan secara peer regional tingkat rata-rata PER saham-saham kita sudah ada di bawah PER rata-rata bursa-bursa lainnya. Sekarang tingkatnya di level 16 kali. Jadi ini juga menunjukkan sebetulnya kami berharap para investor kita secara selektif memanfaatkan momentum ini untuk masuk di pasar dan memilih saham-saham terbaik yang secara prospektif dapat terus melakukan katakanlah perbaikan kinerja dari waktu-waktu ke depannya. Ke depan kami di OJK bersama seluruh SRO akan terus memonitor dan mencermati perkembangan di pasar untuk tetap memastikan pasar modal kita tetap stabil dan stabilitas pasar keseluruhan tetap terjaga. Dan kami juga ingin mengingatkan bahwa saat ini berbagai kebijakan stabilisasi yang telah diterapkan sebelumnya ini masih tetap diberlakukan. Misalnya, izin untuk melakukan buyback saham dari para emiten tanpa pelaksanaan RUPS. Ini silahkan dimanfaatkan dalam momentum PER yang sudah cukup rendah. Tentu para emiten berkesempatan untuk melakukan kegiatan buyback tanpa melalui mekanisme persetujuan RUPS ini. Kemudian kebijakan penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling ini juga tetap kami berlakukan dan perpanjang sampai bulan September 2026. Artinya sementara waktu ini kita belum mengizinkan adanya upaya mengambil posisi short selling di pasar. Ini juga dalam rangka lebih membuat wajar respon pasar atas dinamika yang terjadi saat ini. Jadi tidak ada lagi tekanan lain dalam bentuk posisi short selling tadi. Kemudian penyesuaian trading halt untuk mengantisipasi adanya penurunan tajam di pasar juga masih berlaku. Ya, jadi nanti akan ada secara berjenjang upaya cooling down seandainya terjadi penurunan yang signifikan. Tapi alhamdulillah per hari ini rasanya tingkat penurunannya tidak signifikan, jadi ada di angka sekitar 1-1.5% tadi di posisi terakhir. Kemudian asymmetric auto rejection, di mana diberlakukan perbedaan batasan auto rejection atas dalam rangka kenaikan saham, harga saham, dan auto rejection bawah yang tidak simetris, ini juga masih berlaku. Ya, di mana auto rejection bawah saat ini sejak tahun lalu ada di angka maksimum 15%, jadi cukup dalam sebetulnya, sehingga masih memungkinkan jika seandainya ada upaya untuk rebalancing yang akan dilakukan oleh para pengelola dana. Namun untuk auto rejection atasnya itu secara piring mengikuti tingkat harganya masing-masing. Jadi ini juga masih berlaku saat ini dan akan tetap kita lanjutkan. Tentu ini akan kita evaluasi terus. Dan sekali lagi kami akan tentu hadir menerbitkan berbagai respon kebijakan dalam hal diperlukan. Hanya per hari ini kami mengkonfirmasi apa yang menjadi respon pasar. Kami juga tadi sudah memeriksa langsung baik di intermediaries, para broker kita, kemudian para pengelola dana. Tidak ada kepanikan berarti yang perlu kita respon secara reaktif. Jadi kami masih mengamati dan memonitor perkembangan pasar untuk dalam hal dibutuhkan tentu kami akan menerbitkan berbagai potensi kebijakan tambahan jika diperlukan. Di sisi lain penting juga untuk ditegaskan bahwa sebetulnya mengacu pada pengumuman sebelumnya, misalnya salah satu indeks provider FTSE Russell juga sudah mengkonfirmasi dalam interim reportnya bahwa dipertahankannya posisi pasar kita dalam kategori emerging market, yaitu secondary emerging market, dan bahkan tidak memasukkan ke dalam watchlist. Hari ini pun MSCI sendiri melakukan penyesuaian indeks tanpa kemudian menetapkan adanya perubahan klasifikasi pasar kita. Jadi kita tetap ada di dalam kelompok emerging market seperti sebelumnya. Sebagai penutup, kami tentu ingin menegaskan bahwa dinamika yang terjadi baik hari-hari kemarin dan terutama hari ini justru semakin menguatkan keyakinan kami di sisi otoritas dan regulator serta seluruh pelaku pasar bahwa arah reformasi integritas yang ditempuh untuk menghadirkan perbaikan secara struktural dan menyeluruh di pasar modal kita sudah ada di jalur yang benar. Terbukti di-acknowledge dan dimanfaatkan dengan baik oleh bahkan indeks provider global yang pada saat awal memberikan catatan dan perhatian ini. Jadi ini sudah aligning. Tentu ini juga buah dari hasil kami terus melakukan secara intens dan periodik pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan mereka. Termasuk di kesempatan terakhir kita sudah bertemu langsung dengan kelompok investor yang kita bentuk investor advisory group, yang kita kemudian menyepakati setiap bulannya akan melakukan pertemuan secara virtual karena mereka berasal dari berbagai yurisdiksi untuk lebih awal bahkan menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan dan ekspektasi. Jika seandainya ada hal yang perlu kita tingkatkan dalam hal ini. Tentu reformasi pasar modal bukan proses yang instan, dan kami sudah memperkirakan akan ada kondisi yang tidak nyaman yang harus kita hadapi bersama sebagai konsekuensi dari seluruh pihak harus menyelaraskan. Tapi kami mengkonfirmasi, pelaku tentu terlihat dalam pengawasan dan pemeriksaan semakin jera, tidak lagi melakukan potensi pelanggaran misalnya. Di sisi lain, emiten-emiten yang juga sudah mau tidak mau menghadirkan transparansi sudah juga sebagian merapikan catatan distribusi kepemilikan sahamnya, bahkan secara proaktif tanpa adanya instruksi apapun. Jadi terbukti mereka juga memandang bahwa distribusi kepemilikan saham kepada banyak pihak agar masuk dalam komponen free float yang diperhitungkan itu juga menjadi perhatian dan prioritas dari emiten-emiten dimaksud. Langkah distribusi ini tentu kami apresiasi, dan pada saatnya kita harapkan semakin banyak saham-saham yang berpotensi memenuhi kriteria untuk masuk di indeks global dimaksud yang akan kita dorong nanti pada kesempatan berikutnya. Tentu kami juga ingin menekankan bahwa proses yang tidak instan dan perlu kita kawal bersama ini juga tetap membutuhkan konsistensi dan langkah berani atau bold action, dan juga komitmen yang tidak jangka pendek tapi terus kita kawal di jangka menengah panjang ini. Kami juga meyakini bahwa seluruh penguatan aspek transparansi, integritas, tata kelola, dan akhirnya menghadirkan tingkat kredibilitas dan investability yang dinilai baik ini tentu juga pada akhirnya harus menghasilkan buah berupa adanya pasar yang lebih likuid dan dalam. Dan kita percaya dengan upaya ini maka pasar modal kita sekali lagi akan memiliki fondasi dan basis yang baru yang jauh lebih kuat untuk selanjutnya dapat kita dorong pendalaman dan pertumbuhannya secara sustain atau berkelanjutan. OJK dalam hal ini tetap berkomitmen dan akan menjaga momentum percepatan reformasi integritas pasar modal ini dengan harapan pada akhirnya kita akan mencapai tujuan akhir berupa menciptakan pasar modal kita yang semakin trusted, yang semakin dipercaya, semakin resilient, semakin modern, dan juga tentu atraktif karena kedalaman yang semakin baik dan kemudian tingkat kredibilitas yang dinilai tidak lagi menyisakan catatan atau katakanlah pertimbangan tertentu yang negatif. Nah itu yang ingin saat ini kami sharing. Jika ada yang ingin ditambahkan, Pak Jeffrey, Pak Samsul, Pak Iding, saya kira kita boleh berdialog ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, baik misalnya apa yang terjadi di bursa hari ini, pagi ini terutama, dan antisipasi apa yang akan dilakukan, kecukupan upaya KSEI misalnya untuk menghadirkan data yang jauh lebih granular dari sisi transparansi maupun informasi kepemilikan saham yang lebih terbuka, maupun tentu upaya KPE menjaga dan menghadirkan clearing yang efisien dan menjamin setiap transaksi yang dilakukan di bursa akan diselesaikan dengan baik. Dan juga ada upaya untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan misalnya saham-saham tertentu yang masuk dalam indeks-indeks utama kemudian akan mendapatkan penilaian haircut yang lebih baik untuk memungkinkan.
3: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di daratan Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan membentuk memanjang di perairan utara Aceh, perairan barat Bengkulu, Sumatera Selatan, perairan utara Kalimantan, Laut Banda, Laut Timor, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih hingga perairan utara Papua Barat, di perairan utara Papua, dan di Papua Pegunungan. Daerah konvolensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Palembang, dan Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, dan potensi berawan dan atau berawan tebal di Banda Aceh, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Ternate, dan potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengajak warga Kota Medan Sumatera Utara untuk melawan judi daring mulai dari keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam upaya melawan judi daring karena menjadi lingkungan terdekat dalam pengawasan anggotanya. Menurut Komdigi, judi daring tidak hanya mengganggu kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga merusak hubungan keluarga hingga memicu kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, Komdigi bertugas memerangi akses maupun situs judi daring sekaligus memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai keputusan pemerintah dan TNI untuk melanjutkan pengiriman personel TNI ke Lebanon merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dev menilai kehadiran pasukan perdamaian dari Indonesia yang tergabung dalam pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL bukan hanya mencerminkan tanggung jawab internasional, tetapi juga memperkuat diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan prajurit di Lebanon harus menjadi prioritas utama. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa 7 warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia setelah hilang dalam insiden kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, negara bagian Perak, Malaysia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia tersebut tenggelam pada hari Senin, tanggal 11 Mei pagi waktu setempat, dan mengatakan sejumlah 23 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 14 lainnya masih dinyatakan hilang. Dari dunia olahraga, klub Liga Indonesia Persib Bandung mendapat sanksi dari AFC imbas kerusuhan yang terjadi pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia 2 saat menghadapi Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pertengahan Februari lalu. Dilansir dari situs AFC, Persib Bandung setidaknya mendapat 2 hukuman dari AFC, yaitu denda $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 3,5 miliar rupiah dan 2 pertandingan kandang tanpa penonton di kompetisi AFC. Selain 2 hukuman di atas, Persib Bandung diberikan masa percobaan selama 2 tahun dan apabila pelanggaran serupa terjadi kembali, maka AFC dapat memberikan sanksi yang lebih berat lagi.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita akan masuki pada segmen ini seperti biasa di Rabu malam, American Ronda Malam bersama Polda Jawa Barat pada malam hari ini.
1: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Saya Fajar Nugroho memandu ronda malam kali ini bersama Polda Jawa Barat dan saya tidak sendiri, di studio ada co-host kita malam hari ini, ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Mas Fajar.
0: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kita ngeronda lagi malam hari ini menuju ke Jawa Barat. Saya coba sapa dulu, ada beberapa pos kamling, ada dua pos kamling malam hari ini yang sudah terhubung via Zoom ya. Saya coba sapa dulu, yang pertama itu adalah sebentar, dari Pos Kamling Lumbung Harja, Dusun Banja Harja, RT 02 RW 01 Kabupaten Ciamis. Yang mana nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, yang bawah.
2: Luar biasa.
0: Yang bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, tim teknik, ini suaranya nggak keluar nih. Yang
2: Ciamis.
0: Oke. Halo, bisa mendengar suara saya dengan baik, Pak? Bapak-bapak.
3: Bisa, Mas Fajar.
0: Oke, alhamdulillah. Lalu ada Pos Kamling Kelurahan Pamoyanan RW 06 Kecamatan Cicendo, Kabupaten ya. Bandung. Yang mana nih? Yang atas ya? Halo, selamat malam. Waduh, ramai banget, ramai banget. Ya.
3: Kurasun, Kang Fajar.
0: Apa jawabannya? Rampes gitu ya. Oke. Kita juga ada
2: narasumber utama kita
0: ya. Direktur Binmas Polda Jawa Barat. Ada ya. Kombes Pol Wadi Sabani, SASIK MH. Ya. Pak Wadi, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Wah. Kang. Jadi kalau ke Jawa Barat itu manggilnya Kang. Waduh, ini juga ternyata ada Kasat Binmasnya di setiap pos kamling. Ini rame banget. Saya mungkin di awal perjumpaan kita malam hari ini dalam ronda malam, kami persilakan dulu untuk Pak Yosin ngobrol-ngobrol bersama narasumber utama kita, Pak Wadi nih.
2: Ya, Pak Wadi. Punten Kang Wandi. Jadi selamat malam Kang Wandi.
4: Selamat malam Pak Yosi.
2: Pak Wandi, ini seperti arahan dari Pak Kabaharkam dan Pak Kakor Bimas untuk optimalisasi pos kamling dalam rangka crime prevention atau pencegahan kejahatan. Nah, ada berapa kira-kira pos kamling yang dikatakan mati suri kemarin waktu dengan Pak Kakor Bimas yang lama, karena Pak Kakor Bimas yang lama ini sekarang pindah menjadi Kapolda NTB. Kita kasih ucapan selamat
0: dulu ya, untuk
2: tetapi
0: beliau.
2: Pesan beliau untuk mengoptimalisasi pos kamling dalam rangka crime prevention atau pencegahan kejahatan
0: di Jawa Barat.
2: Di Jawa Barat. Bagaimana Kang Wandi bisa menjelaskan ini, Kang?
0: Ya.
4: Terima kasih Pak Yosi. Itu sebetulnya memang pertanyaan yang sulit kita untuk menjawab ya.
0: Aduh, kenapa itu Pak Kang Wadi?
4: Kenapa? Artinya ketika kita sulit menjawab, alasannya ya kita malu kepada diri kita sendiri. Kita tidak menyalahkan

0: harus akui itu hampir 30%-nya di Jawa Barat itu kondisi pos kamling kita mati suri itu hampir 30%. Ini yang menjadi tantangan kita bersama Pak Yosi. Kita saat ini sedang berupaya mengoptimalkan kembali. Kita berupaya menghidupkan
1: kembali,
0: ereksikan lagi,
1: menegangkan. Kalau malam-malam emang bawaannya begitu kali ya, agak suasananya dingin. Tapi jangan lupa, Kang Wadi itu jangan lupa untuk dingin-dingin ini ada kopi sama gorengan ya nggak di sana tuh.
0: Alhamdulillah ya.
2: tadi sepertinya ada Bu Camat ya dari
1: Bu
2: Camat Cicendo, Pak Wandi.
0: Wah, saya tidak sendiri ini.
1: Oh, siap,
0: rame-rame, siap. Saya beraninya rame-rame. Kuat di sini, saya didampingi oleh penguasa wilayahnya Bu Camat ini.
1: Oh, Bu Camat. Selamat malam, Bu Camat. Bu Camat, panggilannya siapa nih? Namanya siapa? Halo, Bu Camat.
3: Halo, Kang Yosi. Nama saya Siti Romah.
1: Bu Siti, Bu Camat. Ini Bu Camat hadir di salah satu pos kamling yang aktif atau gara-gara live di Pro 3 RRI diaktifkan lagi. Bu Camat, bisa dijelaskan tuh pos kamling itu sudah aktif berapa lama, terus bagaimana cara mengkoordinasikan siapa yang jaga dan lain sebagainya. Ada Pak RT-nya juga mungkin dan juga anak-anak muda kalau nggak salah, saya lihat di sana tuh ada kopi juga dari Bu Camat nih kopinya.
3: Ya dari semua lah.
1: Oh, dari semua. silakan nih dari pos kamling di RT 02 RW 01 ya? Betul ya? Di Kabupaten Ciamis ya? Betul ya?
2: Bukan di
1: Cicendo. Oh, Cicendo. Di Cicendo, Kota Bandung. Oke, baik. Silakan Bu Camat.
3: Makasih bahwa di pos Limas di Kecamatan Cicendo semuanya aktif. Insya Allah semuanya aktif.
1: Semuanya aktif.
3: Karena kita ini merupakan kecamatan yang kota. Jadi gitu. Dan berbatasan dengan daerah-daerah yang Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Itu merupakan daerah-daerah yang harus lebih ditingkatkan lagi keamanan kita melalui siskamling, yaitu dengan tagline-nya warga jaga warga, warga jaga kota. Itu dari Kota Bandung, tagline-nya.
1: Luar biasa. Gini, saya ke Pak Dir lagi nih, Pak Kang Wadi. Data populasi Indonesia paling banyak provinsi Jawa Barat, paling padat, paling dingin kalau malam-malam, apalagi musim hujan. Aduh, wah, setiap populasi yang padat, otomatis tingkat kejahatannya, gesekannya juga tinggi, relatif seperti itu. Nah, itu paling banyak itu Kamtipmas, gangguan ketertiban masyarakat di sana itu apa? Lalu bagaimana pos kamling ini bisa menekan angka itu, Kang Wadi?
0: Ya, terima kasih. Betul sekali, untuk populasi wilayah Jawa Barat sendiri, ini memang di sisi jumlah penduduk nih yang terbanyak. Kurang lebih 50 juta.
1: Iya, betul.
0: Untuk populasi penduduk wilayah Jawa Barat ini.
1: Iya.
0: Tentunya untuk masalah gangguan Kamtibmas, kejahatan yang paling banyak terjadi memang masih didominasi oleh istilahnya C3.
1: Apa tuh?
0: Curas, curat, curanmor.
1: Tapi curhat enggak ada ya, curhat. Curhat mah bukan pelanggaran ya, bukan Kamtipmas itu mah. Kalau curhat
0: ini kita.
1: Oh, curanmor juga tinggi ya. Oke, curhat.
0: Ya. Dan inilah memang artinya street crime inilah memang yang saat ini memang masih mendominasi.
1: Iya.
0: Samping kejahatan-kejahatan atau tindak pidana lainnya, memang yang terbanyak adalah pencurian, curanmor. Nah, tentunya ini memang ada kaitannya dengan masalah keamanan lingkungan tadi. Semakin waspada keamanan lingkungannya, tentunya ini akan semakin mempersempit ruang gerak, mempersempit kesempatan yang dimiliki oleh tadi orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang akan mencoba melakukan kejahatan. Kita pernah mendengar ada rumus kejahatan itu adalah niat plus kesempatan. Dengan adanya pos ronda ini tergelar secara optimal di lingkungan warga, mudah-mudahan itu kesempatan itu bisa ditekan. Sehingga juga nanti akan mempengaruhi kepada niat orang tadi. Wah, ketika dimasuk ke satu

0: satu daerah, waduh di sini banyak rondanya. Walaupun udah tengah malam subuh masih ronda tuh masih pada melek. Air apa cikopinya, kopinya masih penuh. Waduh,
1: ya, kita nggak jadi di sini. Gitu. Oke, baik. Kita ditahan dulu Pak Dir dan juga Bu Camat. Kita bergeser ke pos kamling lainnya. Itu di daerah mana nih, Pak Yosi?
2: Di daerah
1: Lumbung Harja, ya.
2: Lumbung Harja.
1: Lumbung Harja, Dusun Banjaharja, RT 02 RW 01 Kabupaten Ciamis. Mana suaranya? Halo. Wah, oh, suaranya hilang nih. Halo. Suaranya hilang. Halo. Hadir. Ini dengan siapa saya bicara malam ini?
3: Halo Jim, Kang Fajar, ini di sini hadir Pak Wakapolres Ciamis.
2: Wah, Pak Wajar.
3: Ada Pak Dewan, Pak Haji Endang Cahyadi.
2: Pak Endang Cahyadi.
3: Juga Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil,
2: waduh.
3: Pak Camat Lakok, Pak Kepala Desa Kertajaya, dan tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan juga di sini ada ibu-ibu DPR juga, tapi
2: oh, iya,
3: bukan Dewan.
2: Apa tuh?
3: Dapur. Alhamdulillah suguhannya banyak. Namanya sangat kuat sekali.
1: Oke, baik. Wah, saya Pak Yosi, ya. Saya konfirmasi lagi. Tadi ada Kasat Bimas, ada Wakapolres,
2: ada
1: betul?
2: Wakapolres,
1: Pak, betul. Siapa? Tadi saya lupa.
2: Pak
3: Kompol Sujana, Mas Fajar.
1: Pak siapa?
3: Kompol Sujana.
1: Sujana, ya, Kang Pak Sujana. Oke, saya catat dulu ya.
2: Tapi bukan adiknya Pak Nana Sujana ya.
1: Wah, ini pertanyaan yang sama nih. Kebetulan ada Wakapolres.
2: Betul, betul.
1: Pak Wakapolres, ini soal kepadatan penduduk populasi Jawa Barat itu 50 juta lebih. Ya. Sementara tadi laporan dari Kang Wadi dari Dir Bidmas itu ya, hampir 30% yang aktif ya.
2: Iya.
1: Baru 30% ya, gitu ya. Hmm. Nah, ini gimana nih cara untuk mereaktivasi pos kamling? Kaitannya dengan menekan angka gangguan Kamtipmas di sana nih, Pak Wakapolres. Silakan.
4: Baik, Mas Fajar. Jadi kami sampaikan dari Satkamling Lumbung Harja, khususnya di Kabupaten Ciamis, memang ada kurang lebih 5.320 pos kamling yang terdata.
1: 5.320.
4: 5.320 itu yang aktif itu 2.121 pos kamling.
1: Oke. Okay.
4: Pos kamling yang 3.121 pos kamling.
1: Berarti
4: termasuk yang
1: oke. Okay. Ya, silakan.
4: Ya, termasuk yang keberadaan kami di sini sekarang.
1: Oke.
4: Okay. Kamling harga.
1: Oke, okay, jadi saya koreksi. Berarti yang masih mati suri itu 30%, yang aktif itu 70% ya, berarti ya. Kalau dari 5.000 yang aktif 3.000 ya. 3.000-an ya, gitu ya.
4: Betul.
1: Nah, ini mungkin bisa ditelaah juga nih. Banyak anak muda Jawa Barat itu kreatifnya luar biasa. Distronya banyak, kafenya rame, geng motornya juga banyak nih, Pak Wakapolres. Ini kan agak ganggu juga, agak mengkhawatirkan. Lalu anak mudanya bisa dilibatkan. Tadi saya lihat tuh di belakang ada anak muda juga. Itu bisa mengaktifkan lagi pos kamling. Itu gimana tuh cara merangkul anak muda nih, Pak? Kan dewasa ini banyak sekali Gen Z, Gen Z atau Gen milenial tuh udah nggak muda lagi ya. Gen Z itu gimana tuh? Ada triknya nggak sih untuk melibatkan anak muda? Karena dari data BPS itu anak muda itu prevalensi usianya tuh termasuk yang terbanyak untuk Jawa Barat ini.
4: Baik, Mas Fajar. Jadi untuk di daerah kami di sini, khususnya di seputar Satkamling Lumbung Harja. Jadi untuk anak muda di sini memang kebetulan di sini karena banyak lahan pertanian, sehingga anak muda sini sangat kreatif terkait dengan membantu kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di.
1: Oh gitu. Oke. Oke.
4: Nah, kalau tadi yang dikatakan geng motor itu di sini tidak ada, Mas Fajar.
1: Oh, nggak ada.
4: Nah, emang Karang Taruna di sini.
1: Wah, keren.
4: Ada dengan sentuhan-sentuhan tangan dingin Babin Kamtibmas. Ada di sini hubungan emosional mereka sehingga pos kami yang ada di sini sangat aktif, Mas Fajar.
1: Oh, oke. Okay. Oke, okay. Pak Yosi ada yang mau ditanyakan, silakan.
2: Iya, Pak Waka. pertanyaan saya itu yang belum aktif upayanya apa ya? Kendala-kendala utamanya kenapa ya Pak?
1: Iya, iya.
2: Mau aktif itu.
1: Ya.
4: Baik Pak Yose, jadi salah satu upaya kami dan alhamdulillah dengan adanya Poskam apa Satkamling Lumbung Harga ini bisa tampil seperti ini sehingga bisa memotivasi Satkamling-Satkamling yang lain.
1: Ya.
4: Di samping itu juga kami tetap memberikan himbauan terkait dengan pentingnya menjaga keamanan lingkungan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Babinkamtibmas dan Babinsa serta peran aktif dari perangkat desa dan kecamatan.
1: Iya, iya. Jadi perannya tuh nggak sendiri dari Polda aja, tapi terus ke bawah ya, sampai tingkat RT dan RW juga berperan penting ya untuk mengajak juga untuk masyarakat aktif ya.
2: Iya, betul. Apakah ada targetnya, Kang Sujana, untuk para Babin atau para Kapolsek di bawah jajarannya Kang Sujana untuk mengoptimalisasi sehingga mereka yang tidak aktif akhirnya menjadi aktif, dan bagaimana untuk menjaga sustainable-nya atau keberlanjutannya, gimana Pak Kang Sujana?
4: Baik, jadi untuk target emang kami targetkan Pak.
1: Ya.
4: Dari tadi yang kami sampaikan ada 5.320 poskamling yang ada, kemudian 3.121 yang sudah aktif, dan masih ada 2.203 poskamling yang belum aktif.
1: Okay.
4: Nah, dari poskamling yang belum aktif itu tetap kami support Bapak terkait dengan kegiatan poskamling dengan sentuhan-sentuhan Babinkamtibmas.
1: Ya.
4: Para kepala desa, babinsa, pangkat dari kecamatan, ya, atas anjuran dari Bapak Dirbimas juga yang saat ini memang betul-betul menggelorakan ada Stagsel Human Jaga Lembur untuk di Polda Jawa Barat ini, sehingga kami termotivasi juga dengan tagline itu, ya, kami terus berusaha memacu poskamling-poskamling yang tidak aktif tadi yang 2203 itu. Sehingga mereka menjadi aktif.
1: Oke, baik. Ditahan dulu bapak-bapak semuanya. Saya undang pendengar boleh ya pada malam hari ini. Silakan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Anda bisa langsung berinteraksi bersama narasumber-narasumber kami dalam ronda malam. Kali ini kita jalan-jalan menuju ke Jawa Barat. Dari catatan Wakapolres dan juga Pak Dir Binmas Polda Jawa Barat itu 30% masih mati suri, tapi sisanya sudah mulai aktif atau reaktivasi kembali. Sudah banyak yang warga jaga warga lah kesadaran tentang hal itu. Di Banyuwangi ada Pak Doni. Pak Doni, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Badarugro, salam sehat Mas.
1: Salam sehat. Ada Pak Yosi juga di Studio Pro 3 dan halo, juga.
5: Selamat malam Pak Yosi,
2: selamat malam Mas Doni.
1: Ya, ya, silakan Pak Doni.
5: Kepada bapak-bapak dan yang sumber yang paling terhormat yang saya hormati juga.
1: Iya.
5: Gini, kalau bisa jalan-jalan ronda malam ini juga mampir ke Banyuwangi juga.
1: Nah ini nanti, tugasnya Pak Yosi ini.
5: Emang ada jadwalnya. Saya tunggu lah Pak ya.
1: Baik, saya tanya dulu nih Pak Doni. Pak Doni, di lingkungan rumahnya Pak Doni, pos kamlingnya aktif nggak?
5: Enggak. Padahal Mas, saya mau cerita ya ini ya. Pos kamling itu bagus-bagus, catnya oke, kayu-kayunya oke, pokoknya pokoknya fasilitasnya tuh oke semua. Tapi cuma itu mereka ya mungkin karena siangnya sudah capek bekerja kali Mas, makanya kalau disuruh di pos jaga, tidur di pos jaga itu kayaknya mereka pada malas
2: gitu. Kan nggak tiap hari Pak Doni, kan bisa giliran itu kan?
5: Ya sebenarnya iya pernah diadakan sebenarnya lah, paling nggak sampai 1 bulan 2 bulan sudah
1: terus, off kembali. Terus off lagi, sempat hidup tapi nggak bertahan lama, kemudian off lagi. Untuk ya, menjaga untuk menjaga lingkungan kalau malam hari itu siapa Pak Doni di lingkungannya Pak Doni? Nggak ada atau ada yang ronda dari petugas keamanan?
5: Nggak ada.
2: Terus sekarang gini Pak Doni, kalau menggantungkan kepada kepolisian, minta patroli terus dari polsek, polisinya nggak kuat
5: kan? Kalaupun Pak polisi patrolinya, saya juga nggak pernah dengar itu mobil patroli itu sampai ke gang saya kan.
1: Oh jarang. Oke, kalau di tingkat perumahan, tingkat RT itu harusnya sih warga juga ya. Jadi Pak Doni mengharapkan apa nih? Tos Kamlingnya aktif lagi. Harapannya.
5: Gini, saya tuh sebenarnya pengennya gini. Kan sekarang itu kayaknya malah dirawan karena mungkin ya karena musim paceklik itu tadi ya, Mas.
1: Jadi, musim apa, Pak? Musim apa, Pak?
2: Paceklik.
5: Paceklik itu kayaknya lagi mencari ekonomi sulit banget.
1: Oh, oke, oke, oke.
5: Sekarang itu buah dari kita itu kayak buah naga itu ada yang mencuri atau
1: Oh, Pak Doni sebagai petani buah. Lalu ya. Lalu tanamannya banyak di mengalami pencurian gitu, Pak Doni.
5: Sebenarnya alhamdulillah tempat saya enggak, cuma ya katanya di tetangga-tetangga.
1: Oh, tetangga-tetangga. Petani-petani ya, lainnya yang merasa bahwa buahnya kok hilang terus nih gitu.
5: Sebenarnya itu enggak banyak, Mas. Paling kan cuma 3 tas atau 2 tas, tapi kan
1: tapi sering.
5: Tapi tidak seperti itu, tapi cuma kan kita mau membuat buah kita itu berbuah itu kita perlu modal pupuk.
1: Oh iya, rugi ya. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Ya, itu keluhan dari salah seorang masyarakat Indonesia di Banyuwangi, Pak Doni sebagai petani buah ya. Nah, di tempatnya Pak Doni enggak, tapi tetangga-tetangganya nih di tempat lainnya itu musim paceklik, musim kemarau kali ya atau kering atau gimana, itu akhirnya banyak tindakan pencurian-pencurian. Ini tentu saja meresahkan masyarakat. Sayangnya di tempat Pak Doni Pos Kamlingnya nggak aktif, sempat aktif, cuma hitungan bulan kemudian mati suri lagi. Ada Buria di Tebet. Buria, halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Bang Fajar.
1: Iya, salam sehat, Buria. Ya.
6: Ini pada malamnya Polda Kaltim nih ya?
1: Bukan, Jawa Barat. Jawa Barat.
6: Salam kenal dulu nih, Bapak Ganteng sama presenternya ya.
1: Iya, terima kasih. Silakan.
6: Saudaranya Kang DN dong ya.
1: KDN. Oh iya, KDN. Kang Deddy Mulyadi ya.
6: Iya. Bapak Ron ini, Bapak Ron ini kalau Ronda Malam ini tempat aku sih udah ada sih, Bang Fajar.
1: Oh, udah ada ya, di Tebet.
6: Di Tebet ini ya, dekat Tebet ini masing-masing kan warga itu.
1: Enggak, ini ya, sebentar. Kalau Jakarta itu ada yang ronda tapi bukan petugas yang jaga warga dari pos Kamling yang aktif, tapi
2: ada linmas atau satpam.
1: Yang di kadang-kadang tuh ada kita cuma ini iuran bayar keamanan aja, Buria.
6: Jadi
1: pos Kamlingnya aktif enggak di tempatnya, Buria?
6: Aktif kalau di jam 1 aja udah ting tidak jam.
1: Oke, baik. Gitu, baik.
6: Nah, saya mau tanya ini Jawa Barat ini. Nah, bagaimana dengan apa namanya tuh ronda malam di sana itu? Sudah pasti ya memperkuat sinergi dan masyarakat. Apakah masih ada yang ada kemalingan atau potensi gangguan lainnya? Mohon dong, bagaimana dengan keamanan di sana gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Buria.
6: Tetap semangat, salam sehat.
1: Salam sehat. Tadi kan disinggung juga nih curanmor, curah dan
2: 3C.
1: Itu 3C itu ya. Tinggi.
2: Curas, curanmor.
1: Oke. Nah, saya langsung ke Pak Dir nih. Kang Wadi. Kang Wadi, daerah-daerah yang sudah aktif pos Kamlingnya itu apakah ada hubungannya dengan menurunnya angka kejahatan kriminalitas dari 3C itu?
0: Ya, terima kasih Pak Fajar, betul sekali. Daerah-daerah yang memang cenderung untuk aktif atau yang aktif pos Kamlingnya lebih banyak yang aktif itu memang segaris.
1: Iya, berbanding lurus ya dengan banyaknya menurunnya angka kejahatan.
0: Kejahatan. Tadi yang saya sampaikan dengan kehadiran warga yang menjaga di lingkungannya itu sangat berdampak, sangat berpengaruh terhadap hilangnya kesempatan dan juga niat orang yang akan berbuat jahat di lingkungan tersebut. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan, semakin aktif warga itu menjaga lingkungan, itu untuk tindak kejahatan di wilayah tersebut semakin berkurang.
1: Tadi saya ngobrol nanya di daerah Ciamis tuh nggak ada geng motor. Kalau di tempatnya di kota nih, di kotanya kota. di Bandung gimana nih? Kan banyak nih kabarnya juga begitu, meresahkan masyarakat juga.
0: Pak Fajar, kalau untuk geng motor memang kalau untuk kota Bandung sendiri memang sampai saat ini masih ada kejadian-kejadian yang melibatkan apa yang sering di warga atau masyarakat sebut itu sebagai geng motor atau itu merujuk kepada pelakunya. Biasanya dia melakukan tindak kejahatan berupa perampasan ataupun misalnya tawuran, perkelahian, tindakan-tindakan beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan di jalan yang merujuk kepada pelaku-pelakunya ini cenderung oleh anak-anak remaja, anak-anak muda yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor sebagai salah satu sarananya. Nah ini masih ada terjadi di Kota Bandung. Memang penyebabnya kan banyak, tidak hanya satu dua penyebab saja terkait dengan masalah itu. Walaupun memang tadi disebutkan Kota Bandung untuk rondanya sudah cukup banyak yang aktif. Akan tetapi itu di lingkungan-lingkungan warga pemukimannya. Tetapi karena Kota Bandung ini adalah karakteristiknya adalah kota rame, memang jalan-jalannya juga rame, kemudian juga menjadi orang salah satu tujuan orang
1: wisata,
0: wisata maupun belanja dan lain sebagainya, dan juga memang dinamika masyarakatnya yang memang lebih dibanding wilayah lainnya, salah satunya adalah Ciamis. Sehingga tadi masalah kota, masalah geng motor di Kota Bandung memang masih ada.
1: Baik. Apa Yosi ada yang mau ditanyakan?
2: Terkait tadi ada ya pertanyaan, bukan pertanyaan tapi pernyataan dari
1: Banyuwangi,
2: Banyuwangi masalah pencurian. Pencurian khususnya masalah
1: pertanian
2: Pertanian. Nah, kemarin Kang Wandi saya jalan-jalan sampai ke Indramayu. Itu di Indramayu itu sawah-sawah itu kalau malam ada lampu merah-merah. Saya pikir apa kan gitu. Enggak taunya itu setrum. Jadi sawah itu dikelilingi oleh listrik dengan setrum. Kalau satu mungkin untuk menghalau tikus, tetapi mungkin ada juga masalah pencurian padi.
1: Padi pertanian lah ya.
2: Siapa yang masuk situ kena setrumnya mati kan gitu. Apa enggak menimbulkan suatu esensi baru kan, kasus baru Pak Wandi.
0: Betul sekali, memang beberapa cara masyarakat itu untuk melakukan upaya-upaya penjagaan terhadap aset ataupun harta bendanya. Memang ini tidak kita harapkan kalau untuk tujuannya pemasangan sarana-prasarana setrum tadi untuk membahayakan orang atau mencegah orang yang mencuri. Itu memang tidak kita sarankan, artinya juga kita menghimbau, ayo kita aktifkan keamanan lingkungan tersebut. Tadi yang disampaikan jaga warga, jaga warga. Lingkungan ini kalau tidak kita jaga bersama, kalau bukan kita, terus siapa kita lagi? Mau istilahnya mengharapkan semuanya benar-benar aman, tetapi kita sendiri yang jadi warga di situ juga acuh tak acuh atau cuek terhadap lingkungannya sendiri. Nah, tadi kenapa yang saya sampaikan masih ada 30% yang belum aktif terkait dengan kegiatan pos rondanya atau satkamlingnya. Ini tadi dengan perubahan zaman saat ini, dengan berbagai macam perkembangan juga ternyata berpengaruh kepada motivasi ataupun niat ataupun semangat dari warga itu sendiri untuk menjaga lingkungan. Jadi dia hanya tadi mempercayakan atau menugaskan mungkin security ataupun hanya linmas saja, satu dua orang menjaga di lingkungan dengan jarak ataupun jangkauan yang luas, sehingga itu kan efektivitasnya kurang. Sementara kalau misalnya polanya adalah satkamling itu misalnya di setiap RT, di setiap blok, di setiap blok pemukiman, tentunya itu akan lebih meningkatkan efektivitas dari pemberdayaannya itu sendiri, keamanan lingkungan. Jadi kita tidak kurang setuju kalau memang misalnya mengamankan itu dengan setrum untuk menjebak tadi, menjebak orang yang akan mencuri. Tetapi apa boleh buat, ternyata karena memang warganya juga cuek semuanya tadi, sehingga orang dia melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya untuk mengamankan harta bendanya
1: gitu. Baik.
2: Ini luar biasa nih. Ini PR untuk Polres Kasat Bimas khususnya atau Kapolresnya. Direkturnya saja ya kan, direktur Bimasnya saja mau turun untuk sampai ke pos kamling. Nah, jadi bagaimana nanti Kapolres maupun Kasat Bimas
1: di Indramayu,
2: itu harus menghidupkan dan menghidupkan pos.
1: Kalau begitu langsung saja kita tanya dari Pak Wakapolres Kang Sujana-nya ini, gimana nih menghidupkan di Ciamis itu kebanyakan kan lahan pertanian. Itu juga terjadi serupa nggak seperti yang di Banyuwangi tadi diceritakan oleh Pak Doni di musim-musim jelang musim kemarau ini nih? Kang Sujat
4: ya. Ciamis khususnya di seputaran Siskamling Bumbung Harja.
1: Iya.
4: Jadi untuk warga masyarakat ya sesuai dengan arahan dari Pak Kapolda, Pak Kapolres terkait dengan semboyan sejuran jaga lembur, sehingga kami ya tadi kembali mengaktifkan, ya, memotivasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, ya, sehingga memang Pak Kapolres juga memberikan reward kepada poskamling-poskamling yang aktif dan dianggap sudah memenuhi standar, sehingga ini bisa dikatakan bahwa di satu lingkungan itu sudah aman.
1: Oke, sebentar, Kang Sujana, Pak Wakapolres, rewardnya itu apa? Itu gimana maksudnya reward itu?
4: Nah ini salah satunya, Kang Wajar, mungkin bisa dilihatkan.
1: Oh.
4: Yang disampaikan sama Pak Kapolres Lamis.
1: Oke, itu bisa dijelaskan apa itu kepada masyarakat Indonesia yang sedang menonton siaran ini?
4: Jadi kami sebelum melaksanakan lomba Siskamling tingkat Polda,
1: ya,
4: kami di Kapolres sudah melaksanakan kegiatan lomba Siskamling tingkat Polres.
1: Ya, ya. Oh, tingkat Polres, oke. Okay.
4: Jadi ini salah satu untuk memotivasi warga,
1: ya,
4: sehingga berperan aktif menjaga lingkungan.
1: Ya.
4: Tadi ada beberapa poskamling yang belum aktif. Nah ini salah satunya untuk memotivasi warga yang belum aktif dengan melaksanakan lomba Siskamling ini.
2: Ya, itu penghargaannya berupa apa ya, Pak Sujana? Apresiasinya berupa untuk apa?
4: Selain piala. Ya. Kami sampaikan piala kepada masyarakat, ada uang pembinaan kepada Siskamling terbaik dan ya, piagam penghargaan yang disampaikan.
2: Enggak ada misalnya yang lebih berguna lagi seperti peralatan, tongkat, borgol, kemudian senter, kemudian mantol, lalu ada hujan atau payung, begitu Pak Sujana?
4: Baik, jadi selain tadi yang disampaikan, ya, ada sarana-sarana kelengkapan poskamling, yeah, yang kami sampaikan kepada poskamling tersebut, yeah, diantaranya ada tongkat, senter, borgol,
1: yeah,
4: jam dinding. Nah, jadi untuk kelengkapan-kelengkapan, baik kelengkapan poskamling, yeah, dan kelengkapan perorangan. Yeah.
1: Baik, Pak Kapolres, itu di belakang ada wanita juga, tidak hanya laki-laki, masih muda juga. Saya mau tahu nih, yang berdiri, siapa namanya? Yang berdiri, ayo. Halo, siapa namanya?
7: Baik, assalamualaikum Pak. Kami dari Siskamling, ya, Lembung Harja, ya, Dusun Banjar Harja.
1: Oke.
7: Okay. Kecamatan Ciamis.
1: Okay. Ini emang ada gilirannya buat ngasih kopi malam ini atau gara-gara siaran di Pro 3 RRI ini hadir
7: mendukung di acara hari ini malam ini.
1: Oke, baik.
2: Tapi setiap
7: mendukung para suami-suami
1: bertugas mendukung apa ngecek nih ini beneran ronda apa kemana gitu suaminya
2: enggak nanti ya, jangan-jangan suaminya mancing kan, katanya ronda, enggak taunya mancing dapatnya konde kan, gitu kan, bahaya kan ini.
1: Oke, ini di depan Adi, Ibu, terima kasih Ibu-ibu. Ini kayaknya udah dingin ya suasana di sana ya. Ya, ada Pak RT-nya mungkin? Atau
7: Kamis panas, Pak.
1: Oh, panas. Oke, okay. Itu Bapak-bapak, saya ke Bapak-bapaknya depannya, itu dari siapa nih? Yang jaga juga atau lagi giliran ronda. Halo, selamat malam, Pak.
7: Ya, selamat malam, Pak.
1: Wah, ini masih muda ini mah. Ini
2: Pak Ustadz ya?
1: Pak Ustadz ya? Bukan. Oke, ini giliran jaga ronda sekarang.
3: giliran jaga Pak, siap.
1: Nah, tadi kan saya curhatan dari, oh ada pendengar. Sebelum duduk dulu, saya coba terima pendengar dulu ya. Baik, terima kasih. Daripada nunggu lama ya, ada Pak Rino di Medan. Saya coba sapa dulu, Pak Rino, selamat malam.
8: Ya, selamat malam, Mas Koyan, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Silakan langsung. Ada narasumber kita, ada juga Pak Yosi di Studio Pro 3 RRI. Silakan, Pak Rino.
8: Ya, Pak Yosi, selamat ya, malam.
2: Selamat malam, Pak Rino.
8: Salam tangguh, ini dengan Polda Jawa Barat, Pak Yosi.
1: Iya, Polda Jawa Barat.
8: Baik.
2: Ya, ada okay. Penguasanya Polda Jawa Barat, Pak Rino, dari Pak Kombes Wandi. Luar biasa Bimas yang peduli sekali dengan masalah Kamtimas sehingga sampai malam pun masyarakat masih dipeluk ya, dikunjungin, dilihat kan gitu.
1: Iya. Ya. Silakan Marino. Marino.
8: Baik, buat tadi Pak Kombes
2: Wandi Sabani.
1: Pak Wadi,
8: Pak Wadi. Iya, Pak Kombes Wandi Sabani, salam kenal, Pak.
1: Iya.
8: Salam presisi dari
1: Wah, salam presisi. Wah, iya. Yeah.
8: Nah, jadi iya, selamat yang pagi hari ini ya, Pak. Jadi ya, saya ingin bertanya, Pak, cuma singkat saja, Pak. Yang pertama mengenai ronda malam ini kan bagian dari Kamtimas ya.
1: Agak hilang suaranya, Pak Rino. Agak lebih jelas lagi, agak lebih dekat dengan ya, handphone ya.
8: Baik, untuk ronda malam ini kan terkait dengan sis kambing, Pak ya.
1: Iya.
8: Ya. Jadi saya ingin menyampaikan dengan singkat aja Mas Fajar dan Bang Isri.
1: Ya.
8: Untuk sistem keamanan sistem ini Pak, khususnya di Polda Jawa Barat, ya kan. Nah kalau secara digital atau
1: digital,
8: menggunakan kamera
1: CCTV. Ya. Oke.
8: Okay. Di setiap pos-pos kambing.
1: Oke, okay. Satu ya, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
8: Nah yang satu lagi. Terkait generasi muda, Pak. Ya kan? Nah, ini kalau nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada gorengan, gimana nih, Pak?
1: Nggak ada.
8: Anak-anak muda ini kan sering nongkrong di kafe-kafe lebih sering ya.
1: Iya, malam-malam nongkrong di kafe sampai jam 3 pagi, oke. Suruh ngeronda, ntar dulu. Gitu ya. Oke, baik, Pak Rino.
8: Kopinya tuh, katanya. Oke, itu aja Mas
1: Rino. Agak lain gue tengok ini, Pak Rino. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Halo, selamat malam, Pak Mulyadi.
9: Selamat malam, Bung Sajar.
1: Iya, silakan.
9: Selamat malam, Pak Yosi.
2: Selamat malam, Pak Mulyadi.
1: Ada Pak Wakapolres, ada Kasat Binmas, Polrestabes Bandung, ada
2: Pak Dir Bimas,
1: Pak Dir Bimas ya, Polda Jawa Barat, ya. Pak Wadi, ada yang mau tanyakan, silakan.
9: Ya, enggak, saya cuma mau konfirmasi itu. Semoga pos gambling seluruh Indonesia itu bisa
1: aktif
9: kembali seperti di Banjar.
1: Sebentar Pak Mulyadi, di tempat Pak Mulyadi aktif nggak?
9: Aktif dong.
1: Oh, alhamdulillah. Itu pernah sempat vakum nggak? Terus kemudian aktif belum lagi?
9: Nggak pernah, aktif terus.
1: Oh, gitu. Oh iya.
9: Iya, dari zaman COVID dulu sampai sekarang, sebelum COVID juga aktif.
1: Oh, wah hebat . Termasuk Pak Mulyadi juga sempat dapat giliran ronda, Pak Mulyadi?
9: Oh enggak, no, warga sama Pak RT diminta bayaran aja. Yang ini disediakan orang untuk menjaga.
1: Okay. Bayaran ini untuk urunan untuk beli kopi sama gorengannya gitu, Pak Mulyadi?
9: Betul, ya gitu-gitulah.
1: Wah hebat . Hebat Pak Mulyadi.
9: Jadi aktif.
1: Iya, yeah,
9: cuma ini di tengah pinggiran kota itu kadang-kadang rumah-rumah yang kosong itu diincar. Jadi sekarang udah ditambah petugas untuk menjaga gitu.
1: Oh, gitu. Petugas itu dari warga juga bukan, Pak Mulyadi?
9: Ya, ada yang dari warga, ada yang dari ini orang ditempatkan di situ oleh RT RW-nya.
1: Oh gitu. Nah ini kesadaran warga, kesadaran masyarakat di lingkungannya. Kalau sudah tahu rawan, ditambah lagi tuh keamanan, kan gitu ya Pak, ya, Pak Yosi. Terima kasih ya, Pak Mulyadi.
9: Ya. Itu aja, selamat malam.
1: Selamat malam. Sebenarnya itu keinginan saya pribadi dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Enggak ada lagi istilah daerah situ kan rawan. Nah, harusnya kalau udah tahu itu rawan, ya ditambahlah keamanannya, kan gitu ya. Ini sering banget nih curanmor nih di sini nih gitu ya. Ya kalau gitu tambah. Nah, itu terkait dengan adaptasi teknologi Sekarang itu orang takutnya bukan sama Pak Polisi kalau di lampu merah. Kalau di lampu merah itu ada CCTV,
2: ya.
1: Pak Dir, itu berhenti tuh Pak, lampu merah tuh Pak. Tapi kalau nggak ada CCTV-nya, bablas Pak. Nah ini CCTV ini gimana Pak untuk pos kamling mengadopsi teknologi ini? Pak Dir silakan.
10: Ya, terima kasih Pak Fajar. Betul sekali, memang khususnya untuk kita bicara wilayah Polda Jawa Barat yang memang terdiri dari berbagai karakteristik lingkungannya.
1: Ya.
10: Ada perdesaan, ada setengah desa, setengah kota, ada yang perkotaan. Ya. Artinya di sini terkait dengan bantuan teknologi, kita sadari betul, saya sangat setuju sekali bahwa itu saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu dalam hal pengawasannya. Dan itu saat ini untuk Polda Jawa Barat, lingkungan Polda Jawa Barat, Satkamling itu untuk penggunaan CCTV memang sudah banyak terpasang, terutama di lingkungan-lingkungan yang memang perkotaan dan juga setengah kota, setengah desa tadi.
1: Oh,
10: sudah banyak.
1: Belum merata ya. Oke.
10: CCTV. Namun untuk memang untuk di pedesaan-pedesaannya, untuk penggunaan CCTV saat ini memang masih belum, masih menggunakan pengawasan mata manual dari si petugas ronda.
1: Oke.
10: Nah, termasuk juga kami sampaikan bahwa memang ada pergeseran nih, khususnya kita berbicara Polda Jawa Barat ya, di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pergeseran dalam arti pelaku atau petugas rondanya tadi. Kalau dilihat dari beberapa karakter tadi, ada yang memang pure menggunakan warganya yang melakukan ronda, ada yang campuran antara warga ditambah dengan anggota Linmas. Dan juga ada memang beberapa tempat untuk pos-pos rondanya ini digunakan adalah pool dari Linmas atau Hansip tadi, atau orang yang dibayar oleh warga. Nah ini memang beberapa karakter yang saat ini sudah real itu terjadi. Saya kira selain Jawa Barat juga beberapa wilayah lainnya juga di Indonesia saya kira sama.
1: Termasuk di daerah rumah saya ini Pak, saya cuma bayar uang keamanan aja Pak gitu. Tapi gak ada yang ronda sebenarnya. Yang muter ya beda orang yang dibayar itu. Mungkin itu salah satu kriteria karakteristik dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak tadi pendengar kita Pak Doni,
2: Pak Doni
1: di Banyuwangi. Padahal pos kamlingnya bagus kata Pak Doni, chatnya bagus, fasilitasnya oke, tapi nggak ada ya orangnya yang mau. Sempat aktif sebulan dua bulan kemudian mati suri lagi. Nah itu ada nggak yang seperti itu di pos kamling di daerah Jawa Barat itu Pak Dir?
10: Nah itu tadi yang saya sampaikan dari awal, harus kita akui bahwa hal itu masih ada. Dari kurang lebih 35.749 masih ada kurang lebih 7.000-an, hampir 30% tadi yang masih kurang aktif. Nah ini menjadi PR kita bersama dengan berbagai macam cara kita lakukan pengaktifan, mengoptimalkan pos-pos ronda yang masih kurang aktif tadi.
1: Tadi di Ciamis itu ada piala. Ini kok nggak ada nih di Bandung nih, padahal ada Pak Dir juga di situ.
10: Ada,
1: tuh, ada. Besar. Oh, ya.
10: Ini berkali berapa kali, Bu Camat? Berapa kali ini? Berkali-kali ini, 2-3 kali ini juara satu di sini.
2: Luar biasa.
1: Pak Dir, ini sebenarnya bagi pos kamling lain yang ada di daerah di Banyuwangi, di Tebet, di Medan, di Banjarmasin. Ingin mungkin apa semangatnya itu ditularkan ke daerah-daerah lain. Seperti harapannya Pak Mulyadi di Banjarmasin mengatakan ingin semua pos kamling itu aktif kembali. Sayang banget kalau pos kamlingnya itu dicat mulu setiap 17-an, dicat bagus tapi kemudian enggak ada isinya, enggak ada yang ngeronda. Nah, ini sebagai salah satu stimulusnya itu adalah reward. Seperti piala dan lain sebagainya. Ini mungkin ada yang mau disampaikan Pak Dir, silakan.
10: Ya betul sekali, memang kita lakukan langkah-langkah untuk tadi untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan sistem link ini beberapa cara. Yang pertama tadi yang disampaikan adalah salah satunya adalah dengan Rio tadi kita lakukan lomba. Lomba tingkat dari mulai bawah, dari tingkat Polres, kemudian nanti Polda. Dan ini yang akan kita lakukan ini tingkat nasional dibawa ke Mabes Polri.
1: Oh iya, oke.
10: Salah satu yang saat ini mengikuti di Ciamis ini adalah salah satu kandidat yang akan kita majukan pos kamlingnya ini untuk diikutkan lomba tingkat nasional.
1: Woi,
2: luar biasa. Tadi rencananya kami akan mengundang Pak Kombes Dani, tapi katanya beliau sedang supervisi masalah ke Pos Kamling juga. Apakah dari Mabes Polri sudah ke sudah mensupervisi ke Polda Jabar, Pak Kang Dani,
1: Kang Wadi.
10: Ya. Pak Yosi sudah.
2: Sudah ya.
10: Alhamdulillah. Mabes Polri sudah untuk lakukan supervisi terkait dengan Pos Kamling.
1: Oke, baik. Nah, ini sebagai closing sebelum saya ke Ciamis, yang di belakang Pak Dir itu anak muda ya? Anak muda bukan tuh?
10: Ada yang merasa muda nih.
1: Ah. halo. Halo, ya. Siapa namanya? Satu aja perwakilan yang belakang. Halo.
11: Ya Pak, saya Endang Pak.
1: Endang. Ini Kang Endang, ini usianya berapa kalau boleh tahu?
11: Kalau saya 60.
1: Oh, 60 bukan muda lagi atuh. Yang muda mana yang muda? Saya mau tanya. Yang muda?
11: Ya, anggota muda semua
1: Pak. Mana yang muda?
2: Oh, di belakang. Oh ya ya. Silakan.
1: Ini usianya berapa, Kang?
11: Ya, 30 Pak.
1: Waduh, tadi Pak Rino di Medan menanyakan juga nih, salah satunya adalah bagaimana untuk merangkul anak muda. Karena kalau sudah sepuh dan lain sebagainya, ngejar pelaku kejahatan itu kan staminanya kurang. Anak muda itu lebih sigap, lebih gampang begadang gitu ya. Namanya siapa Pak? Mas? Kang?
11: Randy Wayudi Pak.
1: Randy? Kang Randy?
11: Dendi.
1: Kang Dendi. Anak muda itu kalau di daerah saya di Jakarta khususnya itu lebih enak tuh malam-malam gini di rumah aja main bukan Mobile Legend ya, game online ya kan, atau ngopi di mana, di kedai kopi gitu ya. Kenapa mau ikutan ronda dipaksa sama Bu Camat?
11: Enggak.
1: Hah?
11: Tidak, terpaksaan.
1: Kenapa mau ronda?
11: Ya memang untuk menjaga lingkungan,
1: kesadaran sendiri.
11: Ya betul.
1: Ada
11: ya.
1: Anak muda lain nggak seteman permainan yang ikutan ronda?
11: Ada.
2: Wadah lu.
11: Ah ini.
2: Oh biasa.
1: Mungkin besti. Mungkin itu salah satu faktornya ya, Pak Yosi ya, bahwa betul. Ya kalau mau ngajak anak muda ya satu gengnya itu diajak, biar mereka tuh nggak sendiri dan ada temannya. Tapi sayang sekali ini ketepatan waktu, pengarah acara kami udah bilang suruh selesai karena harus ada warta berita. Tapi terima kasih Pak Dir,
2: ya.
1: Pak Dir, Pak Wakapolres. Mungkin ada closing, ada yell atau apa gitu, Pak Dir? Enggak ada. Ada yell atau apa gitu? Oh enggak ada ya?
11: Ada.
1: Oh ada, boleh.
11: Kita ajarkan langsung.
1: Boleh, satu, dua, tiga.
11: Nanti kalau saya bilang jaga warga langsung semuanya menjawab sauyunan jaga lembur.
1: Oke.
2: Sauyunan jaga lembur.
1: Oke. Okay. Silakan. Siap.
11: Warga jaga warga. Sauyunan jaga lembur. Oke.
1: Okay. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat bertugas. Sukses selalu. Ya, terima kasih dan juga Pak Yosi terima kasih ya, banyak.
2: Terima kasih, Mas.
1: Kita dikejar waktu, pengarah acara kami sudah menunjukkan waktu sudah mulai jelang warta berita, tapi terima kasih sudah hadir juga di Pro 3 RRI. Kita berjumpa lagi mungkin ronda malam bersama daerah-daerah lain ya, polda-polda lain ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yosi dan juga demikian pendengar ronda malam kali ini.
12: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Acara penyerahan dana administratif sebesar 10,2 triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
2: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
2: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pakan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah. Gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah, ini yang dijaga pemerintah. Ini kan supply and demand ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur 2 hari. Dan suplainya berlebih.
2: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
3: Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi. Makanya kita selalu minta Bulog. Ya salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur ya, karena distributornya kan di sana nggak banyak.
2: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dari segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 Dini Hari ini kami mengangkat tema terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Seperti apa kepastian hukum untuk guru honorer kali ini yang dikeluarkan atau diterbitkan berdasarkan SK Kemendikbudsman? Ada rekan saya, Wisnu. Wisnu, seperti apa untuk kepastian hukum guru honorer ini?
1: Iya Lukman, ini baru-baru ini telah terbit ya surat edaran Mendikbudsman nomor 7 tahun 2026 di mana SE ini diterbitkan untuk menjamin guru non ASN atau honorer ya yang terdata dalam Dapodik ya, dalam Dapodik sebelum Desember 2024 tetap bisa mengajar dan tidak diberhentikan oleh pemerintah daerah karena memang sebelumnya ini kan ada
0: viral ya.
1: Iya, ketidakpastian bagaimana nih kelanjutannya nasib guru honorer gitu. Nah, ini setelah adanya SE ini mengatur penugasan dan penggajian guru non ASN di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026 atau akhir tahun. Lukman.
0: Iya, ini kabar baik berarti untuk rekan-rekan guru honorer ya. Betul, untuk kepastian hukum ini ya.
1: Iya.
0: Nah, artinya yang viral, yang narasi negatif di media sosial belakangan ini terkait dengan kepastian di 2027 ini terbantahkan gitu ya.
1: Iya, bahkan juga ada isu penghapusan kan Lukman ya. Gimana? Ini juga SE ini menegaskan bahwa tahun 2027 ini bukan akhir bagi guru honorer, tapi sebagai transformasi status menjadi ASN P3K atau P3K paruh waktu malahan.
0: Wah, Lukman, lebih jelas lagi nih ya, karena dari statusnya nanti lebih ditingkatkan gitu ya sebagai P3K, kalau tidak lulus tadi P3K paruh waktu.
1: Betul. Baik. Sekali.
0: Nanti kita undang pendengar ya Wisnu ya.
1: Siap.
0: Di nomor berapa untuk di WhatsAppnya nanti juga disampaikan juga ya Wisnu ya untuk pendengar ya. Pendengar untuk Anda silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ada Iwan Fals dengan Jendela Kelas.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dari penyampaian tadi, kami juga ingin membahas bersama dengan Ketua Umum dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Bapak Fahriza. Iya, Pak Fahriza, dari tadi yang kita dengarkan sama-sama nih soal guru honorer, ini persoalan yang cukup lama, kemudian juga cukup kompleks begitu. Anda sendiri sebagai Ketua Umum FSGI, apa tanggapan Anda?
3: Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Dirjen ya terkait dengan surat edaran tersebut agak berbeda dengan isi surat edaran itu sendiri gitu ya, karena di dalam surat edaran itu sangat jelas disebutkan bahwa guru-guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024 itu akan dapat melaksanakan tugas di sekolahnya itu sampai dengan 31 Desember 2026 gitu. Artinya kalau kita melihat itu, setelah tanggal 31 Desember 2026, andaikan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik tadi belum diangkat menjadi ASN, maka mereka tidak bisa lagi mengajar di sekolah mereka gitu. Jadi saya kira sangat jelas edaran itu gitu. Jadi kita agak heran juga kalau kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Dirjen maupun aparat-aparat kementerian lainnya bahwa ini tidak ada tidak ada pemberhentian gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang perlu dipikirkan bahwa guru-guru yang tidak terdaftar di ASN dan mengajar di sekolah negeri itu kan jumlahnya juga banyak gitu. Tidak terdaftar di Dapodik itu ya per 31 Desember 2024 tadi itu juga banyak. Nah, ini guru-guru ini mau dikemanakan gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dicermati juga oleh kementerian. Saya kira gitu, Mbak.
2: Oke. Ketika ini kemudian disampaikan secara umum kepada masyarakat, terutama kepada para guru ya, apa sih yang kemudian menjadi concern juga bagi FSGI untuk tetap memperjuangkan hal-hal ini?
3: Ya, karena memang kebutuhan guru itu kan sama, saya kira juga itu sudah dinotis ya oleh kementerian sendiri lewat Dirjen bahwa sampai dengan hari ini ada sekitar 400 ribuan guru.
2: Ya.
3: Kita kekurangan guru gitu kan. Baru kemudian ada angka 70 ribuan guru yang pensiun setiap tahunnya gitu. Di satu sisi kita kekurangan guru, tapi di sisi yang lain kita coba mau memangkas gitu ya keberadaan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri saat ini kan gitu. Nah, itu yang saya kira jadi konsen kami gitu ya. Termasuk juga bahwa eksistensi guru di sekolah-sekolah, khususnya guru non-ASN ini kan sangat dibutuhkan gitu ya. Keandaikan guru-guru non-ASN yang tidak ada di sekolah-sekolah negeri tadi, maka jadi kegiatan pembelajaran, belajar-mengajar di sekolah itu bisa jadi mandek gitu. Saya kira gitu Mbak, apanya ya, konsen kami. Dan kalau proses pembelajaran mandek, maka sekolah tidak akan ada artinya lagi gitu.
2: Pak Fahriza sendiri melihat ada tidak sih ketimpangan kota dan desa dari sisi apa tata kelola, distribusi begitu? Karena kan memang kalau kita lihat banyak ya pemerintah daerah yang tidak mengajukan kuota P3K sesuai dengan kebutuhan real karena misalnya alasan takut APBD-nya terbebani. Ini kita bicara di daerah nih kebanyakan ya.
3: Iya. Iya, saya kira gitu betul Mbak yang apa ya yang Mbak sampaikan tadi ya bahwa memang persoalan guru ini bukan hanya persoalan penetapan status mereka dari ASN dari non ASN menjadi ASN dan lain sebagainya, tetapi juga ada persoalan distribusi ya, bahwa guru-guru kita itu terpusat di perkotaan, sementara yang di perdesaan, di pedalaman, apalagi daerah 3T itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa jumlah rasio guru dengan siswa di Indonesia itu sebenarnya sudah pada tataran ideal, hanya saja persoalan distribusinya tidak merata gitu.
2: Yeah.
3: Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, persis seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa memang problem anggaran juga, ada problem anggaran ya, ketika misalnya kita mengangkat guru ASN itu kan tentu pemerintah daerah yang mengangkat mereka punya kewajiban untuk menggaji guru-guru yang diangkat tadi. Nah itu kan jadi persoalan gitu ya, karena kita lihat khususnya misalnya pengangkatan untuk guru yang P3K paruh waktu itu kan ini masih banyak menyisakan persoalan gitu ya, gajinya tidak standar, ada yang belum digaji, ada macam-macam lah ya gitu ya, persoalan-persoalan ini yang muncul. Karena memang pemerintah daerah tidak punya kesanggupan ya untuk membayar ini ya guru-guru yang P3K paruh waktu tadi gitu. Di samping juga ini kan bisa kita lihat indikasi yang lainnya bahwa sampai hari ini ada 78 pemerintah daerah yang mengajukan relaksasi penggunaan dana BOS gitu. Yeah, artinya... Yeah. Mereka bisa menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru P3K paruh waktu tadi gitu.
2: Ya, nah, itu ini kan isu tersendiri sebenarnya
3: indikasi.
2: Ya.
3: Iya, itu kan indikasi kita melihat bahwa pemerintah daerah memang tidak punya kesanggupan gitu.
2: Oke, Pak Fariza, kalau dari sisi isu apa ya, mismatch kompetensi, ini kan juga sering menjadi apa ya alasan begitu kira-kira. Nah, apa sih kemudian yang banyak guru yang terpaksa mengajar mata pelajaran yang bisa dibilang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Nah, bagaimana dengan hal ini?
3: Ya, saya kira itu persoalan lain juga Mbak ya, yang mungkin agak lebih rumit lah ya mengaturnya ya. Karena itu juga mungkin makanya kemudian terjadi distribusi yang tidak seimbang ya antara kota dengan di desa gitu ya. Di samping persoalan mungkin tidak berhati-hatinya pemerintah daerah ya untuk menerima atau memindahkan guru ya dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lainnya gitu. Jadi memang itu salah satu isu persoalan di dalam persoalan penataan guru ini gitu, walaupun kita tidak punya angka yang pasti gitu ya, misalnya berapa sih sebenarnya guru yang tidak linier antara ijazah kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diajarkannya gitu Mbak.
2: Ya. Oke, dari FSGI selama ini memberikan rekomendasi, saran atau bahkan kritik seperti apa untuk ini bisa kemudian berubah?
3: Ya, saya yang pertama Mbak, bahwa ini kan dikatakan penugasan guru non-ASN ini kan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026. Ini yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah,
2: 31 Desember 2024 ya, berarti masih data 2 tahun lalu. Oke.
3: Iya, jadi kan ini yang saya kira yang persoalan krusialnya aja. Saya kira gini Mbak, kalau memang nanti di 31 Desember 2026, kemudian guru-guru yang terdaftar di Dapodik nanti, apakah mereka akan diangkat jadi ASN atau tidak, itu kan berarti kan itu batas waktunya. Nah, batas waktu ini kan yang ditetapkan oleh kementerian ini kan berdasarkan siklus tahun anggaran gitu ya. Sementara kan kalau di sekolah ini, pengangkatan kita pegawai-pegawai itu termasuk juga guru-guru itu biasanya memakai siklus tahun-tahun ajaran gitu, dan tahun ajaran itu kan sebenarnya dimulai dari Juli tahun berjalan gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi makanya kalaulah nanti ini ditetapkan di tanggal 31 Desember masa ini ya, 31 Desember 2026 batas waktu untuk penugasan guru non-ASN tadi, maka bisa jadi setelah itu mereka, andaikan mereka tidak kemudian dijadikan sebagai ASN, maka mereka tidak akan memiliki tempat untuk mengajar lagi, karena biasanya guru-guru penugasan guru itu selalu di awal tahun ajaran di bulan Juli gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ antara tahun anggaran dengan tahun pembelajaran tahun ajaran tadi gitu, Mbak. Jadi idealnya kalau memang pemerintah mau katakanlah nanti memutuskan mereka bisa bekerja lagi atau misalnya mereka harus berhenti, itu idealnya di bulan 7, apakah bulan 7 tahun 2026 ini atau bulan 7 tahun 2027 gitu. Jadi sesuai gitu Mbak dengan ini. Kalau andaikan nanti mereka di 31 Desember 2026 ternyata harus berhenti, mereka nggak akan bisa lagi mencari tempat kerja yang baru gitu. Nah ini kan harus dipikirkan pemerintah gitu. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan guru-guru non-ASN yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah ini jumlahnya sampai sekarang kan kita nggak tahu. Menteri yang saya ketahui juga Dirjen nggak menyebutkan berapa ini jumlahnya gitu ya. Nah ini harus dipikirkan juga bagaimana nasib mereka, karena lebih kurang kalau memang mereka sesudah Desember 2024 itu ya lebih kurang hampir setahun. Barangkali okay, mereka sudah sudah berbakti di sekolah gitu. Nah ini harus dipikirkan gitu.
2: Okay. Baik kalau begitu. Pak Fariza, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi masukan-masukan yang langsung bisa ditanggapi begitu oleh pemerintah. Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Fariza Marta tanya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kabar baik untuk para guru honorer, di mana melalui penerbitan SE Mendikdasman nomor 7 tahun 2026, di mana pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN di sekolah negeri untuk tahun anggaran 2026, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman membawa angin segar bagi ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Melalui penerbitan surat edaran Mendikdasmen nomor 7, pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN. Sementara itu, memang dalam kondisi darurat kekurangan guru, ini dibutuhkan 498 ribu formasi. Kebutuhan akan guru di Indonesia masih sangat masif. Selain kekurangan 498 ribu formasi, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya sekitar 60-70 ribu guru ASN yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Saya ke Makassar, ada Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
1: Begini, Pak, ya. Saya ini melihat di media sosial,
0: ya,
1: di salah satu provinsi, seorang guru mengajar berjalan kaki sejauh 6 km melewati lembah, ngareh, hutan, jalan setapak untuk mengajar. Honornya cuma Rp150.000 per bulan.
0: Okay.
1: Dan dia sudah mengajar cukup lama lah. Ya, saya lihat di wajahnya itu, ya, di salah satu provinsi di Indonesia. Ini memang, ya, saya tidak tahu ya kenapa kok nasib guru, padahal dari guru kita kan bisa membaca menulis. Guru banyak menciptakan menteri, kata Iwan Fals itu. Memang itu betul. Tapi kok nasib guru itu seperti diabaikan, ya, selalu terjadi. Ya, ya, begitu diabaikan. Ini ke pemerintah jadi, ya, ada yang mengatakan guru kok seperti beban negara itu. Di mana itu logikanya itu? Tapi pemerintah begini, Pak, kesulitan menghadapi gaji-gaji guru ini karena terlalu banyaknya korupsi di negeri kita.
0: Makasih. Ya. Baik, terima kasih, Pak Wibi. Saya ke Bu Guru nih, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Rukmantara dan Bung Ipat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya terkesan mendengar tadi Bung Ban mengatakan berita baik bagi guru. Kenapa berita baik, Bung Ban?
0: Iya.
2: Tapi nyatanya kan bikin resah ya.
0: Kemarin ya, karena yang larangan itu. Tapi akhirnya keluar surat edaran untuk kepastian hukum ini, bahwa mereka tidak akan dipecat ataupun tidak dinonaktifkan gitu ya. Yang jelas mereka akan diangkat P3K atau P3K paruh waktu.
2: Itu jadi persoalan sebenarnya ini terlalu banyak jalan panjang untuk ke arah gaji guru. Ya, jadi anggaran pendidikan besar tapi terlalu rumit berliku-liku. Dan jadi selama tata kelolanya ini tidak benar, ya, dan justru ini yang jadi ranah abu-abunya. Yang benarnya itu yang bagaimana itu, yang bebas dari pencolengan-pencolengan. Konon Bung Lukman, kalau boleh jujur, korupsi terbesar di negara ini terjadi itu ya di Kementerian Pendidikan.
0: Sektor pendidikan ya.
2: Iya, bukan kementeriannya aja berarti yang berurusan dengan pendidikan jadi berliku-liku sehingga akhirnya honor untuk guru itu kecil.
0: Oke.
2: Begitu, dan itu dipersoalkan terus. Kalau pokoknya kalau tata kelolanya belum benar ya tidak akan, karena kita lihat kalau untuk perbaikan misalnya ibu suka berpikir pagar sekolah misalnya ya,
0: yeah.
2: Masih bagus kokoh, sudah dibongkar lagi dapat biaya apa itu kan dari sektor pendidikan juga ya. Nah kenapa ya udah aja toh itu sudah masih bagus masih layak uangnya untuk menggaji guru-guru itu begitu. Jadi ibu juga dulu pernah mengalami jadi honorer, tapi bagaimana ya, nggak besar tapi ya jalani aja, tidak bimbang dan sekarang ibu sudah pensiun.
0: Ya.
2: Lalu ada guru-guru P3K itu, nah itu ada nada sumbang juga dari guru-guru ASN itu, guru-guru P3K itu, waduh katanya susah diaturnya karena apa, mereka merasa nggak tahu penghasilannya besar atau aturannya bagaimana, jadi kami itu tidak bisa mengatur seperti guru-guru yang dulu. Nah itu kan problem lagi. Iya, jadi selama tata kelolanya masih rumit dan mengandung celah-celah kebocoran gitu, itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bu Lukman, boleh ibu bicara tentang ini?
0: Apa tuh?
2: Mas Menteri.
0: Ya, kita nanti beda konteksnya. Kita karena udah banyak yang ngantri, boleh ya Bu Intra ya, kita berbagi waktu ya.
2: Terima kasih
0: Bu Intra di Cirebon, selamat dini hari. Ada Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
3: Selamat malam dini hari malam ini Lukman Tara, Bang Lukman ganteng presenternya, pengacaranya Irfan Jalan Wisnu Sabeli. Salam sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Temanya ini jatuh di hari Kamis 14 Mei 2026, kepastian hukum guru honor. Bagaimana komentar kita ini? Komentarnya sih tidak secara ya gimana ya Bang Lukman ya. Jadi kepastian di ujung tanduk ini Bang Lukman. Regulasi terbaru atau Mendikbudgetmen nomor 7 tahun 2026, pemerintah mengizinkan guru honor tetap mengajar, namun hanya hingga 31 Desember
0: 2026.
3: Berapa bulan lagi ya? Tujuan pemerintah penataan ini bertujuan menghapus status honorer dan mengalihkan menekan ke ASN atau P3K untuk menjamin kesejahteraan dan kompetensi, bukan untuk memberhentikan sepihak begitu katanya. Dapat keresahan. Kebijakan ini menimbulkan kecemasan mendalam di kalangan guru honorer terkait kelanjutan nasib mereka pada 1 Januari 2027, terutama bagi yang tidak lolos seleksi katanya begitu. Jadi komentar dan opini ini ya positif, jaminan sementara dan fokus pada P3K. Pemerintah telah memberikan landasan hukum atau Mendikbudgetmen untuk mencegah pemecatan sepihak oleh Pemda pada tahun 2026. Ini memberikan napas bagi guru honorer untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K. Begitu ya Bang. Jadi ya itu ada kritis dari risiko kritis tenaga pendidik, ada kehadiran sosial dan beban administrasi. Jadi kesimpulan saya di opini ini Bang Lukmantara, kepastian hukum guru honorer belum sepenuhnya terwujud nomor 7 tahun 2026, hanyalah jembatan sementara. Akar masalahnya adalah ketimpangan antara jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan dengan ketersediaan formasi P3K yang transparannya benar ya. Pemerintah pusat harus memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tidak memutuskan kontrak guru honorer secara sepihak, sekaligus mempercepat proses seleksi yang adil sebelumnya di tahun 2020. Ini saja komentar saya Bang Luan. Tetap semangat, salam sehat.
0: Salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Saya langsung terbang ke Lampung. Ini ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat pagi, Bang Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Leman ya?
4: Alhamdulillah. Sehat walafiat, Bang Lukman.
0: Amin.
4: Amin.
0: Silakan.
4: Iya, begini Bang Dipan, kepastian hukum guru honoraran. Jadi tujuannya itu ada sama dengan juga apa namanya guru ASN untuk mendidik kita semua untuk menjadi pandai gitu. Jadi kalau bisa dihukum, kepastian hukumnya kan disamakan lah, jangan dibeda-bedakan. Jadi kalau bisa kesejahteraannya juga disamakan dengan yang guru ASN gitu. Jadi cepat diangkat menjadi ASN gitu. Jadi tujuannya itu kan jasanya itu sama.
0: Iya.
4: Yeah. Untuk kita semua gitu. Mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara Indonesia gitu. Itu Bang Lukman. Jadi kalau bisa jangan didiskriminasi gitu. Itu saja Bang Lukman.
0: Baik. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak Leman di Lampung. Saya menuju ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
5: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lukman, Pak.
5: Bung Lukman, ya Bung Lukman, kepastian hukum guru honorer. Kok kesannya guru itu kriminal ya, kepastian hukum. Seharusnya yang dihukum itu pemerintahnya, baik pusat dan daerah. Ya kan?
0: Yeah.
5: Honorer bisa terjadi karena apa? Karena bung meratanya distribusi guru PNS.
0: Yeah.
5: Ya kan? Baik PNS di satuan SD, negeri, SMP, dan SMA. Dan belum sama UMR-nya. Atau apanya namanya. Kesejahteraannya lah, mau rumah dinasnya. Padahal, ya, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Bung Lukman.
0: Ya. Yeah.
5: Guru Republik Indonesia, ada Polri, Polisi Republik Indonesia, ada TNI, Tentara Nasional Indonesia, sama-sama nasional dan republik, toh punya hari pula lah gitu, hari guru nasional. Tapi nggak ubahnya rendahnya UMR-nya, gajinya seperti buruk. Ini guru honorer 300.000, Bung Lukman mau nggak uji coba dulu anaknya atau tetangga sepupunya ke sekolah dengan guru yang mengajar 300.000. Masih yakin nggak dengan kepedihan itu? Udah nggak manusiawi toh? Berarti yang melanggar hukumnya siapa? Pemerintah kan? Yang bikin kasta-kastanya siapa? Lagi-lagi pemerintah. Yeah. Makanya usulan kita Bung Lukman, tarik aja yang namanya profesi guru itu ke pusat. Ke negara di Bapak Guru, sama seperti BGN, Badan Gizi Nasional. BGN baru lahir semalam, Bung Lukman. Tetapi yang namanya Guru Republik Indonesia kenapa nggak dibawa? Apalagi Pak Prabowo bilang Kementerian Sosial ngapain ngurus pendidikan? Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah integritas. Itu semua karyawannya dibawa presiden loh, Bung Lukman. Jadi apa? Jadi yang di Pemda itu punya siapa coba? Yang sekolah impres-impres negeri yang di daerah, yang SMP negeri itu, oh itu kan punyanya Pemda. Iya, kalau Pemdanya serius 20% kasih anggaran, kalau nggak serius bagaimana? Jadi nanti kan yang merasakan anak emasnya itu ya sekolah rakyat versinya Pak Prabowo. Kan yang menciptakan kecomplangan itu kan akhirnya lagi-lagi negara, yaitu presiden. Jadi ini kan yang pasti harus dihukum secara UNESCO, Presiden Pak Prabowo-nya.
0: Baik.
5: Iya dong, bukan guru honorer yang tadinya yang nggak ada di situ. Guru honorer sudah melakukan bagiannya. Nah, coba Bang Lukman, ngapain lagi diangkat guru SNN yang baru? Hanya ikut tes kompetensi akademi. Kan
0: Halo? Pak Matauli? Pak Matauli? Ya, terputus. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ruang redaksi. Ada Irfan ya, yang akan menyampaikan. Irfan, silakan.
6: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Pak Arif. Bagaimana kondisi dan kenyataannya guru honorer tetap wajib diperhatikan dan diperlakukan secara layak? Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan pembangunan karakter, akhlak, dan moral generasi bangsa di negeri ini. Selanjutnya ada Pak Rudi di Semarang. Menurut Pak Rudi, kepastian hukum untuk guru honorer itu sangat penting. Jangan sampai mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi status dan kesejahteraannya masih belum jelas. Padahal guru honorer juga punya peran besar dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Selanjutnya dari Bu Maya di Makassar. Saya berharap pemerintah benar-benar memberi perhatian kepada guru honorer, terutama soal kepastian kerja dan perlindungan hukum. Karena tanpa mereka, proses pendidikan di banyak daerah juga tidak akan berjalan maksimal. Cukup, Bung.
0: Baik, terima kasih ya, Irfan. Kita ke Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, selamat dini hari.
7: Halo, selamat dini hari, Mas Lukman.
0: Waduh, udah lama sekali nih, Pak Doni.
7: Ya Allah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
7: Sudah pernah gabungan dengan acara Anda sama Mas kawan-kawannya.
0: Ah, ya.
7: Yang penting terbungkus doa selalu sehat.
0: Amin. Aja untuk teman-teman. Gimana Pak Doni, menurut Pak Doni?
7: Alhamdulillah, kalau sudah disahkan itu tadi. Kan cuman kalau saya nggak terlalu mengetahui ya tentang begituan, karena mungkin pendidikan saya, SDM saya nggak tinggi. Cuman ya, saya turut senang aja kalau
0: lalu ada baik,
7: pengangkatan
0: ya.
7: untuk pengangkatan untuk guru honorer untuk selama ini. Meskipun ya nantinya tahun depan itu sudah diangkat menjadi pada waktu dan P3K itu lebih oke lagi ya. Harus maksudnya harus melalui tes dulu ya Mas. Tapi itu pun sudah jauh lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin.
0: Seperti itu saja Pak ya.
7: Itu saja Mas.
0: Saya gak bisa pengen komentar banyak karena terima kasih ya Pak Doni, sehat selalu ya.
7: Salam buat Mas Rudi ya Mas ya.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Doni di Banyuwangi. Kita ada satu lagi, boleh? Ya, masih ada waktu ya untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya, dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami ya di 081399399888 dan terkait dengan kepastian hukum, di mana memang untuk ada kelebihan ya memberi kepastian bagi guru honorer, di mana guru non ASN yang sudah lama mengajar jadi punya dasar hukum untuk tetap bertugas sampai akhir 2026 sehingga tidak langsung kehilangan pekerjaannya gitu ya. Lalu juga ini mencegah PHK massal guru honorer. Banyak daerah sebelumnya khawatir harus menghentikan guru non ASN karena aturan penataan ASN. Mara surat edaran ini membantu mencegah pemberhentian mendadak gitu ya. Dan proses belajar di sekolah ini juga tetap berjalan tentunya. Pak Ojak di Gunung Sitoli, selamat dini hari Pak Ojak.
8: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan.
8: Ya, terima kasih ya kesempatan yang diberikan ya.
0: Ya.
8: Masalah guru ini ya perlu dipastikan lah kalau yang di apa diputus kontraknya kontrak aja kalau kayak sabuk. Dan sebaiknya guru terpusat aja satu pusat, jangan ada di bawah gubernur dua, di bawah kepala daerah bupati kan. Karena selama aduatunan yang guru suka-suka bupati nukar, kenapa bisa pindah dari guru jadi pegawai biasa. Jadi kan dibilang kan itu kurang guru, sebenarnya bukan kurang guru dulu itu. Banyak guru tidak jadi pegawai biasa. Jadi kalau udah terpusat kan gak bisa lagi pindah-pindah kan. Kalau guru-guru lah, jangan jadi pegawai administrasi kan.
0: Oke.
8: Nah, dan sebaiknya guru itu sistem apa? Sistem dulu kan itu kebutuhan itu ditentukan oleh sekolah-sekolah. Jadi dibuat sekolah dulu yang mau guru kian terus ditempatkan. Gak lagi melamar-lamar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ojak di Gunung Sitoli. Nanti kami akan lanjutkan ya untuk Kopi Pro 3 untuk sesi kedua dan tentunya untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat ada Nyawa Hidupku dari Ada Band.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, mutasi guru SDN 111 Polejiwa disebut bagian pengembangan karir dan peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan pemindahan salah seorang guru di SDN 111 Impres Polejiwa Kelurahan Petuadai Kecamatan Turikale dilakukan sesuai prosedur dan bukan keputusan sepihak. Kepala Bidang Pengembangan Karir BKPSDM Maros Mama Asar mengatakan proses mutasi guru dilakukan melalui aplikasi administrasi mutasi bernama IMUT dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya BKPSDM hanya menerima usulan dari Dinas Pendidikan sebelum diproses lebih lanjut.
2: Kita di sini kan kita ada yang namanya IMUT, Pak. Jadi IMUT itu aplikasi mutasi. Ketika kita menginput di situ dan sudah sesuai NSPK, maka dia sudah bersyarat untuk dilakukan mutasi. Mungkin polemik kemarin itu yang beredar itu karena kita di sini di BKPSDM cuma menerima usulan dari Dinas Pendidikan, makanya itu yang kita kasih masuk, Pak, di aplikasi IMUT.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros menyebut mutasi ASN merupakan bagian dari pengembangan karir pegawai. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Maros Helmi Hasarudin mengatakan, guru yang dimutasi dinilai memiliki kinerja baik sehingga diarahkan bertugas di sekolah unggulan. Ia menegaskan kebijakan tersebut murni bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di Kabupaten Maros.
3: Mengingat kinerja yang bersangkutan itu bagus, jadi selama ini ada evaluasi-evaluasi dari pimpinan dengan tujuan pengembangan karir yang bersangkutan supaya bisa lebih baik ke depan terkait kinerjanya apa semua. Jadi kita arahkan semacam mutasi atau pemindahan ke tempat lain, bukan maksud-maksud ada maksud tertentu atau yang lainnya, murni hanya mengarah ke pengembangan karir yang bersangkutan.
1: Dinas Pendidikan berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat dipahami secara utuh karena proses mutasi ASN dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi dan evaluasi profesional, bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun keputusan sepihak. Dengan adanya penempatan guru berprestasi di sekolah unggulan, pemerintah berharap kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Maros semakin meningkat.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak lebih dari 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
5: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
4: Krim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
6: Bagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
7: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
4: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya.

Makasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Masih bersama saya Lukmantara dan ditemani Bung Wisnu, Zahran dan juga Irfan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 dini hari ini untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Di mana SE ini ramai dibahas karena berkaitan dengan nasib guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri. Dan beberapa poin penting isi surat edaran tersebut, di mana guru non-ASN tetap boleh mengajar di sekolah negeri pada tahun 2026 dengan syarat terdata di Dapodik atau data pendidikan sampai 31 Desember 2024. Lalu masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Dan kedua, penugasan berlaku sampai 31 Desember 2026, namun Kemendikdasmen menegaskan bahwa ini bukan berarti guru honorer otomatis dilarang mengajar mulai 2027. SE ini disebut sebagai aturan transisi sambil menunggu penataan lebih lanjut. Dan tujuan surat edaran ini memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah, mencegah Pemda memberhentikan guru honorer secara mendadak, menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah negeri, dan guru non-ASN yang memenuhi syarat tetap bisa menerima hak atau gaji sesuai ketentuan daerah masing-masing. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda menemani malam libur ini. Ada Anggun Cesasmi dengan Mimpi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Kata Tokoh Dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
2: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Sudah ada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Profesor Ojat Darojat. Prof, ya. Bicara mengenai apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kementerian Pendidikan ya, kemudian juga Kemendikdasmen terutama ya, soal nasib para guru honorer nih di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah, dari Kemenko PMK, seberapa banyak intervensi yang bisa dilakukan untuk bisa menangani persoalan guru honorer di Indonesia secara garis besar?
5: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Desi, atas pertanyaannya. Ini sekiranya sangat bagus. Terkait dengan pemberitaan viral saat ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi, dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Pertama, memang tugas Kemenko PMK melakukan orkestrasi dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam pendidikan, itu di bawah Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan. Nah, terkait dengan itu ada tiga fungsi utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah fungsi sinkronisasi, yang kedua fungsi koordinasi, dan yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Terkait dengan topik yang sedang dibahas pada saat ini, tentu kita juga melihat bahwa lahirnya surat edaran Bapak Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 itu tentu dilatar belakangi pertama adalah dari tujuan utama yang dicapai dengan lahirnya surat edaran tersebut adalah ingin memberikan kepastian penugasan untuk penggajian guru non ASN, guru non aparatur sipil negara yang sudah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024 ya. Nah, terus dasar hukumnya adalah amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menegaskan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah. Nah, akibat ini maka ada jumlah guru yang terdampak. Kalau kita lihat jumlah guru saat ini gitu kan ada sekitar 548.211 guru non ASN yang mengajar, mereka sedang aktif di ruang-ruang kelas gitu ya. Dan dari jumlah tersebut kita bisa klasifikasi ada sekitar 117.940 orang yang telah lulus seleksi P3K dan diangkat menjadi ASN. Tapi yang rentan itu adalah banyak 237.196 orang, mereka belum terakomodasi dalam skema apapun. Ini adalah kelompok rentan yang belum terawasi dalam pemetaan ini, sehingga jumlah inilah yang akan nanti menjadi permasalahan yang sedang dibahas dalam forum ini. Nah, berangkat dari fakta yang ada di lapangan tersebut, maka pandangan saya terhadap surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin, pertama bahwa surat edaran tersebut ingin menyampaikan pesan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang adanya kepastian hukum, di mana SE ini menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan penggajian guru non-ASN sehingga tidak ada kekosongan dasar hukum. Ini dasar hukum menjadi sangat penting. Jadi lahirnya SE tadi itu adalah sebagai regulasi legalitas tentang kepastian hukum ini. Yang kedua adalah tentu yang sangat penting menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan masih besarnya kebutuhan guru di Indonesia. Keberadaan guru non-ASN sangat krusial untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu. Jadi jangan sampai nanti salah surat edaran tersebut disalah maknai ya, sehingga nanti kemungkinan misalnya setelah tanggal 31 Desember mereka tidak berhenti mengajarnya dan akan mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di ruang-ruang kelas.
4: Artinya gitu. Ini perlu sosialisasi supaya tidak menjadi mispersepsi. Intinya seperti itu ya Prof ya?
5: Betul.
4: Nah, dengan sosialisasi yang dilakukan sekarang, dengan kita tahu bahwa di daerah ada persoalan-persoalan tersendiri yang sering kali terjadi, misalnya distribusinya tidak merata, kemudian pemerintah daerah sering merasa takut APBD-nya terbebani sehingga tidak mengajukan kuota P3K, ini sering sekali terjadi. Kemudian juga kekurangan guru profesional ini kan punya korelasi langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi, kemudian numerasi siswa, kualitas SDM juga. Nah, kira-kira untuk bisa mengawal agar ini menjadi satu proses yang benar, menjadi satu proses yang baik dan tidak ada lagi nih kesalahan persepsi selanjutnya.
5: Ya, tentu untuk arah sana, yang pertama sangat penting bagi kita semua dari pemerintah melakukan pemetaan. Kan kita tahu seperti disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin bahwa secara angka kebutuhan guru itu sudah mencukupi. Tetapi yang menjadi masalah tadi yang pernah Mbak Risa sampaikan bahwa pemerataan guru yang menjadi masalah. Jadi harus ada mobilisasi di daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kejadian gitu kan para guru demo di sejumlah daerah. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata di sana terjadi surplus kelebihan guru. Sementara banyak juga di daerah-daerah lain, terutama kawasan Indonesia bagian timur, mereka mengalami defisit kurang guru. Artinya apa? Di sini harus ada pemetaan, sehingga kita mendapatkan kepastian tentang kebutuhan guru di setiap daerah untuk memastikan nanti mobilisasi guru itu bisa kita lakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Selanjutnya, untuk kebutuhan menjaga kualitas pendidikan, betul seperti yang tadi Ibu sampaikan, setelah secara kuantitatif guru sebenarnya itu terpenuhi, maka kualitas mereka harus ditingkatkan dengan misalkan upskilling, upskilling oleh pemerintah dengan bukan bintik dan sebagainya.
4: Ini tugasnya dibebankan ke Kemendikdasmen atau ke Pemda?
5: Ya, itu Kementerian Teknis. Tentu okay. Nanti pemerintah daerah bersama Kementerian Teknis dalam ini Dinasmen juga Kemendag punya tanggung jawab yang sama baik. Untuk memastikan bahwa cara kuantitatif dan kualitatif itu bisa memenuhi kebutuhan okay. guru nasional.
4: Jadi Kemenko PMK hanya mengawasi dan memonitoring begitu ya, bahwa ini terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu ya, Prof ya?
5: Ya, ya betul. Baik. Tadi saya bilang SKP. Jadi fungsi kita SKP, sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian.
4: Baik. Prof Ojat, ya. Maaf sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah berbincang dengan Pro 3. Salam sehat, salam sukses, Prof.
5: Ya, sami-sami kasih.
4: Profesor Ojat Todorjat yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dari Kemenko PM.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dan melanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, temanya kepastian hukum guru honorer. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, untuk WhatsApp ini cukup banyak yang masuk ke ruang redaksi. Ada saya bacakan untuk di dua sesi ya, untuk kita bagi ya. Untuk WhatsApp yang sudah masuk, kami bacakan. Ada siapa yang akan membacakan? Rekan Irfan. Oke, Irfan yang akan menyampaikan. Silakan Irfan.
1: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Bu Intan di Depok.
0: Ya.
1: Heran sama masyarakat yang apa-apa nyalahin Presiden Prabowo. Padahal beliau sedang membenahi sistem yang selama ini amburadul. Seharusnya kita sebagai rakyat mendukung dan lebih objektif dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya dari Pak Andi di Surabaya. Guru honorer selama ini banyak membantu dunia pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Jadi sudah seharusnya ada kepastian hukum dan aturan yang jelas agar mereka merasa aman dan dihargai. Selanjutnya dari Bu Lilis di Medan. Menurut saya, kepastian hukum bukan soalnya soal status kerja, tetapi juga hak dan kesejahteraan guru honorer. Karena kalau gurunya tenang dan diperhatikan, proses belajar mengajar juga pasti akan lebih baik. Cukup, Bung Lukman.
0: Iya, nanti di, sisanya di kesempatan berikutnya ya, Bung Irfan. Dan kita ke pendengar yang sudah tersambung ke ruang redaksi melalui line telepon. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
2: Halo.
0: Halo Pak Dasrun.
2: Halo Mas Lukman sayangku yang suaranya enak sekali.
0: Sehat ya Pak Dasrun ya.
2: Sampai-sampai nyulit rokok saja suaranya nyampe ke sini.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Saya bisa mengatakan Mas Lukman apa sering rokok kok. Nih saran saya begini Mas Lukman.
0: Apa tuh?
2: Ya lebih baik ya guru honorer ya jelas-jelas dipertahankan. Kasihan, apalagi seandainya orang-orang guru honorer itu ya kalau punya sampingan apa melihara kambing apa ya kalau yang sudah punya istri-istrinya jualan sih dikatakan masih mendingan. Apa mungkin yang masih bujangan kan ya apa namanya cuman mengandalkan hasil dua apa sebulan 500.000. Coba dibayangkan zaman sekarang uang 500.000 itu mendapatkan apa Mas Lukman. Masa kerja honorer saja kok mau disingkirkan ya kasihan lah ya. Memang di Indonesia itu sekarang banyak orang pandai, tapi termasuk banyak orang kalang kabut juga. Okelah, silakan dipertahankan. Nanti Pak Sero mudah-mudahan masuk ya, Mas Lukman.
0: Oh, Pak Sero di Bandung, oke.
2: Okay, ya, nanti bisa masuk. Saya merindukan suaranya kok, walaupun orangnya mungkin sudah lanjut usia, tapi suaranya masih
0: mantap,
2: enak
0: ya
2: didengar. Seperti Bu Indra juga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu di Riau, selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Selamat dini hari, Mas.
0: Ya, sehat ya, Pak Pandu ya.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan.
3: Tentang guru honor ya.
0: Iya.
3: Tentang nasib mereka bagaimana. Jadi saya pikir kalau dihubungkan dengan ASN ya atau PNS, untuk jadi guru PNS atau ASN ini. Ya memang harus melalui prosedur apa?
0: Iya.
3: Nah, harus jadi tidak otomatis, otomatis guru honor mutlak jadi apa?
0: Diangkat ya.
3: ASN gitu karena guru ini benar-benar harus pilihan kan terpilih. Kadang ada saja guru honor ini karena nganggur karena nggak ada kerjaan lain kan gitu kan. Nah, jadi kalau kata Bu Hamka itu yang untuk guru itu masih gaji itu. gaji guru kan.
0: Yeah.
3: Tapi kalau yang honor itu hanya untuk penulis atau pengarang.
0: Okay.
3: Ya kan?
0: Yeah.
3: Nah, jadi tetap dia apa? Tetap dia harus menjalani syarat-syarat yang untuk menjadi ASN. Nah, jadi kita benar-benar dapat guru-guru pilihan, guru-guru yang melalui prosedur yang benar gitu. Jangan kita membuat keputusan karena belas kasihan kan.
0: Iya,
3: itu mas.
0: Menarik ini ya. Jadi karena memang perlu proses ya, tidak serta merta, karena memang juga dalam pendidikan juga dibutuhkan guru yang memang kompeten gitu ya.
3: Yang benar-benar cerdas, pintar, dan berkarakter ya begitu.
0: Iya.
3: Nah, kebetulan kalau saya itu memang udah pensiun mas.
0: Guru mas, sebelumnya.
3: Maaf aja. Ya, tapi di Kompas saya ditulis itu mas. Nah, tapi ini seseorang murid ya, mantan murid, sekarang di Amerika dia.
0: Wow, luar biasa. Nah,
3: jadi dia tulis
0: anak didik Pak Pandu dulu.
3: Iya.
0: Wah.
3: Ada yang profesor di Amerika itu di Northwest Indiana.
0: Bangga ya Pak ya ketika berhasil gitu ya.
3: Iya, walaupun hidup pas-pasan ya,
0: ya,
3: kita bangga gitu.
0: Iya.
3: Kegagalan guru Indonesia mas tahu nggak?
0: Apa tuh?
3: Kegagalan guru Indonesia itu gagal mendidik gurunya, bagaimana memikirkan nanti gurunya.
0: Gitu.
3: Nggak apa-apa, tapi kami bangga jadi
0: guru. Iya.
3: Iya.
0: Baik. Terima kasih Pak Pandu ya. Sehat selalu ya Pak Pandu ya.
3: Amin.
0: Ya, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Pak Pandu di Riau memang punya kebanggaan tersendiri ya ketika anak didik sukses gitu ya. Sehat-sehat selalu untuk guru-guru di Indonesia. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Sehat Pak Caswa ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Brebes aman Pak, cuaca aman ya Brebes?
4: Alhamdulillah aman. Kemarin doang ada curamor.
0: Waduh.
4: Karena ininya sih Bung, apa ya, pos kamblingnya nggak aktif, gelap.
0: Iya. Tadi itu harusnya di ini ronda tadi ya disampaikan. Ya.
4: Iya.
0: Silakan Pak Caswa, gimana kalau terkait dengan guru honorer nih?
4: Berarti ini mau jadi diberhentikan?
0: Enggak. Jadi transisi. Jadi kan kemarin kan ramai gitu ya di katanya udah nggak bisa ngajar lagi, dan ini nanti dikasih kesempatan untuk bisa mengajar sampai 31 atau akhir 2026 gitu ya. Dan nanti ada transisi, mereka mengikuti untuk seleksi P3K atau kalau ini P3K pada waktu gitu ya.
4: Tapi tetap bayaran honorernya segitu saja nantinya, sama saja.
0: Ya kalau sudah jadi ASN beda dong Pak, udah ada tunjangan dan segala macamnya. Mengikuti PNS.
4: Kalau menurut saya sih ya, sarannya simpel aja sih.
0: Apa tuh?
4: Sarannya gini ya, guru honorer, pembayarannya itu seberapa? Kalau sampai diberhentikan, apakah nggak bisa diperhatikan? Karena kadang-kadang orang yang jadi guru honorer itu kan pengabdiannya jauh dari rumah ke tempat, memikirkan yang berkeluarga, sedangkan bayarannya intinya segitu. Itu yang harus diperhatikan tuh bayaran, dengan intinya jangan sampai sama ya rekan-rekan kita yang tadi pada masuknya jangan sampai diberhentikan, karena kasihan perjuangan mereka. Jadi intinya seperti itu. Sekarang uang seumpamanya bayaran honornya 300 ribu aja, sama saja jawabannya uang berapa sih? Orang zaman sekarang tuh zaman edan. Uang 100 ribu aja perasa uang 10 ribu gak berharga banget. Masa gak mau dipertimbang? Hari yang lain serba mahal. Intinya harus mempertimbangkan dong pembayaran honorer itu. Jadi seperti itu kepada kemarentah. Yang intinya tuh saya simpelnya seperti itu, Bung. Tolonglah jangan sampai diberhentikan, harus diperhatikan untuk pembayarannya juga. Jadi karena biar kedepannya itu pendidikan kita itu yang tambah luas, tambah maju, jadi seperti itu.
0: Iya.
4: Jadi yang harus jangan sampai diberhentikan. Saya itu tolongnya seperti itu. Ngurusnya korupsi aja aku mati. Ya.
0: Nah, ini kan adanya surat edaran ini itu tadi untuk memastikan ada tidak ada PHK guru honorer gitu.
4: Iya. Jadi intinya seperti itu. Ya. Jadi perhatikanlah kepada pemerintah kita.
0: Ya.
4: Jadi jangan sampai melihat harus dipinggirkan. Urus ajanya korupsi, hukum mati. Banyak yang korupsi.
0: Ya.
4: Seperti itu aja. Makasih Bung Lukman.
0: Baik. Waalaikumsalam. Ya. Dan saya menuju ke Cilacap. Bu Wiwi, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari Om Lukman.
0: Udah lumayan lama nih ya, gak ngobrol sama Bu Wiwi nih.
5: Iya, tapi aku dengar Om Lukman masuk pagi, aku ya tahu. Masuk gitu. Siang tahu. Masuk jam 10 tahu.
0: Oh gitu.
5: Cuma aku kalau Om Lukman masuknya sore jam 5, aku gak tahu, aku tidur.
0: Oh gitu, istirahat ya.
5: Iya.
0: Gimana Bu Wiwi, silakan. Ya.
5: Kenapa sih dibikin ribet ya? Kalau aku menyikapinya, ya Om Lukman ya, guru itu semuanya berjasa untuk anak-anak kita.
0: Yeah.
5: Presiden pun tanpa guru nggak bisa membaca. Nah, maksudku semua guru nggak usah dibikin ribet. Cuma kan itu ada yang lama, ada yang baru. Betul kan?
0: Yeah.
5: Nah, yang lama toh nanti akhirnya pensiun. Nah, yang baru menjelang menggantikan yang lama. Cuma yang aku inginkan pemerintah sadar tentang hal itu, yang dibedakan itu upahnya. Nah, gajinya diperbedakan. Kan yang sekian tahun berapa, yang baru berapa, kan bisa. Nggak usah ribet, nanti kita kekurangan guru malah bingung. Nah, saya rasa itu saja Om Lukman. Terima kasih, semoga pemerintah mendengar kata saya. Terima kasih, selamat malam.
0: Saya tadi menarik ya, kalau saya kutip dengan komentarnya Pak Pandu di Riau dalam menghadirkan guru, apalagi untuk mendidik siswa-siswi kita gitu ya. Memang diharuskan menghadirkan guru yang berkompeten gitu ya. Kalau kita lihat tidak sedikit guru gitu ya yang memang bermasalah terkait dengan karakteristik dan juga permasalahan guru ini cukup banyak gitu ya. Ada yang namanya ya permasalahan lain-lainnya yang justru mencederai proses belajar mengajar ataupun di sektor pendidikan gitu ya. Dan ini juga jadi transisi di mana untuk memberikan kepastian hukum untuk guru honorer. Dan mereka yang guru honorer ini nanti akan mengikuti seleksi. Dan nantinya kalau sudah ASN atau P3K ini ya sudah terjamin ya untuk gaji dan tunjangan lain-lainnya. Kalau selama ini memang terkait dengan gaji dan kesejahteraan ini memang belum merata, di mana besaran honor juga masih tergantung kemampuan daerah masing-masing. Ada yang sudah layak, ada yang juga masih sangat kecil gitu ya. Pak Susanto di Pontianak, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya, Pak Susanto.
6: Lama gak ketemu nih, Bang.
0: Iya, sehat ya Pak Susanto ya.
6: Alhamdulillah.
0: Iya.
6: Oh, ini mengenai guru lagi nih.
0: Ya.
6: Kemarin-kemarin guru-guru juga yang dimasalahkan.
0: Karena kan kemarin ramai, nah akhirnya keluar SK ini untuk memberikan kepastian hukum untuk teman-teman guru honorer ini.
6: Jadi kalau begini, kalau pendapat saya pribadi,
0: ya,
6: ini masalah guru ini.
0: Ya.
6: Kalau ditunggu lagi nanti ada lagi namanya itu ujian atau
0: seleksi,
6: verifikasi tentang seleksinya lagi, itu membuat ribet lagi, tambah ribet. Kasihan orang, akhirnya lama-lama gak lulus juga, yang sekian aja yang lulus. Jadi begini, kalau masalah honor untuk sama ini, sama dengan Bu Wi tadi bilang, biarkan berjalan dulu. Di situ kan ada, kalau masalah honor ini, saya rasa itu nggak usah terlalu dipermasalahkan. Yeah. Di situ kan ada kepala desa, ada pak camat.
0: Mm-hmm.
6: Itu anggaran desa itu nggak diselipkan itu bah satu bulan 500 ribu belum rugi itu bangunan di desa itu bah. Mm-hmm. Jadi kalau di situ tuh kemungkinan kalau biasanya di kalau wilayah Kalimantan ini wilayah pedalaman itu rata-rata saya ketemukan itu yang mengajar tiap hari itu honor memang kepala sekolahnya itu kan jauh dari situ dia sedangkan kalau di Pulauan itu kalau ke sana itu kepala sekolahnya tinggal di kecamatan kalau naik dari kecamatan itu pakai speedboat itu 6 jam.
0: Oke.
6: Oh, jadi kan kasihan yang honor yang tinggal di sana. Ya, nah itu orang-orang di sana juga itu. Jadi saya rasa kepala desanya bisa memikirkan, jangan pikirkan bumdes, terus yang dipikirkan koperasi merah putih, yang dipikirkan inilah yang dipikirkan. Masalah koperasi merah putih itu kalau terlambat masih bisa diat, masih bisa ditolerir. Tapi kalau guru sulit.
0: Yeah.
6: Karena apa? Ya mengajar sekarang ini bukan lagi guru.
0: Yeah.
6: Apa? Yang mengajar itu sekolah biasa, SMA, masuk kuliah, jangan ambil jurusan pendidikan.
0: Yeah.
6: Kan pasti dia sudah D3 atau S1 lah. Ya. Tapi di situ bensin pertamanya itu bukan guru. Yang guru aslinya itu pada tahun-tahun 70-an itu namanya ada, namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru.
0: Oh,
6: itu
0: yeah.
6: khusus.
0: Yeah.
6: Jadi ini... kasihan bah mereka itu membantu. Nah, keduanya di perusahaan itu kan ada sekolahan. Perusahaan bisa ngambil alih itu masalahnya. Perintahkan mana bupatinya, mana gubernurnya, kau ini untuk sementara ini anak buahmu yang ngajar di daerah kau ini, tolong kau tanggulangi dulu. Masa orang kerja sawit dari jam 5 subuh sampai jam 9 aja gaji sampai 2 juta lebih.
0: Iya.
6: Kan? Masa guru ini sampai jam setengah sampai jam 12 lah ya. Ngasih uang 1 juta aja sebulan dah mampu kan? Ah di situ jadi di situ banyak solusinya sebenarnya kalau umpamanya mulian ke masalah honor jadi menunggu umpamanya mereka ini diadakan lagi verifikasi kembali itu saya rasa tidak perlu tunggu saja yang pensiun ini berapa ribu nanti pensiun ini yang di kalau di Kalimantan yang dikirim 3.000 guru dulu dari Kalimantan dari Nusa Tenggara Timur itu sekarang udah pensiun semua.
0: Iya. Tapi kan bukannya itu. Sembarang harus menjadikan itu tanpa harus seleksi tadi yang Pak Pandu katakan tetap harus melalui proses kan Pak Susanto. Iya.
6: Mau diproses gimana? Sudah bertahun-tahun dia ngajar di situ.
0: Oh kalau yang sudah lama ya. Oh,
6: sudah bertahun-tahun bang. Kasihan.
0: Ya, jadi prioritaskan untuk mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya. Karena kan juga ada juga yang baru terjun atau jadi guru honorer. Artinya kan tidak adil kalau tidak begitu kan.
6: Iya, kalau guru honorer itu yang sudah bertahun-tahun dibandingkan dengan yang dimasukkan oleh calon anggota dewan yang baru setahun ya. Kan? Dititipkan, disisipkan itu bikin banyak anu itu sisipan dari anggota dewan yang sukses kemarin tuh.
0: Iya.
6: Disisipkan, nah, ini keluarga keponakan dia, tim sukses dia, anaknya ini tolong jadikan guru honorer dulu. Nah, itu yang membuat masalah itu banyak di situ.
0: Okay.
6: Jadi macam ini di ada satu daerah itu tidak pernah jadi guru itu 3 orang, cuma 2. Satu kepala sekolah, orang dari Nusa Tenggara Timur itu, selama masuk di situ itu tidak pernah keluar-keluar. Paling keluarnya dia ada, kalau keluar dia diliburkan. Nah, jadi yang pembantunya cuma 1. Kalau 1 itu umpamanya ini keluar, masuk lagi yang 1 pembantunya itu. Jadi cara-cara itu tidak usah terlalu diribetkan lanjutkan.
0: Terima kasih Pak Santo. Waalaikumsalam. Kita ke Irfan dulu ya. Ada WhatsApp yang akan disampaikan. Silakan Irfan.
7: Baik Bung Lukman. Yang pertama ada Pak Hendra di Yogyakarta.
0: Ya.
7: Guru honorer adalah bagian dari fondasi pendidikan bangsa. Walaupun sering berada dalam keterbatasan, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Karena itu, negara perlu menghadirkan kepastian hukum yang adil sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Selanjutnya ada Bu Nuraini di Palembang. Pendidikan yang baik lahir dari guru yang merasa dihargai dan dilindungi. Kepastian hukum bagi guru honorer bukan hanya menyangkut pekerjaan, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di Indonesia. Selanjutnya ada Pak Fahmi di Bandung. Sudah saatnya persoalan guru honorer diselesaikan dengan kebijakan yang bijak dan berkelanjutan. Sebab mereka bukan sekedar tenaga pengajar, melainkan juga sosok yang ikut membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa.
0: Ya, baik. Cukup. Terima kasih. Irfan, kita ke Banjarmasin, Pak Mulyadi, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Bung Lukman, ya. Lama nggak ketemu.
0: Iya, sehat ya Pak Mulyadi. Habis. Ya.
8: Ya sehat, cuma ya kondisi udah
0: lansia. Ya, orang sehat kuat. Terus Pak.
8: Ya.
0: Gimana kalau ini Pak Mulyadi?
8: Singkat aja.
0: Ya, silakan.
8: Singkat aja Bung Lukman ya. Di Indonesia ini guru itu kok seperti dianggap apa ya? Padahal guru itu pencipta SDM yang unggul loh.
0: Iya.
8: Kalau nggak ada guru, nggak ada presiden, nggak ada dokter-dokter. Nah, itu. Di luar negeri, Bung Lukman ya. Di Vietnam aja, Vietnam.
0: Iya.
8: Gaji guru itu $2,000 per bulan.
0: Wow.
8: Nah, gimana? Nggak kalah pendidikan Indonesia sama Vietnam. Coba bandingkan Vietnam negara ASEAN. Sama negara ASEAN, tapi kenapa pendidikannya tinggi, Indonesia rendah? Karena di gurunya, gajinya guru $2,000 loh, di ASEAN Vietnam. Jerman, di Jerman miliaran rupiah satu bulan.
0: Okay.
8: Sama seperti pemain bola. Nah, karena menciptakan SDM unggul. Nah, jadi Indonesia itu janganlah ribut soal guru honorer atau apa. Guru honorer itu guru yang dibutuhkan juga. Jadi masa gajinya cuma 500 ribu per bulan, ya Tuhan. Nah, itulah. Sedangkan beliau mesti jalan kaki ke desa, ke pelosok. Nah, zaman COVID dulu di Madura itu ada yang sampai, ya ampun, naik becek-becek jalan sepeda motornya. Nah, kayak apa tuh Bung Anu Lukman?
0: Baik.
8: Nah, jadi pemerintah itu harus, moga-moga ada yang mendengar orang pemerintah ini malam ini, pagi ini. Tirulah Jerman, tirulah Vietnam. Udah, terima kasih.
0: Ya, aja, terima kasih. Ya. Sehat selalu ya Pak Mulyadi di Banjarmasin. Jadi penelpon terakhir ya untuk Kopi Pro 3 sesi kedua. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opininya melalui telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan. Nanti kami akan hadirkan warta berita dan juga tentunya lagu pilihan dan rekaman atau perbincangan atau wawancara yang mungkin Anda lewatkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kepala BGN imbau warga tidak mudah tergiur untuk terlibat investasi pembangunan dapur MBG. Laporannya disampaikan Muhammad Alwi dari RRI Mataram.
1: Portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
1: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
2: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo, mengatakan jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
3: Kalau bisa yang pemenuhan-pemenuhan infrastruktur harus segera dilaksanakan biar segera dicabut kan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
2: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu, BBPOM mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT dengan tema lawan penyalahgunaan obat-obat tertentu selamatkan generasi bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa, namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
5: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
6: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran, kita mencegah ini sebenarnya masuknya. Bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
4: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle, Sanders about to whoop SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
2: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
4: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 10 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada hari ini. Acara ini merupakan penyerahan denda tahap kelima yang dilakukan Satgas atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang diberikan ke pemerintah. Jadi pertanyaannya, apakah 10 triliun ini merupakan menunjukkan bahwa penegakan hukum semakin kuat atau justru menunjukkan pelanggaran kawasan hutan selama ini sangat besar? Lalu berapa luasan kawasan yang berhasil dikembalikan ke negara dan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat? Hari ini kami telah terhubung dengan juru bicara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak. Pak Barita.
2: Mas Fajar.

0: Salam sehat.
1: Salam sehat. Saya ucapkan ya. Selamat dulu nih buat seluruh tim dari Satgas PKH. 10 triliun, Pak Barita. Ini mengejutkan juga. Tapi saya ingin tahu sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini 10 triliun ini sebagai statement pemerintah untuk menegakkan hukum? Penegakan hukum ini berjalan dengan tegas begitu ya, atau justru 10 triliun ini memberikan sinyalemen bahwa sebenarnya begitu banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar yang melanggar begitu maksudnya Pak Barita?
0: Iya Mas Fajar. Yang pertama sekali tentu kita harus sampaikan bahwa dengan kegiatan hari ini yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia itu menjadi bukti nyata kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kekayaan sumber daya alam, dan menjaga kekayaan hutan kita. Itu yang poin pertama yang saya kira sangat penting. Yang kedua, penyerahan denda administratif ini ke negara pada hari ini sebenarnya sudah penyerahan tahap kelima ya. Sebelumnya juga sudah ada penyerahan baik menyangkut denda administratif maupun berkaitan dengan penguasaan kembali lahan kawasan hutan yang dikelola secara tidak sah oleh korporasi yang selama ini dinikmati oleh korporasi dan segelintir kelompok yang menggunakannya secara tidak sah. Nah, jadi yang kedua benar pernyataan Mas Fajar tadi bahwa kedua indikasi itu sama-sama terpenuhi. Pertama, selain memang pencurian kekayaan hutan kita dengan eksploitasi dan penguasaan ilegal itu terjadi secara masif puluhan tahun, dan yang kedua, ini kita menagih denda administratif dan berhasil mengembalikan ke negara yang tadi telah disaksikan 10,2 triliun. Pada bulan lalu kita juga telah menyerahkan kepada negara sejumlah 11 triliun rupiah. Nah, yang 10 triliun ini itu berkaitan dengan denda administratif di bidang kehutanan itu sebesar 3 triliun 423 miliar 742 juta 672 359. Dan ini juga kinerja Satgas yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB, hasil pengawasan Satgas itu sebesar 6.846.309.214.105 rupiah.
1: Jadi lebih banyak itu, yang sektor pajak Pak Barita kalau gitu?
0: Iya, karena dengan pengawasan dan tindakan verifikasi, validasi, dan investigasi lapangan yang dilakukan, ditemukan ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh korporasi ke negara berkaitan dengan pembayaran pajak. Baik itu PBB dan non-PBB yang selama ini itu tidak dibayarkan. Nah, Satgas dengan kewenangan yang ada ya menagih supaya itu segera dibayarkan, dan itu telah diserahkan hari ini yang berjumlah 6,8 triliun tadi. Itu telah diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk menjadi penerimaan negara.
1: Okay.
0: Yang kedua Mas Fajar, itu berkaitan dengan penguasaan dan penyerahan lawan kawasan hutan.
1: Okay.
0: Ini juga sudah beberapa tahap. Yang pertama, dalam penyerahan itu telah kita serahkan pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH, ya, sejak terbentuk tahun 2025, Februari, ya, telah menyerahkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektar. Dan pada sektor pertambangan itu seluas 12.371,58 hektar. Itu telah diserahkan kembali kepada penguasaan oleh negara yang selama ini dikelola secara ilegal oleh korporasi tadi.
1: Oke, okay. 5,8 juta hektar, hampir 6 jutaan untuk yang ilegal dari kawasan hutan untuk sawit ya, Pak Barita ya?
0: Iya.
1: Sisanya adalah pertambangan ya?
0: Iya. Dan itu yang untuk sawit itu telah diserahkan ya ke Kementerian Keuangan, dan dari Kementerian Keuangan ke Badan Pengelola Investasi Danantara, kemudian diserahkan ke BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. Itu telah mencapai luasan 2.373.171,75 hektar pada hari ini sebagai penyerahan tahap ketujuh.
1: Ah, itu sisanya gimana tuh, Pak Barita?
0: Ya, ini kan lahan kawasan hutan ini yang menjadi hutan produksi, artinya memang diperkenankan untuk dilakukan pengelolaan untuk tanaman-tanaman tertentu, dan karena sudah di situ ada tanaman berupa sawit, maka tentu pengelolaannya harus kepada negara melalui badan usaha milik negara, tidak lagi dikelola ilegal oleh korporasi-korporasi yang selama ini memanfaatkan dan mengelolanya untuk kepentingan sendiri.
1: BUMN itu yang diserahkan ke BUMN mana, Pak Barita?
0: Iya, PT Agrinas Palma Nusantara.
1: Okay,
0: itu sudah tahap ketujuh dengan total luasnya itu 2,3 juta hektar, ya.
1: Jadi ini terus bertahap ya, dari total yang sudah diselesaikan sengketanya, mungkin proses administrasi juga membutuhkan waktu juga di Pak Barita, nggak bisa seluruhnya langsung.
0: Ya, yaitu adalah penguasaan oleh negara, itu kan kawasan hutan milik negara, dikelola tidak sah. Kemudian dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025, kewenangan Satgas menguasai kembali dari penguasaan legal oleh subjek hukum. Itulah kemudian, karena di situ ada tanaman sawit yang ada di atas hutan produksi, diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN kita, dengan luas 2,3 juta hektar. Selain itu, ada juga yang hutan konservasi dan hutan lindung itu diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dihutankan kembali sesuai regulasi, yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain tanaman hutan.
1: Baik, Pak. Jadi saya ingin klarifikasi juga nih, Pak Barita. Saya buka situsnya di satgaspkh.com. Di situ ada fungsi penerimaan lahan ilegal, transparansi hukum, data capaian, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu ada tiga tahap kalau berdasarkan hukum positif, yaitu denda administrasi, lalu pengembalian lahan kepada negara, dan juga ada pidana. Nah, ini sudah didenda nih. Lalu ada yang dipidana nggak, Pak, pelaku-pelakunya nih, Pak Barita?
0: Nah, begini saya jelaskan. Kewenangan Satgas itu dengan peraturan Presiden nomor 5 2025 adalah satu, melakukan penguasaan kembali kawasan hutan.
1: Okay.
0: Kenapa penguasaan kembali? Karena memang hutan itu yang dikelola tidak sah itu milik negara. Yang dikelola tidak sah oleh subjek hukum, sehingga negara harus menguasai kembali lahan itu. Sebab itu kekayaan negara, itu pertama. Yang kedua, atas penguasaan ilegal selama sekian lama, subjek hukum atau korporasi itu mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Inilah yang dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2025 sebagai turunan dari undang-undang itu mengatur harus dan wajib dikenakan denda administratif yang besarnya sudah ditentukan dan secara otentik di dalam peraturan pemerintah disebut. Baru yang ketiga adalah pemulihan aset di kawasan hutan itu. Nah, itu tiga kewenangan Satgas. Di dalam peraturan Presiden nomor 5 2005 juga disebutkan, apabila di dalam verifikasi validasi tugas-tugas kewenangan Satgas ditemukan ada dugaan perbuatan pidana, maka proses yang tiga tadi tidak menghalangi proses pidana yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana tadi.
1: Oke, pidana. Jadi jelas ya, Pak Udi. Kalau sudah disanksi denda administrasi, lalu proses pidananya itu tidak serta-merta hilang, tetap diproses gitu ya, Pak Barita.
0: Karena denda administratif itu adalah kewajiban yang lahir karena dia mengelola tidak sah dan mendapatkan manfaat.
1: Okay.
0: You harus bayar denda.
1: Okay.
0: Lu ambil, lu kelola tidak sah, lu dapat keuntungan, maka peraturan pemerintah mengatur denda administratif.
1: Okay.
0: Tetapi misalnya ada pelanggaran kawasan hutan lindung dirambah, kawasan hutan konservasi alih fungsi. Ini kan sudah perbuatan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan, ada ancaman pidananya, maka ini nggak bisa dihentikan hanya dengan denda administratif. Maka kita akan mengkoordinasikannya kepada para penegak hukum untuk dilakukan penyidikan penegakan hukum
1: baik.
0: Oleh lembaga penegak hukum yang juga ada di dalam Satgas.
1: Oke, okay, baik.
0: Begitu,
1: baik, ya itu supaya clear dan jelas ya. Jadi sanksi administrasi ini tidak menghilangkan ketika ada unsur pelanggaran pidananya, tetap diusut, tetap.
0: Ya.
1: Jadi
0: ya,
1: kewajibannya tetap harus dibayar dan proses hukumnya terus berlanjut.
0: Ya. Ya, jadi yang pertama Pak Firman, ini pertanyaannya bagus sekali untuk saya jawab ya. Jadi proses hukum itu tetap berjalan apabila ada dugaan perbuatan pidana, ya itu. Terus mengenai denda administratif itu adalah kewajiban yang dibebankan karena dia mengambil manfaat atas pengelolaan tidak sah. Nah, itu yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Semua proses penghitungan denda administrasi ada rumus autentik yang sudah diatur peraturan pemerintah, dan yang menghitung itu juga adalah auditor pemerintah. Nah, ini supaya jelas. Nah, jadi konsekuensinya apa? Satu, apabila korporasi ini mengelola tidak sah, tinggalkan kawasan itu, kamu bayar dendanya. Namun, apabila dalam pengelolaan tidak sah itu ada perbuatan pelanggaran pidana yang diatur di dalam undang-undang sektoral terkait, misalnya hutan lindung dia rambah, hutan konservasi dia gunakan fungsi lain, daerah aliran sungai tidak berfungsi mengakibatkan bencana, ini kan udah pidana. Maka aparat penegak hukum yang nanti dikoordinasikan oleh Satgas untuk menyelesaikannya. Dan ini sudah terjadi. Sebagai contoh misalnya, atas dugaan PT AKT di Kalimantan Tengah itu sudah ditetapkan tersangkanya dan sudah ditahan akibat pelanggaran-pelanggaran pidana. Begitu.
1: Oke, okay. Dan yang kedua tadi soal sektor pertambangan nih, ditanya juga oleh Pak Firman.
0: Ya. Nah, ini kan ada dua ya, utamanya di dalam penertiban kawasan hutan. Satu, kawasan hutan yang dikelola tidak sah untuk kepentingan perkebunan sawit misalnya, dan yang kedua untuk pertambangan ilegal. Nah, untuk kawasan pertambangan ini itu sudah dikuasai kembali lahannya oleh negara seluas 12.700 sekian hektar. Nah, selanjutnya apabila daerah pertambangan itu menghasilkan produk tertentu, ini juga akan diserahkan kepada BUMN yang mengurusi materi material tambang sesuai dengan karakteristik
1: dari produk itu, dari hasil ya, itu
0: dari produknya.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Misalnya
1: agrikultur timah, apa gitu, timah tambangnya ya, apa gitu ya. Oke.
0: Okay. Ya, Mas diserahkan ke mana?
1: Oke.
0: Okay. Itu semua sudah ada aturannya, Mas.
1: Oke. Okay. Baik, ya. Jadi itu 10 triliun ini termasuk juga dari sektor pertambangan ya. Harus ditekankan ya, juga seperti itu. Jadi tidak hanya di
0: dan sawit,
1: tidak hanya sawit saja, tapi juga 10 triliun itu termasuk ya, dari sektor pertambangan. Jadi ada dua
0: ya,
1: sektor terbesar yang melanggar aturan dan juga
0: ya,
1: tertib administrasi seperti pajak dan lain sebagainya, begitu ya, Pak
0: ya,
1: Barita.
0: Ya.
1: Nah, ini
0: ya, itulah sampai sekarang itu dengan tahapan itu kita sudah menyerahkan ke negara itu 40 triliun lebih, hampir 50 triliun.
1: Iya, ini tahap kelima bahkan ya untuk ya, penyerahan ini ya.
0: Penyerahan ini ya.
1: Baik, Pak Barita, saya juga penasaran nih. Ini kan ya, kalau dari Satgas PKH itu kan terdiri dari banyak sekali ya, seperti
0: ya,
1: ada Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima ya, TNI, Kapolri, semua menteri dan ya, lain sebagainya, Pak Barita. Ya. Sebegitu kuatnya Satgas ya, ini dan akses untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya luasan lahan hutan kita di seluruh Indonesia. Ya. Targetnya ataupun masyarakat juga mungkin bisa diinformasikan kepada publik pada malam hari ini, berapa lagi sih sebenarnya tuh potensi yang disalahgunakan lahan kita dan potensi kerugian negaranya itu, Pak Barita?
0: Ya, ya. Ya, jadi Mas Fajar, ini hal yang sudah sangat emergensi dan serius betul. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, ini dilihat negara kita kaya. Kekayaan hutan kita luar biasa, tetapi dinikmati tidak sah oleh korporasi yang melakukan pelanggaran.
1: Hmm.
0: Nah, itu dihitung ya, kalau beliau itu punya data sampai 10 juta hektar kawasan hutan kita ini yang harus dikuasai oleh negara. Dan kenapa negara? Karena negara yang akan mengatur untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi
1: oh,
0: kita.
1: Nah,
0: Begitu, Mas.
1: Jadi itulah sebabnya ketika ini sudah diketahui, dideteksi, dikembalikan ke negara melalui misalkan BUMN ataupun ya, Kementerian betul. Kehutanan, gitu Pak Barita.
0: Iya. Nah, untuk yang ada di situ kawasan hutan untuk perkebunan sawit, di situ kan ada aspek bisnisnya kan, maka itu dikelola oleh BUMN. Ya. Itulah yang tadi saya sebut,
1: ya.
0: PT Agrinas Palma Nusantara. Namun kalau penguasaan kawasan hutan itu adalah atas hutan lindung dan hutan konservasi, maka ini dihutankan kembali. Seperti kawasan hutan Tesonilo di Riau, itu sudah dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain hutan konservasi dan hutan lindung,
1: nah.
0: Sehingga tanaman sawit yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi itu diruntuhkan dan ditanam kembali kawasan tanaman hutan.
1: Ya. Baik Pak Barita, saya sekali, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sekaligus juga sebagai konfirmasi juga bahwa kabar soal di Desa Sidas dan juga Kecamatan Meranti ini ada penolakan pelang dari PKH karena di situ juga ada hak ulayat yang sudah diatur juga dalam undang-undang, hak adat diatur juga dalam undang-undang. Konflik yang terjadi itu adalah bukan negara dengan korporasi dengan perusahaan, tapi perusahaan dengan masyarakat. Dan seharusnya masyarakat meminta agar tidak dikembalikan ke BUMN atau dari ke Kementerian Kehutanan, tapi dikembalikan ke ulayat, ke hak ulayat itu, ke masyarakat adat.
0: Nah, ini masih pada kesempatan ini saya sampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir karena sesuai dengan amanat dan perintah Presiden, apa yang dilakukan oleh Satgas ini tidak boleh merugikan kepentingan rakyat. Nah, namun masalahnya adalah bagaimana memverifikasi, memvalidasi hak kepemilikan masyarakat itu yang selama ini itu tidak pernah diselesaikan dengan baik. Itulah makanya seperti kawasan hutan Tesonilo itu ada rakyat yang sudah sekian lama jauh mengelola itu kan, maka kita lakukan alternatif kebijakan yaitu dengan relokasi, diberikan lahan yang sama di kawasan hutan yang boleh digunakan untuk kepentingan lain tapi tidak boleh di hutan konservasi atau hutan lindung ini. Itu menjadi prinsip Satgas. Kita verifikasi, kita cek mana yang menjadi koordinat yang memang secara historis dan otentik itu milik rakyat, ini tidak diganggu. Nah, hanya saja kita perlu bekerja sama, berkoordinasi agar masyarakat tidak perlu ragu khawatir apabila ada data-data, ada dokumen-dokumen, ada historis yang otentik itu bisa dikonfirmasi ke Satgas untuk menentukan mana yang menjadi bagian dari hak ulayat kekayaan masyarakat kita untuk dijaga. Karena prinsip Satgas ada dua, menindak yang melanggar, menjaga, melindungi yang benar. Jadi yang ditindak itu adalah yang ilegal. Tetapi kepentingan rakyat, kepentingan bisnis yang benar, yang legal, itu kita jaga, kita hargai, dan kita lindungi, Mas.
1: Baik, kalau gitu Pak Barita, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertiga Hari. Sekaligus Barita,
0: Mas Fajar, sukses selalu.
1: Sukses juga untuk Pak Barita, juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan to the point malam hari ini tentang Satgas PKH yang menyerahkan uang hasil denda 10 triliun rupiah kepada pemerintah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi kami berbincang bersama juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Barita Simanjuntak, kali ini kami telah terhubung dengan pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Prof Chandra, dengan Fajar Pro 3 RRI, Prof.
2: Oh iya, Mas Fajar. Ya.
1: Salam sehat ya, semoga kabar baik.
2: Masalah.
1: Ini sebenarnya kabar baik atau ada perspektif lain dari Profesor Chandra soal pemberian hasil denda administrasi 10 triliun rupiah Satgas PKH kepada pemerintah ini, Prof Chandra?
2: Iya, oke. Okay. Terima kasih Mas Fajar dan para pendengar ya.
1: Iya, Pro 3 RRI. Ya.
2: Oh, Pro 3 RRI.
1: Iya.
2: Oke, okay, jadi kita sudah menyaksikan bersama ya bahwa ada sekitar 10 triliun ya,
1: ya
2: yang diserahkan ke Kementerian Keuangan, disaksikan oleh Presiden begitu ya, dana itu dari denda-denda administratif kehutanan begitu ya, dan ada hasil pajak juga.
1: Yeah.
2: Ya memang dari satu sisi itu memperlihatkan keseriusan dari Satgas untuk menertibkan begitu ya, untuk menegakkan peraturan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kan artinya itu banyak sekali pelanggaran kehutanan begitu ya.
1: Yeah.
2: Nah pertanyaan kan apakah ya itu sepadan dengan misalnya kerusakan yang diakibatkan oleh tadi penyimpangan-penyimpangan ataupun ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha yang sudah diberikan haknya begitu kan,
1: yeah,
2: untuk memanfaatkan hutan dengan berkelanjutan. Nah itu, jadi ada dua sisi ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Yeah.
1: Nah ini tadi saya menanyakan juga nih, sebenarnya kalau dari Satgas PKH itu sudah ada terdeteksi berapa targetnya, berapa untuk bisa mengembalikan kepada negara untuk dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ternyata banyak sekali nih, ada hampir puluhan ribu hektar lah ya, tadi Pak Barita mengatakan itu masih apa namanya, jutaan ya, yang masih dalam proses, masih dalam investigasi, termasuk seperti yang di akibat kerusakan hutan ataupun lingkungan di Sumatera, banjir kemarin, Sumatera, Profesor. Ada 12 perusahaan yang masih diinvestigasi dan lain sebagainya. Tapi perlu ditekankan juga bahwa proses pelanggaran pidana ketika ditemukan itu tetap berjalan tanpa menghapus ketika sudah bayar denda administrasi, Profesor. Dikatakan demikian begitu oleh Pak Barita. Tadi pendengar mengatakan kalau bisa ketika proses proses pidananya itu berlangsung di persidangan itu secara terbuka bisa disaksikan oleh publik supaya tahu nih hukumannya berapa tahun dan sebagainya begitu, Prof. Tanggapannya gimana tuh?
2: Iya. Jadi saya sepakat karena memang ya kejadian yang terakhir ini ya, bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ini kan korbannya banyak ya. Artinya pihak-pihak yang dirugikan itu sebenarnya juga pengen tahu begitu ya, siapa yang harus bertanggung jawab.
1: Mm-mm.
2: Terus nanti tindakannya seperti apa, bagaimana mereka harus mengembalikan kerugian negara dan juga baik material maupun yang non material begitu.
1: Meskipun MK sudah memutuskan nih arti dari kerugian negara ini, Profesor, supaya tidak simpang siur dan juga tidak luas maknanya begitu, Profesor.
2: Iya. Ya memang kalau ya bahasa hukum memang harus clear cut ya. Clear cut, begitu ya, hanya saja kan ada apa ya, perasaan keadilan masyarakat ini ya yang kadang memang di luar jangkauan definisi hukum ya. Artinya kan masyarakat juga harus melihat keseriusan dari penegak hukum, negara maupun juga yang itu yang betul-betul melanggar begitu ya.
1: Yeah.
2: Mereka harus secara inilah ya, secara kesatria harus bisa mempertanggungjawabkan begitu, karena mereka diberikan hak untuk memanfaatkan selama ini mendapatkan keuntungan ya setelah terjadi kejadian atau ya bencana itu, harusnya juga dengan ini ya, dengan satria mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan begitu. Jadi ada rasa
1: keadilan ya
2: masyarakat ini yang betul-betul harus dipertimbangkan, harus betul-betul dipikirkan, karena kalau tidak kan nanti itu akan menemukan jalan sendiri yang mungkin justru malah di luar pengadilan kan kita tidak ingin semua itu terjadi.
1: Oke, okay, ya. Profesor, tadi saya juga di ujung perbincangan dengan Pak Barita dari Satgas PKH, saya ingin menanyakan bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa memang masih terjadi konflik, tidak hanya dari perusahaan oleh negara, pelanggaran seperti pajak dan juga luasan lahan yang dikelola, tapi kepada masyarakat, hak ulayat, kepada masyarakat adat. Seperti di Desa Sidas dan beberapa di antaranya itu penolakan pencabutan pelang dari PKH. Karena itu dirasa bahwa dari aturan, apakah Pak Barita mengatakan tugas Satgas itu adalah mengembalikan ke negara. Melalui apa? Kalau misalkan konservasi hutan dan lahan, hutan konservasi dan hutan lindung dikembalikan ke Kementerian Kehutanan. Kalau soal pertambangan, ilegal pertambangan dari emas misalkan ke BUMN yang berkaitan dengan emas, Antam, atau timah dan lain sebagainya, itu dikembalikan tuh, atau dari agrikultur dan sebagainya tuh Agrinas gitu. Sementara masyarakat menginginkan kalau sudah selesai sengketanya kembalikan ke masyarakat, sehingga ini masih debatable. Bagaimana nih bisa mencari titik temu jalan tengahnya sehingga ketika terjadi konflik lahan di tengah masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan hak ulayat yang sudah diatur juga oleh undang-undang, Profesor.
2: Iya, itu ya. Memang keadilan di tengah-tengah masyarakat itu ya. Ya, kalau menurut pribadi saya harus dikembalikan dari awal ya. Sebenarnya awal sebelum ada perusahaan-perusahaan itu yang membayar itu ya dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada itu, sebenarnya awalnya itu hanya siapa begitu kan ya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Artinya kalau memang itu ada masyarakat ada di situ ya, yang sebelumnya itu memang menggarap ataupun memanfaatkan lahan itu ya sebenarnya yang mereka punya hak juga kan untuk dipertimbangkan.
1: Tapi sebenarnya itu mekanisme itu, seperti itu kan butuh waktu, kata Pak Barita tadi. Iya, ada proses verifikasi kepemilikan itu benar atau tidak gitu kan, dan sebagainya. Iya. Nah, karena fungsinya adalah mengembalikan ke negara, nanti negara yang akan memverifikasi tersebut. Kembalikan dulu yang penting ke negara, lalu kemudian akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Tanggapannya gimana, Profesor?
2: Kalau dari saya yang memang pemerhati lingkungan, itu sebenarnya lebih cenderung nanti siapa yang akan istilahnya memastikan keberlanjutannya ya itu. Kalau memang diserahkan ke negara ataupun tadi
1: ke BUMN gitu ya.
2: Institusi ya, institusi itu ya. Ya, apakah mereka juga akan melakukan perbaikan atau restorasi ataupun ya itu ya hal pemeliharaan sampai dengan mempertahankan keberlanjutannya itu, plus juga dengan melibatkan
1: masyarakat
2: lokal tadi ya, ataukah justru malah mengutilisasinya untuk sebesar-besarnya ini ya pendapatan dari karena kan juga BUMN juga dituntut untuk
1: mendapatkan profit, mendapatkan
2: laba. Iya, nah itu masalahnya, ada dua sisi itu begitu. Nah itu jadi ya harus kita jaga bersama-sama ini. Kalau sudah dikembalikan nanti jangan sampai membelok begitu ya. Jadi nanti memang akan diberikan kepada yang berhak untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Tapi ya betul juga, artinya tidak boleh gegabah juga ya. Jangan-jangan nanti kita malah berikan ke yang
1: tidak berhak ya.
2: Ataupun lokal yang tidak berhak begitu. Ya, okay. Jadi ini sebenarnya awalnya itu juga mungkin harus ditelusur cukup detail gitu kan ya, cukup mendalam juga. Nah itu jangan terlalu buru-buru juga sih, saya juga sependapat juga ya.
1: Baik, terima kasih Profesor Chandra atas waktunya bersama Tiga Hari Resor. Demikian pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugianto menyoroti tragedi ambruknya atap kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Kecamatan Sambung Macan. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah. Laporannya disampaikan Mulato Ishan.
1: Seperti itu kan, pertama kurang teliti kepala sekolahnya ya. Seharusnya bisa mengukur umur bangunan itu.
2: Insiden ambruknya atap ruang kelas di MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen memicu reaksi keras dari jajaran legislatif Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugianto menyayangkan kejadian yang mengakibatkan 7 siswa dan 1 guru mengalami luka serius. Politisi senior dari PDI Perjuangan itu menilai ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah dalam memantau kelayakan infrastruktur bangunan. Terlebih peristiwa naas itu terjadi tepat saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sebagai langkah tegas, Komisi 4 DPRD Sragen menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala MTS Muhammadiyah 40 serta Kantor Kementerian Agama pada Rabu ini. Pemanggilan itu bertujuan untuk meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Sugianto menegaskan bahwa verifikasi menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah baik negeri maupun swasta di bawah naungan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
1: Supaya ada sebuah verifikasi menyeluruh sekolah-sekolah itu supaya nanti tidak terulang lagi, karena kemarin sudah ada, dulu sudah ada yang roboh juga lah. Itulah menjadi resiko yang harus kita tangani secara cepat lah, supaya sesuai itu tidak lagi was-was dalam waktu belajar. Ya, menyeluruh, bukan hanya swasta tapi juga di negeri juga.
2: Terpisah, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen mengklaim minimnya anggaran serta kendala regulasi jumlah siswa menjadi penyebab gedung tersebut tak kunjung mendapatkan bantuan renovasi meski kondisinya sudah terpantau rusak. Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukowati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun pelajaran.
3: Sebetulnya ini kemarin sudah disurvei, kan ada program PHTC itu. Kemarin sudah disurvei dari tim survei. Tapi karena ada syarat teknis siswanya tidak memenuhi secara memenuhi untuk mendapat masuk kriteria. Tapi kan ada kriteria siswa minimal harus berapa, kan tidak memenuhi itu.
4: Di atas 100.
3: Iya. Tapi kan siswanya 51. Dari PU itu sudah survei. Ini layak mendapat bantuan. Tapi karena siswanya di bawah itu akhirnya tidak prioritas gitu, maksudnya.
4: Tidak prioritas.
2: Witono juga mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTS Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum melalui program Project Implementation Unit. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Pasca kejadian itu, Kemenag Sragen berencana mengumpulkan seluruh kepala madrasah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi fisik bangunan masing-masing. Langkah itu diambil guna mencegah kejadian serupa terulang di 81 MI, 33 MTS, dan 13 MA yang berada di naungan Kemenag Sragen. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga pasar. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
5: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka musyawarah daerah atau musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan, dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
6: Untuk bisa mengakses
4: dari produk-produk mereka, dari produsen ke konsumen, atau dari produsen ke pasar-pasar induk, dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo, mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Djoko Sutono mengatakan, surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
6: Nah, ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh, merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien, baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
5: Melalui Musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi, di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan terbaru 2025-2026, Indonesia masuk dalam tiga besar negara paling rawan bencana di dunia. World Risk Report 2024 bahkan menempatkan Indonesia di urutan kedua dengan skor 41,1 setelah Filipina. Berbagai jenis bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, kemudian juga banjir dan longsor kerap melanda Indonesia. Indonesia sendiri terletak di pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan juga Filipina. Posisi ini ditambah jalur Sirkumpasifik dan juga Mediterania, menjadikan Indonesia sangat rawan gempa, tsunami, dan juga letusan gunung berapi. Selain bencana geologis yang juga intensitas curah hujannya tinggi melanda Indonesia antara 1.000 sampai dengan 4.000 mm per tahun, menjadikan Indonesia rentan juga terhadap banjir, longsor, dan juga badai. Nah, ini beberapa hal yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Nah, sejauh mana kemudian kita sebagai masyarakat ya bisa ikut berpartisipasi untuk membantu mengurangi risiko-risiko bencana yang mungkin terjadi. Kami sudah bersama juga dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Sudah jelas suaranya, Pak. Pak Muhari, kita sebagai negara yang disebut tertinggi risiko bencananya di dunia. Tadi banyak pendengar kita yang bertanya, Pak, di awal ketika kita menampung pendapat soal ini ya. Mereka bertanya, nah, kenapa sih kita punya julukan-julukan soal bencana ini yang sebenarnya tidak perlu dibanggakan? Laboratorium bencana lah, supermarket bencana lah, sekarang sebagai negara dengan risiko tertinggi bencana di dunia. Nah, itu Pak Muhari mungkin bisa menjelaskan soal itu, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya, karena kita negara kepulauan yang berada di Katulistiwa,
1: yeah.
2: Secara iklim kita dipengaruhi oleh dua samudra dan dua benua, sehingga kategorisasi climate driven atau climate related disaster kita itu sangat tinggi dan berlangsung setiap tahun. Tidak ada musim panas di negara kita yang tidak ada banjirnya, dan tidak ada musim hujan di negara kita yang tidak ada karhutlahnya,
1: yeah.
2: Misalkan tidak ada daerah terdapat kekeringan bahkan pada saat musim hujan. Kemudian kita dikelilingi gunung api, kita dikelilingi lempeng tektonik yang sangat aktif, sehingga mau tidak mau, meskipun kita tidak suka dengan sebutan laboratorium bencana, negara dengan risiko bencana paling tinggi,
1: yeah.
2: Tetapi ini harus kita pahami sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan untuk kemudian melabelkan negara dengan sesuatu yang mungkin

0: tidak patut dibanggakan mungkin yeah. kalau bisa dibilang prestasi, tapi ini harus dipahami sebagai kita harus tahu, seluruh masyarakat harus tahu supaya kita bisa menyiapkan hal-hal yang kita perlukan sebelum terjadi kedaruratan akibat bencana tersebut.
1: Ya, nah ini kan tadi yang disinggung oleh Pak Muhari ya, soal kesiapsiagaan. Ada dua komponen utama kan Pak, pemerintah dan masyarakat begitu ya. Nah, dari dua komponen utama ini, dari pemerintah apa yang sudah dilakukan? Kalau dari masyarakat, edukasinya bagaimana soal itu juga Pak Muhari?
0: Kalau untuk kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, ini sudah sangat banyak sekali yang kita lakukan. Jadi fasenya itu kalau kita berbicara mitigasi, ini adalah fase jangka panjang, jangka yeah. menengah, jangka panjang. Misalkan untuk mengatasi banjir, tanah longsor, banjir bandang, maka untuk mitigasinya, restorasi kawasan hulu, misalkan penanaman hutan kembali, ini artinya tengah jangka panjang.
1: Yeah.
0: Sedangkan untuk tiap siagaan artinya sudah ada potensi bencananya, bagaimana kita bisa bersiap menuju potensi kedaruratan, ini peringatan dini, kemudian bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama merespon dan melakukan hal-hal untuk mengantisipasi kedaruratan. Nah ini penting, misalkan begini, ketika kita sudah tahu akan terjadi banjir, BMKG sudah menyampaikan, pemerintah daerah sudah menyampaikan, pada saat kita butuh atau kita harus melakukan evakuasi,
1: yeah.
0: maka masyarakat pun harus ikut evakuasi, karena yeah. inilah yang akan menjamin nantinya akan terjadi fatalitas atau tidak. Karena ketika kemudian peringatan dini atau himbauan kesiapsiagaan ini tidak direspon atau tidak ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penyelamatan diri, maka upaya mitigasi dan kesiapsiagaan tadi menjadi sia-sia.
1: Yeah.
0: Jadi setelah fase mitigasi, fase kesiapsiagaan, satu titik krusial berikutnya adalah merespon peringatan dini itu. Bagaimana kita bisa melakukan menghindari atau menjauhi tempat bencana sebelum bencananya terjadi. Nah, ini yang memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga masyarakat. Karena yeah. ketika pada saat terjadi bencana, itu tidak ada subjeknya, itu semua objek berpotensi terdampaknya.
1: Yeah.
0: Baik pemerintah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, ini semua adalah objek yang berpotensi terdampak bencana. Maka kita perlu sama-sama untuk melakukan hal-hal yang memang bisa merespon peringatan dini, merespon kesiapsiagaan supaya pada saat terjadi kedaruratan, faktor keselamatan bisa kita jaga.
1: Ya. Pak Muhari, apakah BNPB juga melihat bahwa masyarakat kita sebagian besar memang masih abailah dengan risiko bencana di daerah mereka sendiri begitu Pak? Masih ada kecenderungan seperti itukah Pak Muhari?
0: Kecenderungannya ada, tetapi memang ini perlu upaya yang berkelanjutan ya,
1: yeah.
0: karena banyak hal yang mempengaruhi kondisi-kondisi masyarakat, kemudian apakah merespon dengan baik peringatan dini, ataukah ada delay, ataukah ada, atau bahkan tidak merespon sama sekali.
1: Yeah.
0: Pertama, apakah kemudian peringatan dini itu tersampaikan sampai level komunitas? Apakah peringatan dini itu tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat? Terkadang ketika kita menyampaikan hanya misalkan nanti malam misalkan Depok akan hujan lebat. Nah, pada saat informasi ini saja yang sampai ke masyarakat, masyarakat mungkin tidak bisa meraba ya, tidak bisa mereka, kalau misalkan cuma hujan lebat, lalu saya harus bagaimana? Apakah kalau hujan saya harus evakuasi? Apakah hujan ini nantinya akan membawa banjir? Apakah hujan ini akan membawa tanah longsor? Kalau iya, di mana banjirnya? Di mana tanah longsornya?
1: Yeah.
0: Nah, ini adalah informasi yang membutuhkan clarity, membutuhkan kejelasan. Kalau memang hujan ini berpotensi membawa dampak bencana, bencana apa, di mana, kapan? Ini yang juga kami sebagai pemerintah itu terus berusaha untuk melengkapi informasi yeah. itu supaya masyarakat clear. Oh, kalau nanti malam kata BMKG hujan lebat di Depok, mungkin ada potensi banjir jam sekian sampai jam sekian di titik ini. Sehingga nanti di level komunitas, Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP, itu bisa segera mengevakuasi masyarakat di titik yang kita perkirakan akan banjir.
1: Yeah.
0: Ini sistemnya kita sempurnakan secara nasional, Mas Zaini.
1: Yeah.
0: Saat ini kita baru uji cobakan di Kota Bekasi dan Kota Banda Aceh. Kalau ini misalkan kita anggap reliable dan bisa di upscale, maka ini akan kita upscaling, kita akan perluas di seluruh kabupaten kota dengan potensi dampak banjir tinggi. Ini yeah. salah satunya. Nah, kemudian di level masyarakat pun terkadang daily economic risk itu sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk evakuasi.
1: Yeah.
0: Ketika kadang-kadang misalkan kebutuhan-kebutuhan harian itu mempengaruhi keputusan mereka menghadapi kedaruratan. Sambil contoh begini, 2013 itu saya pernah survei setelah banjir besar di Latu Harhari sepanjang Sungai Ciliwung.
1: Yeah.
0: Saya menanyakan satu hal mendasar sebenarnya. Waktu itu ada program pemerintah untuk menggeser atau memindahkan pemukiman-pemukiman di sepanjang bantaran Ciliwung lebih jauh dari bantaran sungai. Saya bertanya satu hal, kenapa kepada masyarakat, misalkan ke kepala keluarga, kenapa Bapak tetap tinggal di sini? Padahal Bapak tahu di sini satu bulan dalam satu tahun Bapak pasti kena banjir. Nah, waktu itu banyak masyarakat menjawab saya,
1: yeah.
0: Iya Pak, satu tahun saya satu bulan banjir, tapi saya ada 11 bulan yang bisa bekerja di sini, tidak banjir. Nah, ini adalah ekonomi, daily economy need yeah. yang kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat mengambil keputusan pada saat darurat. Jadi sehingga banjir itu sudah tidak lagi perlu dihindari, tapi diterima. Acceptance-nya itu bagaimana kemudian kita membuat mereka bisa tetap resilient, misalkan dengan memindahkan perabotnya ke atas atau seterusnya. Tetapi tentu saja opsi untuk menggeser atau memindahkan lebih aman itu menjadi opsi utama. Tetapi ada faktor-faktor sosial yang juga harus kita pertimbangkan, salah satunya. Sehingga memang kondisi peningkatan ketangguhan di kita itu tidak hanya masalah teknis, tetapi masalah sosial, masalah kultur, dan juga masalah ekonomi.
1: Yeah.
0: Ini menjadi tantangan kita semua, dan tentu saja pemerintah daerah dan masyarakat kita tetap harus bisa dari waktu ke waktu membuat kesiapsiagaan ini lebih baik.
1: Ya, tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada, kesiapsiagaan kita apakah memang sekarang lebih baik begitu, Pak Muhari? Dari sisi masyarakat ya, Pak, terutama ya, Pak Muhari ya.
0: Variabelnya ini relatif ya. Artinya yeah. begini, setiap tahun tanggal 26 April itu BNPB secara nasional melakukan simulasi evakuasi serentak di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Ini yeah. adalah salah satu upaya. Kalau Jepang itu 3 kali setahun, sampai level RT/RW, sampai level komunitas. Kita baru berupaya merutinkan dalam 8 tahun terakhir ini 1 kali setahun di level kabupaten kota. Nanti kita akan lebih rutinkan di level komunitas. Tetapi tentu saja ujian utamanya adalah pada saat terjadinya bencana.
1: Yeah.
0: Karena kalau misalkan berbicara simulasi, semua terkondisi, semua terkendali, semua arah ini kepanikan bisa dikontrol dan seterusnya. Tetapi pada saat darurat, tidak semua hal-hal ideal bisa terjadi, karena pasti pada saat darurat semua tidak akan pada kondisi ideal.
1: Yeah.
0: Nah, pada saat itulah rencana kontingensi, rencana operasi kedaruratan itu diuji. Tetapi tentu saja kita dari pemerintah itu membekali pemerintah daerah bagaimana membuat rencana kontingensi, bagaimana membuat rencana operasi yang bisa terlaksana kalau kondisi kedaruratannya terjadi.
1: Yeah.
0: Nah, ini untuk kita latihkan. Pengalaman banjir besar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting buat kami mengevaluasi seluruh rencana kedaruratan di kabupaten kota, bagaimana benar-benar supaya hal kecil saja, misalkan pemerintah daerah itu bisa membuka tenda darurat 1 kali 24 jam.
1: Iya.
0: Bisa membuka dapur umum 1 kali 24 jam. Nah, hal seperti ini yang terus kita latihkan, bagi sumber daya manusianya. Tapi memang sekali lagi, pada saat bencana, tidak ada yang jadi subjek.
1: Yeah.
0: Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat semuanya menjadi objek terpapar bencana. Nah, sekali lagi, bagaimana kita bisa benar-benar memperkuat koordinasi dan kerjasama tiga faktor ini dalam kondisi kedaratan yang harus kita siapkan sebelum terjadinya bencana.
1: Ya, Pak Mohari mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat kenapa kita sebagai masyarakat juga sangat penting meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Silakan Pak Mohari.
0: Pada saat bencana, faktor utama yang bisa menjamin keselamatan diri kita adalah kita sendiri. Sehingga kalau misalkan kita tahu apa yang harus kita lakukan, di keluarga kita tahu apa yang harus dilakukan, setiap anggota keluarga tahu harus ke mana dan titik kumpul di mana, rencana evakuasi di mana, maka ini akan membangun sel-sel ketangguhan menjadi satu komponen bangsa yang resilient, bangsa yang tangguh, bangsa yang siap menghadapi bencana. Mungkin itu, Mas Zain.
1: Baik, kalau begitu. Pak Mohari, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari BNPB. Ya, demikian tadi Pak Abdul Mohari ya, dari BNPB, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kami juga sudah bersama dengan Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAKI, Profesor Dwi Korita Karnawati. Prof. Dwi Korita, jika melihat julukan Indonesia sebagai negara dengan potensi risiko bencana tertinggi di dunia, kalau dari tingkat kesiapsiagaan, kemudian juga penanganan pada saat bencana terjadi sampai proses pasca bencana, seperti apakah kalau Profesor lihat perkembangannya?
3: Kalau mengenai perkembangan ya, jadi pembandingnya adalah saat terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Nah, itu sebagai pembanding. Saat itu sama sekali tidak ada kesiapan, baik tidak hanya masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga yang harusnya menangani itu juga tidak siap, ya. Dan kalau setelah kejadian itu memang terjadi gerakan yang masif, ya. Yeah. Melompatkan kesiapan tersebut sampai puncaknya itu lahirlah Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan seterusnya. Namun kemudian menurun lagi saat tahun 2018. Menurun lagi saat tsunami Palu dan Selat Sunda, ya, gempa Lombok itu menurun lagi. Kemudian bangkit lagi. Jadi sekarang fasenya fase kebangkitan yang kedua menurut saya, kebangkitannya kedua. Namun itu pun masih harus terus tetap dibangkitkan, terutama dalam hal yang pertama koordinasi, kecepatan koordinasi itu ya. Tentunya teknologinya ya, karena bencananya juga tidak hanya single disaster saat ini, saat tsunami Aceh. Itu kan bencananya memang gempa dan tsunami ya. Tapi bencana-bencana berikutnya itu sangat kompleks. Ya, ada gempa, tsunami, longsor, likuifaksi gitu ya. Multi bencananya. Dan yang terakhir ini pun sebetulnya bencananya juga kompleks yang terakhir ini. Ada pengaruh ekologi. Ekologi dan perilaku manusia itu sangat kental sekali mempengaruhi kerusakan ekologi. Jadi sudah tidak hanya murni bencana alam. Artinya kesiapsiagaan kita bahkan pencegahannya harus lebih ditingkatkan. Baik dari segi perilaku manusia, kesadarannya, berarti edukasi masih tetap harus digenjot, ditingkatkan ya. Literasi, edukasi, dan ini dari segi spiritual menurut kami.
1: Ya,
3: karena itu kan kalau sudah kerusakan lingkungan, itu kan ujung-ujungnya ke masalah moral segala ya. Berarti kan ujung-ujungnya juga ke spiritual itu ya. Selain teknologi yang sifatnya science ya. Itu tetap harus digenjot karena multi disaster, multi bahaya. Dan untuk hal itu, selain edukasi, berarti riset untuk membangun teknologi yang lebih handal. Misalnya, kita masih berjuang untuk membangun peringatan dini gempa bumi. teknologinya sudah ada di Indonesia. BMKG sudah bisa di gempa bumi. Tapi kenapa tidak belum diterapkan? Ya, kalau bisa tahu 10 detik lagi atau 20 detik gempa itu banyak aset nyawa yang bisa diselamat. Namun teknologi yang sudah siap itu belum bisa diterapkan, masih diuji coba karena terutama infrastruktur jaringan komunikasi di Indonesia ini masih belum memadai. Di Jepang itu bisa dilakukan karena begitu terjadi gempa, satu detik kemudian paling lambat, bahkan kurang dari satu detik setelah gempa, tapi maksud saya gelombang primer ya. Kalau gelombang primer itu belum merusak. Jadi gempa itu tidak seketika merusak gitu enggak. Datang dulu gelombang primer, baru yang merusak gelombang berikutnya, gelombang sekunder. Nah, saat gelombang primer ini bisa memicu mesin-mesin itu untuk segera dihentikan atau peringatan dini bisa diberikan sebelum gelombang yang merusak itu datang. Nah, di Indonesia kita belum sanggup karena jaringan komunikasi itu terlambat.
1: Infrastrukturnya begitu ya?
3: Terlambat. Infrastrukturnya terlambat. Sehingga kita belum berhasil mengejar Jepang meskipun teknologinya sudah ada. Tapi infrastrukturnya tidak siap. Kita delay-nya komunikasi itu bisa lebih dari 20 detik, bahkan bisa hampir 1 menit. Berarti gempanya, gelombang sekundernya udah selesai, udah merusak. Berarti kan terlambat peringatan dininya. Nah, sehingga itulah yang harus lebih ditingkatkan, selain edukasi, literasi, juga kesadaran moral, ya, spiritual, tapi juga perlu teknologi, riset tetap digenjot, dan infrastruktur yang basic. Komunikasi itu kan bukan infrastruktur yang canggih-canggih amat, itu very basic. Bahkan sinyal gelombang, sinyal jaringan sinyal di suatu daerah rawan, kadang-kadang nggak ada. Nah, itu yang harus diperhatikan.
1: Nah, kalau negara kita ini kan perlu, kalau begitu kan perlu seperti kerjasama antar lembaga ya, Bu, ya, di mana yang mengenangi infrastruktur komunikasi kan juga ada. Nah, ketika Bu Dokurita menjadi kepala BMKG, koordinasi seperti itu bagaimana, Bu, untuk menyediakan infrastruktur komunikasi itu agar memang untuk kesiapsiagaan bencana ini bisa lebih cepat seperti Jepang lah, paling tidak kita bisa mengejar dikit-dikit dengan Jepang lah begitu, Bu.
3: Iya, waktu itu BMKG dengan BNPB itu sangat sangat erat koordinasinya. Nah, kemudian dengan Kementerian Kominfo juga sangat erat gitu ya. Bahkan pernah direncanakan suatu itu di jaringan komunikasi untuk sudah disiapkan saat ini pengembangan atas jaringan komunikasi ya. Namun kayaknya ada salah ya, akhirnya atau bagaimana itu akhirnya nggak jadi. Ada hambatannya
1: soal pendanaan atau apa ini, Bu Dwi Gerita?
3: Bagaimana?
1: Soal pendanaan atau apa hambatannya begitu?
3: Nah, kalau pendanaan itu memang mohon maaf. Ya, karena ini tidak hanya masalah bencana, masalah apapun ya. Kita kan memang dalam kondisi masih ini ya.
1: Anggarannya begitu ya, Bu ya.
3: Iya, makanya kami juga menggencarkan ilmu titen. Dalam kondisi kita serba terbatas, ilmu titen itu sangat penting. Jadi gempa itu ya, kalau memang kita kalau kita yang bisa dititennya itu adalah tsunaminya. Begitu ada gempa, kalau gempanya itu mengayun dalam waktu lebih dari 10-20 detik, nah kalau kita berada di pantai, ilmu titennya adalah harus minggir dulu, Mas, minggir. Harus segera lari ke tempat yang lebih tinggi, minggir dulu. Ke tempat yang lebih tinggi karena kemungkinan tsunami akan datang. Nah, karena ada keterbatasan mungkin di situ tidak ada sinyal jaringan komunikasi sehingga peringatan dini tidak bisa sampai ke sana ya. Peringatan dininya ada. Tapi masyarakat di daerah bencana malah tidak menerima peringatan dini.
1: Karena masalah komunikasi jalurnya.
3: Ya, antara lain jaringan komunikasi. Nah, sehingga kami juga menggencarkan integrasi antara teknologi dan ilmu titen di mana terjadi keterbatasan seperti itu.
1: Iya. Jadi ini memang peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, terutama mungkin kearifan lokal yang sekarang ini harus dibangkitkan kembali, karena biasanya kan orang-orang kita dulu kan bisa mengenali ya Bu potensi bencana begitu ya. Bu Dwi Korita ya.
3: Nah, itu betul sekali. Yang saya maksud ilmu titen itu adalah ilmu kearifan lokal. Ilmu menengarai itu kearifan lokal banget gitu ya. Seperti smong kalau di Aceh ya, itu yang banyak menyelamatkan adalah yang kearifan lokal yang itu, yang saya katakan ilmu titen gitu ya. Banjir bandang itu ada tanda-tandanya dari alam, misalnya kayak kejadian di bulan November ya di Sumatera ya, itu ada tanda-tandanya, misalnya air tiba-tiba menjadi keruh, tiba-tiba ada pasir kerikil yang hanyut, ranting-ranting hanyut. Nah, itu baru akan terjadi banjir bandang. Belum terjadi. Nah, di kala itulah dengan kearifan lokal, maka bisa segera mencari tempat yang tinggi jauh dari sungai. Nah, itu sangat harus digencarkan, terutama dalam kondisi keterbatasan. Seperti itu.
1: Prof, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mohon maaf waktunya diganggu untuk mengajar ya, Prof.
3: Gak apa-apa. Sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Profesor, waalaikumsalam. Demikian tadi Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAKI, Profesor Dwi Korita Karnawati.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
9: Pendengar, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap adanya 4 temuan kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan telah sembuh, sementara 1 lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Temuan ini pun memunculkan perhatian publik, terlebih isu kesehatan masyarakat ini selalu menjadi sorotan di wilayah padat penduduk seperti Jakarta. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Budi Setiawan.
10: Safira dan para pendengar setia.
9: Iya, Dr. Budi, kita update soal ini ya, hantavirus di DKI Jakarta. Situasi terbarunya seperti apa, Dok? Tadi saya juga sempat menyampaikan dan baca beberapa artikel, ada 4 temuan ya di Jakarta.
10: Oh iya, baik. Ya, untuk yang pertama, betul, sepanjang tahun 2026 memang kami telah menemukan ada... Sebenarnya ada 3 kasus konfirmasi, yang kasusnya itu sudah terkonfirmasi secara laboratorium, namun ketiga-tiganya itu sudah dilakukan perawatan dengan gejala ringan dan dinyatakan sembuh. Okay. Namun masih ada 1 suspek yang saat ini masih dilakukan perawatan rumah sakit sambil menunggu hasil laboratorium konfirmasinya.
9: Oke, okay. Nah 4 temuan ini sebarannya di mana saja, Dok, temuannya? Apakah di wilayah yang sama atau di mana?
10: Ya, jadi 4 temuan ini memang kalau kita lihat dari sisi epidemiologi itu kan ada 3 ya, hubungan orang, hubungan tempat, dan hubungan waktu.
9: Yeah.
10: Dan keempatnya ini memang tidak ada hubungannya, jadi tempatnya cukup tersebar ya di wilayah Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, okay. Dan bahkan waktunya itu terlalu jauh gitu untuk dibilang penularan, seperti itu.
9: Oke, okay. Untuk usianya bagaimana, Dok?
10: Ya. Kalau untuk usianya sih memang kita dominasinya seluruhnya itu usia ya produktif ya.
9: Okay.
10: Dari paling muda itu 20-an tahun, paling tua ada yang sampai 60-an tahun.
9: 60-an tahun. Nah, untuk 3 sudah dinyatakan sembuh tapi 1 masih suspek, seperti itu ya, Dok ya?
10: Betul.
9: Kondisinya seperti apa di hari ini?
10: Sekarang sih masih dirawat intensif ya di rumah sakit, dan setiap hari kami selalu dapat laporan bagaimana perkembangannya. Untuk sekarang sih memang masih butuh dukungan perawatan, jadi masih butuh rawat inap, tapi kita harap sih hasil laboratoriumnya segera keluar dan hasilnya pun juga negatif ya harapannya.
9: Okay. Iya, dari 3 yang sudah sembuh tadi, Dok, ini untuk awalnya gejalanya seperti apa? Dari mana penyebaran virusnya, Dok?
10: Ya, baik. Kalau untuk kasus hanta sendiri di Indonesia itu mengikuti tren global yang ada ya, Safira. Jadi di global itu kita sudah bisa membagi nih, hanta itu yang ada yang sifatnya gangguannya ke arah komplikasi paru.
9: Yeah.
10: Jadi gambaran awal itu sesak nafas, dan yang kedua itu gambaran komplikasi cedera ginjal atau renal failure gitu. Nah, di Indonesia itu termasuk 3 kasus yang telah terkonfirmasi di Jakarta itu ke arah yang gangguan ginjal.
9: Okay.
10: Jadi dia datang itu dengan kuning, kemudian ada gangguan ginjal yang disertai dengan gangguan saluran cerna, dan itu 3-3-nya dilakukan perawatan, membaik kondisi ginjalnya dan kondisi orangnya sehingga sembuh gitu.
9: Baik. Nah, Dokter Budi, sebenarnya seberapa serius sih masyarakat Jakarta ini perlu mewaspadai dari adanya hantavirus?
10: Ya, baik. Kalau kita lihat, hantavirus itu sampai sekarang masih kita yakini penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, karena penyakit yang ditularkan dari hewan dan ke manusia, sehingga di Jakarta ini kan sebenarnya ada daerah aglomerasi ya.
9: Yeah.
10: Banyak sekali orang berlalang, dan terkait dengan kebersihan lingkungannya pun juga kita perlu waspadai. Jadi untuk masyarakat tuh yang pertama, pasti kita harus lindungi diri sendiri dulu, para bener dan kakak Safira. Jadi yang pertama tuh, ini seperti waktu dulu COVID ya, jadi protokol kesehatan tuh nomor satu. Yang paling penting tuh cuci tangan pakai sabun, karena kita nggak tahu nih lingkungan yang kita tinggal, kerja, sekolah, pokoknya beraktivitas harian tuh terpapar sama kotoran atau hewan pengerat tikus dan celurit atau enggak gitu kan. Kalaupun emang udah tahu ada tikus, ya jangan berkontak langsung. Tikus dan celurit itu kan memang bukan hewan bersih ya. Terus kalau di rumah tuh kita sih memberikan himbauan ya, kalau ada lubang-lubang yang kita tahu itu lubang jalur tikus, ya kalau bisa ditutup. Dan kemudian kalau di tempat kerja, tempat tinggal, sekolah, dan yang lain-lainnya tuh pembersihan itu jangan cuma disapu aja, tapi pakai pola yang basah, yang pakai apa namanya pembersih lantai, dan itu lebih baik gitu dalam menemukan dalam mencegah penularan. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Jadi makanan minuman itu yang sering kita buka ya di daerah terbuka itu, kalau bisa nyimpannya di tempat yang tertutup. Kalau di ruang meja makan ya pakai tudung saji. Kalau di ruangan ya kita masukin ke lemari. Artinya kita benar-benar mencegah tikus atau celurut yang kita yakini merupakan hewan pembawa penyakit hanta ini jangan sampai terkena makanan kita, seperti itu.
9: Oke, tapi kalau melihat kondisi Jakarta ya dok, kita tahu ini banyak juga lingkungan yang padat penduduk, ada juga yang masih punya persoalan tikus ya di beberapa wilayah, ini apakah punya resiko penularan yang lebih tinggi juga dok?
10: Ya, jadi kalau himbauan saya terutama di daerah-daerah padat penduduk, kalau bisa pengelola pemukiman ataupun sama warganya tuh, kalau bisa di saat-saat seperti ini, terutama saat musim hujan dan potensi banjir ya kak. Karena kalau habis banjir, biasanya tikus itu keluar. Nah, harusnya sebelum banjir itu, penduduk-penduduk itu atau terutama yang di pemukiman harus kerja bakti. Jadi pada saat kerja bakti tuh, nutup saluran, nutup selokan, bersihin aliran, kemudian tahu semua tempat-tempat perindukan tikus dan dilakukan pembasmian gitu tikus-tikusnya. Nah, itu bisa sangat besar kemungkinan untuk mencegah adanya potensi penularan penyakit dari tikus ke manusia, walaupun kita nggak tahu ya kak bahwa tikus ini sebenarnya bawa hanta atau tidak.
9: Oke, baik. Nah, kemudian langkah konkret apa yang dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran hanta virus tadi, dokter? Apakah sudah ada peningkatan surveillance mungkin di fasilitas kesehatan?
10: Ya, baik. Yang pertama, surveillance kita itu selalu 7x24 jam melakukan pemantauan, terutama jika ada peningkatan tren gejala pada penduduk yang di suatu lokasi-lokasi tertentu, contohnya gejala peningkatan infeksi saluran pernafasan akut, gejala kuning akut, kemudian gejala demam yang cukup banyak. Nah, itu kita surveillance kita sudah kita kuatkan, baik di Pusatmas maupun semua rumah sakit di Jakarta, nggak cuma rumah sakit umum daerah, tapi rumah sakit swasta, vertikal, rumah sakit angkatan, polisi, dan semua rumah sakit. Jadi harapannya, kalau di Jakarta kan aksesnya mudah nih ya kak, dan para pendengar. Kalau ada gejala apapun itu ya, misalnya demam, nggak sembuh-sembuh, badannya tiba-tiba kuning, kok jadinya sesak napas, akses aja rumah sakit atau puskesmas terdekat. Pasti alert itu atau deteksi dini untuk terjadinya suspek hanta itu pasti langsung terlaporkan. Nggak cuma di puskesmas atau rumah sakit aja, tapi langsung berjenjang naik sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi.
9: Tapi dok, benar tidak ya kalau hanta virus ini juga bisa menular lewat udara? Apakah ada vaksin yang bisa mengobati hanta virus saat ini?
10: Ya, baik. Jadi untuk bisa menyebar lewat udara, betul bisa. Jadi kalaupun makanya tadi kan dibilang ya pada saat ada hewan celurut, tikus atau celurut itu membuang kotoran atau buang urin dan abis itu tempatnya terkena matahari dan kering, itu bisa walaupun mungkin beberapa jam saja sudah hilang, tapi kan potensi untuk bisa masuk ke manusianya itu tinggi. Dan kemudian untuk vaksin, untuk pencegahannya sebenarnya di luar negeri ya, itu sudah ada namanya Hantavax, maaf saya menyebutkan merek, tapi itu sudah ada. Namun kalau untuk Indonesia itu masih dilakukan uji ya, apakah itu masih itu efektif, itu bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkannya untuk populasi yang mana. Jadi itu masih dalam proses regulasi.
9: Iya, kembali lagi tadi ada 4 yang ditemukan di Jakarta, apakah ada proses tracing yang dilakukan oleh Dinkes sendiri Pak Budi?
10: Iya, betul. Jadi seperti tadi ya, setiap kali puskesmas, rumah sakit itu melaporkan, kita punya sistem website surveillance yang harus dilaporkan real time oleh puskesmas dan rumah sakit terkait adanya suspek hanta atau terduga hanta. Yeah. Nah itu baru semua puskesmas, karena puskesmas yang punya kewilayahan di kecamatan ataupun kelurahan pasti langsung melakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Mm-hmm. Nah penyelidikan epidemiologi itu selain tracing, itu benar tracing. Jadi kita lihat tuh di situ orang-orang di sekitarnya ada juga nggak yang punya gejala yeah. sama. Tapi juga melakukan survei kebersihan lingkungan. Mm. Nah survei kebersihan lingkungan itu juga akan ketahuan tuh, oh itu di situ banyak tempat perindukan tikus, sampai semua suspek hanta yang akhirnya kita temukan positif tuh tikus-tikusnya kita tangkepin. Mm-hmm. Tikusnya sampai diperiksa okay. juga, tikusnya ada virus hanta atau enggak. Sampai seperti itu.
9: Sehingga tidak ada lagi suspek-suspek yang bermunculan seperti itu ya, Dokter Budi ya?
10: Harapannya seperti itu.
9: Harapannya seperti itu. Tapi data terkini betul ada 4 atau ada tambahan lagi, Pak Budi?
10: Sampai pagi ini bahkan itu masih 4 ya, 3 konfirmasi, 1 masih suspek menunggu hasil.
9: Oke, masih menunggu hasil, baik. Kemudian apa langkah yang harus dilakukan ya? Sehingga ini kan apa ya, masyarakat juga khawatir apakah ini akan menjadi wabah seperti pandemi COVID-19, seperti itu Dokter Budi ya. Bagaimana agar masyarakat juga tidak panik untuk menghadapi adanya hantavirus ini dan tetap waspada?
10: Baik, jadi yang saya pelajari, sebenarnya masyarakat itu mulai mengikuti tren penyakit secara global. Mm-hmm. Sebenarnya sangat penting untuk kita meningkatkan kewaspadaan, karena kejadian yang ada di global belum tentu tidak terjadi di Indonesia ataupun Jakarta. Sehingga apapun yang terjadi di global itu menjadi suatu peningkatan kewaspadaan. Mm-hmm. Artinya bukan kepanikan atau bukan ketakutan, tapi peningkatan kewaspadaan. Yeah. Kalau kita kenal hanta, kita kenal hewan pembawa virus hanta, maka yang pasti orang-orang terutama dengan risiko tinggi, daerah padat penduduk, pekerja kebersihan, pengantar barang, pembersih gudang, yang jaga 24 jam, entah satpam atau petugas-petugas kebersihan yang lain itu, lebih punya kesadaran itu untuk pakai alat pelindung diri. Hmm. Contohnya misalnya, ya maaf, misalnya tim yang berhubungan dengan sampah itu harusnya punya kesadaran lebih tinggi kalau udah kenal hanta, pakai sepatu boot, pakai sarung yeah. tangan, habis cuci tangan. Nah itu yang kita harapkan dari masyarakat kita.
9: Oke, artinya tidak panik tapi meningkatkan pola hidup bersih dan juga sehat. Seperti itu ya Dokter Budi ya?
10: Betul.
9: Baik, terima kasih Dokter Budi atas perbincangannya di RRI Pro 3. Kita doakan semoga masyarakat tetap sehat ya, dokter khususnya di DKI Jakarta. Amin. Baik.
10: Terima kasih.
9: Terima kasih. Ya baru saja pendengar, kami berbincang dengan Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dokter Budi Setiawan.
8: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Hayatun Sofian.
1: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
2: Sebatas mereka membangun daerah datar ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW di situ, terutama lahan sawah kemudian lahan RTW, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
1: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
2: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sedang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita. Contohnya nih, nah sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut perdarwisnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
1: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Irwan Aulia.
1: Untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga yang akan kita bagikan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di ruang rapat Sekda Bangka. Rapat yang dipimpin Sekda Bangka Tony Marza membahas pelaksanaan penyembelian hewan kurban, berbagai pihak yang dilibatkan hingga penyaluran daging hewan kurban.
1: Pada saat Idul Adha ini, kita baik di mana-mana ini melakukan kegiatan kurban itu. Dan nanti untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga yang akan kita bagikan kepada pegawai-pegawai atau outsourcing yang memang membutuhkan gitu.
2: Tony Marza menambahkan sapi yang akan disembelih sebagian besar merupakan sumbangan dari pihak swasta. Rencananya hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 10 ekor sapi di area kantor Bupati Bangka. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Krisnaningsih mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah penyembelihan.
3: Kalau kami perannya teknis ya. Teknis satu, mungkin karena kami dari pemotongan, jadi SOP pemotongannya, tempat pemotongannya, siapa pemotongnya, dan kita untuk pemeriksaan setelah potong tadi itu. Itu setelah itu baru kami harus sesuai dengan SOP kami bahwa sapi yang dipotong kalau bisa itu memang dari yang sudah mempunyai sertifikat dari Juleha atau dari Sibilal agar kesahan dari pemotong itu. Bukan berarti tidak setuju atau tidak, misalkan ada yang dari masjid ya, itu individu lah masing-masing, tapi kami menganjurkan untuk yang sudah mempunyai sertifikat agar kehalalan untuk dibagikan lebih enak lah.
2: Pemkab Bangka berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia, Rahman RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait krisis air di pedesaan, BPBD Bondowoso terjunkan tangki air bersih. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ini mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Distribusi perdana dilakukan di Desa Klekan, Kecamatan Botolinggo, Senin 11 Mei. Selanjutnya bantuan kembali dikirim ke Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Selasa 12 Mei. Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro, kemarin menjelaskan, setiap lokasi mendapatkan suplai sebanyak 10.000 liter air bersih. Air itu diangkut menggunakan dua armada tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Lantas seperti apa kondisi terkini terkait krisis air di Bondowoso? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo. Pak Kristianto,
2: ya.
1: Pak Kris, bagaimana kondisi krisis air bersih yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah pedesaan di Bondowoso?
2: Ya, mohon izin Mbak Ana, boleh kami laporkan bahwasanya memasuki bulan awal akhir bulan 4 dan awal bulan 5, Kabupaten Bondowoso sebagian besar wilayahnya sudah mulai memasuki musim kemarau.

0: menuangkan dalam SK tersebut sebanyak kekeringan, kawasan rawan kekeringan di Bondowoso itu terjadi di 9 kecamatan, meliputi 13 desa, 20 dusun, dan 1.784 kata. Demikian, Pak.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayahnya mungkin yang terparah adakah dari 9 kecamatan tersebut ini, Pak?
0: Ya, secara geografis memang beberapa tempat ini, beberapa titik ini memang berada di wilayah yang memang minus air, artinya sumber air yang selama ini digunakan oleh masyarakat ini letaknya memang jauh dari permukiman. Itu ada di beberapa wilayah yang sangat terdampak, ada di dua kecamatan, Pak.
1: Baik, di dua kecamatan itu ada di mana saja, Pak?
0: Ya, di Kecamatan Totolinggo, kemudian di Kecamatan Kelabang.
1: Totolinggo dan Kelabang begitu ya. Kalau terkait dua kecamatan yang terparah.
0: Kelabang, Kalampel, tiga, Pak.
1: Totolinggo, Kelabang. Oh, baik.
0: Kalampel.
1: Baik. Lalu kalau untuk ketiga kecamatan tersebut, ataukah memang ini langkah dari distribusi tangki air bersihnya lebih diperbanyak atau bagaimana, Pak?
0: Iya, untuk penanganan darurat memang kami lakukan secara taktis, yaitu distribusi air bersih di masing-masing wilayah yang memang terdampak kekeringan. Namun untuk langkah-langkah secara sistematis, kami juga tengah mengkaji dan mengajukan beberapa alternatif terkait penanganan teknis, diantaranya itu melakukan pengeboran. Namun hal ini masih kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran, apakah bisa dilakukan. Jika tidak bisa, maka kami akan melakukan dengan skema yang lain, yaitu menggandeng badan usaha atau yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan.
1: Baik, berarti ini dari sumbernya semua sudah kering begitu ya? Tadi apalagi yang terparah di tiga kecamatan tersebut, Pak Kris?
0: Iya, sudah mulai turun pasokan debit airnya. Sudah mulai menurun. Iya.
1: Baik. Lalu kalau untuk yang sudah didistribusikan ini berarti belum ada, Pak Kris ya, atau bagaimana?
0: Yang kami sudah kami distribusikan, tapi nanti dari 9 kecamatan itu semua kita distribusikan. Namun ada beberapa daerah yang memang memerlukan fokus kami, yaitu di daerah Totolinggo. Memang secara geografis tempatnya ada di pegunungan, yang mana memang sumber air dimanfaatkan masyarakat itu ada di sungai di bawah. Jadi jarak pengambilannya memang cukup jauh.
1: Baik. Lalu kalau untuk jumlah truk tangki air bersihnya yang sudah diterjunkan ini seperti apa, Pak Kris?
0: Ya, kami menerjunkan dua truk tangki, masing-masing mempunyai kapasitas 5.000 liter, yang mana insya Allah 5.000 liter itu bisa dimanfaatkan kalau kita asumsinya satu kakak itu butuh, satu kakak itu butuh 500 liter, maka bisa digunakan sebanyak 100 kakak.
1: Baik, berarti kalau untuk mekanisme pengambilannya sendiri, ini per satu kakak 500 liter begitu dibatasi ya, Pak Kris?
0: Iya, tapi kita tidak batasi secara rigid gitu, semaksimal masyarakat mengambilnya seperti apa. Kita free dalam pengirimannya.
1: Baik, free pengiriman, lalu juga tidak mematok begitu ya, dibutuhkannya berapa begitu ya. Tapi memang rata-rata 500 liter saja begitu ya, Pak?
0: Ya, kalau misalkan ada tandon di masyarakat, ya kita isi sesuai dengan kapasitas tandonnya, Pak.
1: Baik. Lalu kalau untuk kendala utamanya sendiri yang dihadapi petugas di lapangan saat menyalurkan air bersihnya, lalu juga mendistribusikannya, seperti apa ini, Pak?
0: Ya, rata-rata kawasan yang rawan kekeringan ini, medan secara transportasi memang agak susah karena memang berada di wilayah pegunungan gitu, Mbak. Sehingga faktor terbesar yaitu akses menuju ke tempat yang

0: batas repositan.
1: Baik Pak Kris. Lalu kalau untuk dari masyarakat sendiri berarti ini tidak sampai mengantri, hanya saja menunggu pendistribusian dari pihak BPBD begitu ya?
0: Ya, ya betul Pak. Jadi kami tetap upayakan kita punya FPRB, itu Forum Pengurangan Risiko Bencana, yang mana di dalamnya itu beranggotakan badan usaha, kemudian dalam dunia pendidikan, kemudian masyarakat. Nah nanti kita akan promosikan ke depan ini untuk pemecahan, salah satu solusi untuk pemecahan pemenuhan kebutuhan air seperti apa. Kami yakin teman-teman di Forum Pengurangan Risiko Bencana itu mempunyai solusi yang nantinya bisa membantu meringankan beban masyarakat terkait kebutuhan air.
1: Baik. Nah Pak Kris, lalu kalau untuk tadi kan ini medannya susah begitu ya Pak Kris ya. Kalau untuk antisipasinya sendiri, solusi sementaranya seperti apa ini Pak yang dilakukan?
0: Iya, jadi kita biasanya mencari titik yang memang secara akses itu mudah, tapi masyarakat bisa berkumpul di sana. Jadi memang kita biasanya per RT atau per RW gitu, kita tempatkan di sana untuk titik pengambilan airnya.
1: Baik. Lalu kalau untuk respon masyarakat sendiri terhadap bantuan yang diberikan BPBD, seperti apa ini Pak Kris di sana?
0: Ya, alhamdulillah masyarakat sangat antusias karena memang kemarau ini akan sepertinya akan lebih panjang sesuai dengan prediksi BMKG. Namun kita selalu mempunyai tekad bahwasanya ketika memang ruang fiskal daerah ini kan memang semua daerah mungkin sudah mengalami penurunan ya Mbak, tapi kami berkomitmen bagaimana caranya selama musim kemarau ini yang mungkin agak panjang ini kita tetap bisa memberikan pasokan atau layanan air bersih bagi masyarakat. Banyak di sini nanti kita bisa menggandeng Basnas, kemudian PMI, kemudian FPRB itu, dan kemudian kita bisa minta bantuan ke BPBD Provinsi Jawa Timur, Pak. Jadi kita, yang penting selama 6-7 bulan ini kita bisa memberikan layanan air bersih ke masyarakat.
1: Baik. Namun selain distribusi air bersih ini ya Pak Kris ya, apakah juga BPBD mengetahui ada langkah jangka panjang mungkin yang disiapkan oleh Pemda ini Pak?
0: Ya, yang pertama kita lakukan pemetaan. Jadi kita sudah melakukan pemetaan kawasan-kawasan mana yang perlu kita intervensi langkah-langkah teknis. Kita tidak bergerak sendiri BPBD. Di situ nanti ada dinas kawasan permukiman yang mana memang tupoksinya terkait dengan penyediaan air bersih, kita juga nanti berkoordinasi dengan teman-teman di Perkim. Kemudian kita juga nanti mengusulkan beberapa kegiatan ke BNPB maupun BPBD Provinsi. Ini sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini ada respon, dan kemudian kita di daerah juga menyiapkan langkah-langkah tersebut. Yang paling penting memang ketersediaan air ini memang erat kaitannya dengan tidak hanya kondisi sarana-prasarana, tapi lebih ke ekosistem ekologinya. Oleh karena itu, di setiap kesempatan kami juga menyampaikan mitigasi ini tidak melulu terkait dengan infrastruktur, tapi bagaimana kita menjaga lingkungan. Misalkan kawasan daerah tangkapan air, kita harus vegetasi ini harus tetap kita jaga supaya vegetasi ini bisa menyimpan air yang bisa nanti bisa keluar dari sumber-sumber air masyarakat. Memang jangka panjangnya memang ada struktural dan non-struktural, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk mungkin dapat menyampaikan pesannya ini Pak Kris, supaya masyarakat ini agar penggunaan airnya tetap hemat dan terjaga di sana. Silakan.
0: Iya, terima kasih. Mengawali apa yang kami lakukan terkait distribusi air, kami juga telah memberikan surat edaran begitu terkait dengan terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang perlu tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat dan stakeholder lain juga bisa untuk mendomani. Yang pertama, penguatan kesiapsiagaan daerah. Jadi, masing-masing daerah itu baik itu tingkat desa maupun kecamatan, melakukan identifikasi wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan. Kemudian menyusun rencana aksi mitigasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kalau di desa itu sudah ada desa tanggap bencana, maka paling tidak kawasan-kawasan yang rawan itu sudah terpantau ataupun terpetakan. Kemudian memperkuat koordinasi lintas sektor secara terpadu mulai dari tingkat desa, kecamatan, kemudian tiga pilar, ada TNI, Polri, dan stakeholder yang lain. Dan untuk BPBD, kami juga selalu siap-siaga, Mbak, menyiapkan sarana-prasarana penanggulangan darurat, diantaranya terkait dengan mitigasi kebakaran dan kekeringan. Kemudian kita selalu melakukan sosialisasi dan pemberian informasi dan edukasi pada masyarakat. Tentunya dalam musim kemarau ini kaitannya erat dengan ketahanan pangan yang ada di kabupaten. Yang pertama, kita selalu memberikan informasi kepada petani untuk kalender tanamnya yang berbasis pada informasi iklim. Kami sampaikan varietas-varietas apa saja yang bisa tahan terhadap cuaca maupun mungkin lebih hemat terhadap kebutuhan air. Dan tidak lupa kepada bidang sumber daya air, kita juga memberikan pedoman terkait dengan neraca air maupun jadwal tata tanam yang sudah ditetapkan. Ini tuh, Mbak.
1: Baik, Pak Christian, berarti memang dipastikan nanti 7-8 bulan ke depan juga ini stok terkait air bersihnya aman begitu ya, Pak Kris ya?
0: Iya, kalaupun kondisinya minim, tapi kita bisa mengoptimalkan keadaan air yang ada. Dari penyesuaian-penyesuaian itu mulai dari jenis tanamnya, kemudian kapan mulai tanam, kemudian pemanfaatannya, jadi ya memang harus berhemat.
1: Baik, Pak Kris, terima kasih ini telah memberikan update terkininya. Sehat selalu untuk Pak Kris dan tim BPBD di sana ya, Pak Kris ya.
0: Terima kasih.
1: Salam tangguh, Pak Kris.
0: Salam tangguh, salam tangguh.
1: Demikian tadi pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, berbicara terkait krisis air di pedesaan. BPBD Bondowoso terjunkan truk tangki air bersih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
3: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
6: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
3: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
6: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
3: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Sesaat lagi rekan kami, Rudy Zen, akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Lukman Tara undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di daratan Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan membentuk memanjang di perairan utara Aceh, perairan barat Bengkulu, Sumatera Selatan, perairan utara Kalimantan, Laut Banda, Laut Timor, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih hingga perairan utara Papua Barat, di perairan utara Papua, dan di Papua Pegunungan. Daerah konvolensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Palembang, dan Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, dan potensi berawan dan atau berawan tebal di Banda Aceh, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Ternate, dan potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
7: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK mendalami dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Badan Gizi Nasional mengingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10%. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Pemerintah memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional untuk meningkatkan ketepatan program bantuan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Pusat Statistik. Informasi mancanegara, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump, dan penundaan tersebut bersifat administratif sementara proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan. Informasi dari dunia olahraga, turnamen basket veteran kembali berlangsung tahun ini. Sebanyak 168 tim bertarung meraih trofi di Acol Hoops dan DBL Akademi Jakarta 13 hingga 17 Mei 2026. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadi Arafik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam berikut ini.
1: Pengkoordinasian kepada para Kepala Dinas agar PT RNB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadi Arafik, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua orang dekat tersebut yang diperiksa yakni SH selaku Kepala Bagian Perekonomian sekaligus mantan Ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan Ajudan Bupati Pekalongan. Budi mengatakan kedua saksi tersebut didalami terkait dengan pengordinasian kepada para pejabat atau kepala dinas agar PT RNB bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas Pemkab Pekalongan. Selain itu, penyidik juga mendalami keterangan AS terkait pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB.
1: Terkait pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB yang merupakan perusahaan milik saudara FAR selaku bupati masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas. Kemudian untuk saksi saudara AS yang merupakan ajudan bupati Pekalongan, ini dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB, termasuk dalam proses pengadaan.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Pekalongan Fadi Arafik membantah telah melakukan benturan kepentingan dalam dugaan korupsi ini. KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya, di mana perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan keluarga Fadia. suami Fadiah Mutarudin Asraf Abu disebut sebagai komisaris, sementara anaknya Muhammad Sabik Asraf menjadi direktur perusahaan. KPK mengungkap bahwa Fadiah diduga sebagai pihak yang menerima manfaat utama atau beneficial ownership dari perusahaan tersebut. Sepanjang 2023 hingga 2026, KPK mencatat adanya aliran dana sekitar 46 miliar ke PT RNB. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara 18 tahun dan denda 1 miliar subsidiar 190 hari serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun subsidiar 9 tahun kurungan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum yang diketuai Roy Riyadi. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa meminta Majelis Hakim agar menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Jaksa juga meminta Hakim agar menghukum Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun rupiah.
3: Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah. Dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603.758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pemberlakuan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
4: Sementara itu, advokat Nadiem Makarim meminta waktu 3 minggu kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan akan dibacakan oleh terdakwa Nadiem Makarim dan juga oleh advokat pendamping Nadiem Makarim.
5: Untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni.
6: 2 Juni ya?
5: Iya, sesuai dengan arahan yang mulia kemarin.
6: Jadi kurang lebih 3 minggu ya?
5: Baik,
6: sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran untuk ya. Masa penyembuhan ya setelah ya, tindakan itu kurang lebih 3-6 minggu.
4: Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukum terdakwa. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mencatut nama BGN dalam menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
7: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
8: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
7: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
8: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
9: Kalau bisa yang pemenuhan-pemenuhan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabut kan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
8: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
11: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan, daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung, dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan, nah di sini kadang-kadang APH, Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun, atau logistiknya diawasi, atau apa ada hambatan terkait dengan infrastruktur begitu.
10: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, Pemprov Jatim memiliki program EPIK atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten Kota yang dapat memperkuat kerjasama antar daerah dalam mengendalikan harga pangan.
12: Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI, KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
10: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Laporan selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia berikut ini.
13: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextrometorfan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa, namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
14: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
13: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
15: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum.

0: para teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Tetap kita pertahankan.
4: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
3: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW situ, terutama lahan sawah, kemudian lahan RTDB, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
3: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita. Contohnya nih, yeah. Sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut pokdarwis, ya. Kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Rizka Desiantra melaporkan selengkapnya.
5: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
6: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, berkualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
5: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami, literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
6: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.

0: Hawaii.
1: Dan kami di DAPD saat ini punya EPUS Buleleng. Yeah. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
0: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
7: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
6: Loh, kok manggilnya sayang?
7: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
6: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
9: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Inti, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia Menyapa Pagi.
11: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Pagi ini saya Rudi Sen bersama Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga topik-topik yang akan menjadi perbincangan kami di pagi hari ini. Termasuk diantaranya informasi yang akan kami hadirkan dari berbagai daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Silakan kami tunggu partisipasi Anda untuk dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
12: Warta Nusantara.
11: Kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih perlu ditingkatkan menyusul persediaan darah yang kurang dibanding kebutuhannya. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
13: Ketua Palang Merah Indonesia Merauke, Dominikus Ulukyanan menyampaikan, saat ini kesadaran masyarakat Merauke untuk mendonorkan darah masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang takut mendonorkan darah karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat donor darah. Menurut Dominikus Ulukyanan, PMI Merauke pun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran donor darah semakin meningkat dan kebutuhan darah dapat terpenuhi. Ia juga mengungkapkan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan donor darah, PMI Merauke belajar dari PMI Surakarta terkait pengelolaan donor darah dan peningkatan partisipasi masyarakat.
14: Kebetulan itu yang tadi saya bilang, orang pikir itu darah semua sama. Tapi ada jenis-jenis juga, ada darah yang langsung kasih keluar bisa olah terus masuk, ada yang sudah ada stok kita yang tersimpan. Jadi jenis-jenis itu yang makanya sering saya bilang itu, tolong kasih tunjuk surat dari dokter yang minta darah itu, sehingga saya bisa kirim ke PMI dan mereka bisa jawab itu ada atau tidak.
13: Dominikus Ulukyanan mengatakan PMI Merauke terus memperkuat kerjasama dengan TNI, Polri, perguruan tinggi, serta perusahaan untuk menjaga ketersediaan stok darah, mengingat dukungan berbagai pihak sangat penting dalam pelayanan kemanusiaan di Merauke. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendonorkan darahnya dalam membantu kemanusiaan. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, terutama dalam membantu sesama manusia yang membutuhkan darah. Jessica Ardana melaporkan.
11: Gerakan Organisasi Wanita atau GOW Biak Numfor menyalurkan makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau program 3B ke kampung-kampung serta melakukan kegiatan sosial lainnya. Dari RRI Biak, Roni Lololuan melaporkan.
15: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Biak Numfor memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga tahun ini dengan melakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor pada Selasa 12 Mei 2026. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor antara lain sosialisasi KB dan stunting, sosialisasi penyakit menular, pemberian bantuan pakaian layak pakai, sanitary kit, dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat terutama ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa seusai membuka kegiatan kunjungan kasih kepada awak media menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Organisasi Wanita Biak Numfor yang telah memainkan peran memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Kampung Sauri melalui berbagai kegiatan positif terutama program 3B busui, bumil, dan balita. Ia menegaskan momentum 3 tahun Dirgahayu GOW Biak Numfor menjadi spirit dan cinta kasih untuk melayani masyarakat di berbagai kampung sehingga terjadi sentuhan yang bermakna. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan negara hadir hingga ke kampung-kampung.
16: Momentum hari ulang tahun Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun lebih menyentuh kepada peran ibu di perkampungan atau di seluruh pelosok. Sesungguhnya organisasi wanita adalah organisasi yang bermitra dengan pemerintah daerah yang bersinergi untuk sukseskan visi dan misi pemerintah daerah. Secara khusus sentuhan kepada ibu-ibu, program 3B ini menjadi komitmen dan konsisten daripada Bupati Biak Numfor tentang busui, bumil, dan balita. Kita bersyukur bisa mendampingi Gabungan Organisasi Wanita dalam tugas dan pendampingan sebagai pembina. Pelayanan kita ke Kampung Sauri, antusias masyarakat di sana luar biasa. Terlaksana juga program pelayanan kesehatan gratis, kemudian pembagian pakaian layak pakai. Ini menjadi harapan yang baik bagaimana pemerintah daerah berperan serta bermitra dengan GOW untuk bersama-sama kita menyentuh layanan-layanan dasar yang ada di masyarakat secara khusus kesehatan dan pembentukan karakter anak-anak kecil yang akan bertumbuh ke atas untuk mendapat pendidikan yang layak. Kami berpikir bahwa pelayanan ke depan bukan hanya di satu kampung saja tetapi lebih fokus kepada pelayanan ke distrik dan kampung-kampung sehingga masyarakat juga merasa bahwa negara hadir di sana.
15: Sebelumnya, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor, Nyonya Reni Haryanti Kapisa mengatakan rasa terima kasih atas terselenggaranya peringatan HUT GOW sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh organisasi perempuan di Biak. Diakui, sejak menjadi Ketua GOW, lebih senang berkunjung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat kampung yang jauh dari suasana perkotaan, justru secara langsung ikut berkontribusi terhadap kebahagiaan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dikunjungi.
17: Saya senang untuk ketemu sama masyarakat yang jauh. Untuk kita bantu mereka, kita lihat mereka, kita menyapa saja itu sudah merupakan kebahagiaan buat mereka. Kita datang lihat saja tuh mereka sudah bahagia sekali. Apalagi kita sesuatu yang tidak ternilai sebenarnya harganya. Tapi dengan pemberian, dengan tulus, dengan kasih, mereka bahagia menerima semuanya. Pembagian tempe, sanitary kit, yang isinya sabun, mandi, sikat gigi, pelindung gigi, ya. Kacang hijau sama telur anak-anak sebenarnya.
15: Diharapkan momentum 3 tahun HUT GOW ini dijadikan sebagai penyemangat bagi kaum perempuan di Kabupaten Biak Numfor untuk semakin kompak dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kunjungan kasih selain dilakukan di Kampung Sauri, kunjungan serupa juga telah dilakukan di sejumlah kampung di wilayah Biak Utara dan Biak Barat.
11: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh pihak untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul melaporkan.
18: Pendengar, Kabupaten Bovendigul merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana, baik yang disebabkan faktor alam maupun non-alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bovendigul, APIT. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh pihak untuk memiliki pemahaman kesiapsiagaan serta kemampuan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Berharap para peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan kebencanaan, seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan yang memadai terkait berbagai jenis ancaman bencana, langkah-langkah mitigasi serta upaya penanganan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
19: Oleh karena itu, peran aktif dalam seluruh elemen masyarakat, termasuk OPD, TNI, Polri, Basarnas serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.
18: Karena itu peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan mulai dari organisasi perangkat daerah TNI Polri, Basarnas hingga masyarakat umum guna mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana. Sementara itu staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Isak Nirahua yang mewakili Bupati Bovendigul menegaskan bahwa sosialisasi kebencanaan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun sosial. Dijelaskan saat ini terjadi bencana bukan hanya BPBD yang bekerja, tetapi seluruh pihak harus terlibat termasuk TNI Polri, Basarnas, dan masyarakat.
20: Tentang tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana, ketika terjadi bencana di Kabupaten Bovendigul ini, yang turun itu bukan hanya teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana, bukan. Yang jelas kita semua, teman-teman dari TNI Polri, dari SAR, dari Basarnas, pasti turun. Nah sehingga teman-teman yang bertugas mengkaji tentang perencanaan, pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bovendigul, penganggaran, itu harus hadir. Sehingga bisa mereka bisa mengerti dan memahami akan tugas dan tanggung jawab teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana.
18: Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam penanggulangan bencana agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi situasi darurat di masa mendatang. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pemerintah Kota Sorong membentuk 8 titik kampung nelayan merah putih. Dan informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Sorong, Randy Mahardika.
21: Pemerintah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta Satuan Tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hingga saat ini setidaknya sudah terdapat 8 titik kampung nelayan yang telah disurvei untuk pengembangan fasilitas penunjang aktivitas nelayan. Salah satu titik utama berada di Kelurahan Rufe yang direncanakan sebagai pusat sistem hub atau pusat kegiatan nelayan Kota Sorong. Sementara beberapa wilayah lainnya seperti Dom Barat, Dom Timur, Pulau Ram, Pulau Buaya, Tanjung Kasuari, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya akan berfungsi sebagai titik penyangga. Mahyudin, Staf Dinas Perikanan Kota Sorong mengatakan pada sistem hub pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas utama seperti cold storage, pabrik es, tempat pengisian bahan bakar, minyak, shelter pendaratan ikan, serta kuliner hingga kios pembekalan nelayan. Kawasan ini nanti menjadi pusat distribusi hasil tangkapan ikan dari titik-titik penyangga. Sementara itu di wilayah penyangga akan dibangun fasilitas dasar seperti tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es, skala kecil dan pangkalan BBM untuk memudahkan nelayan memperoleh kebutuhan operasional melaut. Menurutnya pembangunan kampung nelayan ini dan mengintegrasikan seluruh aktivitas nelayan di Kota Sorong agar lebih efektif dan efisien. Program tersebut juga membutuhkan dukungan masyarakat terutama dalam penyediaan lahan pembangunan. Nantinya fasilitas yang dibangun pemerintah akan diserahkan untuk dimanfaatkan langsung oleh masyarakat nelayan.
22: Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas itu, tentu dapat mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan bahan bakar, nelayan dan es batu yang diperlukan gitu. Tentu dengan memotong rantai itu, masyarakat tentu tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Dengan impact pembangunan itu akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
21: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Dairin Dimadika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
12: Warta Nusantara.
11: Mendukung akomodasi dalam perayaan Pesparawi Nasional ke-14, panitia menyiapkan hotel terapung yang bekerja sama dengan pihak PT Pelni. Dari RRI Manokwari, Putra Arianto melaporkan.
0: Pemerintah daerah bersama dengan panitia pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi Pesparawi ke-14 Papua Barat mulai menyiapkan dukungan akomodasi berupa penginapan terapung guna mengantisipasi keterbatasan tempat penginapan di Manokwari pada Juni mendatang. Skema tersebut direncanakan menggunakan kapal yang bersandar di pelabuhan Manokwari sebagai tempat penginapan peserta dan kontingen Pesparawi, sebagaimana pernah diterapkan saat peringatan satu abad pekabaran Injil di tanah Papua. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Markus Lukas Sabarovek mengatakan, opsi penginapan terapung menjadi solusi yang realistis karena kapasitas hotel dan penginapan di Manokwari sangat terbatas.
1: Dari kapal itu mungkin masih ya, polanya seperti kemarin satu abad di Wasion ya. Berhubung karena situasi akomodasi dalam hal ini penginapan yang ada di Manokwari ini kan pasti terbatas. Jadi dari panitia juga, tapi itu saya yang bukan yang buat surat ya, itu dari panitia.
0: Selain itu ia menambahkan koordinasi teknis masih terus dilakukan antara panitia pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan armada serta sistem pelayanan bagi peserta Pesparawi dari seluruh kabupaten kota di Papua Barat. Menurut Lukas, pola pelayanan kapal nantinya kemungkinan serupa dengan yang pernah dilakukan menggunakan kapal motor KM Sinabung, termasuk dukungan kapal tol laut yang akan masuk dan bersandar di Manokwari selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
1: Kita sarankan supaya harus ke Dirjen Perhubungan, dalam hari ini Dirjen Perhubungan Laut, untuk harus melaksanakan seperti itu supaya ada kapal labu. Seperti itu, macam kemarin kita pakai Sinabu. Memang harus solusi itu ada. Yang jelas kalau yang untuk kapal-kapal misalkan tol laut, ya nanti polanya seperti kemarin. Nanti dia semua masuk ke Manokwari.
0: Untuk diketahui pendengar, Pesparawi 14 Papua Barat dijadwalkan berlangsung di Manokwari pada Juni 2026 mendatang dan diperkirakan akan diikuti oleh ribuan peserta serta para pendamping dari berbagai daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban. Lina Tehupuring dari RRI Ambon melaporkan.
2: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fami Yusuf mengatakan, pengawasan ketat dilakukan di pelabuhan resmi seperti di Kobisadar Maluku Tengah, Pelabuhan Tual hingga Maluku Barat Daya berkolaborasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku. Langkah ini pun merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat. Dikatakan, setiap hewan yang dikirim wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis guna memastikan ternak bebas dari penyakit menular. Fahmi menyebutkan, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah dokter hewan yang tersebar di kabupaten kota yang bertujuan agar hewan kurban tersebut tidak hanya memenuhi aspek teknis kesehatan, tetapi juga kriteria syariat Islam seperti tidak cacat.
3: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi dan berisiko penyakit kepada manusia. Sehingga tugas kami adalah melakukan pengawasan.
2: Melalui prosedur pengawasan yang berlapis, Dinas Pertanian Maluku memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena seluruh hewan kurban yang beredar di Ambon dan sekitarnya telah melalui seleksi teknis dan medis yang ketat. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan kerohanian lintas iman bagi ASN dan non-ASN sebagai upaya memperkuat nilai spiritual dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Nur Febriana dari RRI Nabire melaporkan.
4: Penguatan nilai spiritual di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah terus dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan ASN, non-ASN hingga Dharma Wanita Persatuan. Ibadah Oikumene ASN dan non-ASN digelar di ballroom kantor Gubernur Papua Tengah dengan mengangkat tema ASN sebagai pelayan yang membawa damai dan harapan pada Rabu 13 Mei 2026. Sementara di lokasi berbeda, pengajian rutin ASN dan Dharma Wanita Persatuan berlangsung di Guesthouse Jalan Merdeka Nabire dengan tema ikhlas dalam pengabdian, istiqomah dalam amanah. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi mengatakan, kegiatan ibadah bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan bagian dari penguatan moral ASN dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
23: Tema ini kami yang tetapkan ya. Seringkali orang beribadah seolah rutinitas. Tapi ibadah di sini itu tidak bisa terlepas dari pelayanan hasil kerja mereka. Jadi dalam menjalankan tugas itu andalkan Tuhan tanpa memandang agama. Maka misalnya yang muslim sekarang di Gesaus, kita di sini setiap tanggal 13, 15 dan tema sekarang ini pas bertepatan dengan otonomi khusus yang selama ini masyarakat menilai tidak berhasil. Tapi dengan pertemuan-pertemuan pemimpin ini, kita mau bahwa memang ASN, non-ASN ditugaskan untuk melayani masyarakat. Dan pelayanan itu harus menyentuh supaya masyarakat itu tidak protes, tapi mereka merasa damai.
4: Selain ibadah oikumene, pengajian rutin ASN juga mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai. Bahkan jumlah peserta laki-laki disebut lebih banyak dibandingkan perempuan dalam kegiatan tersebut. Pengisi tausiah Ustadz Khairul Amriloh menilai, tingginya antusias ASN menunjukkan semangat untuk memperkuat nilai keikhlasan dan istiqomah dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
24: Cuma di

0: karena Quran pun walaupun temanya hijrah, tapi tidak pernah sekalipun disebutkan dalam satu ayat pun.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap nilai toleransi, keikhlasan, dan semangat pelayanan dapat terus tumbuh di kalangan ASN maupun non-ASN dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Pagi masih akan kami lanjutkan dengan berbagai informasi. Dan nanti pada pukul 6 kami kembali akan hadirkan Warta Berita. Selepas itu kami juga akan menyampaikan 5 topik yang kami miliki untuk dapat Anda berikan sorotan, pendapat Anda. Topik mana yang menarik menurut Anda untuk kami hadirkan nanti dalam sesi perbincangan dalam Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Gizi Nasional mendorong SPPG untuk memiliki sertifikat laik higien dan sanitasi. Balai Karantina bersama dengan Polda Kalimantan Barat mengamankan puluhan ton komoditas pangan. Amerika Serikat menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok terkait Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyampaikan penguatan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan aman, tepat sasaran, dan akuntabel. Informasi mancanegara, Amerika Serikat menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok terkait Selat Hormuz. Kesepakatan itu menyebut tidak boleh ada pihak yang mengenakan biaya transit di jalur pelayaran internasional tersebut. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Iviolina Marwa melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil ini didapat keduanya usai menaklukkan pasangan Prancis Julian Mayo dan Lea Palermo dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-8. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Gizi Nasional atau BGN mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memiliki sertifikat laik higien dan sanitasi atau SLHS. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfah Raini.
1: Badan Gizi Nasional terus mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi atau SLHS, termasuk di Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman di hadapan sejumlah media usai mengikuti rapat koordinasi di Hotel Derindra Makassar menjelaskan SLHS menjadi sangat penting untuk memastikan kelayakan makanan layak dikonsumsi. Banyaknya insiden yang terjadi terkait dengan makanan yang dikonsumsi anak-anak menurut Sekda kemungkinan dikarenakan masalah kebersihan. Untuk itu, Jufri Rahman menyatakan langkah BGN yang menerapkan SLHS sangatlah penting dengan sosialisasi menyasar dinas terkait dan yayasan yang membawahi SPPG sehingga diharapkan dapat langsung menyasar semua SPPG.
2: Saya tanya kenapa tidak langsung ke SPPG-nya? Dia bilang terlalu banyak Pak. Pesteri bilang meras belum Pak. Karena itu mau jadi cek. Saya tadi bilang oh ini yang sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah para pengelola SPPG itu. Maka tugasnya ya satu kembali melakukan sosialisasi lanjutan. Dia harus membuktikan bahwa dia sudah lakukan dan itu kan kelihatan. Kalau dia sudah pamannya cerita ke BGN bahwa kami sudah lakukan sosialisasi kepada anggota yayasan kami. Lihat aja SPPG dalam yayasan sudah berapa dapat SLHS. Kalau masih kurang berarti tidak sampai diberita kepada kami. Seperti itu.
1: Jufri Rahman menyatakan dengan SLHS juga diharapkan kasus keracunan atau insiden-insiden lainnya tidak akan terjadi lagi. Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto mengaku menemukan beberapa titik kelemahan. Saat ini dalam standar keamanan pangan, banyak ditemukan belum adanya SLHS, sehingga melalui kegiatan ini pihaknya melakukan upaya percepatan standar keamanan pangan. Khusus kondisi Sulsel sudah ada 71% yang memiliki SLHS dan sisanya belum memiliki.
3: Beberapa hal, tapi yang kita lihat saat ini mungkin dari sisi infrastruktur kan ada wilayah-wilayah yang agak jauh, fasilitas untuk uji labnya terbatas, ya. Kemudian juga kualitas kondisi air, ya mungkin airnya ada kandungan-kandungan pencemar gitu ya, sehingga tidak bisa di hasilnya menjadi positif. Samping itu mungkin kurang apa namanya, kurang respon atau belum begitu menyadari dari si pengelola.
1: Ranto berharap SPPG yang belum mengantongi izin ditargetkan dapat menyelesaikan dalam waktu 1 bulan ketika mereka sudah siap, guna menghindari dilakukan suspend atau nonaktif ketika tidak dilaksanakan.
0: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat bersama dengan Polda Kalimantan Barat mengamankan puluhan ton komoditas pangan. Muhammad Rokib melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat bersama Polda Kalimantan Barat mengamankan 42 ton komoditas pangan ilegal yang siap diedarkan di salah satu gudang di Jalan Komio Sudarso, Pontianak. Kepala Karantina Kalimantan Barat mengungkapkan komoditas yang diamankan berupa bawang bombay sebanyak 1.694 karung atau seberat 33,9 ton, kentang sebanyak 735 karung atau 7,35 ton, dan wortel sebanyak 61 karton atau seberat 1,22 ton. Berdasarkan label kemasan, ketiga barang tersebut berasal dari Belanda dan Cina, sementara importirnya dari Malaysia.
5: Dari Yos Sudarso, Pontianak, ditemukan toko atau gudang yang menyimpan produk segar asal tumbuhan berupa bawang bombay, kentang, wortel dengan jumlah total sekitar 42 ton. Dari kemasan dan dari label produk, barang tersebut berasal dari Belanda, Cina, yang diimpor importirnya oleh Malaysia, dari Malaysia. Setelah kami cek dan kita minta keterangan saksi, barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina, sehingga melanggar.
4: Menurut Ferdi, pelaku pemasukan ilegal komoditas pangan tanpa dokumen resmi dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Penegakan hukum ini menjadi bukti negara hadir dalam melindungi masyarakat dari ancaman pangan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan dan sektor pertanian nasional.
5: Nah, pemasukan komoditas ini berpotensi membawa hama penyakit yang dapat merugikan petani dan berpotensi mengandung cemaran kimia serta logam berat yang bisa merugikan konsumen atau kesehatan masyarakat. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia, barang ini dan berdasarkan Undang-Undang 21, barang ini untuk sementara kita lakukan tindakan karantina penahanan sambil mendalami semua yang terlibat dalam proses pemasukan.
4: Karantina Kalimantan Barat menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan setiap pemasukan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan ke wilayah Indonesia memenuhi ketentuan karantina, menjaga keamanan pangan, kelestarian sumber daya alam, dan kedaulatan negara. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, serta Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak lebih dari 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOT hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya. yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Krim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
8: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
6: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
9: Bota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
6: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor kehutanan dinilai memiliki peran strategis dalam menekan emisi gas rumah kaca dan menghadapi krisis iklim global. Rian Suryadi melaporkan.
10: Indonesia global ini suhu itu terus naik. Dulu saya boleh turun ke bawah sedikit.
11: Sektor kehutanan memiliki peran strategis menekan emisi gas rumah kaca dan mengatasi krisis iklim global. Hal tersebut dikatakan oleh Project Manager Volunetzing 2 dan 3. Arga Paradita Sutiono di Kuningan, Jawa Barat. Dalam pemaparannya, Arga menjelaskan kenaikan suhu bumi terus mengalami peningkatan signifikan sejak era industrialisasi. Ia mengatakan saat ini suhu bumi telah meningkat. Peningkatan tersebut mendekati bahkan melampaui ambang batas global sekitar 2 derajat Celcius.
10: Ya kan emisi gas rumah apa karbon CO2, apalagi untuk memenuhi kehidupannya. Nah, ketika itu semua gas rumah kaca itu terkumpul di dalam atmosfer kita, ya ini sebenarnya Bapak Ibu udah sangat memahami lah, menjadi rumah kaca, sehingga radiasi matahari terperangkap di dalam atmosfer dan akhirnya menimbulkan pemanasan global yang menyebabkan kenaikan suhu.
11: Sementara semangat kolaborasi perempuan lintas kementerian dalam mendukung program Volunetzing kini telah dilakukan. Perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Husnul Khotimah, memahami bahwa target program Volunetzing 2030 adalah menekan emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan dan kolaborasi.
12: Sebenarnya volume itu tuh kayak sebuah kebijakan dan cara untuk kita jaga hutan, karena sebenarnya di hutan ini tuh kayak udah banyak nih polusi-polusi udara atau gas rumah kaca yang tersebar gitu di udara sekarang. Nah, makanya dengan cara kita merawat hutan, kita tuh bisa tetap menjaga bumi supaya sehat.
11: Hal senada disampaikan Gina, perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan, yakni antara nilai ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
13: Tadi salah satu kegiatannya adalah penanaman pohon. Sebetulnya ini mungkin banyak dilakukan, tapi tidak sebagai simbolis saya melihatnya, melainkan sebagai sebuah upaya kecil, nggak sempurna, tapi memang sebuah langkah yang nyata.
11: Diketahui emisi gas rumah kaca yang terus meningkat membuat panas matahari terperangkap di atmosfer, sehingga memicu pemanasan global dan perubahan iklim. Menurut Arga, ketika sumber mata air mengering akibat perubahan iklim, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kita punya peran yang bisa dilakukan dari hal-hal terkecil seperti penanaman pohon dan juga membangun kesadaran.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borojerdi menegaskan, negaranya menginginkan tercapainya sebuah perdamaian dibangun di atas jaminan keamanan yang menyeluruh dan mampu menghentikan seluruh bentuk kekerasan. Retno Madasari melaporkan. Pendengar kami,
14: Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Jakarta kemarin. Pada kesempatan itu, Duta Besar Borojerdi menegaskan perdamaian harus dibangun di atas jaminan keamanan yang menyeluruh dan mampu menghentikan seluruh bentuk kekerasan. Menurutnya, bagi Iran terdapat 3 syarat utama yang harus dipenuhi dalam proses perdamaian, yaitu sebuah perdamaian yang bisa dijamin secara menyeluruh dan berdampak pada dihentikannya perang. Duta Besar Borojerdi menjelaskan jaminan tersebut berarti adanya kepastian bahwa pihak yang menyerang Iran tidak kembali membangun kekuatan untuk melancarkan agresi baru.
15: Bisa dijamin artinya adalah bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mengumpulkan lagi tenaga dan kemampuan untuk menyerang Iran. Menyeluruh berkaitan dengan bisa mencakup seluruh wilayah yang berada di kawasan, dan yang terakhir bisa menjamin penghentian seluruh bentuk kekerasan yang berada di kawasan kami.
14: Duta Besar Borojerdi menambahkan Iran menginginkan

0: kesempatan untuk berdiskusi mengenai kondisi di kawasan Asia Barat dan Timur Tengah. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 587 jamaah calon haji Maluku telah berada di Tanah Suci, Arab Saudi, di mana keberangkatannya dilepas oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang diringi doa dan harapan agar menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Abdullah Leorima melaporkan selengkapnya yang kami hadirkan dalam feature haji bersama RRI.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Labaik Allahumma labaik, labaikala syarika laka labaik. Lantunan talbiyah yang berjemaah selama beberapa hari di asrama Haji Waiheru Kota Ambon, mereda setelah kloter 26 atau kloter terakhir jemaah calon haji Maluku meninggalkan tanah kelahiran menuju Arab Saudi pada 9 Mei 2026 pekan lalu. Kloter pertama dilepas Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa selaku koordinator penyelenggara ibadah haji daerah pada 7 Mei, disertai doa dan harapan agar mereka selalu menjaga kesehatan dan kembali dengan predikat haji mabrur dan mabrurah.
1: Kita berdoa semoga para jemaah haji Maluku ini dapat diberikan kesehatan yang prima, dapat melakukan ibadah haji dengan baik, dan kembali ke Maluku menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Ya, karena mereka adalah, selain mereka para jemaah haji adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga adalah duta-duta Maluku di Indonesia. Dan itu pesan kami juga, semoga para jemaah haji bisa menjaga silaturahmi dengan sesama jemaah haji di tanah suci, dan juga menjaga mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
0: Dari 587 jemaah calon haji Maluku yang didominasi lansia, 2 diantaranya batal berangkat karena meninggal dunia dan hamil. Namun Kepala Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Jumadi Wali memastikan posisi mereka yang batal berangkat telah digantikan oleh calon haji yang berada di daftar cadangan, sehingga kuota haji Maluku yang mengalami penurunan sekitar 50% pada musim haji tahun ini dibanding tahun sebelumnya tetap utuh.
2: Yang gagal berangkat karena satu meninggal dunia, kemudian satunya karena dinyatakan positif hamil. Untuk 2 jemaah itu sudah dilakukan pembatalan visanya dan sudah diganti oleh jemaah yang berada di cadangan. Jadi yang kita ambil itu adalah cadangan berdasarkan ketentuan peraturan. Mereka sudah melakukan proses juga, tapi mereka dalam antrian ketika ada jemaah yang dinyatakan berhalangan, maka cadangan itu yang menggantikan jemaah yang berhalangan.
0: Calon Haji asal Kota Ambon Rudi Muhrim kepada RRI menegaskan dirinya telah siap secara lahir maupun batin menunaikan rukun Islam yang 5. Jurnalis senior yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri ini berharap dapat melaksanakan rukun haji secara baik agar menjadi haji yang mabrur.
3: Sebelum kembali pulang, segala persiapan memang sudah kita lakukan mulai dari asrama haji. Untuk berangkat kita sudah dari Islam. Dan tentunya persiapan-persiapan yang paling utama itu persiapan fisik dan persiapan mental serta doa-doa yang memang harus sudah disiapkan oleh masing-masing jamaah calon haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Sebelum keberangkatan kan kita sudah melakukan manasik beberapa kali di asrama haji.
0: Saat ini seluruh jemaah calon haji Maluku telah berada di Tanah Suci dan siap mengikuti ritual haji. Rangkaian ritual haji dimulai dari keberangkatan jemaah dari Makkah ke Arafah pada 25 Mei atau 8

28 Zulhijjah, wukuf di Arafah yang menjadi puncak ibadah haji pada 26 Mei atau 9 Zulhijjah, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada 26 hingga 27 Mei atau 10 Zulhijjah, melempar jumrah Aqabah dan tahalul yang menandai hari raya Idul Adha pada 27 Mei atau 10 Zulhijjah, serta mabit di Mina dan melempar jumrah ulah wasta Aqabah pada 28 hingga 29 Mei atau 11 hingga 12 Zulhijjah. Dari Ambon, Maluku, Abdul Aleo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di daratan Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan membentuk memanjang di perairan utara Aceh, perairan barat Bengkulu, Sumatera Selatan, perairan utara Kalimantan, Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih hingga perairan utara Papua Barat, di perairan utara Papua, dan di Papua Pegunungan. Daerah konvolensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Palembang, dan Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, dan potensi berawan dan atau berawan tebal di Banda Aceh, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Ternate, dan potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan seperti biasa, kami telah memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami di pagi hari ini atau hari ini untuk Kamis 14 Mei 2026. Anda dapat memberikan pendapat Anda, sorotan Anda terkait dengan topik-topik yang telah kami siapkan dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Topik kami yang pertama adalah siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1 hingga 3. Kemudian topik kedua, memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Topik ketiga, Kementerian Pertanian memastikan stok hewan, maksud kami, ya Kementan pastikan stok hewan kurban 2026 surplus 891 ribu ekor. Topik keempat, dampak gas lighting dari sorotan pasca insiden Lomba Cerdas Cermat MPR 2026. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Kami tunggu telepon Anda untuk dapat memberikan pendapat Anda, tanggapan Anda dari beberapa topik yang telah kami siapkan untuk pagi hari ini. Sekali lagi, topik pertama adalah siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1 hingga 3. Kemudian topik kedua, memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Topik ketiga, Kementan pastikan stok hewan kurban 2026 surplus 891 ribu ekor. Topik keempat, dampak gaslighting dalam sorotan pasca insiden Lomba Cerdas Cermat MPR 2026. Dan yang kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Saya sapa pertama kali di pagi hari ini Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Pak Doni, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi Mas Rudi. Assalamualaikum.
7: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat ya Mas ya?
7: Alhamdulillah, kabar sehat juga Pak Doni ya?
8: Ya, alhamdulillah. Kalau di Pesanggaran, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi lagi cerah kayaknya.
7: Cerah ini Pak, nggak ada hujan Pak, berapa hari terakhir ini?
8: Untuk beberapa hari ini hujannya cuma tipis-tipis saja, itu pun hanya sementara tempat aja. Kayaknya mulai ada ini musim kemarau Mas kalau Banyuwangi.
7: Oh begitu, baik-baik ya. Baik Pak Doni, tertarik topik kami yang mana?
8: Aku tertarik sama nomor 1 sama nomor 3 tadi apa ya Mas ya?
7: Nomor 1 itu siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1-3. Kemudian nomor 3-nya itu Kementan memastikan stok hewan kurban 2026 surplus 891 ribu ekor. Iya. Ya.
8: Kalau ada kenaikan untuk BPJS sih saya oke-oke saja. Akan tetapi harus sesuai dengan pelayanannya. Kalau ada kenaikan asalkan pelayanannya itu enggak ribet terus fasilitas untuk rumah sakit rumah sakitnya atau dokternya itu bisa memadai dengan sesuai tarifnya itu tadi oke, nggak masalah. Mau dinaikin berapa persen juga nggak apa-apa, yang penting semua fasilitasnya itu harus oke, harus balance dengan kenaikan itu tadi aja.
7: Iya, baik ya. Baik, kalau begitu ditunggu nanti Pak pembahasannya Pak Doni ya.
8: Terima kasih Pak, selalu bersama kru semuanya yang ada yang masih tugas tempat ini.
7: Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bang.
7: Iya, Pak Wibi. Gimana Pak kabar Makassar pagi hari ini?
9: Makassar pagi ini cerah, tapi kemarin sore hujan. Hujan ringan.
7: Hujan ringan, kemarin sore ya?
9: Iya.
7: Baik. Iya. Tertarik topik kami yang mana Pak?
9: Itu saya juga mau tahu BPJS, iuran BPJS bagaimana?
7: Ya, ini masih belum ada kepastian ya Pak ya, nanti kami coba dalami apakah betul ada penyesuaian atau bagaimana nanti keputusannya, gitu.
9: Ya, yang penting jangan dikesan itu hanya BPJS iurannya deh.
7: Oh, yang penting itu ya. Pak Wibi ya?
9: Iya, dan juga tadi betul tadi pelayanan juga di rumah sakit juga harus maksimal.
7: Okay.
9: Kan biasanya kalau BPJS apa kelas 3 itu kadang-kadang diacukan saja itu sama rumah sakit. Terima kasih.
7: Iya, terima kasih. Ada 3 kelas ya BPJS mandiri itu ya. Kelas 1 itu 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 itu harusnya 42.000 tetapi masyarakat membayar 35.000 karena negara memberikan subsidi sebesar Rp7.000. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana, Toli-Toli bagaimana?
6: Toli-Toli pagi ini kemarin diguyur hujan, namun intensitasnya sedang.
7: Oh begitu, intensitas sedang Pak ya?
6: Iya.
7: Tertarik topik kami yang mana Pak?
6: Yang itu hewan kurban yang melimpah apa ya, surplus
7: ya. Itu nomor 3. Kementan pastikan stok hewan kurban 2026 surplus 891.000 ekor. Enggak tahu ini jenisnya kambing atau sapi. Kemudian surplus terbanyak di daerah mana, nanti kami coba tanyakan ini, Pak.
6: Iya, biasanya Om Rudi, biasanya apa saja itu kalau hukum ekonomi atau hukum pasar, kalau ketersediaan melimpah itu harga turun. Tapi nampak harga daging hari ini makin melonjak naik untuk itu lebaran kan.
7: Iya.
6: Kalau surplus kan harusnya harganya turun.
7: Iya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendidi Toli-Toli. Kita ke Kutai Barat ada Pak Haryanto. Selamat pagi Pak Haryanto. Halo Pak Haryanto.
10: Ya, selamat pagi Om Rudi.
7: Iya.
10: Malam tadi saat sempat suaranya, iya suara anunya jadi kan agak delay dia.
7: Oh iya iya iya ya. Baik. Cuaca Kutai Barat gimana pagi hari ini Pak?
10: Cuaca cerah hari ini paginya ini. Tapi kadang-kadang bisa berubah anu Om Rudi. Sifatnya fluktuatif, kayak kemarin tuh paginya cerah. Siangnya tahu-tahu hujan turun untuk malam juga begitu juga Om Rudi turun hujan.
7: Oke.
10: Nah, itu info saya dari Kutai Barat.
7: Iya. Yang jadi belum menentu ya. Rudy. Nomor satu itu BPJS ya. Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1 hingga 3 ini Pak. Tapi nanti kami coba pastikan lagi ya Pak ya. Ini.
10: Iya nih, anu sudah ekonomi seperti ini Om Rudy ya kan berat banget ini. Apalagi mau disesuaikan kalau diksi atau pilihan kata pemerintah ya kalau masyarakat kita ya bahasanya kan dinaikkan kan gitu kan itu apa mengalami divisi terus ya kan beda dengan saudara kembarnya tuh yang BPJS ketenaga kerjaan tuh kan jarang ada suara-suara miringnya tuh kompro dia kalau BPJS saya nganu ini kan terdengar terus apalagi masyarakat sudah kondisi ekonomi seperti ini tapi kan kita butuh pelayanan kesehatan kita yang apalagi dengan penyakit-penyakit apa tuh yang mudah menular atau apa ya atau penyakit yang tidak menular. Kemudian artikulasi saya jelas Om Rudi. Nah, itu karena
7: sangat jelas saya sekali
10: dengan
7: Pak.
10: Yang pilihan yang itu tadi Om Rudi.
7: Iya, nomor 4.
10: No viral no justice. Itu kritis ya. Yeah. Anak muda kritis. Gen apa itu? Gen Z kah apa itu Om Rudi?
7: Iya. Yeah. Masih SMA, namanya itu Yosefa Alexandra.
10: Nah, yang dari Kalimantan Barat.
7: Barat
10: itu.
7: Pontianak.
10: Viral banget itu Om Rudi ya kan, berani, tegas, kritis. Tapi ya itulah kenapa kok nggak adil ya, harusnya kan kita kenapa kita namanya manusia itu kan hilap, kita kan nggak pandang usia Om Rudi ya. Kalau kita salah ya akui kesalahan kita.
7: Ya.
10: Beranilah mengakui kesalahan kalau kita memang salah.
7: Jangan gengsi.
10: Kemudian yang hewan kurban itu yang penting sehat Om Rudi.
7: Baik Pak.
10: Kalau permintaan tinggi kan biasanya harga juga tinggi. Makasih Om Rudi.
7: Terima kasih Pak Haryanto.
10: Selamat pagi
7: Pak Haryanto. Dari Kutai Barat kita ke Bekasi. Pak Bambang, selamat pagi. Halo Pak Bambang. Ya, selamat pagi Pak Bambang. Ya, terputus tampaknya Pak Bambang ya. Bisa kembali coba juga pendengar lainnya di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Pak Cidar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo Pak Cidar.
11: Halo Murudi, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak di tempat Bapak Aceh Utara? Tepatnya di mana
11: Aceh Utara. Aceh Utara di Kecamatan Muara Batu di
7: Kabupaten
11: Sembilan ya.
7: Oke.
11: Alhamdulillah suasana hari ini cuacanya sedikit cerah. Dua hari yang lalu ada hujan ringan dari suasana kemarau luar biasa. Sudah dua bulan tidak ada hujan-hujan. Tapi ada permainan dua hari ini agak sedikit berbeda. Suhunya sudah menjadi agak sedikit ya. Bersahabatlah dengan keadaan ya.
7: Iya.
11: Baik. Oke lah Purudi.
7: Tertarik topik kami yang mana Pak?
11: Ya topiknya. Sendiri dengan topik pertama saya pilih karena mengenai BPJS kesehatan. Apalagi kami di Aceh ini lagi heboh-hebohnya gara-gara desi-desi ini dah, sehingga masyarakat ya riuh, carut-marut ada saja dah. Apalagi memang kesehatannya luar biasa. Kalau kita pemerintah ini permudahkanlah dengan kesehatan ini. Kalau kesehatan ini untuk masyarakat, saya ini satu terobosan yang luar biasa suksesnya. Dan ini harapan masyarakat. Permudahkanlah kesehatan, walaupun lain agak sedikit susah payahnya kita sesuaikan. Tapi kalau kesehatannya sudah lolos, masyarakat bisa berobat mana saja dan mudah untuk mengakses segala sesuatu yang menipu kesehatan. Mohonlah inilah. Ini satu harapan dari kita masyarakat. Kalau suasana kesehatannya luar biasa, tapi okeylah pemerintah sukses saya kira ini ya.
7: Baik.
11: Okey, dan Budi, terima kasih.
7: Terima kasih Pak Cidar di Aceh Utara.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
12: Selamat pagi Bung Didi Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Cirebon cerah berawan.
7: Belum ada hujan juga nih Bu ya Cirebon ya.
12: Dan ibu ingin topik nomor 1 dan 4.
7: Satu dan 4, ini menarik. Iya. Ya. Ini yang nomor 4 ini sudah sangat ramai sekali di media sosial. Silakan.
12: Iya. Yang mana dulu nih?
7: Bebas Bu.
12: Iya, nomor 1 itu ibu semula tidak merasa bahwa apa? Wah, ibu kan ikutnya ASKES ya.
7: Oke. Okay.
12: Jadi rasanya oh saya sudah bayar asuransi dulu, sekarang tidak dipotong lagi. Ternyata ada murid yang di BPJS tidak dipotong Bu tiap bulan katanya. Dari lalu ibu telusuri, oh iya ya, jadi tapi ya sudahlah. Kemudian kemarin ada video mengenai kenaikan BPJS ini, aduh videonya panjang sekali Bung Rudi, tidak mengena pada orang-orang pensiunan seperti kami ini, udah malas dengarkannya. Nanti apa aja yang terjadi? Ya, jadi sebaiknya kalau ada sosialisasi itu yang tepat dan sederhana aja. Kemudian yang mengenai cerdas cermat ya Bung Rudi.
7: Ya.
12: Wah, hebat sekali. Tapi yang paling menarik bagi ibu adalah keberanian si anak itu.
7: Ya.
12: Iya, dia kaget waktu ibu apa dengar itunya rekamannya tuh, gile gitu ibu ya. Nah di saat para pejabat tinggi yang punya kekuasaan saja tidak berani bersuara untuk menyerahkan haknya, dia berani, itu yang diapresiasi. Terima kasih.
7: Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pendengar ini, Pak Leman di Lampung, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi.
7: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Leman.
13: Saya bakal buka digital nih, Bang. Jadi apa nih temanya nih?
7: Saya bacakan lagi ya, Pak ya, untuk 5 topik kami. Yang pertama itu, siap-siap BPJS Kesehatan akan sesuaikan tarif iuran kelas 1 hingga kelas 3. Kemudian topik kedua, memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Topik ketiga, Kementan pastikan stok hewan kurban 2026 surplus 891.000 ekor. Topik keempat, dampak dari gaslighting dalam sorotan pasca insiden Lomba Cerdas Cermat MPR 2026. Dan yang kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Silakan.
13: Ya, saya ketiga aja Bang Udi. Iya. Ya, bagi yang ingin kurban di bulan haji bulan ini ya, selamat ya. Ya, kita sebagai umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, ya kalau bisa berkurban kambing gitu.
7: Ya.
13: Minimal gitu. Jadi untuk saling berbagi kepada umat agama Islam, untuk saling berbagi dan untuk apa namanya menambah pahala, dan berkurbanlah kambing atau hewan yang sehat Bang Rudi gitu.
7: Ya.
13: Itu saja Rudi.
7: Baik.
13: Selamat tugas selamat selalu. Selamat pagi.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin. Halo Pak Udin.
14: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada hujan atau gimana Boyolali pagi hari ini Pak?
14: Karena kemarau gitu, jadi belum ada hujan.
7: Oke, baik. Tertarik topik kami yang mana Pak Udin?
14: Nomor 3.
7: Nomor 3 itu tentang Kementan pastikan stok hewan kurban 2026 surplus 891.000 ekor ini Pak. Apa yang ingin disoroti?
14: Surplus itu apa, Bang Rudi?
7: Surplus itu ya berlebih. Mungkin kebutuhan untuk kurbannya berapa? Nah, kelebihannya segitu, Pak.
14: Jadi surplus artinya cukup gitu ya?
7: Ya, bahkan melebihi dari kebutuhan yang dihitung.
14: Oh, yang mau dibeli itu nantinya. Oh, ah, iya, iya. Ya, hmm. itu ya, ya intinya bagus aja sih untuk hmm. yang beribadah kurban, yang punya duit mau beli, itu kan bagus kalau stoknya ada gitu kan.
7: Hmm.
14: Hmm. Atau di desa tuh banyak kan tuh yang ternak gitu. Nanti dia nggak beli, pakai ternak sendiri gitu, kurban gitu. Tapi kalau yang di luar kota-kota gitu kan, punya duit yang penting itu hewan kurbannya ada, nanti ya. Dibeli. Gitu. Nah, syukurnya adalah stoknya ada.
7: Baik.
14: Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan beberapa atau topik-topik yang sudah kami miliki untuk menjadi sajian kami di Indonesia Menyapa Pagi. Nanti pun kami juga mengundang Anda kembali untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, dan 386 6712.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tidak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
10: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
11: A few moments later.
9: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
10: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
12: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
13: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Termotivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan